0: Paduli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim.
1: Saya menyeru kepada semua pihak agar menghayati setiap prinsip rukun negara dan menjadikannya amalan dan garis panduan hidup sebagai rakyat Malaysia.
2: Maka kami, rakyat Malaysia, berikrar akan menumpukan seluruh tenaga dan usaha kami untuk mencapai cita-cita tersebut berdasarkan atas prinsip-prinsip yang berikut.
3: Kepercayaan kepada Tuhan.
4: Kesetiaan kepada raja dan negara.
5: Keluhuran perlembagaan.
6: Kedaulatan undang-undang.
7: Kesopanan dan kesucian.
1: Jika ada mana-mana rakyat Malaysia yang tidak mahu mengikut prinsip rukun negara, saya menasihatkan maka dia tidak layak digelar sebagai warga

0: Jom dengarkan Ciloteh Farah dan Azra.
1: Yang penting jangan sebut teknologi.
2: Teknologi tu kenapa pula?
1: Tak boleh.
2: Jangan sebut wanita. Ceria pagi 6 hingga 10 temani anda.
1: Ciri pagi Terengganu FM, Surat Ceria 8.12 minit pagi.
2: 8.12 dah waktu ni. Selamat pagi di mana jua anda berada. Semoga perjalanan anda baik-baik aja pagi ni.
1: InsyaAllah ya. Jangan tekan-tekan.
2: Jangan menekan-nekan
1: minyak tu.
2: Kalau nak tekan-tekan minyak pun tengok pun juga kat hadapan sesuai kat tekan-tekan minyak kan. Kadang-kadang perlu laju sikit.
1: Itulah.
2: Supaya orang kat belakang tu rasa kenapa lambat sangat perjalanan. Pagi ni jarang kita suka kepada mereka yang berjalan slow je.
1: Tak nak lah. Kita nak apa cakap bau-bau ni. Nak cepat. Kita nak cepat-cepat pergi ke Kuala Berang nanti. Ya, sebab kami ada cerita kepada anda berkenaan dengan Mood Terengganu On. Kita nak ke satu tempat ni di sebuah bukit.
2: Seronoknya kita nak cakap pasal bukit Jelutong selepas ini.

0: Mok Terengganu Ang, dari Patah Hot Tenang ke kedai sarapan pagi paling legend. Sapalah ke Spot OOTD Hot Comel Molek wa ambil gambar. Hari ni kita gerok senegeri nak-nak hari. Pagi ni kita dah boleh duduk diam dah. Sebab kita nak pergi jalan. Semua orang siap sedia dah lagi tu. Sebab lain ni Mok Terengganu Ang.
1: Farah, nak pergi mana ni?
2: Hari ni kita nak pergi Bukit Jelutong Kuala Berang.
1: Oh, mana ada sini?
2: Kita nak daki bukit.
1: Oh, Bukit Jelutong.
2: Abang
1: boleh mendaki.
2: Menyaksikan matahari indah.
1: Matahari terbit, matahari terbenam di sana. Oh, mesti memukau, mesti lawa.
2: Itulah.
1: Yelah, bawa kamera canggih gitu, video. Ambil gambar. Ya, boleh rakam video dekat lokasi menarik di sepanjang pendakian Bukit Jelutong. Saya tak pernah pergi lagi kat sini.
2: Kena pergi lah tu.
1: Kena pergi, tapi ada orang cakap boleh buat aktiviti riadah dan kecergasan juga, macam mendaki dan juga trail running.
2: Wow, jadi kita boleh luangkan masa bersama keluarga, rakan-rakan, nikmati udara segar. Lepas tu pula, kalau yang minat hiking tu boleh teruskan hiking. Kalau yang tak minat hiking, boleh bergambar, rakam tempat-tempat indah tu kan. Tengok sunset, semua tu lah. Boleh tengok pemandangan memukau dari aras puncak bukit ni lah.
1: Ya, betul. Lepas tu kan, satu lagi, kalau sebut pasal pendakian, jangan lupa tau, bawa minuman ataupun air putih yang cukup dan juga beberapa peralatan yang sesuai bila nak masuk ke kawasan macam ni.
2: Kenalah. Lepas tu kalau dah bawa botol air mineral tu, jangan buang ngata. Kita sama-sama jaga alam sekitar kita supaya indah seumur. Bukan kita je nak pergi kat Bukit Jelutong ni, ramai lagi orang nak pergi. Kalau bukan dari orang Terengganu, luar Terengganu, tengok masa apa Terengganu bersihnya, Terengganu, sebab kita semua nak jaga.
1: Jadi sebutnya, sebut pasal Bukit Jelutong, keindahan alam dia tu, siapa-siapa nak jadikan tempat ni tempat yang paling ideal untuk lepaskan tekanan, boleh lagi kat Bukit Jelutong Kuala Berang tu.
2: Kau nak hiking kan, ataupun laluan untuk pendakian, jadi seronok tau. Sebab dia ada dah track tu. Kat situ pula, sambil kita mendaki, kita tengok pemandangan semula jadi yang comel, suasana tenang, jauh dari kesibukan bandar, sibuk nak pergi meeting-meeting sana, meeting sini. Hari ni kita free kalau kita naik ke Bukit Jelutong.
1: Jangan buat pecah kepala. Buat lega-lega kepala otak sikit.
2: Kita boleh senang beriadah semualah boleh sini. Kita kan nak senang tau. Kalau tempat awak sibuk, dah kan nak senang tepi jalan. Kalau tu senang atas bukit, lain sikit rasa.
1: Lain.
2: Macam kita senang atas bukit Pak Apin ni lah.
1: Gitu.
2: Rasakan kita kan antara orang awal pagi, kalau mari pagi.
1: Tapi kita dekat udara, Bukit Pak Apin.
2: Udara lain kan pagi-pagi tadi?
1: Dia ni lain.
2: Dia rasa kan nak kabur
1: Rasa macam segar lah.
2: Segar. Kita tarik nafas. Hembus.
1: Jadi hembusan nafas anda boleh bermula di Bukit Jelutong, Kuala Berang.
0: Tadi tu baru sikit je bila Mok Terengganu Ang. Hak jauh tu susun cuti molek dah. Hak dekat tu isi minyak biar penuh. Kita gerok lalu. Kita jumpa semula bila sapa masa. Tekan je butang.

0: makan berapa ni? Dua beradik ni.
1: Okay. Kita dah makan macam-macam dah. Asyik dah agak makan. Pulut tu pun dah makan.
0: Ada satu lagi.
1: Apa dia?
0: Yang belum kita rasa kat sini.
1: Apa eh?
0: Celup.
1: Celup. Yang goreng-goreng tu.
0: Celup tepung ke? ICT.
1: ICT?
0: Ikan celup tepung. Ambu dah buat. Ikan celup tepung ni biasa orang makan. Kalau tengah ni makan alik petang. Petang-petang hari kita makan. Dia kena pergi alik ni. Lepas tu akik. Situ banyak je bega patah situ.
1: Maksudnya tak ada lah sini.
0: Sini duk buah. Kita makan pagi tak ada makan celup tepung. Lugar perut.
2: Oh ya. Duk
0: biasa.
2: Assalamualaikum.
0: Mari dah.
3: Panas. Panas weh.
0: Ay aku agak macam. Ini benda sayang kita ni.
3: Lari melagi.
0: Nak makan ikan celup tepung mitok kedai aku mana aku buah.
2: Tak ada. Udah macam jago.
3: Dia boleh masuk omok kedai.
0: Dia dah ni benar. Sedap
4: baik. Datang nak balik dah esok pun datang.
0: Esok lah.
2: Dah guna cerita ni.
0: Dah ikut saya ni ICT kan celup tepung. Mau bawa lah.
2: Belum. Kita gila lah tu. Nuh belum terjembar ke waktu akhir.
0: Jauh ke sini jauh.
2: Dalam tak je. Sambil-sambil menikmati pemandangan orang kata.
0: Sampai. Boleh.
2: Waalaikumsalam.
0: Ya, itu kedai nama aku.
1: Itu macam
0: ni aku ni.
2: Saya nak order air boleh?
0: Boleh.
2: Teh tarik one. Teh tarik satu.
0: Satu teh tarik. Satu.
2: One tu satu ke tu? Satu.
3: Abang ada juga sini.
2: Ada. Ni memang pok lepak kita.
3: Apa khabar?
2: Alhamdulillah sihat.
3: Sedap cakap lah. Terengganu kan. Makan dia memang sedap lah. Saya pun sudah pergi shopping banyak tempat.
2: Aktiviti-aktiviti
3: lain yang menarik kita boleh buat sebagai
2: boleh terima makanan Terengganu tu.
3: Boleh kita kan orang Malaysia.
0: Bawa dia pergi Candak Sutong lah.
2: Kena musik dah.
0: Musik Candak Sutong. Boleh ke Candak Sutong naik bot mampu lah tu eh.
3: Saya tak faham lah itu apa.
2: Candak Sotong.
3: Candak Sotong.
2: Tangkap Sotong. Kalau bahasa bukunya tangkap Sotong lah.
3: Bagus tu. Saya pun suka mancing.
0: Saya bubuk.
2: Kena banyak ke Wayne ni. Anak-anak dia ada buat.
0: Dan ni tak mau ni. Aisyah nama Maria. Tak mau pergi naik tamu Candak Sotong ke mabuk laut eh. Tak apa lah.
1: Gelap.
3: Biar dia orang makan je Sotong.
0: Ni ambil bawa gitu lagi. Sebab dia nak ambil gambar kan. Bawa pergi pula ke. Pergi patah ke. Patah lah.
1: Apa patah?
0: Pantai.
1: Pantai. Okey. Terkejut saya.
2: Tapi sebenarnya nak pergi mana sebenarnya kat Terengganu? Yang nak pergi
1: lagi. Tak macam ni. Macam saya ni kita ni dah selalu jugalah pergi Terengganu cuma sekitar bandar. Kalau boleh nak lain sikit yang orang KL tak tahu. Mungkin ada tempat-tempat yang boleh highlightkan dekat Terengganu ni.
3: Saya plan ni hujung minggu ni nak mandi sungai kalau boleh.
0: Sungai mana?
3: Mandi Sekayu dengan ke bukit kalau
0: boleh. Bahaya dah. Tapi air dia sedap.
2: Musim-musim ni bagai
1: kalau air sungai tu macam air terjun ke bukan?
3: Dia ada air terjun. Ada air sungai dia cantik.
0: Kalang warisan kalang tu.
3: Boleh camping ke tepi sungai ke tepi pantai?
0: Boleh.
2: Kalau kita di tepi pantai, kita ada Whisper Island.
3: Glamping.
2: Betul glampingnya. Boleh bagus. Sebab dia ada sediakan juga tent. Apa kemah?
0: Kemah.
2: Ikut saiz dia.
0: Ginilah. Set-set lelaki di situ, ni set-set puang ni, ambo nak bawa dua orang ni Maria dengan Aisyah nak gini. Ni benda datang dari Batu Putih.
2: Hot tu lelaki boleh gitu.
0: Saya nak cari Nissan ke Nissan.
1: Apa batu Nissan?
0: Apa Nissan?
2: Betul.
1: Gula Melaka. Terkejut saya.
2: Gula Melaka. Saya ingat nak bawa tunjuk tempat buat batu nisan.
1: Sebab pada batu bersurat kan.
2: Kalau tunjuk buat apa orang lain yang order tu kita.
0: Betul lah museum. Museum ni biasa gida. Tempat-tempat lain. Patah-patah kabu lah kita bawa kat Marah. Patah kabu. Rusuluh.
1: Patah-patah pasir pun.
0: Dekat sikit.
1: Kejap.
0: Dia rasanya daripada kata pendek jadi orang tunggu
2: tu.
1: Pantai pendek. pendek.
2: Ha, mungkin lah.
0: Jangan sebut patah pendek. Eh, patah pandu.
2: Patah pandu.
1: Oh, salah.
2: Tapi situ, dekat situ tu, oh dekat situ, oh, ilir bunyi. Oh,
0: dekat sana lah.
2: Oh, dekat sana. Situ dia, dia patah dia tu cetek satu. Cetek. Okay. Tahu, tahu.
5: Pasir putih.
2: Pasir, pasir putih.
1: Cetek tu ni.
2: Ada orang jual-jual. Ada juga selut tepung pun ada.
0: Sini, sini semua ada.
1: Betulan memang. Cantik sangat tu.
0: Okey, itulah nak tahu nak pergi mana.
2: Ada bukit hiking pun ada.
0: Kalau nak pergi hiking.
1: Boleh, boleh. Adik, okey tak kaki?
0: Okey, Mak Jarah. Jom. Kita dia tutup kedai. Ke bukit, bukit keluang bawa set ni.
2: Tahu, jauh. Tapi boleh lah.
1: Bukit keluang tu apa pula? Bukit?
5: Nama bukit untuk tepi bisu. Kita hiking, jaga terang atas. Lepas tu cantik.
1: Ambil gambar
2: lah. Famous je kebanyakan orang-orang Kuala Terengganu ni nak sampai ke besok dekat 2 jam. Semata-mata untuk tu. Untuk tu.
1: Tapi rasa Cik Gani tak pergi kot nak hiking boleh ke Cik Gani?
2: Hiking, hiking susah.
0: Cik Gani ni camping. Ya,
1: abang saya, Abang Murad tu pun dia tak boleh. Hiking-hiking ni. Dia nampak gagah tapi.
2: Patut dia.
0: Ya. Tapi Terengganu ni kabur je. Maknanya kabur je, bagi tahu je.
2: Nak
0: pergi mana? Hak patah ke, pula ke? Lepas tu nak kawasan nak, nak yang mencabur-cabur sikit pun kita ada.
2: Kalau di belah-belah tempat yang ada flora fauna sikit lah. Kita ada kawasan yang ada rekreasi dengan ATV, dengan boat. Ada banyak tempat tu.
5: Kawasan macam kamu tempat nature-nature sikit berbelah hulu Terengganu.
2: Nature-nature di sebelah hulu Terengganu.
5: Kat Tasik Kenyir.
0: Betul, Tasik Kenyir. Itu kita ada ni, setiu benda wetland.
2: Wah, wetland.
0: Tanah benda panggil tanah pecah ke tanah benda panggil.
1: Awak kena cakap suami awak lah.
2: Cik Gani kena cari orang rumah kasih orang Terengganu ni sedang ni.
0: Balik dah kita. Cik Gani tu apa mulut-mulut.
5: Tak, dia pun kena duduk sebulan, dua bulan kau sini.
2: Mari-mari, bukan cukup.
0: Senang dulu nak pergi mana kita bawa ses-ses.
2: Ya,
0: tutup kedai.
2: Okay,
0: jom kita pergi lalu. Demo bawa Cik Gani pergi Candak Sutong. Cik sewa bok.
2: Okay.
0: Amba bawa Aisyah dengan Maria nak pergi ke Dataran Batu Putih.
1: Jom. Bawa kita.
2: Kak Jara, saya punya tertarik belum sampai.
1: Keluarga Ustaz Angkil.
6: Masing-masing ada masalah sendiri, masalah dunia, masalah pribadi.
1: Rancangan ini merupakan kolaborasi antara
7: Salam FM
1: dan Terengganu FM.

0: pagi 6 hingga 10 temani anda. Cicat pagi
1: 8.42 minit pagi. Selamat pagi. Dan selamat melakukan tugasan anda.
2: Ya.
1: Semoga lancar hari ini, okey?
2: Sambil-sambil tu, bagi anda yang kerjanya duduk memanjang, ya, posisi duduk sesekali dalam sekitar 30 minit ataupun 60 minit tu mesti ada lakukan pergerakan, ya.
1: Anda masuk ofis pukul 8 pagi dan 42 minit anda duduk bersahaja. Bukan bersahaja, duduk sambil melaksanakan tugasan depan komputer tu.
2: Ya.
1: Mungkin anda mulakan regangan ringan sikit. 1, 2, 3, lompat.
2: Yay. Terpeling
1: on. Okey, tuan-tuan dan perempuan, lari setempat.
2: Aduh.
1: Jaga lutut, jaga lutut. Takut sakit lutut ke apa kan.
2: Rentak tu kita yang tentukan, yeah, nak perlahan atau tidak, bergantung pada berat badan masing-masing, ya.
1: Pasal ayat tentukan ni juga kita nak cakap pasal tentukan ni. Kita juga menentukan kewangan kita, tau.
2: Betul.
1: Ada orang dia tak boleh tengok kalau tiba-tiba dia duduk scroll handphone kan. Muncullah kasut edisi terhad.
2: Ya. Yeah.
1: Orang tak ada pakai ni, aku je pakai.
2: 1,200. Ya.
1: Yeah? Limited edition.
2: Ha.
1: 1,200.
2: Edisi terhad.
1: Ya. Yeah. Pakai kasut tu rasa melayang-layang. Tak rasa berbicak di bumi nyata. Contoh.
2: Terus masa jadi Iron Man.
1: Kan.
2: Ha.
1: Walaupun dompet masa tu tak apa nak tebal.
2: Ya. Yeah.
1: Kering. Diet pula dompet tu kan. Tiba-tiba muncul pula butang ajaib. Bayar RM10 je hari ni.
2: Terus dapat?
1: Dapat barang harga RM3,000. Yang lain bayar ansuran je.
2: Oh. Okay.
1: Siapa tak terpukau you?
2: Pendek kata, kalau yeah, anda nak... Oh, ni Pok Lee kata, orang KL kata bayar ansuran. Betul lah.
1: Betul lah ni. Itulah. Beli dulu, bayar kemudian.
2: Ya. Yeah.
1: Kalau dekat yang warna kuning, warna oranye tu kan. Dia kata, buy now, pay later. Okay?
2: BNPL.
1: Ya, yeah, betul.
2: Saya ada baca surat khabar yang awak hantar tu kan.
1: Yeah.
2: Berkenaan dengan BNPL ni. Kalau dekat Malaysia ni, orang-orang yang berumur bawah 30 tahun, Gen Z ni paling banyak membeli ni.
1: Ya, yeah, kalau dulu beli, sekarang bayar kemudian ni, mak-mak dulu-dulu je. Dia akan beli peti sejuk, benda penting. TV baru, sofa baru, nak raya. Mungkin dia beli kaedah ni.
2: Itulah.
1: Untuk... tapi berpada-pada. Kalau dah habis, dia pernah dengar tak orang-orang dulu dia kata gini, dah habis dah bayar, boleh ambil lain pula.
2: Pula dah.
1: Tapi sekarang tidak lagi begitu.
2: Gen
1: Z ni, dia mengatakan ini satu rahmat untuk dia, nak beli handphone. Bayangkan, masih belajar tapi handphonenya mengalahkan orang bekerja.
2: Itulah. Semuanya kerana BNPL tu. Buy now, pay later.
1: D. Fatten kata, bayar nanti pakai lekas.
2: D. Fatten kata, bayar nanti pakai lekas. Itulah kejadiannya, sama ada anda menyokong atau tidak menyokong ni.
1: Macam mana? Adakah anda kata itu satu rahmat ataupun satu kebaikan untuk kita, sebab ada kalanya nak pakai, nak guna barang tu, satu keperluan yang segera.
2: Ya.
1: Jadi nak beli tak duit, tapi kita gunakan kaedah tu. Macam mana
2: dah
1: pandangan anda?
2: Ni bekok cabar, macam dia kata, macam main kutu je senang.
1: Main kutu? Kan main kutu diri sendiri lagi senang.
2: Ya.
1: Saya cakap, saya ada salah seorang yang tak boleh butang. Saya kaya pening. Tak payah lagi. Saya tak boleh. Baik kita main kutu seorang je lah.
2: Ya, kutu seorang. Itu kutu lain tu.
1: Ya. Kutu bambu lain ya?
2: Kutu raya pun lain.
0: Cicat pagi.
2: Okey, sekejap lagi Encik Ahmad.

0: Okey, jom kita sambung cicak pagi kita hari ni. Tadi kita ada nampak komen daripada rakan-rakan kita. Adalah seorang dua yang apa ni, type dekat TikTok live.
1: Siapakah dia?
0: Tadi ada nampak tadi tu. Mana dah hilang?
1: Sila baca.
0: Pokli kata. Masalah time bayar. Tu lelaki semua yang kenanya.
1: Aduh.
0: Ni gara-gara buy now pay later lah ni.
1: Betul. Sebenarnya, bukanlah kita kata nak suruh boycott ke apa. Tak semestinya. Sebab teknologi macam beli dulu bayar kemudian ni adalah alat kewangan yang sangat berguna. Kalau kita gunakan dengan otak. Bukan dengan emosi. Nak beli, tak apa, bayar kemudian. Tapi kita tak fikir macam mana kita nak bayar tu kan. Yang kita tahu kita dapat je barang tu pada hari ini.
0: Boleh jadi kena ada limitasi ataupun had-had tertentu lah.
1: Betul.
0: Difaton.
1: Difaton?
0: Nama dia.
1: Oh, nama dia Difaton.
0: Tak sokong lah untuk. Dia kata tak sokong lah untuk barang. Barang bukan keperluan mendesak kalau apa ni. Dan ada pilihan lain dia kata. Tak sokong lah dia kata apa. Itu pendapat dia.
1: Jadi persoalannya, apa yang mereka beli sebenarnya menyebabkan kita rasa nak beli, bayar dulu hutang kemudian. Beli dapat dulu barang, bayar kemudian.
0: Yalah. Awal-awal dah buat pesanan nak itu nak ini kan, order kan.
1: Yang peliknya, bayar dulu tu, pernah dengar tak yang awak tengok pay later tu kan? Nak beli nasi lemak je pun. Masya Allah pun dia bayar macam tu. Kalau dah terbiasa bayar macam tu, kita rasa macam satu normal tau. Tapi hujung bulan jadi tak normal. Itu bahaya.
0: Ini Kak Abah.
1: Ya, Kak Abah.
0: Dia WhatsApp kat kita. Dia kata dulu Kak Abah main-main kutu lah. Konsep dia lebih kurang sama. Cuma zaman je berbeza.
1: Cuma kutu ni adalah menyimpan, tak dapat barang lagi. Tapi ada juga di kutu barangan kan.
0: Dia ni Kak Abah ni, dia kata dia main kutu barang. Macam nak dapatkan kain selimut, kain batik.
1: Main kutu.
0: Lepas tu dia ada buku 555. Dia tulis dalam tu.
1: Zaman dulu-dulu kalau kita beli belah tu kan, kalau kita nak kata gini, nak kata ibaratnya hutang, kita kata tulislah buku 55.
0: Buku kecil tu.
1: Kita beli juga. Beli waktu sekolah kan. Tulis. Hari ni berapa sen bawa.
0: Gitulah eh. Okay, ada lagi, ada satu. Dia kata ni Amirul. Dia kata
1: Amirul.
0: Ini dah macam hutan hutang. Hutang modern.
1: Hutang modern, betul. Zaman modern kan.
0: Ya.
1: Ini

0: Azri pula dia jual susu. Terima kasih Azri. InsyaAllah kalau rasa nak beli susu, kita akan cari Azri lah.
1: Ya.
0: Ini pula saya sokong 100% kata Pok Lee.
1: Pok Lee sokong.
0: Dia sokong. Sokong yang bahagian mana tu?
1: Dia sokong pasal bayar kemudian tu. Cuma dia pening bila dia bila asyik buat pesanan, dia yang kena bayarkan.
0: Dia yang kena bayar. Itulah contoh suami Miss Ali. Tak nak ke rebut perkataan Miss Ali tu?
1: Apa ni, suami Miss Ali? Gitu.
0: Ibu Miss Ali.
1: Biasanya kita dengarkan Ibu Miss Ali, suami Miss Ali.
0: Boleh juga. Kita tolong isteri dia ni.
1: Ya.
0: Pok Lee pula. Pok Lee dah baca dah.
1: Marzuki Mamat.
0: Marzuki Mamat cakap apa?
1: Main kutu sampai giliran kita ni. Aha. Tak dapat lagi seterusnya. Sampailah time tak boleh lagi. Penatlah dia kata. Ini salah satulah. Macam hutang-hutang ni lah. Ya.
0: Ya.
1: Okay.

0: kan, dengan cara mudah dia pun menyimpan duit suami. Sekarang ni kadang-kadang riang pun dah pandai berhutang dengan menggunakan transaksi-transaksi yang disediakan dalam pelbagai platform. Bukan jumlah kecil.
1: Yang paling malangnya kalau pembelian tu tidak diketahui oleh penjaga atau mak ayah dia lah.
0: Ya, Masya Allah, itu realitinya.
1: Ya. Okey.
2: Cicat Pagi.
0: WhatsApp nama dia Mawar Rimba.
1: Katanya
0: kita tak suka niaga gitu, menggalakkan hutang, menyusahkan akhir bulan.
1: Memanglah
0: kalau pandai mengatur kewangan tak ada masalah, sebab ada orang beritahu macam ni. Farah Azra, kalau tak beli tak dapat pula barang, terpaksa berhutang, salah ke saya? Tak salah.
1: Persoalan tergantung kat situ. Ya,
0: sebab tu kita kata ada yang bagus, ada yang tak bagus.
1: Selepas ni kita sambung lagi Utama 9 akan menyusul selepas ini.
0: Macam biasa, seru sebab itu kami menemani anda sampai pukul 10 pagi nanti.
1: Ciri Pagi
0: Terengganu FM.

Ringgit terus mencatat prestasi memberangsangkan di Asia tahun ini meskipun berdepan ketidaktentuan ekonomi global. Menurut Menteri Kewangan 2 Datuk Seri Amir Hamzah Azizan, prestasi itu didorong aliran masuk pelaburan yang kukuh

0: Jom dengarkan Celoteh Farah dan Azra.
1: Kita tak buat apa-apa.
2: Kami tak bersalah.
1: Saya takut ia pecah radio ini.
2: Jangan, jangan, jangan. Jangan bagi kita rasa kita kurang seorang mendengar.
1: Tak ambuh. Bagi orang mencuri hati kita.
2: Betul.
1: Nanti orang tuduh, kenapa DJ ni suka-suka sembrono je. Kita
2: mana
1: tak
2: ada
1: faham.
2: Cuba tengok kita, dia diam. Kalau tak ada orang usik apa-apa, kita dia diam je.
1: Tapi dia orang yang usik kita.
2: Kalau macam tu, kita rasa kita dok lewat lok biasa dia orang ni. Kena berobat cakap pun.
3: Para Fauzi dan Azra.
2: Persoalan yang anda kita telah pun mengumandangkan kepada anda. Persoalan yang tak terjawab terus tapi perlukan anda jawabnya, okey?
1: Okey. Beli dulu, bayar kemudian. Apa kata anda?
2: Macam mana? Adakah ini perangkap halus untuk kita?
1: Ya, ataupun sebenarnya rahmatnya lah.
2: Mujulah dia macam ni, boleh juga beli peti baru. Contoh, kan?
1: Okey. Ni nombor dia 6312, Mawar Rimba.
2: Mawar Rimba cakap apa?
1: Dari kemaman ni dia bagi tahu macam ni tau. Kita tak suka nega gitu, menggalakkan hutang lah pula, menyusahkan di akhir-akhir bulan.
2: Khabar buat peringatan untuk semua. Jangan hutang kapet dengan orang tak kenal sangat. Mari jual, bahaya weh. Nok-nok hari-hari mari tagih hutang kapet. Jaga-jaga, dia datang. Sayang mari ambil uang. Sayang dia tulis ni. Mula-mula saya mari ambil uang. Lama-lama sayang mari ambil uang.
1: Saya mari ambil sayang lah.
2: Sayang menyayang. Sudah dah lah.
1: Lepas tu dari kapek tu dia jadi terbang melayang.
2: Orang lain dari hati turut, dari mata turun ke hati. Dari kapek menjadi satu. Macam tu.
1: Dari kapek menjadi saksi.
2: Menjadi saksi pertemuan. Mula-mula beli kapek. Aduh lah.
1: Ini Abang Bob pun ada juga
2: Abang
1: komen.
2: Abang Bob cakap apa tu?
1: Abang Bob dia bagi tahu macam ni. Beli dulu bayar kemudian ni, ada pro and con dia. Bagusnya boleh membantu kita untuk dapatkan barang yang diperlukan segera dalam keadaan kita kekurangan duit masa tu. Yang tak bagusnya, yang tak bagusnya ia boleh membuatkan kita ni dibebani hutang tanpa kita sedar.
2: Yang tu kalau mereka gunakan BNPL ni berikan sebagai jalan pintas untuk kelihatan kaya sebelum waktunya.
1: Saya rasa awak kena sambung lagi ni Abang Bob.
2: Ada lagi. Okay, sambung, silakan baca.
1: Dibebani hutang tanpa kita sedar. Farah sambung. Jadi
2: kat mana saya cari? Saya kena sambung.
1: 2751.
2: Okey, kita baca balik ya. Kat mana saya sambung ni?
1: 2751.
2: Seperti Farah kata, ada kata tadi, gunakanlah kemudahan ni dengan otak, bukan dengan nafsu. Ini pendapat Abang Bob lah.
1: Terima kasih Abang Bob.
2: Okey, terbaik Abang Bob. Lama tak dengar cerita ni.
1: Dia bagi tahu kena ada pro dia, ada con dia. Baik buruk lah.
2: Awak pernah dengar tak kanak-kanak riang ataupun apa ni, Gen Z sekarang bila cakap ni, FOMO.
1: FOMO. Fear of missing out.
2: Yes, exactly.
1: Orang tengah kata gini. Takut dang kat orang.
2: Takut ketinggalan. Jadi kena beli ni takut ketinggal. Orang dah pakai dah handphone yang 20 Pro.
1: Misalnya kan.
2: Contoh. Kita kena beli ni. Supaya nampak kita ni mengikut peredaran zaman.
1: Betul.
2: Adik-adikku sayang, jangan menjadi FOMO macam tu yang menyebabkan kita merana kemudian hari.
1: Beli satu sudahlah.
2: Kan.
1: Betul, janganlah bulan ni beli, bulan depan beli. Nanti Abang Makno marah.
2: Abang Makno?
1: Janji.
2: Okey, saya ingat Abang Makno tu.
1: Ikon belia tu.
2: Kan, jangan lupakan Abang Makno. Kata-kata Abang Makno ni sangat bermakna.
1: Betul. Dia jadi macam penghulu dia dijaga adik-adik Gen Z tau. Tanda sayang. Habis tu biduan ni tak sayang ke?
2: Sayang juga. Ni kita juga, kita panggil, kita tak akan mudah terperangkap dengan perangkap yang tidak kelihatan. Kalau perangkap dalam hutan tu untuk apa ni, binatang-binatang buas tu nampak. Ini perangkap tak nampak ni, mengejutkan. Hujung bulan je baru nampak perangkap.
1: Membutakan poket kita.
2: Astagfirullahalazim.
1: Jangan kata Makno saja sayang adik-adik Gen Z. Kami pun sayang adik-adik Gen Z.
2: Love you all. Bak kata Kak Liza.
3: Chit-chat pagi.
1: Lepas ni.
2: Lepas ni kita nak ke mana?
1: Kita cuba dapatkanlah Bro Amin pula.
2: Apa kata Bro Amin tentang yang kita hujahkan hari ni?
1: Okey, Ceria Pagi.
2: Terengganu FM.
1: Mesra Ceria.

0: Hari Jumaat dah tiba. Tepat 9.30 malam untuk Carta Top 10 Terengganu FM. 10 lagu paling hangat, paling banyak diundi, paling meletup minggu ini. Lagu mana yang naik, lagu mana yang turun, lagu mana yang berada di nombor 1. Hanya pendengar Terengganu FM yang tahu. Jangan tukar frekuensi, jangan lepaskan detik. Dengarkan Carta Top 10 Terengganu FM setiap Jumaat bermula 9.30 malam. Carta Top 10 Terengganu FM, mesra ceria.
1: Anda sangsi, kami kongsi.
2: Hai, seronok pula sembang ni kan?
3: Pakar motivasi anda pada pagi ini, Bro Amin.
4: Assalamualaikum, hi guys.
1: Tanya Pakar.
5: Tanya Pakar, kita bersama dengan Bro Amin. Cakap pasal BNPL ni adalah satu bentuk kemudahan kredit jangka pendek kan?
6: Jadi apa kata Bro Amin, kita dengarkan eh.
4: Assalamualaikum warahmatullahi. DJ Azra, DJ Farah, pada pendengar dengan FM. Okey, perbincangan hari ini menarik. Order dulu, bayar kemudian. Menyenangkan ataupun susah kemudian.
6: Ya. Yeah.
4: Baik, aku tajuk dia. Okey, dia serupa kita guna kad debit dan juga kad kredit. Kad debit ni, kita hanya akan berbelanja bila ada pitih dalam akaun. Berbanding kalau kad kredit, kita akan berbelanja bila ada pitih dalam akaun dan kita akan terus berbelanja walaupun tak ada pitih dalam akaun. Sebab apa? Kita dimenangkan hutang, hutang, hutang dan hutang. Akhir sekali, kita terperangkap di dalam jerat hutang. Dan bahaya hutang ni is real guys. Dia bukan saja-saja. Kalau dia bukan real, mana mungkin Nabi Muhammad SAW ajar kita doa untuk minta jauh daripada belenggu hutang. Allahumma inna na'uzubika minal hammi wal hazan. Panjang doa tu. Hujungnya wa na'udzubika min ghalabati dain, dan kita minta jauh daripada belenggu hutang. Dan mana mungkin Nabi sampai satu tahap Nabi enggan solat jenazah satu mayat yang mati dalam keadaan tak bayar hutang. Malah dalam hadis lain Nabi sebut bahawa roh orang tak bayar hutang ni tergantung bila lepas mati. Nak khabar bahawa isu hutang ni bukan hal kecil. Oleh itu, kepada para pendengar, order dulu bayar kemudian ni dia menyenangkan orang yang ada disiplin pengurusan keuangan. Maksudnya okey, dia hanya guna, dia hanya order dulu bayar kemudian untuk benda-benda yang bersifat emergency. Dan dia sedar kemampuan diri. Tapi kalau kita hok jenis tak ada disiplin, jenis ikut dang, ikut hawa nafsu, mampu kerah. Dia bukan setakat susah kemudian, menjahanamkan kita silap bulan boleh diisytihar muflis. Bila saya kata diisytihar muflis ni bukan benda biasa. Tak boleh keluar negara, tak boleh buat loan, macam-macam restriction di dalam negara sendiri kerana kita diumumkan kita diisytihar sebagai muflis. Sebab gapo? Banyak sangat hutang-hutang yang tidak dibayar. Jadi tepuk dada, tanya iman, tanya kemampuan, kita hok mana. Biarlah kita belanja ikut kemampuan, jangan kita belanja sampai kita berbelanja di luar kemampuan diri kita yang akhirnya bukan setakat menyusahkan kita, bahkan menyusahkan orang lain. Okey? Itu sahaja untuk hari ini. Terima kasih DJ Farah, DJ Azra. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam. Bye-bye. Warahmatullahi. Bye-bye.
1: Anda sangsi, kami kongsi.
2: Hai, seronok pula sembang ni kan?
3: Pakar motivasi anda pada pagi ini, Bro Amin.
4: Assalamualaikum. Hi guys.

0: Terengganu FM.
1: Gempak weh. Info gempak di Terengganu FM. Mari kita bercerita pasal ada seseorang dekat negara China ni.
2: Nama dia Shen.
1: Nama dia Shen. Dia beli rumah flat di tingkat 34.
2: Ya ah. Tapi dapat-dapat 32 tingkat. Apa cerita ni?
1: Rupa-rupanya flat tu ada 32 tingkat je. Tapi dia beli tingkat ke 34. Di manakah tingkat itu?
2: Okey, jadinya Shen ni sebenarnya dia dah jadi mangsa penipuan projek perumahan sebenarnya.
1: Ni seorang pembeli rumah di negara tersebut lah. Bukan saja gagal memiliki rumah kediaman, tapi terpaksa tangguh kerugian wang simpanan selepas menjadi mangsa penipuan projek perumahan.
2: Yeah.
1: Ini lapor dari negara Xi'an dari negara China. Manakala mangsa ni dengan nama keluarga Chen ni beli pangsa puri pada tahun 2013.
2: Ya, yeah, 2013. Ha. Jadi masalahnya syarikat hartanah tu dia tak dapat kelulusan rasmi. Tak ada pelindungan undang-undang pun untuk dia buat jualan tu secara sah mengikut undang-undang hartanah China.
1: Nah, macam tu pula. Tak ada kelulusan rasmi, tak punya perlindungan undang-undang lah.
2: Ya, yeah, jadinya Shen ni dia dah bayar tau duit pendahuluan. Orang sini panggil apa? Cekang tau.
1: Deposit.
2: Deposit RM76,200 nilai dia.
1: Ini dah bagi deposit. Lepas tu mungkin juga sebab harga lebih murah, jadi orang minat nak belilah. Rupanya tingkat atas belum siap lagi. Dia belah tingkat atas dah.
2: Janji tinggal janji.
1: Ya, macam mana macam ni, kesian dia ni. Jadi selepas lebih sedekat membeli pasal puri tu, Shen masih kekal tanpa rumah dan juga tanpa dapat pampasan penuh daripada syarikat terbabit.
2: Awak cakap kan, kita sayang.

0: orang.
1: Yang penting sekali mm-hmm. jangan tertipu macam Shane ni.
0: Ah, jangan. Takkan tengok dulu lah.
1: Ceria pagi
0: Terengganu FM. Hey, Terengganu FM.

perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.

0: Jawa. Menarik bukan?
1: Pengalaman luar biasa di Check-in OK. Setiap lokasi menyimpan kisah, cabaran dan pengalaman yang tidak dijangka.
2: Mula-mulanya kan nasi ini dimasak tapi terasi.
0: Maksudnya
1: Lensa Minoriti setiap Khamis 1.30 minit tengah hari.
3: Dia sebetulnya semakin lagi banyak lilitan ya. Dia punya kenderasan tuh lebih kuat lagi, lebih lama.
1: Ya begitu. Semestinya hanya di TV OK. Bersama anda seawal 6 pagi. Hello dunia, hello, hello hidupku, hello. Segalanya indah bila aku bersamamu. Menemani perjalanan pergi dan pulang kerja.
4: Lihat dia pulang dari kerja
1: sehingga ke malam hari.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anggun Inspirasi bersama-sama kami di Terengganu FM edisi Rabu hari ini 10 Jun 2026, 24 Zulhijjah 1447 Hijri. Selamat pagi di mana saja anda berada waktu dan tiga ini. Sebelum pagi hingga pukul berapa? Pukul 2 petang yang akan terus semanda anda di Terengganu FM dan di mana saja anda berada. Pastinya siaran ini dapat didengarkan 18 jam sehari, 6 pagi hingga 12 tengah malam. Dan terima kasih kepada rakan tugas Farah dan juga siapa? Farah dan juga Azra yang temani anda bermula 6 pagi hinggalah pukul 10. Tenang-tenang sahaja, baik-baik sahaja pagi ini. Kita santai sahaja, okey? Apapun terus bersama kami, Terengganu FM.

0: Selamat pagi.
1: Ya, namanya?
2: Ha.
1: Syahir,
2: sihat ke? Cik Syahir kita?
3: Ada batuk-batuk sikit lah.
1: Batuk-batuk ya?
2: Macam my clinic ni.
1: My clinic dah wasa jadi.
2: Selain pada batuk-batuk semua ada.
4: Saya Linda dari Kulim. Dengarkanlah Terengganu FM 88.7. Mesra ceria.

Mungkin hari ni ada yang menyambut ulang tahun perkahwinan ke, ataupun ulang tahun apa, ulang tahun hari kelahiran. Selamat ulang tahun kepada semua yang menyambut hari lahir hari ini, tak kira lah berapa usianya. Semoga kita lebih matang dalam mengendalikan perasaan kita, mengendalikan kehidupan kita. Dan apapun, terima kasih kepada diri kita sendiri yang memang struggle sangat-sangat untuk nak hadap kehidupan ni. Bukan mudah, tapi Allah permudahkan, alhamdulillah. Dan setiap daripada apa yang kita jalani ini ada jalan ceritanya tersendiri, kan, takdir masing-masing. Dan takdir itu boleh diubah dengan doa dan juga usaha. Jangan kita berpeluk tubuh, dia kena ada usaha, ada doa. Kalau kita nakkan sesuatu, dia kena usaha. Dia tak boleh kata saya nak tapi saya duduk diam. Tak boleh macam tu, eh. Macam pagi ni rasa macam nak makan nasi kerabu lah, tapi duduk diam. Nak order menerusi aplikasi pun Dia arit langsing sikit. Ada lagi tu, nak masak jauh sekali ni, kan. Dia kena ada usaha untuk kita dapatkan sesuatu. Dan insyaAllah akan ada hasil yang setimpal dengan usaha kita.

10.24 minit pagi Anggun Inspirasimu untuk edisi Rabu 10 Jun 2026 dan kurang lebih 5 minit dari sekarang kita akan bersama-sama dengan tetamu di Konti bersama-sama dengan JPJ di radio. Hari ini akan membawakan tajuk sistem JPJ EBIT transformasi digital dalam perkhidmatan bidaan nombor pendaftaran kenderaan. Untuk anda terus bersama kami Terengganu FM Mesra Ceria.

0: Lela.
1: Debaran yang anda nantikan kini kembali menggegar dunia. Saksikan kebangkitan jago-jago dunia memburu gelaran juara. RTM membawakan secara eksklusif 10 pusingan terpilih MotoGP musim 2026. Saksikan siaran langsung sesi kelayakan dan hari perlumbaan MotoGP di saluran OK, Sukan Plus dan penstriman langsung di RTM Click. Saksikan hanya di RTM.

0: bersama-sama kami Anggun Inspirasi Mudi Terengganu FM. Selamat pagi untuk semua dan terima kasih kerana setia bersama-sama kami mendengarkan kami bermula 6 pagi hinggalah 12 tengah malam. Okey, untuk waktu ini Ain akan temani anda sampai pukul 2 petang dan seperti biasa hari Rabu kita akan bersama-sama dengan JPJ di radio. Hari ini akan bercakap berkenaan dengan sistem JPJ e-bid transformasi digital dalam perkhidmatan bidaan nombor pendaftaran kenderaan dan bersama-sama kami di Konti Terengganu FM pada pagi ini iaitu yang berbahagia Tuan Muhammad Nofakrul Syakirin Hamdan, Ketua Bahagian Bahagian Perlisenan Kenderaan JPJ Negeri Terengganu. Assalamualaikum, selamat pagi Tuan.
1: Waalaikumsalam, terima kasih Jain untuk menjemput hari ini.
0: Dan pastinya kalau dia berganti minggu lah kan, PDRM polis tak, polis bomba, dan minggu ini giliran JPJ. Dan kalau dilihat pada pagi ini, satu yang istimewa yang nak dibawakan iaitu sistem JPJ e-bid transformasi digital dan perkhidmatan bidaan nombor pendaftaran kenderaan. Kalau kita faham secara ringkasnya, kita nak beli nombor lah.
1: Betul.
0: Kalau dulu kita nampak dekat JPJ tu banyak senarai nombor kan. Sekarang ni semua mungkin di hujung jari.
1: Betul.
0: Okey, sebelum kita melangkah jauh lagi berkenaan dengan apa yang diperkatakan oleh Tuan, mungkin Tuan boleh terangkan secara ringkas apakah yang dimaksudkan dengan sistem JPJ dan mengapa sistem ini diperkenalkan. Silakan Tuan.
1: Okey, terima kasih DJ Ain. Okey, DJ Ain, sebagai yang tadi kita punya tajuk iaitu sistem JPJ e-bid. Okey, sistem JPJ e-bid ni dia adalah satu platform yang mana untuk bidaan nombor pendaftaran secara dalam talian yang dibangunkan sendiri oleh Jabatan Pengangkutan Jalan selaras dengan agenda pendigitalan perkhidmatan kerajaan. Okey, dia kita ringkaskan lagi yang mana JPJ e-bid ni, kalau sebelum ni kalau kita nak beli nombor lah DJ, kita kena pergi ke JPJ yang berdekatan, kita kena isi form, lepas tu dia akan tunggu lama juga.
0: Betul.
1: Okey, so sekarang bila ada JPJ e-bid ni, dia hanyalah dia kena ada apps JPJ e-bid tu sendiri.
0: Okay.
1: Lepas tu dia nanti bila lepas dia dah masuk dalam tu, dia boleh tengok lah, dia access dan dia akan tengok nombor apa yang keluar, sedang dibuka.
0: Sebagai contoh, ditawarkan.
1: Okay. Sebagai contoh ada nombor Terengganu ke, nombor KL ke, nombor Johor ataupun apa-apa nombor yang ada masa yang dia buka tu lah. Jadi sistem ini membuatkan orang ramai boleh bida dekat mana-mana, even dia kalau dia dekat dalam kereta tengah rehat, dia boleh tengok nombor, dia boleh bid dekat rumah tengah makan pun dia boleh bid kat mana-mana saja boleh
0: menerusi aplikasi JPJ e-bid. Bukan My JPJ, takut ada yang tertukar nanti. Sebab
1: betul,
0: dengan JPJ ingatkan satu aplikasi tu boleh kita rungkai banyak benda, tapi JPJ e-bid
1: dia masuk dekat dalam apps My JPJ tu. Lepas tu dia ada dekat ada orang panggil lepas dia scroll kat bawah tu ada tempat JPJ e-bid, so tekan pautan tu dia memang akan auto
0: terus
1: pergi
0: terus link ke sana.
1: Ya, betul.
0: Okey. Oh, dalam MyJPJ jugalah maksudnya.
1: Ya, betul.
0: Okey. Okey. Dan kena scroll ke bawah sikit, akan nampaklah satu pautan JPJ e-bid.
1: Betul.
0: Ejaan dia, tuan?
1: JPJ E-BID.
0: Okey. Ini platform yang disediakan oleh pihak JPJ untuk memudahkan, sebab tuan cakap tengah makan boleh bida, boleh tengok nombor, tengah orang kata basuh kereta, tengah scroll-scroll kan, boleh lah. Yang itu peminat, dia ada peminat sendiri saya rasa ni.
1: Betul. Dia memang ramai sekarang ni. Kalau dulu orang kalau beli kereta sebagai contoh, dia redo je apa nombor yang dia nak.
0: Random.
1: Random. Tapi sekarang ni ada orang nak tarikh lahir, ada orang nak tahun lahir, ataupun apa-apa
0: tarikh-tarikh istimewa.
1: Tarikh istimewa. Macam tu lah.
0: Okey, dan mungkin kalau kita lihat perbezaan yang begitu ketara sekali, apabila kita tengok pada perubahan waktu, sekarang ni kan semua di hujung jari. Mungkin dia ada kelemahan dan juga kelebihan yang tersendiri sistem e-bid ni bagi. Betul. Tuan, silakan.
1: Okey, antara kelebihan utama sistem e-bid ni DJ, iaitu kemudahan akses yang diberikan kepada orang ramai. Lepas tu penggunaan penggunaannya adalah pengguna hanya memerlukan akaun MyJPJ yang aktif dan capaian internet untuk menyertai bidaan. Dia tak perlulah lagi nak datang, sebagai contoh katalah daripada Dungon nak kena datang
0: Kuala Terengganu.
1: Kuala Terengganu jauh dah, itu dah makan masa, dah
0: modal minyak lagi. Masa lagi.
1: Lepas tu selain tu sistem ni juga dia menawarkan proses yang lebih telus. So dia memang contoh kalau dia bid sebagai contoh nombor 96. 96 tu kalau dia masuk dia akan nampak kat situ, okay, siapa yang dah bid. Berapa ribu? Berapa ribu?

0: 2000. Dia ada live dekat situ.
1: Okey. Ha, jadi kalau yang dulu secara manualnya kita hanya nampak nombor sahaja, tak nampak siapa pembidang.
0: Iya, betul.
1: Okey.
0: Ha, so sebab sekarang dia akan nampaklah, kita akan nampak contoh puan masuk katalah 1000. So tengok siapa yang dah atasi puan.
1: Lagi tinggi, lagi tinggi. Nilainya lah, nilai duit.
0: Iya, betul.
1: Okey, itu ketelusan apabila kita dapat melihat. Selain itu lagi tuan?
0: Selain itu, keputusan bidaan dapat diketahui lebih cepat dan teratur pun. Iaitu pengenua boleh menyemak status yang mereka dah bid. Dia sebab bid ni dia ada masa pun. Dia contoh kita buka 1 hari bulan, dia akan tutup 5 hari bulan. 5 hari bulan tu dia akan tutup pukul 10 malam. 10 1 minit tu kita dah tahu dah siapa menang.
1: Kalau dulu? Kalau secara manual lah.
0: Kalau manual, kita akan lambat sikit lah sebab dia nak kira satu-satu. Kita kena buka kotak dia, tengok
1: banyak
0: siapa.
1: Banyak kerja pula akak abang je biji kita ya.
0: Iya, betul. Banyak lah.
1: Ini sistem yang kira.
0: Iya, betul. Sistem. Betul.
1: Okey, maksudnya kalau ditutup pada pukul 10 malam, 10.5 minit tu kita dah tahu siapa pemenang pembidaan tu lah.
0: Kalau contoh, kalau kita menang, dia akan tulis itu kita menang. Kalau contoh, kalau kita kalah, dia akan kata tidak berjaya lah.
1: Okey. Itu yang orang kata prosesnya lagi laju lah.
0: Iya, betul.
1: Tak perlu orang kata tidur tak lena sebab nak tunggu esoknya.
0: Iya, betul.
1: Ini semua tengah malam pun boleh check benda tu. Okey, baik. Selain itu mungkin ada lagi yang kelebihan-kelebihan orang kata sistem di hujung jari ni.
0: Okey, disebabkan kita pergi more kepada pendigitalan. Jadi e-bit ni dia dapat buatkan kita kurang menggunakan paper lah kan. Kalau dulu kita paper tebal kan, banyak borang, lepas tu IC. Tapi yang sekarang ni tak ada.
1: Saya rasa tenaga manusia pun kurang digunakan.
0: Ya, betul. Sebab kalau dulu kalau kita nak buka kotak untuk apa orang panggil ni,
1: kotak yang masuk-masuk-masuk
0: tu. Ya, masuk-masuk tu
1: macam lucky draw tu ke?
0: Ya. So itu pun dah makan masa pun.
1: Betul.
0: Jadi yang sekarang ni tak ada. Kita sistem jana semua, semua benda semua settle macam
1: kat rumah dia. Pun tuan boleh tengok dah.
0: Boleh.
1: Dia punya keputusan. Yeah. Anak buah pun tak payah nak fikir kerja malam lagi.
0: Ya, yeah, betul.
1: Okey. Okey, itu yang antaranya dia cepat dan juga dia lebih konsisten. Kita boleh tengok kan siapa yang paling atas, paling atas. Dan paling mudah saya rasa hujung jari.
0: Betul.
1: Tak perlu ke mana-mana. Dia kat satu tempat tu je kita boleh buat macam-macam.
0: Betul.
1: Okey. Itu kelebihan utama sistem JPJ e-bid kepada orang kata yang ada peminatnya yang tersendiri. Dia betul. Kadang-kadang dia tak nak beli kereta pun. Dia lebih pada nak beli nombor tu.
0: Betul.
1: Betul tak tuan?
0: Betul. Okay. Sebab nombor ni sekarang kalau dulu orang pandang sebelah mata lah pun. Tapi kalau sekarang ni kalau kita tengok orang tengok nombor tu kadang-kadang lagi mahal daripada harga kereta tu sendiri.
1: Contohlah kita pakai kereta jenama Malaysia harga RM40,000 tapi plate kereta tu
0: boleh ratusan ribu pun.
1: Tapi mungkin lah untuk peminat-peminat ni dia ada value dia yang tersendiri. Kan nostalgia ataupun value lah.
0: Betul.
1: Okay, baik. Itu antara yang dapat dikongsikan. Selepas ini ada lagi yang nak tuan kongsikan. Mungkin ada yang tertanya-tanya untuk mereka yang nak menyertai bidaan melalui sistem JPJ e-bid ni macam mana. Selepas ini tuan akan kongsikan bersama-sama kami bersama dengan JPJ di radio.

0: Macam Adam tu. Adam, Adam tengah buat apa ni?
1: Dia ni kenjutlah. Adam ni tengah layan lagu dekat radio tengah Nur FM.
0: Hah? Dengar radio dalam telefon? Macam mana Adam dengar tu?
1: Tenang je. Tahu tak sekarang boleh dengar Terengganu FM kat mana-mana bila-bila masa guna aplikasi RTM Click.
0: Aplikasi RTM Click? Macam mana nak muat turun?
1: Muat turun je aplikasi RTM Click. Lepas tu pilih Terengganu FM. Senang kan? Lepas tu dengar lagu-lagu syok, sembang mesra dan info terkini.
0: Menarik itu. Jadi lepas ni tak payah risaulah kalau Puteri tak ada radio. Dengan RTM Click boleh dengar Terengganu FM di mana-mana saja.
1: Ya, dah tak payah risau Puteri. Sekarang apa tunggu lagi? Muat turun aplikasi RTM Click di Google Play dan App Store.
2: Betul, semua di hujung jari . Nak dengar radio pun sekarang hujung jari juga. Download saja aplikasi RTM Click. Dan sekarang ni kan musim yang demam Piala Dunia. Boleh juga terus untuk kita menonton secara langsung di RTM Click. Dan untuk pagi ni bersama-sama dengan JPJ di radio, kita bercakap dengan Bidaan Nombor menerusi aplikasi yang disediakan dalam MyJPJ sendiri, iaitu JPJ eBit. Ini kita melangkau sikit. Ada kawan saya tanya ni tuan, kalau kita dah bida-bida nombor dalam aplikasi tu, kalau tak menang, duit tu dapat balik ke ataupun dia hangus macam tu sahaja?
3: Oh tak. Kalau contoh nombor yang dibida tidak berjaya, so duit tu kita akan pulangkan semula lah kan.
2: Pulangkan.
3: Ya, betul.
2: Duit
3: kalau
2: kami.
3: Kalau contohnya dia adalah melalui kad debit, dalam masa 14 hari boleh dapat semula. Kalau kad kredit akan ambil masa lebih kurang dalam 1 bulan juga.
2: 30 hari bekerja lah.
3: Ya, 30 hari bekerja.
2: Okey, jangan risau. Duit tu tak akan kata JPJ ambil, tapi dia akan dipulangkan dalam tempoh tertentu mengikut kita tolak itu melalui kad yang digunakan.
3: Ya, betul.
2: Okey. Itu berkenaan dengan yang bida tak dapat, dan untuk mereka yang nak melalui proses pembidaan melalui sistem JPJ eBit ni macam mana tuan?
3: Okey, kalau nak buat join untuk bidaan eBit ni, pengguna tu sendiri dia terlebih dahulu perlu mendaftar dan mengaktifkan akaun MyJPJ.
2: Okey.
3: So sekarang ni kalau tak ada akaun MyJPJ memang tak boleh lah kita nak masuk JPJ eBit tu. Setelah tu lepas dia dah log masuk macam saya cakap tadi, dia boleh pergi dekat tengok, lihat siri nombor yang sedang dibuka untuk bidaan. Maklumat seperti tarikh mula bila, tarikh tamat bila, dan serta syarat bidaan akan dipaparkan dengan jelas bagi memudahkan pengguna untuk baca satu persatu sebelum dia masuk bidaan.
2: Okey,
3: seterusnya bila pengguna boleh memilih nombor yang dia nak dan membukakan bidaan yang dia nak masuk, sebagai contoh 310, 350 sebagai contoh.
2: Nilai paling kecil, kalau nilai paling murah berapa?
3: 300 kita akan start.
2: 300 lah. Okey.
3: Okey.

0: Lepas tu, lepas nilai tu dah disahkan, pembayaran akan dibuat melalui kaedah pembayaran elektronik. Yang macam tadi lah, kita pakai kad debit ataupun kad kredit.
1: Lepas, kata bukan cash lah, semua cashless sekarang.
0: Semua cashless.
1: Okay.
0: Lepas tu, lepas tempoh bidaan tamat, sistem akan buat pengiraan automatik. Berdasarkan tawaran yang paling tinggi. Lepas tu keseluruhan proses ni direka supaya lebih cepat, lebih tepat dan selamat untuk digunakan oleh semua lapisan masyarakat.
1: Okey, dan kalau kita masuk ke portal MyJPJ ni sendiri, mungkin dia dah ada cara-caranya kan?
0: Ya, betul.
1: Walaupun tuan dah terangkan, mungkin orang kat luar sana tak boleh nak membayangkan macam mana. Dia kena daftar dulu MyJPJ, kena ada akaun MyJPJ aktifkan dulu. Saya rasa rata-rata daripada kita dah ada dah. Sebab semua sekarang ni kan perlu menerusi aplikasi MyJPJ. Dan dia akan adalah cara-cara untuk mereka nak masuk ke dalam sistem bidaan JPJ EBIT ni.
0: Betul.
1: Okey, dan kalau di awal perbualan kita tadi, tuan-tuan kata JPJ EBIT ni lebih telus.
0: Betul.
1: Mungkin pencerahan yang lebih jelas lagi dari tuan sendiri berkenaan dengan ketelusan dalam JPJ EBIT ni sendiri.
0: Okey, macam ni Lijain. Ketelusan ni merupakan antara prinsip utama dalam kita melaksanakan awal-awal dulu JPJ EBIT ni, sebab setiap tawaran yang dikemukakan dan direkodkan secara elektronik ni, dia dapat mengurangkan kesilapan manusia dan meningkatkan integriti dalam proses bidaan. Maksudnya dia tak check pun latar belakang kita siapa. Kita kerja
1: sistem
0: apa?
1: Sistem ni tak ada.
0: Tak ada.
1: Maksudnya nombor masuk, sekadar masuk nombor IC dan terus boleh bidar.
0: Ya, dia tak ada nak kata ini orang ni istimewa, tu istimewa, tak ada. Dia tak ada tengok. Jadi
1: pangkat apa masuk, ke apa tak adalah.
0: Kita masuk saja.
1: Okey.
0: Siapa ada duit, bila tinggi dia menang. Macam tu. Lepas tu melalui sistem teknologi digital juga, transaksi yang direkodkan boleh diaudit dan disemak sekiranya diperlukan.
1: Maksudnya?
0: Maksudnya setiap transaksi yang berlaku tu memang akan ada disimpan dalam kita punya rekod JPJ, IT, di HQ, dan juga kalau dekat bank kita akan nampak transaksi tu ada duit keluar.
1: Okay.
0: Dan last sekali, pendekatan ini sebenarnya menunjukkan komitmen JPJ untuk penyampaian yang lebih berintegriti, telus dan dipercayai oleh masyarakat.
1: Sebab sistem yang buat kan, bukan manusia. Kalau manusia ni mungkinlah ada orang kata perbincangan belakang yang kata tak apalah, yang ni bidang tinggi, sebab ini yang berpangkat lagi, kita bagi pada CA, CBCC lah. Ini lebih kepada sistem ni kita tak boleh nak buat apalah.
0: Betul.
1: Kecuali memang pandai godam. Kan? Okey, itu berkenaan dengan ketelusan dalam sistem JPJ EBIT ni sendiri. Dan apa yang perlu dilakukan oleh pembida sekiranya bidaan mereka berjaya?
0: Okey. Selepas bidaan ini berjaya, pembida perlu membuat semakan dulu. Dia akan dapat satu email. Email yang mengatakan dia telah berjaya untuk menang pada sekian-sekian amount dan apa nama nombor pendaftaran tersebut. Okey, nombor yang berjaya tu perlulah didaftarkan dalam masa satu tahun.
1: Maksudnya contoh kita letak 1 hari bulan 6 berjaya di bida dan dapat email itu pada 1 hari bulan 6 dalam tempoh 1 hari bulan 6 2026 hingga 1 hari bulan 6 2027. Nombor itu menjadi hak milik kita untuk kita daftar.
0: Betul.
1: Kalau selepas itu?
0: Kalau selepas itu dia nombor tu akan expired. Dia dia EBIT ni nombornya 1 tahun. Bila dia expired, dia ada tempoh masa untuk beli semula nombor tu adalah lebih kurang dalam 31 hari. Dalam 31 hari tu dia boleh beli semula nombor tu. Sekiranya dia datang pada hari ke 35 dan sebenarnya hari ke 32 nombor itu telah
1: masuk lelongan dah.
0: Orang lain dah boleh beli dah. Jadi okay, sebenarnya kita ada stall sikit masa 1 tahun 31 hari sebenarnya. Kita
1: maksudnya bagi dalam 13 bulan lah.
0: Ya, betul.
1: 13 bulan kiraan waktu tu. Maksudnya kalau kita tak daftar pun dalam tempoh 365 hari tu pun tak apa. nombor tu jadi milik kita dululah, walaupun tak didaftarkan di mana-mana kenderaan.
0: Betul, betul.
1: Okey, okey, baik.
0: Sekiranya nombor tu tidak didaftarkan, tindakan lanjut yang macam saya cakap, dia perlulah pergi kepada mana-mana cawangan ataupun ibu pejabat yang terdekat dekat negeri itu untuk nak beli semula nombor tu.
1: Okey.
0: Oleh itu, pembida dinasihatkan sentiasa menyemak status bidaan nombor yang dia telah menang tu lah, supaya nanti tidak ada perkara-perkara berbangkit. Sebagai contoh, nombor tu dah mati dah, dah 3-4 bulan dah mati. Lepas tu tiba-tiba dia datang semula nak beli nombor tu. Kemungkinan nombor tu telah dijual.
1: Baik, sebab dia telah melepasi tempoh yang diberikan lah. Dan ada lagi satu soalan lagi selepas ini, tapi kita nak rehat sekejap, berkenaan dengan nasihat JPJ sendiri kepada orang ramai yang ingin menyertai bidaan nombor pendaftaran kenderaan melalui aplikasi yang disediakan oleh pihak JPJ ini sendiri.

0: Baik, kembali bersama-sama kami 10.57 minit pagi di hujung pertemuan pagi ini berkenaan dengan JPJ EBIT ini. Ada yang dah wow senyum pagi ini tapi kena tengok dalam akaun juga. Nak wow-wow sangat, kita kena tengok dalam akaun kita ada berapa. Takut macam tuan cakap, ada yang teruja sangat sampai tersalah tekan. Nak bida RM8,000 jadi RM80,000. Betul. Nak jual tanah mana tu untuk nak bayar tu. Okey, untuk mereka yang berjaya mungkin dah membida nombor-nombor yang dikehendaki. Sekarang ni nombor apa yang tengah naik sekarang ni tuan dekat EBIT?
1: Kita baru habis SJT. SJT lepas JT. Ya, lepas tu kita punya TDH baru ni baru habis juga. Kalau yang kita fikir untuk Terengganu saja, untuk akan datang kita punya siri TDJ.
0: TDJ, boleh beli TDJ.
1: TDJ kita akan buka bulan 8.
0: Bulan 8. TDJ. Paling mahal setakat ini bidaan.
1: Paling mahal setakat ini bidaan kalau bagi Terengganu lah. Kita ambil bagi Terengganu kan. Baru ni TDH. 389,000. Tak silap saya.
0: Dekat 400,000.
1: Dekat
0: TDH?
1: Satu.
0: Satu?
1: Ya. Yeah.
0: Hampir 400,000.
1: Hampir 400,000.
0: Ya Allah, boleh beli rumah. Yalah, yeah. Dekat setengah juta, hampir setengah juta. Kalau yalah, kalau peminat tu dia macam tak kisah sangat lah. Tapi kita yang macam tengok pada angka, boleh beli macam-macam lah 400,000 tu.
1: Betul.
0: Okey, ini yang terkini lah untuk negeri Terengganu.
1: Yeah.
0: Okey, TDH satu yang akan menyusul TDJ.
1: TDJ satu, bulan 8.
0: Ni tak tahulah berapa nombornya.
1: Kita
0: angka angka harganya
1: kita boleh jangkakan kalau nombor single digit dan nombor satu kebanyakan akan atas 300,000.
0: Oh ya Allah ya Tuhan ku, 300.
1: Mostly 300,000 kat
0: atas. Mostly lah. Kalau yang biasa-biasa tu RM300 je.
1: Kalau nombor
0: random lah.
1: Random lah RM300.
0: RM300 lah. Okey, bakal menyusul TDJ untuk peminat-peminat ataupun pengejar-pengejar nombor ni. Okey, di akhir pertemuan kita ni Pan, tuan, mungkin nasihat JPJ kepada orang ramai yang ingin menyertai bidaan nombor pendaftaran kenderaan melalui JPJ EBIT ni sendiri.
1: Okey, JPJ sebenarnya menggalakkan orang ramai menggunakan platform yang disediakan dan tidak mengongsi maklumat akaun MyJPJ dengan pihak lain. Sebab akaun MyJPJ ni sangat besar sebenarnya. Dia bukan kita nak sebut pasal nombor saja. Dia boleh buat tukar hak milik.
0: Betul.
1: dan macam-macam lagi dekat dalam tu. Sebab kita memang
0: lesen kita.
1: Jadi kalau boleh jangan pernah kongsi apa-apa maklumat
0: peribadi.
1: Ya.
0: Email,
1: nombor password.
0: IC, password. Okay.
1: Itu semua memang atas kita belaka. Kalau kita sendiri mudah bagi orang, kalau apa-apa konsekuensi untuk akan datang,
0: betul,
1: itu semua akan berbalik pada diri kita lah. Kedua, pengguna juga disarankan untuk membaca betul-betul syarat untuk nak join EBIT ni. Sebab kadang-kadang dia salah buat, then dia tak berjaya pun nak masuk dekat dalam JPJ EBIT tu. Okey, dan yang ketiga, selain itu, orang ramai hendaklah memastikan jumlah bidaan yang dibuat adalah berdasarkan kemampuan kewangan masing-masing.
0: Teruja sangat sampai tersalah angka.
1: Ya, sebab kalau kata tutup pukul 10, pukul 9.59 tu ramai orang nak jadi orang panggil Valentino Rossi.
0: Last minute punya kerja.
1: Jangan kalut, jangan sampai nak tekan nombor tu terlebih kosong sebagai
0: contohnya
1: contoh.
0: 9,000
1: jadi 90,000.
0: Mana dik nak cakap duit tu dik. Okey.
1: Lepas tu yang paling penting, sentiasalah menggunakan apps MyJPJ dan portal rasmi JPJ sebagai sumber maklumat yang sahih bagi mengelakkan terpedaya dengan maklumat palsu. Apa-apa sekalipun boleh semak dengan JPJ. Jangan buat andaian, oh kita baca dekat Medsos ataupun Sokmed ni, semua benda kita hadam tanpa kita tengok sama
0: tak
1: ada
0: tok guru lah sebenarnya.
1: Tak ada guru. Tok guru. Jadi bila kata benda tu sebenarnya, kadang-kadang dia
0: viral je.
1: Viral ataupun dia buat pakai AI. Kalau ada golongan yang dia tahu benda ni AI.
0: Generate by AI kan.
1: Ada golongan yang dia terima bulat-bulat. So apa-apa sekalipun saya sarankan, kalau tak pasti, bertanya.
0: Betul. Kena telefon ke JPJ kawasan masing-masing dan bertanya betul ke kenyataan yang dikeluarkan. Poster ke apa, animasi kan.
1: Betul.
0: Okey, dan nak rumusan dan juga kesimpulan yang tuan boleh berikan pada pagi ni.
1: Okey, DJ, rumusan dia sebenarnya adalah sistem JPJEB ni merupakan satu transformasi digital yang berjaya memodenkan kaedah bidaan nombor pendaftaran kenderaan di Malaysia. Sistem ini bukan sahaja memudahkan rakyat, malah meningkatkan ketelusan, kecekapan dan integriti dalam perkhidmatan JPJ itu sendiri. Sehubungan dengan itu, JPJ berharap orang ramai akan terus memanfaatkan kemudahan yang kita dah sediakan ni, serta bersama-sama menyokong usaha kerajaan dalam memperkasakan perkhidmatan digital yang lebih cekap, selamat dan mesra pengguna. Sebarang pertanyaan lanjut berkaitan perkara ini bolehlah merujuk kepada bahagian pelesenan kenderaan. Itu bahagian saya sendiri, di talian 09-622-1533 atau 09-621-2204.
0: Ya, ataupun boleh terus ke JPJ berdekatan daerah masing-masing untuk dapatkan informasi yang telus dan juga sahih. Sebab semua sekarang ni kita tengok semua di hujung jari. Di hujung jari tu betul tak betul kita tak tahu. Okey, baik. Terima kasih diucapkan kepada tetamu kita pagi ni yang berbagi, Tuan Muhammad Nur Fakhrul Shakirin, Ketua Bahagian Perlesenan Kenderaan JPJ Negeri Terengganu berkenaan dengan sistem JPJ EBIT transformasi digital dalam perkhidmatan bidaan nombor dan pendaftaran kenderaan. Moga sedikit banyak ia boleh membuka mata kita untuk orang kata pengejar-pengejar nombor. Betul. Ataupun orang kata pembina-pembina nombor apa ni, daftar kenderaan, dan lebih memudahkan kerja kita sebenarnya. Sebab masa sekarang tak tunggu kita kan. Semua kita nak mudah dan pantas, tapi jangan kita tertipu dan ditipu. Okey, baik, terima kasih tuan, insyaAllah jumpa lagi. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: bersama-sama kami di Terengganu FM.
1: Ya, Terengganu FM Masya Ceria, hujung minggu pula dah. Dah habis dah jam yang pertama, awal jam yang kedua pukul 11.12 minit tengah hari. Pagi tengah hari pula untuk waktu ini. Ain temani anda menerusi ruangan Anggun Inspirasimu, dan apapun semoga baik-baik sahaja. Seperti biasa, untuk jam yang kedua ini kita ada teka lagu berganda. Saya bagi dulu intro dia dan juga lagu yang dah pun saya kerat. Lepas ni kena teka, okay? Menerusi ruangan Anggun Inspirasimu.
2: Teka lagu berganda.

0: Teka lagu berganda.
1: Ya, itu untuk pagi ini. Teka lagu berganda, lagu apa? Kena terus ke WhatsApp kami di 0103446632. Dan untuk anda yang dapat jawapan, okey, boleh terus bukan hubungi tapi hantarkan di WhatsApp kami 0103446632.

0: Berdasarkan trend ketiga ini, WHO menganggarkan kematian kerana merokok mencapai 10 juta setahun pada tahun 2030. Bilangan itu masih lagi tinggi berbanding kematian jumlah keseluruhan akibat HIV, TB, bunuh diri dan pembunuhan. Kira-kira 70% kematian berlaku di negara membangun. Info kesihatan tadi dibawakan khas untuk anda di Terengganu FM.
1: Kepekan Kuala membeli bingka, sayang pesanan terlupa sudah. Indahnya pantun tirai dibuka dengan alunan madah yang indah.
2: Ingin bermadah indah?
3: Kembang indah menawan hati, sayang terkerak di tengah hari. Kesetiaan, kejujuran perlu dibukti, ianya hadir di sanubari.
2: Adakah anda peminat pantun?
4: Seorang papan, tarik papan.
2: Yeah.
4: Buat siku dalam raga. Kalau umur iman panjang, iman nak buat jasa pada iman tu.
5: Langit biru terang angkasa, di laut biru duyung melompat.
2: Ya.
5: Puan cemburu tak kira masa.
2: Amboi.
5: Laki cemburu tengoklah tempat.
2: Kongsikan pantun anda bersama kami setiap Jumaat pukul 12.15 tengah hari dalam
1: Anggun Inspirasimu.

Terima kasih mendengarkan kami Music RTM RTM Click pada pagi ini jauh di Sabah. Terima kasih untuk Mia. Selamat pagi orang Sabah. Katanya kalau Ain Konti tak kisahlah waktu mana pun, katanya lah. Terima kasih banyak-banyaklah yang jauh yang dekat ke. Kita boleh dekat-dekatkan dengan teknologi yang ada sekarang kan. Sebabnya kalau kita perasan apa yang ada sekarang ni, teknologi di hujung jari ni, dia boleh mendekatkan dan juga menjauhkan. Kenapa? Sebabnya telefon ni dia boleh menjauhkan yang dekat. Macam mana dalam rumah pun kita kena WhatsApp, keluar makan, nak pergi situ, nak pergi sini, semua menerusi WhatsApp group ataupun WhatsApp secara personal. Tetapi dia boleh menjauhkan jarak yang dekat dan mendekatkan jarak yang jauh. Dengan cara apa? Kalau yang jauh tu, kita boleh video call, kita boleh telefon, kita boleh berkomunikasi menerusi aplikasi-aplikasi yang ada. Boleh FaceTime, macam-macam lah boleh. Tu kehendak kita je. Kadang-kadang kalau duduk kat tepi pun, tapi kalau dah tak nak tengok, dia boleh jadi jauh juga kan, tak begitu? Okey, Bobona, untuk anda selepas ini saya akan isytiharkan siapa yang terpantas untuk teka lagu berganda di Terengganu FM 11:25 pagi.

0: Teka Lagu Berganda.
1: Itu dia Teka Lagu Berganda untuk pagi ini, edisi hari Rabu 10 Jun 2026, 24 Zulhijjah 1447 Hijri. Terima kasih dengarkan kami dan terima kasih juga yang respon di WhatsApp Shongan FM. Kita ada yang paling pantas, yang kedua, yang ketiga, tapi semuanya betul. Kita ada yang paling pantas, Kimi Batu Rakit tajuknya untuk pagi ini, Teka Lagu Berganda, Ingkar Janji dan juga Demi Cinta Ini, ya, daripada Hetikos Endang. Dan Farah Farhana Dungun pun jawab jawapan yang sama. Magna Bukit Diman pun jawab jawapan yang sama. 0665 Syahmi, terima kasih jawab jawapan yang sama juga. Kita ada juga Den Khairuddin, terima kasih. Dan Sabri Syari Ayah Chua, terima kasih. Betul, semua betul, eh, tak ada yang salah, semua betul pada pagi ni. Selamat pagi juga untuk Ika Esmahani di Rantau Abang, dan yang bersama-sama dengan kami di mana saja. Terima kasih yang tak respon pun, saya rasa dia tahu ini lagu Hetikos Endang. Betul kan, kalau Hetikos Endang ni dia popular pada era 70-an dan juga 80-an, 90-an pun sama. Tapi kalau anda nak dengarkan lagu-lagu sebegitu, boleh dengarkan menerusi Irama Nostalgia setiap hari Isnin pukul 9.15 minit malam hingga pukul 11 malam. Dan malam ini kita ada CPT Cerita Pantai Timur, gabungan 3 stesen dari Terengganu FM, Kelantan FM dan juga Pahang FM. Tapi ini untuk anda, Hetikos Endang, Berdiri Bulu Rumahku, Terengganu FM.

0: Radio Pilihan bermula 5.15 petang semestinya dalam GGOK, Guana Gamo Orang Kita.
1: Saya Linda dari Kulim, dengarkanlah Terengganu FM 88.7, mesra ceria.

11.50 pagi dan 12.30 hari. Sama-sama kita dengarkan buletin 12.30 hari. Dan ini saya nak kongsikan bersama-sama dengan anda berkenaan yang berlaku di Besut hari ini. Pelajar parah selepas ambulans bawa mangsa kemalangan terbabit nahas kedua berlaku di Jalan Jertih Pasir Akar berhampiran Kampung Cerang Meliling petang semalam. Dan pelajar lelaki berusia 16 tahun mengalami kecederaan parah selepas ambulans Kementerian Kesihatan Malaysia yang dinaikinya terlibat dalam kemalangan membabitkan tiga kenderaan di Jalan Jertih Pasir Akar. Dan menurut Ketua Polis Harian Besut Superintendent Muhammad Rozami Abdul Rahim, dalam kejadian kira-kira jam 5 petang, ambulans berkenaan sedang dalam perjalanan dari Pasir Akar ke Hospital Besut bagi menghantar dua pesakit yang sebelum ini terlibat dalam kemalangan lain. Dah ambil orang yang terlibat dalam kemalangan, dan selepas itu ambulans itu kemalangan lagi, dan orang itu mengalami kemalangan kali kedua. Dan siasatan awal mendapati ambulans berkenaan dalam perjalanan dari Pasir Akar menuju ke Hospital Besut untuk menghantar dua orang pesakit sebelum itu terlibat dalam kemalangan lain. Dan bila tiba di lokasi kejadian, sebuah kenderaan pelbagai guna MPV dipercayai melintas dari bahu jalan sebelah kanan sebelum berlaku pelanggaran dengan ambulans tersebut. Dan akibat pelanggaran itu, ambulans berkenaan hilang kawalan lalu terbabas ke bahu jalan sebelah kiri sebelum melanggar sebuah kereta yang diparkir di lokasi kejadian dan terjatuh ke dalam longkang. Ini orang kata malang tak berbau. Dan seorang pesakit berusia 16 tahun yang berada di dalam ambulans mengalami kecederaan parah, manakala seorang lagi pesakit mengalami kecederaan ringan, dan kedua-dua

yang baik-baik lah untuk yang cedera kali kedua tu, dan cederanya cedera parah. Dan untuk iman pada waktu ini, diharapkan kita sentiasa berhati-hati. Tapi ialah, dalam kita berhati-hati pun, orang lain belum tentu kan, malang tak berbau. Tapi kena berhati-hati supaya orang kata kita jaga kita dulu.

0: Besut Setiu 96.2.
1: Suka-suka hati je cakap orang tu gemuk lah, kurus lah. Kan dah terasa hati, tak baik macam tu. Itu dah dikira sebagai body shaming, memalukan orang lain. Bukan semua orang selesa dikritik macam tu.

ada nama Jamilah kat sini. Ramai yang tengok saya ni, bukan namanya Jamilah tapi ada Syazwani Salim, Mutiara, terima kasih. Kita ada Amandaus Nurul Fatihah, selamat tengah pagi untuk anda. Putri Nur Syukur, kita ada Kak Mishop dan juga rakan-rakan kita yang lain. Erna Kasih, selamat tengah hari. Harry Autopart, Ra, selamat pagi. Di Rahman, Jamilah ada nak baca, orang baca berita lain hari ni, bukan Jamilah. Okey, Puan, jangan lupa 12:30 hari kita ada buletin 12:30 hari, dan tengah hari ini akan bersama dengan Marina Ahmad untuk buletin 12:30 hari di Terengganu FM.

Biar buat je kerja rumit, mesti stres kan? Alah, jangan risau. Hilangkan stres anda dengan layan Terengganu FM. Lagu-lagu terbaik yang pasti meningkatkan semangat anda. Dan mampu memberikan suatu ketenangan.

0: jiwa, motivasikan hati. Hayatilah dengan penuh keinsafan bersama yang berbahagia Ustaz Haji Wan Anwar Wan Mamat dalam Syukur 6.20 pagi dan siaran ulangannya 12.30 hari terbitan Zulkifli Yusuf.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, kita bertemu lagi. Alhamdulillah. Dalam satu hadis yang diriwayatkan daripada Anas radhiyallahu anhu, bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bertemu berjumpa dengan seorang sahabat. Dakhala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala shabbin wa huwa fil maut. Faqal, "Kaifa tajiduk?" Qala, "Arju Allah ya Rasulullah wa inni akhafu dhunubi." Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, لا يجتمعان في قلب عبد في مثل هذا الموطن إلا أعطاه الله ما يرجو وآمنه مما يخاف. رواه الترمذي وابن ماجه. Hadith ini diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi dan Imam Ibn Majah. Daripada Anas radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menziarahi seorang sahabat. Seorang sahabat pemuda yang berada dalam keadaan hampir mati. Maka Rasulullah bertanya kepadanya, kepada pemuda tadi, bagaimanakah keadaanmu? Yakni bagaimanakah kamu rasa sekarang? Maka pemuda ini menjawab, ya Rasulullah, aku berharap kepada rahmat Allah Ta'ala. Ketika aku sakit ni, aku ingat rahmat Allah Ta'ala. Yang pertama. Yang kedua katanya, dalam waktu yang sama aku takutkan balasan buruk daripada dosa-dosaku yang terlalu banyak. Hebat lelaki ni. Yang pertama, diharap Allah beri rahmat. Lindung dengan rahmat. Yang pertama. Yang kedua, ya Rasulullah, dosa aku banyak. Takut Rasulullah. Dia tak cakap gitu, tapi dia cakap dengan suasana yang sangat takut. Nak mati, dia dah nampak dah alam. Tak, dia nak mati. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah berkata kepada dia, apabila dia mengatakan dia takut dan dia harapkan rahmat Allah Ta'ala, Rasulullah kata, tidak akan berhimpun di dalam hati seorang mukmin. Fi qalbi abdin la yajtami'an. Fi qalbi abdin. Tidak akan berhimpun di dalam hati seorang hamba Allah Ta'ala dua perkara ketika dia nak mati. Dua perkara ni tidak akan berhimpun. Yang pertama, ar-raja. Yang kedua, al-khawf. Nabi kata, yang pertamanya harapan rahmat Allah Ta'ala, dan yang kedua takut dengan dosa. Rasulullah kata, jikalau ada di dalam hati seorang mukmin ketika dia nak mati lela ni, maka dia akan dapat menyelamatkan dia daripada apa yang ditakuti, yakni neraka. Kalau ada dalam hati kita saat seperti ini, Allah akan memberi apa yang diharap dan Allah akan menyelamatkan apa yang ditakut. Apa benda yang pemuda ni harap tadi? Rahmat Allah Ta'ala. Pertama. Yang kedua, takut apa dia? Takut dosa. Ketika ini Allah membuang dia ketakutan daripada dosa, yakni Allah mengampunkan dosa dia. Dan yang kedua, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah akan memberikan rahmat yang dia minta. Allahu Akbar. Beruntungnya lelaki ini. Kenapa dia beruntung? Pertama, dia hidup di zaman Rasulullah. Maka dia boleh royak ke Rasulullah apa yang dia ada, apa yang dia rasa, apa yang dia minta, apa yang dia nak. Hak ni kita tak dapat. Kita tak sempat pun berjumpa dengan Rasulullah. Tetapi kita boleh ikut apa yang dilakukan oleh para sahabat. Maknanya, kalau ada di kalangan kita yang menghadapi masa sakit, muka sakit ni kita dapat mati selalu dah. Maka kita akan simpan dalam hati, ya Allah Tuhan pun, aku takut ya Allah. Tak ada orang takut pada dosa. Start turun pagi, balik garik, nak tidur tengah malam, kotik tu gok kita sepanjang-panjang jalan, kita kotik. Jumpa situ, kita kotik. Cakap dengan orang tu, kita kotik dosa. Baca benda tu, kotik dosa. Tengok benda ni, kotik dosa. Dengar berita ni pula, kotik pula. Menulis pula kita, hantar mesejnya, hantar email. Allahu Akbar, kotiknya kita. Aku duduk kita dosa kita. Mengakui tak? Aku, satu. Tak ada seorang pun tak berani kata, eh, aku tak ada dosa dah. Haa, tu dosa parah kali pasal saya gong, pasal saya ego. Yang kedua, walaupun kita ada dosa, kita minta, ya Allah Tuhan, walaupun aku dosa, ya Allah, aku nak rahmat Allah Ta'ala bagi pada aku. Tapi boleh kita kekalkan dia ketika kita nak mati? Haa, ni Rasulullah, poin dia. Beruntungnya lelaki ini, bila dia nak mati pun, dia masih lagi menghadap ada perkara yang sama. Sahabat banyak sangat dosa dia. Tahu? Membandingkan kita ni, Allah Akbar, langit bumi. Tapi dalam waktu yang sama, dia takut dengan dosa dia. Dalam waktu yang sama juga, dia nak mati lelik, dia kata, ya Allah, aku mengharapkan rahmatmu. Maksudnya, dia menjaga kehidupan dia dari seorang mukmin. Maka bila dia jaga kehidupan dia, Allah akan menjaga, akan memberi rahmat dia, dan Allah akan menghilangkan rasa takut daripada dosa. Yakni Allah akan mengampunkan dosa dia. Jagalah hati dan perasaan kita, tuan-tuan. Hati dan perasaan itu bermaksud iman.

Anda suka dengan lagu-lagu 90-an? Boleh je hantar lagu pilihan tersebut menerusi Seleksi 90-an. Bermula 12.15 hingga 1 tengah hari. Dalam segmen Anggun Inspirasimu.

Selamat tengah hari untuk anda. Assalamualaikum. 19 minit tengah hari di mana sahaja anda berada. Ada yang merindu tanpa kata, tapi kita selitkan nama yang kita rindu itu dalam doa-doa kita. Dan semoga kata yang minta lagu ni, ikan gebuh kita, terhibur tengah hari ni sambil makan nasi putih daun daging belengah katanya. Daging gebang baru ni kot habis lagi. Semoga terhibur dengan lagu yang diminta Kak Yah. Ya, waalaikumsalam. Kita ada Miss Samad, kita ada kawan-kawan kita di Rahman dan juga rakan-rakan kita yang lain. Terima kasih Jarah Kadir yang sedang tap-tap screen di live TikTok Serangan FM. Dengarkan kami jauh menerusi RTM. Terima kasih banyak-banyak. Selamat tengah hari semua. Baik, saya nak putarkan lagu Memori Sekunder Rindu Spoon, pilihan rakan kita di Rahman. Dan juga kita ada Camar Laut, Buat Seorang Kekasih. Dan Zaki Hussein nak dengarkan lagu Tak Mungkin Lagi Junction untuk anda di Serangan FM.

0: Kemaman 90.7.
1: Selamat tengah hari warga Kemaman yang dengarkan kami kat Kemaman. Makanan apa sedap tengah-tengah hari ni? Mungkin ada kedai-kedai yang tular, kedai-kedai yang viral. Memang menjadi tumpuan setiap kali makan tengah hari. Memang kedai tu akan ramai orang kan. Dan yang sedang berusniaga waktu ni, selamat berusniaga. Ada yang kata tengah hari tekak rasa nak makan mie, tekak rasa nak makan benda-benda yang ringan-ringan lah, goreng pisang macam tu, keropok kan, tak nak makan nasi sebab rasa kenyang lagi. Ada yang kata rasa macam nak makan sandwich, nak makan kek yang light-light lah, tapi nak minum manis, craving minum manis macam mana tu. Ada boleh tapi jangan selalu, okay? Dan yang sedang bekerja, selamat bekerja macam main waktu ini. Dan terima kasih kerana menjadikan Terengganu FM sebagai teman anda di mana saja anda berada, okay? Dan untuk tengah hari ini, kita nak terus kepada pilihan rakan-rakan kita. Din Khairuddin nak dengarkan lagu Kau Yang Satu. Wow, tapi kita dengarkan dulu pilihan dari rakan kita yang berada di Gontok Nasik. Lena Dilu Intan, kita bagi semangat sikit sebab dia kerja guna tenaga yang banyak. Dan katanya bakal naik pelamin tak lama lagi. Untuk Hadi yang berada di Gontok Nasik yang sedang bekerja, semoga Allah memudahkan segala urusannya. Kak Mona yang sedang dialisis, jaga diri baik-baik. Pak Lee, ayah pengantin ni yang handsome selalu.

kata hibur, kawan kita yang berada di Kemaman katanya nak dengarkan lagu Usang Rahim Ma'ruf, Izam yang berada di Kemaman sampai tengah hari. Dan kita pun dah berada di pojok pertemuan untuk jam yang kedua pukul 12.47, jam yang ketiga 12.47 minit tengah hari. Dan untuk panduan kita bersama-sama, maksudnya waktu solat fardu zuhur untuk daerah-daerah di negeri Terengganu hari ini pukul berapa hari ini? Kalau daerah Kuala Terengganu, Marang dan juga Kuala Nerus, 19 minit tengah hari. Manakala bagi daerah Besut Setiu, 11 minit tengah hari. Untuk anda yang berada di daerah Hulu Terengganu, 11 minit tengah hari. Kemaman dan juga Dungan, 10 minit tengah hari. Boleh buat perancangan lah kalau yang nak pergi makan tengah hari ke, atau ada yang nak keluar pergi mana-mana, ada urusan di bank ke ataupun urusan di mana-mana. Boleh dah orang kata set masa dah semayang dulu ke kan? Kalau boleh semayang dululah. Sebabnya kalau kita selesai semayang dulu ni, rasa macam lega lah nak buat kerja lain tu. Dah bergelengwak ambil anak tengah hari ni dah. Itulah rutin tengah hari kalau dah bekerja ni. Baik, terima kasih untuk rakan-rakan kita semua.

Dua lagu terakhir untuk tengah hari ini, kita ada Romantis Pilihan Pop Band yang berada di Rasau dan Pelamin Angan Kumusnah, kawan kita Atirah yang berada di Gelugur. Nak dengarkan lagu ini, semoga terhibur dan selamat tengah hari juga untuk Abang Zack Kemaman. Katanya jarang-jarang dengar suara Ain waktu ni, kebetulan dari cukai menghala ke Mesra Mall. Selamat tengah hari untuk semua pendengar setia Terengganu FM. Saya tutup dua lagu ini untuk seleksi 90-an. Jumpa untuk jam yang terakhir nanti. Satu tengah hari kita dengarkan utama dari Kota Media Angkasa Puri Kuala Lumpur. Itu Pop Band dah hadir dah. Selamat tengah hari Pop Band. Ini lagu pilihan Pop Band Romantis, Sejarah Cintaku Yang Lalu. Gitu. Ika Rosa, selamat tengah hari.

0: untuk semua, pukul 1.23 minit tengah hari dan masih lagi bersama-sama dengan Ain untuk Ruangan Anggun Inspirasimu edisi hari Rabu 10 Jun 2026 bersamaan dengan 24 Zulhijjah 1447 Hijri. Di mana sahaja anda berada waktu ini, selamat mendengarkan kami Terengganu FM dan selamat makan tengah hari. Mulakan dengan Bismillahirrahmanirrahim dan kepada yang baru saya keluar daripada pejabat, mungkin baru nak bergerak ke kedai makan, baru berfikir-fikir nak makan apa tengah hari ini, semoga mudah urusan, semoga orang kata kenyang perut nanti untuk kita kembali mencari rezeki selepas ini. Teruskan bersama kami Anggun Inspirasimu.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Saya Ustazah Muzayyanah Abdullah mengajar, ayuh sentiasa kita fokus melakukan kebaikan walaupun terkadang kita didatangi kejahatan. Terus buat baik, buat baik, buat baik sampai kita tak sempat melakukan kejahatan walaupun berfikir tentang jahat itu. Semuanya kebaikan kerana cita-cita utama kita ingin dimatikan dalam kebaikan, itulah husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin.

0: Ayuh sama-sama kita dengarkan rancangan Hidayah setiap hari Ahad hingga Sabtu kecuali hari Jumaat pada pukul 1.30 tengah hari di Terengganu FM.
1: Menghampiri 1.30 minit tengah hari, selepas ini dengarkan rancangan Hidayah terbitan Khadijah Khalid yang akan disampaikan oleh berbagai sabihus sama Ustaz Haji Fawaz Ustaz Haji Ahmad Fawaz Fazil dengan tajuknya Senyum Itu Sedekah. Dan selepas itu GJOK petang ini untuk edisi Rabu 10 Jun 2026 akan bertemankan Kak Teh dan juga Cik Him pukul 2 hingga 6 petang di Terengganu FM. GJOK Kuala Gamuang, kita Ain undurkan diri untuk edisi hari ini. Jaga diri selalu, senyum selalu, dan insyaAllah kembali bersama-sama dengan Ain esok menerusi GJOK Kuala Gamuang kita. Sayang semua, Assalamualaikum.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Man yahdillahu fala mudilla lah, wa man yudlil falan tajid lahu waliya mursyida. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, insyaAllah saya akan baca satu buku yang bertajuk 20 checklist. Jadi buku itu dikeluarkan oleh syarikat kita dan dia mempunyai nilai-nilai yang baik. Jadi buku itu mempunyai 20 akhlak yang sangat baik untuk kita muhasabah. Kerana tuan-tuan dan puan-puan, kita tahu akhlak merupakan satu, dia panggil modal yang sangat besar dalam kehidupan kita, sehingga dia boleh menjadikan kita disukai oleh Allah dan disukai oleh manusia sendiri, sehingga ia boleh menjadi satu ruang yang boleh menjadikan kita mendapat rezeki yang baik daripada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merumuskan dalam hadisnya, wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Gaulah manusia dengan akhlak yang baik. Apa itu makna akhlak? Akhlak adalah satu sifat yang ada dalam jiwa seseorang, sehingga kita suka buat baik dan sehingga kita benci untuk melakukan kejahatan. Maka akhlak ia merupakan medan yang dibincangkan oleh orang Islam dan orang bukan Islam. Kerana akhlak ini ia merupakan sistem ataupun cara hidup yang diwarisi daripada nubuah, zaman berzaman, kepada Rasul, sehingga Rasulullah bersabda, bu'ithu li'utammima makarimal akhlak. Aku diutuskan untuk menyempurnakan akhlak. Makna akhlak dah ada, tetapi datangnya Rasulullah SAW untuk menyempurnakan akhlak yang menjadikan insan itu, yang pertama dia beradab dengan Allah Subhanahu wa taala, dan yang kedua dia beradab dengan diri sendiri. Maknanya sampai adab kita dengan diri sendiri sehingga kita berpakaian, walaupun kita bersendirian, kita mempunyai akhlak-akhlak yang tertentu. Kemudian kita beradab dengan ahli keluarga kita, kita beradab dengan jiran kita, kita beradab dengan orang lain, kita beradab dengan makhluk, sehingga kepada hayawan. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ar-rahimuna yarhamuhumullah, orang yang pengasih dikasihi oleh Allah. Sehingga kita berakhlak dengan makhluk. Kepada anjing kita mendapat pahala yang besar. Orang Melayu anggap anjing itu dah kena samak, kita tak boleh buat baik, tapi Islam tak macam tu. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah meletakkan satu tajuk yang begitu unik dalam Sahih Al-Bukhari-nya, babu rahmatin nasi wal khalqi. Bab perlu kita sayang semua manusia, baik Islam dan bukan Islam, dan menyintai, merahmati binatang. Dan Imam Bukhari meletakkan hadis yang berkaitan dengan anjing. Yang uniknya, anjing ini kita tak boleh nak larang, kita tak boleh nak jaga dia, kita tak boleh nak pelihara dia, tetapi pengharaman tersebut tidak menghalang kita untuk kasih kepada dia. Ini yang menunjukkan agama Islam ini agama yang unik daripada agama lain. Kerana binatang yang diharamkan kita pelihara dia, kita boleh berbakti kepada dia. Dengan ijma' semua ulama, daripada mazhab Syafi'inya sampai kepada semua mazhab yang ada. Sehingga kan orang yang membantu anjing itu masuk ke syurga Allah Subhanahu wa taala. Makna kalau kita tolong anjing pun dapat syurga, insya-Allah derma ini akan menyampaikan kita ke syurga Allah Subhanahu wa taala. Dan derma ini sebahagian daripada rukun beriman dengan ghaib. Walladzina yu'minu bil ghaib wa yuqimunash-shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Ulama menguraikan orang yang beriman dengan ghaib, mereka menginfakkan sebahagian daripada hartanya. Dan kita kembali pada tajuk yang tadi, makna dia ni dia tolong anjing bagi minum air. Bagaimana mereka yang kalau menolong manusia, kita beri air. Orang yang dahaga, kadang-kadang kita tengok mungkin Pak Gad, mungkin orang yang jaga kebersihan, mereka dahaga, tak ada wang sebab mereka miskin. Kita bagi sebotol air mineral kepadanya. Subhanallah, pahala cukup besar. Karena kita memberikan seseorang itu kekenyangan. Nah, itu adalah sifat Allah Subhanahu wa taala, at'amahum min ju'in wa amanahum min khauf. Allah itu memberi makanan kepada orang yang lapar
2: Dan siapa yang melaksanakan agenda tersebut, pahalanya sangat besar kerana dia telah melaksanakan apa yang dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu isu-isu sebegini perlu kita terangkan. Sebab itu dalam buku ini, alhamdulillah buku ini baru keluar dalam 3 minggu. Dan ini buku yang pertama yang sulung yang dikeluarkan oleh Ustaz Said sendiri. Dan kita alhamdulillah di Telaga Biru kita bertuah kerana dia memberi kita buku ini. Dan kalau tuan-tuan berminat, buku ni ada lebih kurang 20 tajuk dan saya akan bacakan 20 tajuk. Baca bukan cerita, baca tajuk dia saja. Kalau cerita ni sampai subuh tak habis. Sebab dia ada 100 lebih kurang 235 muka surat. Lama kalau nak baca. Jadi saya hanya sebut tajuk saja. Dan saya akan huraikan secara ringkas tajuk-tajuk pilihan. Sebab buku ni sesuai untuk anak-anak kita, untuk kita baca kepada diri kita, kepada isteri kita, kepada keluarga kita dan kepada semua masyarakat, kerana dia bersifat muhasabah. Yang pertama tajuk dia ialah senyum itu sedekah. Dan saya akan huraikan kesan senyuman itu dalam kehidupan kita, scientific. Kemudian cintai pewaris Nabi, menghormati ulama. Kemudian yang ketiga sabar itu, sabar atau syukur. Yang keempat 7 golongan VIP Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima jangan marah. Dan yang keenam tolonglah saudara kamu yang zalim. Yang ketujuh sebarkan assalamualaikum. Yang kelapan surat cinta buat pemimpin, teguran untuk pemimpin. Yang kesembilan berpakaian tetapi telanjang. Yang ke-10 makan daging saudara sendiri. Yang ke-11 arak punca 10 golongan dilaknat. Yang ke-12 hidupkan sunnah bersahur. Yang ke-13 Aidil Fitri medan aplikasi sunnah. Yang ke-14 ahzab moden. Yang ke-15 sukarkah mendapat haji yang mabrur. Yang ke-16 ibadah korban hidupkan sunnah. Yang ke-17 ruh sebenar hijrah. Yang ke-18 muflis akhirat. Yang ke-19 tipu, bahaya tipu. Dan yang ke-20 malaikat turut berdoa untuk yang golongan yang didoakan oleh malaikat. Jadi kita akan pilih beberapa tajuk berdasarkan waktu kita yang kecil ini, yang sempit ini, untuk kita memilih dan kita menguraikan intipati yang ada dalam buku ini untuk kita jadikan sebagai pedoman dan juga muhasabah kita. Yang pertama, senyuman itu adalah sedekah. Senyuman adalah satu ibadat yang sangat berkesan dalam semua kehidupan, hatta dalam bisnes. Bahkan senyuman ini menyebabkan kanak-kanak disukai. Timbul persoalan, kenapa kanak-kanak disukai? Karena dia senyum sehari 4 kali.

Kita tak tahu senyum saya bagi dia. Jadi macam malaikat zamannya susah kat sini. Dia sangat sedekut senyum. Sedangkan Rasulullah bersabda, la tahtaqiranna minal ma'rufi syai'an walau an talqa akhaka biwajhin taliq. Dan janganlah kamu meremehkan kebaikan walaupun melontarkan senyuman. Dan merupakan ibadah, dia merupakan cara kita mendekati insan. Sebab itu senyuman ini adalah akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis disebutkan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aktsarun nasi tabassuman. Rasulullah adalah orang yang paling banyak senyuman. Dan dalam kehidupan kita, kita tidak boleh muka masam. Al aslu fil hayah, kehidupan kita mesti dengan keadaan yang gembira, keadaan yang boleh menyenangkan orang lain. Kalau kita jumpa orang dengan muka masam, muka stres, efek dia tak bagus. Ada semua orang dia prinsip begitu, dia muka masam. Itu bukan kehidupan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walaupun terdapat cerita orang yang muka masam kehidupannya, fikir akhirat, itu bukan kaedah kehidupan. Kaedah kehidupan mesti kita gembira. Bukan suruh ketawa macam majalah lawak tu, tapi gembira, kita tak menyusahkan orang. Sebab itu dalam doa Nabi ajar kita, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Kehidupan kita tidak boleh menunjukkan kesedihan kita kepada orang lain, hanya kepada Allah dan orang-orang tertentu, mungkin murabbi, doktor ataupun siapa. Tapi tak boleh kita war-warkan kepada orang, kerana itu bukan kehidupan seorang Muslim. Seorang Muslim ini dia ceria, dia semangat kehidupannya, dia tidak lemah. Maka dilarang kita stres. Kita mesti minta simpan daripada sedih. Kerana Hamka kata, orang yang banyak sedih itu mengaburkan akal. Dia tak mampu berfikir. Kita tak mampu nak berfikir. Dan sebab sedih. Kehidupan Rasulullah tidak ceria. Kehidupan para sahabat ceria. Ya, ada time sedih. Tapi kesedihannya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Inni ashku bathi wa huzni ilallah. Nabi Yaqub alaihissalam hanya mengadu kesedihan kehilangan anaknya yang dicintai Nabi Yusuf AS hanya kepada Allah. Sehinggakan jiran dia pun tak tahu masalah dia. Disebut dalam tafsir Ibn Kathir, kita baca surah Yusuf, jiran dia pun tak tahu kesedihan dia. Sehingga anak-anaknya yang mengkhianati Nabi Yaqub AS pun tak pernah melihat keluhan bapaknya kepada mereka. Dan sedikit pun tidak mengurangkan kasih sayang dia kepada anak-anak dia yang jahat itu. Permulaan lah, anak-anak yang mengkhianati dia. Akhirnya mereka bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Menunjukkan kesabaran yang luar biasa. Maka dirakamkan dalam surah Yusuf, inni ashku bathi wa uzni ilallah. Aku hanya mengadu kesedihan aku kepada Allah. Di waktu sekarang ni kita cerita sedih, kita kepada semua orang, jumpa orang ni cerita, jumpa orang ni cerita. Tambah bila ada Facebook lagi cerita kesedihan, tayar pancit pun cerita. Semua benda kita berkongsi kesedihan dengan orang. Benda peribadi. Cukup kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala dan orang-orang yang tertentu. Karena bila kita banyak masalah, orang tak hormat kita. Baru kita jatuh. Akhlaqiyah yang luar biasa. Sebab itu al-aslu fi hayatil muslim, kehidupan asal dalam seorang muslim itu dia ceria, dia bersemangat, dia tidak lemah. Kerana lemah itu syaitan. Wala ta'jis, dan kita jangan kita lemah, kuatkan semangat. Itu yang perlu dalam kehidupan kita. Walaupun kehidupan kita ekonomi yang teruk, walaupun dalam keadaan macam mana, kita mesti cuba menjadi orang yang kuat semangat. Orang yang menghadapi kehidupan ini dengan penuh kecekalan dan berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan pedomannya Nabi Yaqub AS yang ditimpa ujian yang sangat besar, tetapi jiran-jirannya tak pernah melihat kesedihannya. Ya, kita tidak mampu mencapai makam sedemikian, tetapi kita berusaha agar mengurangkan kesedihan kita, agar menyembunyikan kesedihan kita. Dan kita warnai kehidupan kita ini dengan keceriaan seperti matahari. Sebab tu Muhammad Iqbal dia merumuskan

Kehidupan Muslim ini seperti matahari. Al-Muslimu kasyamsi idha gharabat fi jihatin tala'at fi jihatin ukhra. Orang Muslim ini seperti mana matahari, bila tenggelam di barat dia muncul di timur. Jadi sentiasa fama zahat tali'atan, sentiasa dia muncul, dia bangun, dia menyumbang. Dia tidak pes,

Ini yang perlu dibina dalam masyarakat kita. Dan awal sekali pembetulan kita yang positif adalah senyuman. Kalau mengikut kajian ini, senyumannya lebih kurang 2 cm. Dia tak boleh lebih sangat, lebih sangat. Dia panggil senyuman mengorat. Dia kajian gitu. Dia 2 cm selama 10 saat. Tapi tak payah kira lah 10 saat. Kita kira 1, 2, 3 tu. Itu dia punya, itu cara buku je. Tapi makna senyuman yang okey, kita kata. Tak lama dan tak sekejap. Dan itu kehidupan kita. Dan itu dia ada panggil good impression. Dia ada influence. Dia ada kesan pada orang yang melihat kita. First kali kita masuk pejabat, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, keadaan senyum. Kita masuk masjid dengan keadaan senyum. Ini masuk macam tentera nak pergi serang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aneh, ini bukan kita nak pergi perang. Perang okey lah, dia ada, ada dia punya apa, dia punya cara. Kita kan kata assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masuk kopi lah, dia orang askar. Assalamualaikum. Ini dah dikatakan ahli syurga yang disebut dalam hadis tadi. Ahli syurga orang yang sah, yang mudah digauli, layin, lemah lembut, sahlin layinin, yang sedang didekati, yang tak banyak cereweknya. Ini cereweknya banyak. Ahli syurga tidak cerewet. Senyuman sangat penting. Sebab itu pembinaan masyarakat di Madinah itu diwarnai dengan kehidupan yang begitu kasih sayang. Dan perlu kita membina masyarakat yang sedemikian. Kalau di sekolahnya, kalau kita masuk daripada gurunya sampai ke student, muka masam itu tidak bagus. Dengan keceriaan, dengan semangat, itu ibadat kehidupan. Kadang-kadang kita lupa ibadat sedemikian, kadang-kadang mengatasi ibadat sunat. Kerana Rasulullah suka kita menghiburkan orang, memberi kegembiraan kepada orang lain. Saya pergi hospital, saya cerita, doktor betul dia penat, 20 jam tak tidur, 15 jam bekerja. Tapi kita jangan lupa, ia adalah ibadah. Kita memberi, kita doktor ni adalah malaikat rahmah. Betul kita penat, tapi kita berusaha untuk melontarkan senyuman kepada pesakit kita. Kadang-kadang kita pergi hospital, muka dah semasam semua. Bila nak senyum, kita tak tahu. Tak senyum-senyum, geletek pun tak senyum juga, lagi masam. Ini problem. Kalau kita tidak beribadah dengan senyuman, kita lupa, kita sebut dalam sembahyang kita, qul inna salati wa nusuki wa mahyaya, kehidupan kita lillahi rabbil alamin. Kita berjaya untuk menghidupkan sembahyang kita kerana Allah. Kita berjaya menghidupkan ibadat kita kerana Allah. Tapi kita tidak berjaya untuk menghidupkan kehidupan kita kerana Allah. Dan kita, ya, ada keadaan yang kita kadang-kadang tidak sedar, muka kita masam. Tetapi itu bukan sikap yang bagus. Kita perlu perbetul. Siapa pun tidak terlepas daripada kesalahan. Tetapi tidak boleh mengatakan itu prinsip saya, itu akhlak saya, tidak. Dan saya tidak boleh berubah, dan tidak boleh mengubah akhlak saya. Dan ini yang dibincangkan oleh Al-Imam Ghazali rahimahullah dalam kitab Ihya Ulumuddin. Adakah akhlak itu boleh berubah? Maka kita ni, muka kita dah zabaniah daripada awal. Sebab zabaniah ni malaikat yang tak pernah senyum. Belum begitu. Adakah kita tidak boleh jadi baik? Maka mazhab Aristotle, mazhab Yunani, mazhab falsafah Yunani, dia kata orang tu kalau dia jahat daripada kecil sampai ketua dia jahat. Kerana akhlak tidak menerima perubahan. Tapi itu fahaman yang salah. Imam Ghazali kata, kalau harimau, maksud sarkas dulu ada di zaman Imam Ghazali lah. Kalau kita faham macam tu lah. Sebab Imam Ghazali kata, kalau rimau yang garang tu boleh dilembutkan, takkan akhlak yang teruk tak boleh dilembutkan. Maka Imam Ghazali kata, akhlak boleh berubah. Kalau orang kena kata dia cengeng, cengeng ni sini panas barat. Kadang-kadang tak jumpa kunci kereta pun, habis dia mengamuk satu rumah. Pasal apa? Pasal tak jumpa kunci kereta. Ada orang dia pergi, pomoy. Dia panas barat. Dia tersepak batu, batu pun dia mati. Ada orang macam tu. Dia boleh dipulihkan.
dengan

mengetahui keburukan marah. Marah ni satu benda yang kalau kita kaji, tidak menghasilkan kasih sayang. Orang takkan sayang kita. Buatlah 1,000 kebaikan pun bila kita ni pemarah, orang tak sayang kita. Orang hormat kita tapi tak sayang kita. Sayang dengan ihsan, sayang dengan kelembutan. Sebab itu Rasulullah diajar oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran, fabima rahmatin minallahi lintalahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lam faddu min hawli fa'fu anhu wastaghfir lahu. Dengan kasih sayang Allah, kamu berlemah lembut dengan golongan musyrikin, dengan masyarakat, dengan mereka, dengan mandong kamu. Kalau kamu kasar, bahasa kamu keras, hati kamu pun keras, lam faddu min hawli, mereka itu akan lari daripada kamu. Itu kaedah Al-Quran. Jadi orang yang panas bahan, orang lari. Jadi panas bahan, lari. Apa yang konsep Al-Quran yang diperkenalkan? Fa'fu anhu, sentiasa maafkan orang walaupun orang itu tidak minta maaf kepada kita. Ibadat yang sangat besar. Kadang-kadang kita ni, kita sebut, saya bukan tak nak maafkan dia, tapi dia tak minta maaf lagi. Oh, kita lupa itu ibadat yang besar, ibadat yang menyampaikan kita kepada syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah menyebut, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh wa 'indal muttaqin. Bersegeralah kepada syurga dan pengampunan Allah, syurga Allah yang seluas langit dan bumi. Siapa golongan yang bertakwa tersebut? Alladzina yunfiquna fi sarra'i wa dharra'i wal kaadhimina al ghayza wal 'aafina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Orang yang menginfakkan di waktu senang dan susah, dan dia menahan marah. Kaadhim, dia sangat menahan marah, dia marah dalam hati dia, tapi dia tidak mengeluarkan caci makinya. Orang yang mudah keluar bahasa caci makinya, mal'un gitu. Kalau di belakangnya lah habau gitu. Kalau di kedai dan dajjal sini budak ni, ah, turun kedai tu. Dia dajjal tak turun lagi, dia dajjal, dia kata Allah. Kata budak ni dajjal semua, ah, turun kedai tu. Itu golongan yang sukar. Golongan yang bermasalah. Dan Allah menyebut wal kaadhi minal ghaiz, dia menahan marah. Kemudian wala'afina anin nas, dia pemaaf, dia maafkan orang sebelum orang minta maaf kepada dia. Benda-benda yang berkaitan dengan pribadi dia. Ini kadang-kadang bergaduh 7 keturunan tak selesai lagi. Diwaris-wariskan pergaduhan tersebut. Hanya kira 2 kaki tanah. Ini yang berlaku dalam wakaf kita, dalam realiti kehidupan kita. Kita melihat kes-kes di mahkamah, bergaduhan apa? Harta faraid, Allahu Akbar. Adik-beradik bawa isu ke mahkamah. Apa nilai harta berbanding ukhuwah kita? Lahap sangat kita tentang harta bawa isu ke mahkamah. Faraid kadang-kadang peti aja. Tapi syayatin dah masuk. Kalau tuan-tuan pergi mahkamah macam-macam. Adik-beradik daripada kecil. Tapi bila mak ayah meninggal, okay, faraid bergaduh. Kita faraid ni penyamatan lah. Sikit-sikit tu maafkan. Kadang-kadang 200-300 je. Tak boleh. Hak saya. Allahu Akbar. Berduri lah. Jangan terlampau sangat tamak. Kadang-kadang dia fikir orang tamak selalu untung. Kalau orang sebut orang tamak dia untung, dia ambil semua hak orang. Kita tak memperkirakan sedemikian. Maaf-maafkan Allah. Sebab itu Rasulullah SAW menceritakan kepada sahabat, kamu nak tengok ada ahli syurga. Tak hukum salah apa dah ahli syurga. Dia masuk seorang lelaki. Di kalangan sahabat ni orang biasa lah, bukan Abu Bakar, bukan Umar. Jadi Ibnu Umar tengok, ish, macam mana jadi ahli syurga ni? Sebab dia keluar dari pintu yang Nabi sebut, tengok lelaki yang keluar daripada pintu ni yang merupakan ahli syurga.
Jadi Ibnu Umar tak perhati, dia minta izin kepada lelaki tersebut nak pergi tidur rumah dia. Dia pun tidur, tengok ibadat orang tu biasa aja, sama ni orang lain tahajud sembahyang, tak ada apa yang yang orang kata apa membezakan dia dengan orang lain, tak ada. Kemudian tak pasal dia tanya lagi, tak ada tuan, saya tengok ibadat tuan ni biasa aja, apa yang keistimewaan tuan? Jadi itu apa yang kamu tengok lah, tapi saya tengok tak, tak ada beza dengan orang lain. Maka dia beritahu tiap-tiap malam dia maafkan kesalahan orang kepada dia. Yang penting. Sebab itu dalam hadis Abu Daud, Nabi bersabda, "Atuhibbu an takuna mithla Abi Dhandhan?" Kamu tak suka ke menjadi seperti Abu Dhandhan? Siapa Abu Dhandhan? Dia suka maafkan orang. Orang di zaman dulu. Dan Abu Bakar pernah ditegur oleh Allah kerana merajuk. Kita ni kalau merajuk ni macam-macam, merajuk dengan lisan, mengajuk dengan biras, mengajuk dengan yang semua, dengan menantu pun kita mengajuk. Tiga hari okey lah, tapi dah setahun dua tahun masih mengajuk lagi. Kita hidup dalam keadaan yang pesi. Jadi Abu Bakar pernah mengajuk sekali. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih.

0: Petang Rabu dan Khamis anda bersama gandingan mereka berdua, Cik Him dan Kak Teh, dalam Gigi OK, Tuan Kamu Orang Kita.
1: Segmen
2: ni bukan kejut ni, moyong.
1: Moyong ini.
3: Kita kejut ini.
2: Jangan buat kejut itu.
4: Gelekat lawan gelekat jadi benda.
2: Allah. Hai, moyong ini.
4: Kalau tak jadi kekak.
0: Kalau petang Rabu dan Khamis anda bersama gandingan mereka berdua, Cik Him dan Kak Teh, dalam GGOK, Tuan Kamu Orang Kita.

0: Mawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim.
1: Saya menyeru kepada semua pihak agar menghayati setiap prinsip rukun negara dan menjadikannya amalan dan garis panduan hidup sebagai rakyat Malaysia.
2: Maka kami, rakyat Malaysia, berikrar akan menumpukan seluruh tenaga dan usaha kami untuk mencapai cita-cita tersebut berdasarkan atas prinsip-prinsip yang berikut.
3: Kepercayaan kepada Tuhan.
4: Kesetiaan kepada raja dan negara.
5: Keluhuran perlembagaan.
6: Kedaulatan undang-undang.
7: Kesetiaan dan kesetiaan.
1: Jika ada mana-mana rakyat Malaysia yang tidak mahu mengikut prinsip rukun negara, saya menasihatkan maka dia tidak layak digelar sebagai warga

0: hok berlaku ni?
1: Uy, sebutih. Sumpah sampai dia. Mami.
0: Sumpah mami.
2: Petang Rabu dan Khamis anda bersama gandingan mereka berdua, Cik Him dan Kak T, dalam GGOK, Tuani Kamu Orang Kita. Satu hari, satu peribahasa.
3: Bertelingkah antan di lesung, ayam juga yang kenyang. Maksudnya, selisih faham antara dua saudara tentang sesuatu, orang lain juga yang beruntung. Contoh ayat, dua syarikat itu bertelingkah tentang projek tersebut sehingga pihak lain pula mendapat keuntungan. Kerana, apabila dua pihak berselisih, orang lain yang beruntung. Bak kata, bertelingkah antan di lesung, ayam juga yang kenyang.
2: Satu hari, satu peribahasa.

0: Kita kaya. Kita dikelilingi emas.
1: Emas yang mahal. Tengah mahal.
2: Petang Rabu dan Khamis anda bersama gandingan mereka berdua, Cik Him dan Kak T, dalam GGOK. Tuan Ikamu Orang Kita.

0: Hai, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
1: Ada.
0: Selamat petang Melaka.
1: Bukan tak ada. Lagi mana-mana pun kami ni.
0: Ada. Apa khabar semua?
1: Agak bergeh Melaka. Terima kasih tadi tu. Ain.
0: Ye cu.
1: Dah petang esok dia cu ain pula. Hari ni ain.
0: Hari ni ain. Esok Cu Ain.
1: Cu Ain, petang esok.
0: Mak Cu.
1: Dengar Yotif, petang esok lah. Petang dengar kita dulu.
0: Nak dengar Katil.
1: Dah apa satu lah kami ni.
0: Dah. Jadi hari ni deh, kita dah masuk 10.
1: 10 Jun dah kita ni.
0: 10 Jun bermakna dalam 30 hari. 10 yang pertama. Bulan 6.
1: Ha. 5 tahun dah kita ni.
0: Ya. Makin hari makin tua. Makin hari makin berusia. Makin hari kita kena tingkatkan amalan kita lah.
1: Ya, betul. Dan apa salahnya kalau sekali-sekala kita ingat kemati.
0: Ya. Sebab Hamka telah berkata.
1: Sebab kita duduk nokat langit.
0: Betul. Hamka kata gini tak? Ustaz dah. Gini kata aku panggil ustaz apa lah. Gini ni kata.
1: Ya, tadi dengar ustaz khabar.
0: Tadi dengar ustaz khabar jadi tubuh ustaz. Ya, gini. Dia kata orang yang cerdik, orang yang sentiasa mengingati mati.
1: Ustaz kata.
0: Ustaz kata.
1: Kita ambil ayat kata. Ustaz.
0: Kita kan penyampai. Kita khabar mula.
1: Khabar mula kongsi dengan sayang-sayang kita.
0: Benar.
1: Kadang-kadang kita ni kata mikir-mikir dok. Lara je.
0: Sedap pun. Orang yang cukup.
1: Memang dah dia kata kalau dia cukup orang. Jadi makna pun lain. Kalau buat ngaji lah.
0: Benar. Jadi hari ni deh. Kita pukul 2:30 kita ada rancangan tajian sama-sama dengan SQ.
1: SQ mari dah.
0: Mari dah. Tak kena siapa. tapi deh hari ni kita cakap satu tajuk yang agak menarik. Jadi saya bolehlah menelaah dulu ni. Menelaah dulu.
1: Tengok dulu apa yang sepatutnya.
0: Tajuk kita hari ni deh. Mudah saja.
1: Mudah. Tak payah pun.
0: Okey, tajuk dia begini. Sayang ke benda.
1: Sayang ke benda.
0: Cuba dengar balik nada tu. Sayang ke benda.
1: Sayang ke benda. Bukan kita tanya.
0: Bukan sayang ke apa. Bukan. Sayang ke benda.
1: Sayang ke benda.
0: Ada nak cerita, nak kongsi dengan kita pada petang ni.
1: Boleh hantar WhatsApp
0: di 010-344-6632.
1: Sayang ke benda.
0: Jijik, okey.
1: Kau dah gamuk. Orang kita.

0: hamba Z75. Dulu kita dengar radio ni, kalau tubik pada kawasan tak ada frekuensi, maknanya lepas pada Terengganu ke senyap sunyi, maknanya payuh nak cari siaran. Tapi learning tak payuh dah, sebab ada RTN Klik. Yang penting maknanya percuma je maknanya, ha. Jadi senang sama learning.
1: Tak seri-seri orang kita ni kan. Dah berkali-kali kita pesan harus sentiasa berwaspada dengan tipu daya dengan pelbagai cara sekarang ni. Kalau dapat WhatsApp je, Telegram.

0: Okey, baik Gigi. Okey, aku nak kamu orang kita.
1: Ya,
0: baik. Itulah. Ayah, kita macam kita cover tadi
1: 2.5 dah ni.
0: Ya, kita ada rancangan tajam bersama-sama dengan HQ. Jadi tetamu kita pun dah di sini dah. Macam biasalah, pengurus cawangan HQ Terengganu, Puan Nurul Faikah.
1: Yeah.
0: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Apa khabar ni?
2: Alhamdulillah, sihat walafiat hari ni.
0: Kau berseri?
2: Ya, berseri sok mo. Pasangnya makan HQ.
0: Dia orang panggil dia berkilau-kilau. Gitu. Cakap luar.
2: Ya, betul. Apa khabar DJ Cik Heng dengan Kak Atih hari ini? Khabar baik.
0: Sihat, baik.
2: Alhamdulillah. Ceria konti hari ini. Yeah. Dengan Syahrul Heng. Dengan Kak Atih Mahotra.
0: Okey, baik. Jadi untuk ruangan hari ini, Faikah, ada yang menarik, silakan.
2: Okey, terima kasih semua. Tak lupa juga lah kepada semua pendengar-pendengar Terengganu FM. Guna gamak orang kita sihat ke dok belaka tu. Faikah mari pula konti hari ni. Sentiasa mari lah menghantui. Setiap minggu mari dekat dalam konti ni. Dengan nak bagi promosi lah. Bagi mana-mana hok lama dah nak menunggu pengguna-pengguna kita yang terdiri daripada kalangan pendengar-pendengar kita sendiri. Alhamdulillah, terima kasih lah banyak support. Memang ramai sangat beli. Saya nak ucapkan terima kasih lah hari ni dah. Okey, dan hari ni saya mari pulak sekali lagi nak mari bagi promosi. Tapi promosi ni orang kata, promosi nak kata sempena nak sambut World Cup ni pun ya juga. Tapi saya lebih katakan promosi balik meja ni. Balik meja sama setiap minggu balik meja. Tapi kali ni memang berbeza lah daripada minggu lepas lah. Untuk promosi daripada NSQ. Tapi sebelum tu, bagaimana-mana hok dok kenal lagi apa itu NSQ, saya nak bagi sedikit pengenalan ringkas lah. Okey, kepada pendengar-pendengar kita. Okey, NSQ ni siapa-siapa pernah dengar dekat radio kita TFM ni. NSQ ni merupakan pengilang. Kita buat sendiri. Kita ada kilang sendiri. Kita ada tempat hasilkan produk mentah sendiri. Dan kita pasarkan sendiri dekat semua cawangan-cawangan kita lah. Termasuk semua seluruh negeri kita ada cawangan.
1: Yeah.
2: Okay. Yang buat produk yang berasaskan sarang bunga walid. Dan kita ni, kita ada keluarkan produk kita ni unik daripada orang lain. Kalau ikutkan memang banyak dah dekat pasar raya ke dekat pasar orang lain tu produk sarang bunga walid kan. Tapi biasa kalau kita tengok dia dalam bentuk minuman.
1: Okay,
2: minuman hok biasa minum dia kecil-kecil kan. Kita minum lalu kan. Biasa kalau dulu golongan-golongan Chinese lah yang amalkan. Tapi sekarang ni sejak ada teknologi canggih, ada R&D, dia jadi macam kita pun Bumi Putra ni pun sudah menceburkan diri lama dah. Termasuklah NSQ lebih daripada 10 tahun dah lah.
1: Ya.
2: Okey, kita kalau nak tahu guana produk kita tu, kita mari dengan kita letak dalam botol kaca produk kita tu. Botol kaca yang besar dah. Bukan kecil-kecil. Buat apa? Guana besar tu. Biasa kecil-kecil tu dalam 10 ke 15 ml gitu dah.
1: Ni?
2: Buka ni, minum lalu. Tapi hot NSQ ni dia unik. Sebabnya kita buat dalam botol yang besar. Dia macam botol yang lebih daripada 300 ml. Okay, semacam sekarang ni, kalau tengok botol,

0: Kau tu buat kacik eksklusif. Okay. Isi padu dia 375 ml. Ah, dan bulok, kita ni kalau minum hari ni kena sipang dulu. Sebabnya dia dah habis lalu. Boleh guna kalau untuk 375 ml tu, kalau guna ikut sukatan yang kita sarankan, dia boleh bertahan dalam 2 minggu.
1: Oh, okay.
0: Dan cara makan dia pula sangat mudah. Hanya perlu 2 kali sehari. Minum macam biasa sebab ia minuman juga. Sebelum sarapan pagi dengan malam lah, ambil 2 sudu. Okay. So lepas tu pula, kita ni unik daripada produk sarang burung dekat pasaran ni. Sebabnya kita yang pertama dekat Malaysia buat sarang burung walik minuman, tapi dalam bentuk pati. Pati ni guna pula. Pati ni dia pekat likat. Kalau tengok colour dia dalam botol tu, sarang burung walik kita dia warna putih. Dia warna putih macam nak ke nak kata putih jernih tu tak juga. Macam putih nak ke keruh-keruh sikit. Dia warna putih, tapi still warna putih lah. Bukan warna lain. Dan memang dalam tu kita tak capur apa-apa. Okay. Maknanya saat ni dia memang terdiri daripada sarang burung walik jugalah. Kita ada juga campuran sikit-sikit. Tapi kita campur tu tak sampai 30% je. Kita campur gula batu. Ni ramai orang trigger. Ada gula? Jangan kata gitu. Kita bukan tambah gula masakan. Ya lain. Kita tambah gula batu. Gula batu ni gula semula jadi. Okay. Kadang-kadang badan kita pun perlukan gula semula jadi. Itu lebih berbeza. So kalau ikutkan pasaran secara jujur lah, saya kabar tak. Compare tu produk-produk lain, kita antara kandungan gula tu paling rendah. Tu dah tahulah kan. Tapi memang saya boleh kabar, kita kan antara kandungan gula paling rendah sebab kita guna gula tu. Kenapa kita letak pula? Sebabnya nak bagi dia rasa. Sebabnya kalau ikutkan letak sarang burung walik tu, saja-saja dia rasa, dia tak ada rasa.
1: Tahu gitu
0: je.
1: Katok ni gula batu rasa.
0: Gula batu dia rasa sedap. Katik dia tahu lah sebab dia pengguna tu.
1: Pengguna kita.
0: Dia memang kena ada almost stock tau. Dia rasa kan, dia rasa macam kita makan jeli kelapa.
1: Betul
0: tak? Makan jeli kelapa ataupun rasa macam kita makan air laici pun ada. Kita buat pekat likat dia, struktur dia macam madu. Sebabnya nama selain Nescu minuman pati sarang burung walik tu, kita juga namakan dia sebagai dua dalam satu, produk dua dalam satu. Sebabnya bukan saja boleh minum, boleh juga dibuat sebagai nak sapu kat kulit. Nak buat masker muka. Masker muka kena bilah lah. Sebab tu dua dalam satu. Ia pelbagai guna sebenarnya. Tak rugilah. Sebab tu kita buat dalam kuantiti yang banyak. 375 ml. Kalau ikutkan harga dia dekat kotak ni, boleh tengok. Harga 375 ml tu, walaupun kita pengilang, kita letak harga dia RM189. Kalau ikutkan harga tu memang harga berbaloi dah. Sebab produk ni produk premium. Produk sarang burung walik. Tapi hari ni bukanlah nak bagi harga tu. Hari ni Faikah nak bagi promosi daripada Nescu. Tapi kita nak buka sekejap sahaja, sampai pukul 6 petang je. Kita ada dua package hari ni. Untuk pengguna baru, bagi mana-mana hok nak beli, tiga botol hari ni. Tiga botol. Kalau ikutkan harga dia, nak dekat 600 dah kalau tiga botol.
1: Betul
0: tak? Tapi hari ni kita nak release dengan harga hanya RM100 untuk tiga botol. Dan siapa beli tiga RM100 ni pun akan dapat juga satu lagi produk Nescu, iaitu Nescu Kopi Klasik. Kopi serbuk sarang burung walik. Kita bagi percuma trial 3 sachet. 3 kopi sarang burung walik ni percumalah. Dia dapat free gift. RM100 sahaja 3 hari ni. Ataupun bagi mana-mana hok nak sipan stok, maksudnya biasa guna dah, nak lagi jimat, beli 6 botol hari ni. Beli 6 botol hari ni, kita nak release dengan harga hanya RM200. Kalau ikutkan 1,000 lebih dah kalau 6 botol tu dah. Tapi hari ni RM200. Dan untuk yang beli 6 botol ni, kalau nak minta kita atur ke mana-mana, kita bagi free COD. Tak payah bayar penghantaran. Tapi kalau ambil paket 3 botol tu, kalau nak suruh COD pun boleh juga. Tapi akan ada sedikit cas penghantaran lah. So dia bagi kelebihan bagi yang order 6 botol, RM200 ni kita bagi percuma penghantaran. So macam mana nak order? Boleh hubungi kita dekat talian Nescu Terengganu 016-551-6443. Saya ulang, 016-551-6443. 0377 6443 ataupun nak mari direct ambil dekat pejabat kita dekat kapal ladang tu pun boleh.

0: hok jenis sakit lutut, nak semayang payuh, kena guna kerusi. Lepas tu pula kalau ada penyakit tiga serangkai, ia boleh membantu untuk bagi optimum lah bacaan-bacaan lah, tak kisah lah bacaan guana-guana untuk tiga serangkai tu. Dan juga untuk bagi tenaga, kalau nak bagi kanak sebagai sumber vitamin pun sangat molek, sebabnya dia sangat tinggi dengan amino acid, hok boleh membantu untuk meningkatkan imunisasi badan tu, membantu dia mudah belajar. Kalau anda ni juga tengah pregnant ke ataupun tengah berpantang, okey, boleh bagi sebagai macam untuk pregnant tu, untuk naik HB ke ataupun untuk untuk yang tengah berpantang tu, dia mempercepatkan penyembuhan luka dalaman, banyakkan air susu juga. Dan juga dan siapa-siapa yang amalkan parti sarang burung walik ni, selain sihat dia dapat, dia juga boleh cantikkan kulit. Dia memang automatically lah daripada dalam.
1: Tersalah, so,
0: ya. Tapi kunci dia kena konsisten. Ambil secara berterusan. Jangan kata hari ni makan, esok dah makan, apa makan pulak. Lepas tu, claim produk kita tak berkesan. Dia kena ada konsistensi. Apa-apalah makan suplemen apa-apa. Okay? Yeah. So, hari ni kita nak release dengan harga memang orang kata sangat-sangat murah lah. 3 botol 100 percuma 3 secer kopi sarang burung walik daripada Nescu. Okey, kalau nak COD ke, nak atur rumah ke, nak mari ambil, boleh, tak ada masalah. Tapi yang ni akan ada sedikit cas penghantaran untuk RM100. Ataupun kalau nak COD percuma ini, ataulah mana-mana ke Mamang ke Dungung ke, tak ada masalah, hok jauh-jauh tu. Okey, kita release dengan harga hanya RM200. Tapi kena ambil 6 botol. Free COD kata. Ataulah mana-mana. Ataupun nak mari ambil sendiri pun, tak ada masalah. Boleh hubungi kita dekat talian Nescu Terengganu Hotline 016-551-6443. Saya ulang, 016-551-6443. Kita buka sampai pukul 6 petang sahaja. So masa pun mencemburui. Setakat tu sahajalah. Terima kasih kepada DJ Hey dengan Kak Teh. Mana-mana yang nak order, jangan lupa boleh call WhatsApp kita dekat talian 016-551-6443. Okay, Nescu pantang letak pasti habis.
2: Baik, terima kasih banyak Faika. Hari ni kongsi kita
0: bersama.
2: Jadi gitulah Teh. Jadi untuk sayang-sayang kita hari ni, yang mana nak kongsi kita pasal sayang ke benda?
1: Sayang ke benda?
2: Boleh atau WhatsApp.
1: Telepon boleh juga tak?
2: Ya, telepon boleh juga. 6235-330.
1: 6238-330.
2: Cici, okey.
1: Pada gambar orang kita.

0: Saya Linda dari Kulim, dengarkanlah Terengganu FM 88.7 Mesra Ceria.
1: Bersedialah untuk aksi pemanasan paling epic sebelum pentas utama bermula. Inilah medan ujian terakhir buat gergasi bola sepak dunia. Saksikan secara langsung perlawanan persahabatan bola sepak Piala Dunia. Ahad 7 Jun, Bolivia lawan Scotland, 4 pagi. Brazil lawan Mesir, 6 pagi. Argentina lawan Honduras, 7 pagi. Isnin 8 Jun, Morocco lawan Norway, 3 pagi. Rabu 10 Jun, Argentina lawan Iceland, 6.30 minit pagi. Semuanya di saluran OK, Sukan Plus dan konstrima langsung di RTM Klik.

0: hok berlaku ni.
1: Uy, butih. Sumpah sampai dia. Mami.
0: Sumpah mami.
2: Petang Rabu dan Khamis anda bersama gandingan mereka berdua, Cik Him dan Kak T dalam GGOK. Kuani kamu orang kita.
1: Jadi okey, guna gambar orang kita. Cerita sayang ke benda ni, Teh.
0: Sayang ke benda, Teh lah.
1: Kata mungkin ada kata nak sebut pasal sayang ke benda hari ni.
0: Sayang ke benda ni, kalau kita beli benda-benda, lepas tu kita buat dok benda, orang kata dok duli. Ya. Lepas tu macam letup merata-rata.
1: Ya. Yeah.
0: Dah? Mu sayang ke benda ke dok?
1: Sayang ke benda.
0: Bukan, sayang benda. Bukan.
1: Sayang ke benda.
0: Sayang ke benda, weh.
1: Ya, kadang-kadang saya rasa seorang bela, sayang ke benda, sayang ke benda.
0: Bukan.
1: Sayang ke benda.
0: Sayang ke benda. Buat apalah mu ni dah habis makan nasi. Sayang ke benda, weh.
1: Apa tadi ni, apa ni orang panggil? Cik Dang kita, Dang Ji. Dia kata, saya ke benda, beli banyak-banyak, tak pakai mana pun. Akhirnya,
0: sayang ke benda.
1: Akhirnya luput tarikh. Ini kalau jenis barang yang ada
0: saja.
1: Expired date lah. King. Okay,
0: memang boleh lagi telefon jugalah.
1: Boleh telefon 6235-330-6238-330. Kalau sayang ke benda, dah kalau sayang ke tuang, gana blok. Sayang ke tuang ni boleh kira juga tu.
0: Boleh juga.
1: Sebab kalau sayang ke tuang, kadang-kadang tuang comel, handsome, cantik. Peruang lah. Comel, lawa. Tapi ni hakikat kan. Kita bukan nak menyalahkan atau nak menghina, tidak. Tapi seorang penagih. Sayang ke tuang. Kalau ikut pada tuang tu, dah sabung ke tuang kan. Rupanya seorang penagih. Contohnya begitu.
0: Sayang ke benda lah.
1: Ya, yeah, baik. Dan yang nak cerita lagi, mata gemek zaman ni, dia kata, kalau kita ni, apa orang panggil, peniaga-peniaga kecil-kecil ni.
0: Sedap.
1: Buat colek contohnya.
0: Juga pelan.
1: Sayang apa kok, bo nak beli 10 hiyah, dok bo nak makan.
0: Kalau kita nak buat, sekian hal pula.
1: Ya. Yeah.
0: Masuk tu sayang. Lagi kuah lagi.
1: Sayang sangat.
0: Koyok, buah pelang lagi, nak kait lagi.
1: Ya. Yeah.
0: Kalau nak tebang kok pelang pun, sekali tu je boleh makan.
1: Betul.
0: Lain kali nak makan, sayang ke benda, nak tebang
1: sayang
0: benda.
1: Sayang ke benda.
0: Nak tebang pokok pelang tu sayang ke benda, weh.
1: Betul.
0: Baik, gitu. Kita kait saja. Barulah, mudah.
1: Ya. Okey, lagi daripada Sarah kata, barang nak pakai setahun, guna sekali nak pakai dah. Jeng. Sayang ke benda?
0: Sayang.
1: Sayang ke benda?
0: Ya.
1: Lagi. Boleh nak atau WhatsApp, boleh atau WhatsApp di 0134466322. Untuk petang ni, kita cuba hiburkan suasana. Apel cerita yang, apa tu panggil? Saya ke benda ni.
0: Boleh
1: kongsi kita. Lepas ni telefon 6235-330.
0: 6238-330.
1: Ada Kak Teh.
0: Ada Cik Heng.

0: Weh, kenapa ni, bang?
1: Allah, weh gini dah kena, heng.
0: Oh, dah ingat kacau mata ke ni. Mata ke kau ni telur kacau je lah.
1: Allah, pagok. Inilah panggil beronok sagu.
0: Beronok sagu?
1: Haa.
0: Oh. Ayuh, jumpa. Dah kena kita.
1: Mana ni kena kuih apa ni?
0: Mana ni?
1: Ha.
0: Macam kepala mak ubi je.
1: Ini buku molek ni, kemah molek ni. Ini panggil tepung buku.
0: Tepung buku?
1: Ha.
0: Itu.
1: Ha.
0: Saya kita dah tak kena.
1: Ha ni. Ha ni.
0: Ha.
1: Apa duduk bulat debu ni?
0: Apa? Bulat-bulat debu.
1: Ha.
0: Bukan kuih mak debu.
1: Mak debu tu jiran aku.
0: Oh pula.
1: Ni apa panggil tepung gomok.
0: Oh gitu.
1: Ha.
0: Hey, kita tak kena kuih-kuih lama ni.
1: Eh, kalau nak tahu,
0: ha,
1: ada rancangan baru dekat Tanu FM.
0: Ha, rancangan benda ke?
1: Rancangan air tangan mok.
0: Air tangan mok. Oh, bila?
1: Hari Rabu, ha, pukul 4 sampai ke pukul 5 petang.
0: Oh,
1: mari kita pakat, mari dengar.
0: Dalam jejak okey.
1: Ya,
0: baik.
1: Orang kita.

0: Baik, Jiji, okey, kau nak gamuk orang kita.
1: Kau nak gamuk orang kita, sayang ke benda.
0: Sayang ke benda.
1: Macam Sarah kata, nak boleh ke benda bukan main susah. Bila boleh kau buang gitu pula.
0: Sungguh. Kadang-kadang macam ke, biasanya yang berlaku, kalau orang yang jenis suka membeli pakaian. Beli kena mata, naik mata, beli lalu. Apa tak sama telah lagi tertipu dengan ilustrasi. Beli kat dalam talian ni. Pakai dok dek pun. Sayang ke benda.
1: Sayang ke benda lah weh.
0: Bendanya bukannya murah. Okey, kita nak ambil kesempatan ni teh. Kita nak ucap selamat hari lahir kepada Pocek Perang.
1: Orang yang lahir hari ni pun kita ucap selamat hari lahir.
0: Begitu juga orang. Ada juga lagi orang lain hari ni. Birthday dia hari ni. Tapi Pocek Perang dia hari ni dia hadiah dia menarik. Adalah segugus kunci rumah Mesir Raya. Tanya selamat hari lahir Pocek Perang.
1: Samalah hari lahir dengan adik Amber Pocek Perang ni.
0: Ya tau. Tu benda
1: bosu.
0: Tu macu benda. Oh ni Pocek Perang.
1: Tu tu ada ucu sarah ya.
0: Ucu sarah. Ada lagi orang tambah ni kata. Dan nak kita ketua kepala. Pas apa dah padang ke benda. Sayang perang.
1: Sayang benda. Sayang benda lah.
0: Dah. 6235-330
1: 6238-330.
0: Okey. Halo.
1: Halo, siapa tu?
0: Halo.
2: Halo.
0: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam. Alah, hari ni sedapnya semaga. Mana hari ni?
2: Hari ni korang sehat sikit.
1: Hai. Apa?
0: Korang sehat tapi ceria dia macam ke sehat bang.
2: Mulut ni memang sehat.
0: Mulut memang sehat lah. Siapa ke bila-bila orang mulut sehat sama.
1: Sungguh. Ya, dah sehat ni lalu dah makan.
2: Makan kurang lalu, makan seorang. Kalau makan berdua lalu sikit.
0: Padahal Mak Haji balik lirah ke Mak Haji weh.
1: Kalau tak ada Mak Haji tu, kami ni ada kau ni.
0: Lalu.
2: Tak
1: umpama lalu ke kami ni ada. Wak dok ada, tak nak pergi ke teman. Wak dok
2: ada tak rumah orang rumah kan.
0: Alah, kita lembah lah sekarang.
1: Ni kita ni, dua orang ni.
0: Mai bertiga lah Haji weh.
1: Padahal dengan surang saja. Kak Ati duk tinggal. Cik Heng ni pada boleh tinggal.
2: Telakak tengau.
1: Wajak he bila pun. Kalau duk lalu makan.
0: Marilah pandang je berkami ni.
2: Dia kalau duk lalu makan. Ni tenggir kok. Atau bukai lah.
0: Marilah atas bukai ke bawah bukai pun.
1: Atas bukit ke Tanjung ke.
0: Boleh belakai.
1: Atas busuk ke duk kira lah.
0: Sayang kita buang. Sayang barang.
1: Sayang ke barang dah habis. Kita pakat makan.
2: Bukan Amba kata ni. Amba tengok Allah sayang ke orang. Comel belas ni.
0: Tapi ada bini orang lain.
2: Bini apa janji?
0: Basa sungguh. La ilaha illallah.
1: Segar mega lalu lah. Abang Haji kita segah lalu. Ada apa dah lah.
0: Mak Haji. Tunggu. Allah ada arah lah eh.
2: Amba ni orang tu muka tengok. Di mana dia tengah hak muda? Ibu dia hak muda-muda dulu mari.
1: Wah muda temari pula lah.
0: Minta maaf lah Abang Haji. Tolonglah pakai seluar selek tu bit ni. Nak pakai kain pelekat yang nerah dengan orang ramai boleh pedok.
1: Kami jenis malak ini. Kami tahu tak malak malu lah kira. Amal
2: tak
1: ada
2: malak malu.
1: Si baik lah faham.
0: Aduh, faham.
1: Segar dah bunyi tak?
0: Segar hilang tangan dah. Dah pun sehat tu. Boleh ke dia. Allah.
2: Kamu kata dah butuh langgok.
0: Baik.
2: Tapi dah apa. Makan nasi pun ada langgok.
0: Makan dia?
2: Makan nasi pun ada langgok.
1: Tadi.
0: Faham. Aduh, tak ada air.
1: Makan juga dia rupa.
0: Makan
1: juga,
0: eh.
1: Ingat kita yang makan.
0: Baik.
2: Makan.
0: Yelah. Beli jangan buat bazir. Sayang ke benda.
1: Sayang ke benda. Sayang ke pitih lagi.
2: Sayang ke pitih. Sayang ke benda.
0: Baik-baik. Terima kasih banyak, Pak Haji.
2: Sama.
0: Moga cepat sihat. Makan ubat. Jangan julah.
2: Tak julah makan ubat.
0: Bagus.
1: Bagus.
0: Mak Haji sayang. Baik-baik. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Tu je. Apa dah? Dia kata mula agoh.
1: Lalu
0: cakap daripada bari duduk congok. Ada agoh. Siapa dia lagi? Hello.
1: Hello, siapa tu?
3: Hello.
0: Hello, Kak Agoh.
3: Assalamualaikum.
0: Cik Hei
3: dengan Kak
0: Teh. Waalaikumsalam.
3: Sihat dah?
0: Alhamdulillah sihat.
3: Alhamdulillah
0: ni.
3: Kak Agoh,
0: Alhamdulillah. Iya, Kak Agoh. Kau mana hari ni? Sayang ke benda, Kak Agoh? Hei,
3: saya ke benda tau. Kalau Kak Roh, kalau macam kata nak buat masam benda apa ni pesan ke anak-anak, jangan buat banyak-banyak, buat sikit je apa, tak cukup tak apa, boleh buat semula. Sayang ke benda.
1: Betul?
0: Betul.
1: Tak cukup tambah.
0: Buat ikut padang ke mana? Cukup
3: tambah. Cuma kita stand by benda tu dalam rumah ada kedok. Kita buat sikit dulu. Lepas tu kita masuk listrik, tak cukup tu kita buat mula. Sayang ke benda.
1: Betul.
3: Nak boleh hitin bukan senang.
1: Bukan senang dah weh. Perlu pas keting.
3: Buat kerja siang malam.
1: Ya.
3: Lepas tu ada makanan dah habis, buang.
0: Sayang.
3: Kak Roh memang Kak Roh jaga. Sebab masang, buat makan-makan dia mesti Kak Roh jaga.
1: Molek Kak Roh. Comel
0: lah tu.
3: Lepas tu nak cari
0: titik,
3: cari juga.
0: Siapalah ke tidur?
3: Siapa ke
1: pejam mata kot?
3: Adalah.
0: Kak Roh. Ya, baik. Terima kasih banyak.
1: Kak Roh. Kak
0: Roh, hei.
3: Bersama Cik Heng.
0: Ya.
3: Bye, Cik Heng.
0: Bye-bye.
1: Ya, terima kasih Kak Roh kita. Ya,
0: tu Kak Roh kita.
1: Abang Cik SR, dia kata tolong ucap hari lahir anak saya, Cik Heng. Nama Nora Fanda Faulia.
0: Ui. Nora Fanda Faulia.
1: Hari ni ko 10 Jun.
0: Happy birthday Nora Fanda Faulia. Semoga panjang umur, murah rezeki.
1: Ya, jadi anak yang baik.
0: Tak ibu bapa, bayar jangan tinggal. Gitu. Kita ada ramai ni kat live TikTok
1: Terima kasih Syu,
0: Pak ada Ruzah. Ada Syu, Aika Rosa, Pak Mak Ruzah, Juli.
1: Ika Rosa
0: ya, Sarah tadi.
1: Papa ko.
0: Ya, Mok Kioh kata kalau boleh jangan buat bazir. Sayang ke bagang.
1: Mana Mok Kioh?
0: Rokiah Umar.
1: Okey.
0: Mok Kioh lah tu.
1: Mok Kioh dia.
0: Tapi macam kali tu teh. Nasib bahaya kita buat gimoh ya. Ika ruang.
1: Tak
0: sayang ke benda. Sayang ke benda.
1: Ruang gitu ada orang masuk.
0: Tidak akan pun. Tapi dia boleh masuk.
1: Dia tu nak masuk.
0: Ya, ada Pok Bek, ada lagi Daini.
1: Abang Zulkarnain pun ada.
0: Papa Kong, Melaka.
1: Abang
0: Zulkarnain
1: pun ada.
0: Abang
1: Zulkarnain duduk mana tu?
0: Abang Zulkarnain angguk-angguk. Angguk-angguk. Jeffrey Sulong pun ada.
1: Ada Jeffrey Sulong, duduk tinggal.
0: Okey, ni. Mahagani.
1: Mahagani kata mana?
0: Mahagani kata sayang ke barang.
1: Sayang
0: tapi,
1: ke benda.
0: Bayar mahal-mahal tapi makan dok balas mana. Viral bukan main.
1: Tapi
0: sayang ke pitih. Bukan berkira. Tapi nak boleh ke pitih tu payo. Sungguh. Ibaratnya tu. Dia punya air kelang tu. Dia punya apa pergi? Ke sinar mana? Sinar mana?
1: Galak-galik. Macam lah.
0: Makanan ni macam jenis napok. Menyelerakan. Suap mulut. Boleh nyok. Boleh pedoh. Sayang pitih.
1: Boleh nyok tak apa. Belum minum air. Ambil isi dah. Kukuk-kukuk isi dah. Boleh makan.
0: Kukuk-kukuk.
1: Kau boleh minum air. Kukuk-kukuk dengan sudu. Tak apa Belah benda kulit nyu tu hak kerah tu.
0: Benar. Buat
1: macam sudu. Kukuk lah dengan kulit dia
0: Dengan kulit. Kalau saya gagal kekok dengan kulit. Jadi okey.
1: Kau ada gamuk orang kita.

0: nak makan berapa ni? Dua beradik ni. Okay.
1: Kita dah makan macam-macam dah. Dah makan. Pulut tu pun dah makan.
0: Ada satu lagi.
1: Apa dia?
0: Yang belum kita rasa kat sini.
1: Apa eh?
0: Celup.
1: Yang goreng-goreng tu.
0: Celup tepung ke? ICT.
1: ICT?
0: Ikan celup tepung. Ambo dah buat. Ikan celup tepung ni biasa orang makan kalau tengah ni makan alik petang hari kita makan. Gigi kena gigi alik noh lepas tu akik. Situ banyak je bega patah situ.
1: Tak adalah sini.
0: Sendok buah.

0: kita makan pagi tak ada makan cuk tepung. Lugar perut.
1: Oh, ya.
0: Tak biasa.
2: Assalamualaikum.
0: Oh, mari dah, mari dah.
3: Oh, air panas, weh.
0: Air aku air panas. Eh, ni benda sayang kita ni.
3: Lah, dia melagi.
0: Nak makan ikan celok tepung, mitok kedai aku, mana aku buat.
2: Tak ada. Udah mak jahat.
3: Dia memang esok umur kedai.
0: Dia dah ni, benar. Sedap.
4: Sedap, baik.
3: Datang
4: nak balik dah, esok pun datang.
2: Esok
0: lah, esok.
2: Dah
0: guna
2: cerita ni?
0: Dah, ni ICT ikan celok tepung. Mu bawa lah.
2: Belum, kita gila lah. Belum terjembal ke batu rakit.
4: Jauh ke sini, jauh.
2: Dalam tak je. Sambil-sambil menikmati pemandangan. Yeah. Orang kata
0: sampai.
4: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Kedah nama aku.
4: Itu macam
0: ini aku ni. Jumpa dah masjid.
2: Saya nak order air boleh?
0: Boleh.
2: Teh tarik one. Sorry. Teh tarik satu.
0: Satu teh tarik. Satu.
2: Order tu satu ke tu? Satu.
3: Abang ada juga sini.
2: Ada. Ni memang pok lepak kita.
3: Apa khabar?
2: Alhamdulillah sihat.
3: Sedap cakap lah. Terengganu kan. Makan dia memang sedap lah. Saya pun sudah pergi shopping banyak tempat.
2: Apa
3: yang menarik, aktiviti lain yang menarik kita boleh buat sebagai
2: boleh terima makanan Terengganu tu.
3: Boleh kita kan orang Malaysia.
0: Bawa dia pergi Candak Sutong lah.
2: Kena musik dah.
0: Musik Candak Sutong. Boleh ke Candak Sutong naik bot mampu lah udak eh.
3: Saya tak faham lah itu apa.
2: Candak sotong. Kalau bahasa bukunya tangkap sotong lah.
3: Bagus tu. Saya pun suka mancing.
0: Saya bubuk.
2: Kena banyak kewin ni. Anak-anak dia ada buat.
0: Yang ni tak mahu ni. Aisyah dan Maria tak mungkin naik tamu Candak Sotong ke mabuk laut eh. Tak apa lah.
4: Gelap.
3: Biar diorang makan je sotong.
0: Ni ambil bawa gitu lagi. Sebab ini nak ambil gambar kan. Bawa pergi pula ke pergi patah ke. Patah tak?
4: Apa patah?
0: Pantai.
4: Oh, pantai. Okey. Terkejut saya.
2: Tapi sebenarnya nak pergi mana sebenarnya kat Terengganu?
4: Yang nak pergi lagi. Tak, macam ni. Macam saya ni, kita ni dah selalu jugalah pergi Terengganu. Cuma sekitar bandar. Kalau boleh nak lain sikit yang orang KL tak tahu. Mungkin ada tempat-tempat yang boleh highlightkan dekat Terengganu ni.
3: Saya planning ujung minggu ni nak mandi sungai kalau boleh.
0: Sungai mana?
3: Sungai Sekayu dengan ke bukit kalau
0: boleh. Bahaya dah.
3: Tapi
0: air dia sedap.
2: Musim-musim ni baik.
4: Kalau air sungai tu macam air terjun ke bukan?
3: Dia ada air terjun. Ada air sungai dia cantik.
0: Bawa kalang tu.
3: Boleh camping ke tepi sungai ke tepi pantai?
0: Ada boleh.
2: Kalau kita di tepi pantai, kita ada Whisper Island.
3: Glamping.
2: Betul glampingnya.
3: Banyak bagus.
2: Sebab dia ada sediakan juga tent. Apa kemah?
0: Kemah.
2: Ikut saiz dia.
0: Ginilah. Set-set lelaki di situ, ni set-set puang ni, ambo nak bawa dua orang ni, Maria dengan Aisyah ni nak pergi ni. Ni benda dataran batu putih.
2: Hak tu lelaki boleh gitu.
0: Saya nak cari Nissan ke Nissan.
4: Apa batu Nissan?
0: Apa Nissan?
4: Pantai Pendek.
2: Mungkinlah.
0: Jangan sebut Pantai Pendek. Pantai Pandu.
4: Salah.
2: Tapi situ dekat situ tu. Dekat situ gila bunyi.
0: Dekat sana lah.
2: Dekat sana. Situ dia, dia pantai dia tu cetek satu.
4: Pasir putih.
2: Ada orang jual-jual. Ada juga selut tepung.
0: Sini semua ada. Okey, itulah nak tahu nak pergi dua ni.
2: Ada bukit hiking pun ada.
4: Boleh. Adik, okey tak kaki?
0: Okey, Mek Jara. Jom. Kita dia tutup kedai. Ke bukit keluar bawa set ni.
2: Kemari. Jauh. tapi boleh lah.
4: Bukit Keluang tu apa pula? Bukit.
1: Nama bukit untuk tempat hiking. Jaga terani atas. Lepas tu cantik.
4: Ambil gambar lah.
2: Famous. Dia kebanyakan orang-orang Kuala Terengganu ni nak sampai ke besok dekat 2 jam. Semata-mata untuk tu. Untuk tu.
4: Tapi rasa Cik Gani pergi ikut nak hiking boleh ke Cik Gani?
2: Hiking-hiking susah sikit.
0: Cik Gani ni camping. Ya,
4: abang saya, Abang Murad tu pun dia tak boleh. Hiking-hiking ni. Dia nampak gagah tapi...
2: Patut dia ke?
4: Ya.
0: Tapi Terengganu ni kabur je. Maknanya kabur je, bagi tahu je.
2: Nak
0: gimana? Hak patah ke, pulah ke? Lepas tu nak kawasan nak yang mencabur-cabur sikit pun kita ada.
2: Kalau di belah-belah tempat yang ada flora fauna sikit lah, kita ada kawasan yang ada rekreasi dengan ATV, dengan boat. Ada banyak tempat tu.
1: Kawasan macam tempat nature-nature sikit belah hulu Terengganu.
2: Nature-nature di sebelah hulu Terengganu.
1: Dekat Tasik Genyek.
0: Betul, Tasik Genyek. Itu kita ada ni setiu benda wetland.
2: Wah, wetland.
0: Tanah benda panggil. Tanah pecah ke tanah benda panggil.
4: Awak kena cakap suami awak lah.
2: Cik Gani kena cari orang rumah kasih orang Terengganu ni sedang ni.
0: Balik dah kita kat Gani tu apa mulut-mulut.
1: Tak ada apa-apa duduk sebulan dua bulan kau sini.
2: Mari-mari bukan cukup.
0: Senangkan dulu nak pergi mana kita bawa ses-ses.
4: Boleh juga sekarang.
2: Banyak tempat menarik.
0: Tutup kedai.
2: Banyak.
0: Jom kita pergi lalu. Demo bawa Cik Gani pergi Candak Sutong sewa bok. Amba bawa Aisyah dengan Maria nak pergi ke Dataran Batu Putih.
4: Jom kita.
2: Kak Jera, saya punya tertarik belum sampai.
4: Keluarga Ustaz Angkil.
5: Masing-masing ada masalah sendiri, masalah dunia, masalah pribadi.
4: Rancangan ini merupakan kolaborasi antara Salam FM dan Terengganu FM.

0: Abah. Terima kasih Kak Abah hari ni. Dia kata juruh duk Kak Abah hari ni. Al-Kisah Toyib.
1: Toyib.
0: Bak sembang waktu makan. Zaman budak-budak tu makan kat Bira Sungai dengan Tok. Lalu dia sembang sambil makan. Katanya jangan kahwin muda macam Tok. Muka ada senyum lah. Kak Abah pula kalau masa makan sembang dengan orang rumah, bila nak cari burung tiup lain. Kak Abah muda ke sembang, dia kata ada orang nak jumpa.
1: Burung tiup. Oh, boleh bahaya bila buku tiup ni?
0: Bunyi gua ada buku tiup. Bunyi gua ada buku tiup.
1: Oh, tengok lebih salam lah.
2: Oh my god.
0: Ni aku. Ada gigi kapau.
1: Lain kali jangan cakap masa makan. Kat hati kecil anyway. Tamat cerita kat bang.
3: Petang Rabu dan Khamis anda bersama gandingan mereka berdua, Cik Him dan Kak Tip dalam GGOK, Tuan Kamu Orang Kita.
1: Okay, baik. Sayang ke benda, Tih?
0: Marilah duk Kak Abah ni.
1: Mari.
0: Dia kata bawa balik sepita, bawa anak istimewa pakar.
1: Ya. Yeah.
0: Panah lili kat dungu ni, Al-Kisah buat sayang ke benda. Kalau Kak Abah macam jam tangan, hok hadiah orang rumah Hui tahun 92, punuh. Tak ada ubat bateri.
1: Tak ada ubat bateri. Ubat lagi bateri lagi.
0: Okey. Dok buang kat teh. Encik Hei. Sayang ke benda.
1: Reyak nak baca.
0: Dan macam talang beli berbutir-butir. Sayang ke benda. Itulah Kak Abah buang pitih weh. Sipan dalam robok kadang-kadang jarang-jarang hitam kot. Takut debu. Patut se. Burung murah terbang melayang. Singgah sebentar di pokok kelapa.
1: Heja hingga baca singgah. Heja hingga baca singgah. Kawan lah gitu.
0: Kalau benda hok kita sayang, dok akan wik ke siapa-siapa. Macam jam tangan lah.
1: Buwi sikit. Gitu tau. Betul tau. Sayang ke benda kan? Okey. Daripada Pok Su ke Mamang.
0: Pak Su ayat guana.
1: Dia kata sayang ke barang, sayang ke benda. Contoh beli mainan mama. Dah sehari patuh riok. Sayang barang anak goi. Dia budak-budak memang gitu. Budak-budak memang gitu. Dia kata benda. Sebab budak-budak ni dia memang passion dia. Dia waikana. Dia bahaya jadi pomeng. Dia sedia dia doh.
0: Bahasa dia kreatif di mana.
1: Ya. Siapa dia petang ni?
0: Halo. Siapa dia ni?
4: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Mendengar suara.

0: Suara ni tegar.
1: Segar.
0: Tegar boleh dok.
2: Boleh
0: ni alhamdulillah.
2: Alhamdulillah lah.
0: Cakap macam
1: eh. Allah. Syawi.
0: Lama dah
2: cakap macam eh. Ya, kau lama tak ada dah. Tapi tak apalah nak buat guan
0: dah. Ni boleh cakap.
2: Sungguh. Tak pedah lah boleh ni.
0: Tunggu.
2: Sayang ke benda ni?
0: Sayang ke benda. Hari ni nak makan nasi.
2: Lepas tu
0: nak makan. Dah pasti nak makan.
2: Pulak dah pak. Senang apa?
0: Saja benda tu. Besok tu huk saja.
2: Alah, dah makan lah pas pada tadi pukami ni. Makan lalu.
0: Dah saya makan lalu.
2: Oh, kenyang dah lah perut lah. Dia buka benda ni kat leha weh.
0: Mari ajak tik kat sini nak makan.
2: Oh, makanan benda nasi ke benda?
0: Oh, nasi je.
2: Lauk benda lah tu.
1: Daging.
2: Oh, tak dah rasa.
0: Mari ya Cik Heng nak makan kat
2: sini. Cik Heng dia berakhirlah lauk daging. Daging goreng ke daging gula?
0: Gula.
2: Lagi gula.
0: Dengan tulang.
2: Oh, cukup dekat. Sayang benda weh. Nak makan. Tak apalah lepas ni. Kalau buah-buah sekarang-karang sikit. Nak makan boleh panah deh.
0: Gula tak apa.
2: Panah.
0: Panah. Masuk banyak kata.
1: Ya, lebih. Yelah.
2: Masuk sikit-sikit pun kalau nak makan langsung. Sayang benda juga. Nak pergi tu haja.
0: Ya, kata.
1: Betul dah. Sayang benda. Itu dah.
2: Okey, baik.
1: Baik. Terima kasih, Aleha.
0: Kak Cik kena mulut nak ni.
1: Selur. Dia gini. Ia punya gini. Mereka. Kenal lalu.
2: Nada dia tak ada lari dah lah. Nada tak ada lari.
0: Nada tak lari.
2: Nada. Kalau Nada lari lenguh pula. Kami nak mikir. Keguan dia.
0: Ya, ajak tu.
1: Betul. Baik.
2: Okey,
0: kali ha.
2: Bagi.
0: Nak tu je. Nak tekan je takut dah ingat nombor tu.
2: Oh, ya sungguh.
0: Ya, alhamdulillah.
2: Berbulan-bulan dok telefon.
0: Dok
2: ingat weh, jangan kata. Ungguh apa. Benda ni dok orang dok kita lah. Kalau ada mari wah dok ingat ke. Dok kali khas orang lah. Katih gitu juga tau. Dok ingat pun berbulan-bulan kita dok telefon kan.
1: Maruan eh.
2: Oh, hilang dari radar kejap. Tapi tak apalah Kak Leha, bereslah dah.
1: Baik, terima kasih Kak Leha.
2: Tadi makan nasi gula tu sedap kat dalam tu dah.
0: Tak apalah Kak Teh.
2: Waalaikumsalam.
1: Betul lah, ada benda untuk makan, sayang ke benda.
2: Sayang ke benda kalau nak makan.
1: Kita ada sahabat kita ni Teh.
2: Siapa?
1: DJ Anwar Samad, Sabah FM.
2: Terima kasih.
1: Kita ada Mekta.
2: Mekta mana?
1: Mekta 82.
2: Terima kasih Mekta.
1: Tak apa sihat, demam. Minggu lepas kita ayah tu meninggal. Allah.
2: Nyanyi pula menar dah kami.
1: Mak guana, kita ada Syaring.
2: Tapi tak boleh nak tolong guana.
1: Betul lah.
2: Inilah minum air banyak ikit.
1: Ya, minum air banyak ikit.
2: Lepas tu, nasi benda-benda tu. Kena makan. Kena lemah badan. Betul. Tak kena bala dah. Jalan pun. Dah kena tepat dah. Kalau tak makan.
1: Ejah makan kedai biar bekir malam ni, Cik Heng. Malam ni InsyaAllah.
2: Malam ni bahagian malam pula.
1: Hamba bahagian petang ni ada gu dah.
2: Ada gu dah. Lepas tu bahagian malam pula.
1: Malam.
2: Dia gu lain-lain lah.
1: Dia petang ni, petang ni gu dia gu kat teh.
2: Berduet kat teh. Kalau malam pula, berduet dengan orang lain pula.
1: Istukan
2: hak tu lah.
1: Nombor gua ni. Siapa dia lagi ni?
2: Halo, siapa dia lagi?
1: Halo.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Siapa tu?
3: Abi.
1: Abi.
2: Oh, ya dah ni takut salah. Cara wisalam lain kik nada tu.
3: Lain nada gua ni tu. Tong gua ni bunyi dah.
2: Tong dia macam biasa je. Tak ada turun naik.
1: Dia bagi salam tangan macam tengah duduk nulis.
3: Ha, betul, betul.
2: Betul.
3: Celakang kau ini, apakah perasaan muda?
2: Ah, kamu ini boleh berakal lah.
1: Ha, boleh. Kamu boleh baca. Ini apa ni? Aila kacang.
3: Oh, Aila kacang. Itu perasaan tu. Bukan pakai tembok tau. Pakai perasaan tau. Eh, cahing ni tak boleh main kat tehnya.
2: Ah, jangan terbih main dia. Jangan main.
3: Kamu dah nampak depan mata pada tahu ni.
2: Dapatlah
3: kita pergi korang pula ni. Nak cakap ni sayang ke benda.
2: Sayang ke benda ni. Ha, gua
3: ni. Kita duduk ni kawasan orang orang elit-elit lah. Lepas tu ada panji tu. Kita kapong kat. Kita kata kursi meja tu boleh pakai panji lah. Kita tengok tu dia tahu kat contoh sapah tu kan. Ngelitah dalam hati ni. Sayang ke benda dengan mencantum ni buang. Kalau kami tu boleh pakai lagi ni. Agitulah. Oh, tu sayang ke benda sungguh ni.
2: Kalau mulik lagi dah guana ha tu.
3: Ha, bak, maknanya kalau kita kapung ni boleh backing ingat ke lagi
2: lah. Ya, sungguh lah dah. Lepas tu, gitu haja je tinggal.
3: Oh, tak apa lah dia orang ni. Ibarat kita kata, oh lah kocek. Kocek penuh semua
2: dah. Tebal semua ni meh.
3: Macam je hang lah.
2: Ngemai.
3: Ha. Ngemai je hang. Tengok tadi.
2: Nenggok lah.
3: Kata betul dia tinggal kat teh malam-malam. Ha. Tak ada gitu.
2: Oh, abis yang tak ada weh.
1: Eh, saing-saing. Eh? Saing amat tak rugi abis tau.
2: Saing godong dia ramah. Hak ajak dia.
3: Saing boleh saing. Sabak terkena cari hak sabak sungguh lah ni.
2: Sungguh. Dah saing ramah tak apa. Pukit tebal seumur. Dah saing seumur belanja. Ya,
3: yang gini. Orang kata tak.
1: Amin.
3: Orang kata, biar kasih tu biar satu je lah.
2: Oh, hak tu memang dah lah abis.
3: Oh.
2: Pada boleh fikir banyak orang ramah lah. Sakit pada.
3: Betul ke tau?
2: Tak kala bandar dah lepas tu
3: pun. Macam habis dah fikir banyak tau. Dah fikir banyak. Maknanya kita tengok mana boleh buat kawan, boleh buat sahabat.
1: Ya, betul.
3: Ibarat kata jangan orang kata bazi hangat masa tu.
2: Sayang ke benda.
1: Gini sayang ke orang tau.
2: Sayang ke orang.
3: Aduh. Tak apalah nanti cakap ulu kali. Nak masuk slot cakap ulu kali ni.
2: Isuk lah. Tapi bukan kami isuk.
3: Boleh.
1: Tak ada masalah.
2: Isuk masuklah dengan Kak Tim Kupu Iyah. Kena tahu lah isuk.
1: Waalaikumsalam.
2: Tapi oleh kerana isuk
1: tak ada
2: kita.
1: Buat gua ni. Dapil lah.
2: Cakap ulu hari ni lah kita.
1: Isuk. Amba cakap dengan Dimi ni lah. Pukul 9 isuk.
2: Pukul 9 dah?
1: Nurani. Nurani.
2: Nurani tu.
1: Air pengepak ada air tangan mok.
2: Air tangan mok dah. Kita bincang pasal hak masuk-masuk.
1: Cari satu menu. Air tangan mok demo. Kita akan kabur lagi. Kongsi apa dah. Dia yeah. Air tangan mok kita nak ajak.
2: Baik.
1: Baik. Okay.
2: Kau negamok. Orang kita.

0: Kuim napa ni bang?
1: Allah, kuih gini dah kena, heng.
0: Oh, dah ingat pacok macam ke ni. Macam ke kau ni, telur katok je lah.
1: Allah, pagok ni. Inilah panggil beronok sagu.
0: Beronok sagu?
1: Haa.
0: Ayah jumpa, dah kena je tu.
1: Haa. Mana ni kena kuih apa ni?
0: Mana ni?
1: Haa.
0: Macam kepala bak ubi je.
1: Ini buku molek ni, kemah molek ni. Ini panggil tepung buku.
0: Tepung buku?
1: Haa.
0: Itu?
1: Haa.
0: Saya kita nak dah kena. Ha,
1: ni ni. Ha, ni.
0: Ha.
1: Ha. Bulat-bulat debu ni.
0: Bulat-bulat debu.
1: Ha.
0: Bukan kuih mak debu.
1: Mak debu tu jiran aku.
0: Oh, pula.
1: Ni hang panggil tepung gomok.
0: Oh, gitu.
1: Ha.
0: Hei, kita nak kena kuih-kuih lama ni.
1: Kalau nak tahu,
0: ha,
1: ada rancangan baru dekat Tanu FM.
0: Ha, rancangan benda ke?
1: Rancangan Air Tangan Mok.
0: Air
1: Tangan Mok?
0: Air Tangan Mok. Oh, bila?
1: Hari Rabu, ha, pukul 4 sampai ke pukul 5 petang.
0: Oh,
1: mari kita pakat, mari dengar. Oh,
0: dalam jejak okey.
1: Ya,
0: baik.
1: Orang kita.
0: Boleh gamuk orang kita. Baik untuk ruangan petang ni, Air Tangan Mok. Ah, Air Tangan Mok. Hari ni teh, kita nak kongsi dengan sayang-sayang kita. Ning mesti mok-mok Damon pun pernah buat juga.
2: Ya, sungguh.
0: Okey, jadi
2: tak bahas hak-hak lama-lama ni kita memang oi, payah nak jumpa.
0: Memang payah nak jumpa lah. Okey, biasa mok kita ni, mok wehi buat jeruk.
2: Ha.
0: Mok wehi buat jeruk. Dah kira lah jeruk benda pun. Jeruk pelang, jeruk cermah.
2: Jeruk benda, buah kedondong.
0: Jeruk lada.
2: Dah
0: kira lah. Tapi buat jeruk.
2: Jeruk.
0: Cuma
2: jeruk petah pun ada.
0: Yeah.
2: Jeruk buah perah pun ada.
0: Tak.
2: Ha, sungguh ya weh. Jeruk ni.
0: Ha.
2: Asal kandih pun ada.
0: Asal kandih ada.
2: Apa tu jeruk?
0: Ni itu.
2: Buah-buah dah. Buah Jawa.
0: Ah, asal Jawa.
2: Alah,
0: lagi. Nak leh ah. Jaga molek orang nemok ah. Kapek ni. Dah. Jadi nak cerita hari ni. Yang nak cerita berkaitan dengan
2: jeruk. Tapi Aru kata jeruk binja sedap molek.
0: Jeruk binja.
2: Dah ada musim buah lagi ke Aru?
0: Jeruk binja ni bermusim.
2: Oh,
0: bermusim.
2: Juli kata jeruk petang maros.
0: Eh, nak cari jeruk petang mana ni? Ha?
2: Nak cari. Hala?
0: Ha?
2: Dona hala?
0: Kalau ada lah, kalau tak ada untuk lah. Ada biasa ni dekat Cik Kundur ni ada je.
2: Oh.
0: Kedondong
2: kan dia kata. Jeffrey Sulung.
0: Amba panggil Hamra.
2: Hamra. Mai.
0: Bu Hamra.
2: Panggil lang tu pelado.
0: Juga Hamra.
2: Dan jadi jeruk.
0: Dan
2: jadi Hamra lah.
0: Dia buah kedondong.
2: Iyalah.
0: Jeruk kedondong.
2: Bila jadi jeruk, bila dah jadi jeruk kedondong. Bila jadi jeruk Hamra lah. Lepas tu Hai Zudin kata jeruk salok.
0: Pun sedap uge.
2: Sedap uge weh. Nazima kata jeruk mama.
0: Weh lah.
2: Kena jeruk mama. Gagi pasok gilir pisah tu. Gagi pasok gilir dah kalau berang tu lah. Satu rabu.
0: Ikan panggang jeruk mama ayah sang bagi.
2: Kak doa je makan jeruk mama. Sedap ke?
0: Ya Allah ya Rabbi.
2: Ada je kalau berang lah. Tapi doa je beli weh.
0: Apa yang Rosliza lagi tahu?
2: Ya kat kapur kami tak ada mana. Tapi kalau berang tu kapur-kapur lain lah. Ada buat jeruk mama tu. Tapi kat timur doa makan.
0: Okey.
2: Bukan doa jumpa. Doa makan.
0: Dia serupa gini.
2: Doa berakhir mana lah. Kira kena doa makan
0: ni. Dia serupa.
2: Kalau beli pun sayang ke benda weh. Kalau beli pun sayang ke benda.
0: Okay.
2: Dah buat apa ha?
0: Gini. Dia umpama
2: cerita hati kot habis dah. Tunggu dah benda ni.
0: Boleh beda.
2: Tekok ni perik. Gini biasa, macam makan jeruk dah.
0: Umpama pelarik lah. Pelarik kalau tanya popok ni.
2: Pelarik di mana? Dekat benda di mana?
0: Dekat balik di mana ni?
2: Beli pun sarang ke benda. Dia pandai makan tu.
0: Dia serupa itu lah.
2: Dah nak makan. Macam kat teh menjeruk mamang. Tak pandai nak makan kuih teh.
0: Itu betul lah.
2: Ambil tangan suap mulut lah.
0: Nama memakan teh weh. Aku dah buat juga sekarang.
2: Jeruk mamang ni sedap.
0: Ada
2: juga weh.
0: Ada makan dengan kaki.
2: Dah maksudnya dia kena cicoh dengan benda-benda dulu tak jeruk mamang ni.
0: Ya gini. Umpama kita ambil. Ganda kita ambil ni. Kakung, sayur kakung. Harimah gitu ha.
2: Tahu lah kat temu tengok haja klik-klik tak. Orang luar tak. Banyak hangat. Hak dok jeruk pun ada. Hak jeruk pun ada.
0: Ni set hari.
2: Kat temu belilah hari.
0: Hari bunda kita lagi ni.
2: Kat temu belilah kalau hari satu dok down. Ya,
0: hari lain lah. Hari tak tu ni si bau.
2: Hari Rabu pun kerja. Masa mana nak pergi.
0: Dah apa kita cari hari. Kita pergi. Kita pergi cari.
2: Tapi kalau badan ni Oh, pasal garik ada?
0: Segarik mana ke? Ikan dah dekat
2: tu. Oh, pasal panjang lagi dekat.
0: Okey, untuk sayang-sayang kita, buat jeruk. Kita kisah geruk benda. Jeruk benda.
2: Sakit kok. Boleh cerita lah kita. Cerita lah jeruk. Boleh cerita lah kita.
0: 6235-330.
2: 6238-330.
0: Halo.
2: Halo.
3: Halo. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Ya, Kak Mah.
3: Jeruk mamang.
2: Jeruk mamang.
0: Ya, tak kisah. Tapi mak kita buat jeruk kenapa? Yang Kak Mah nak cerita.
2: Biasa Kak Mah nak cerita lah.
3: Dulu mak biasa buat jeruk mamang.
2: Oh, guana buat atau buat tang dia guana?
3: Mamang tu dia siang dulu.
2: Siang dulu.
3: Dia siang. Mula-mula basuh buang sapu, lepas tu siang. Lepas tu dia jemur, macam layu-layu sikit eh.
2: Okey.
3: Lepas tu dia letak garam, air masuk, air macam air suan gitu lah. Lepas tu dia letak nasi dalam sang glugur.
2: Letak nasi?
3: Letak nasi dalam dia tu, lepas tu letak sang glugur.
2: Oh, jeruk ke nasi? Banyak mana letak lah.
3: Tahu macam ingat tak ingat gitu, macam sejekok kok dia tak nasi kau.
2: Oh, buat syarat sajalah.
3: Oh, bukanlah banyak sangat.
2: Oh, buat syarat saja nak suruh rasa masam-masam.
0: Buat syarat ada.
2: Nak gamuk ke dah?
3: Lepas tu tak asal keping.
2: Asal keping pun masam juga.
3: Oh, dia nak suruh masam tu kok.
0: Masam style tu.
2: Okey. Baik. Jeruk mamang dah. Sedap juga tu. Kena makan.
3: Aku rasa sedalam seminggu baru boleh makan.
2: Oh, seminggu baru boleh makan.
3: Biasalah. Ingat dulu mak buat aduk tu. Ingat lagi lah masa dia buat aduk. Lepas tu sedap makan kat atas dengan cicoh ikan bakar sambal belacan.
0: Itu yang maruh tu.
2: Kecoh dah. Mamang.

0: Tak apalah Kak Mah, beres-beres kita pergi cari okay. Juga Mama dulu.
1: Okey, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Ini bukan kata dah tak ada jumpa, ada jumpa tapi tak berani makan kalau Mamang. Sebut pada Mamang ni mula berahilah kat temu.
2: Ya. Yeah.
0: Tapi dok kada rasa berkali ai nambah pun
2: ah. Jafir kata kalau cukup pelang
0: mega.
2: Hok mega. Hok hok yang hok dah habis biasa kita ais krim.
0: Oh, sedap juga tu ah.
2: Dulu dulu kita pernah duduk jeruk Worcester tu. Worcester buat ais krim.
0: Boleh. Tak kisahlah.
2: Boleh faedah.
0: Waktu hidung kata jeruk bawang putih ngam molek dia kalau makan dengan rice tu anesti.
2: Oh, kelah.
0: Dia rasa teku dia. Adulah.
2: Baik lagi. Hello.
0: Hello, siapa tu?
3: Hello, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
3: Cikno legit mama.
2: Ya Cikno. Ha, jeruk benda ni tengok. Cikno.
3: Apa ni? Jeruk ceremah.
2: Jeruk ceremah.
0: Jeruk ceremah sedap juga.
3: Sedap.
0: Kuat guna.
3: Memang ah. Dia kita buat dua kat sini. Macam ke buah air gula ke. Lepas tu jeruk pedas ke buah hati tu.
0: Kita bagi air gula tu dah lah. Apabila pedas ni perik.
3: Tapi kalau ada jeruk pun kat sini, buah cuman ni sedap. Dia cocok ke.
0: Cicok garam lada tak pedas.
3: Garam lada. Kenyek kicap tu. Wow. Sedap. Dada ubur nisang lada. Ubur tu.
0: Allah.
3: Makan cicok dalam tu apa ni. Aduh, apa dia orang panggil tumbuk tu? Lesung.
0: Colek situ saja.
3: Colek situ lalu.
2: Jangan tumbuk. Acuh, maksudnya tumbuk sikit je. Bagi dia pek pecah sikit je. Betul tak?
3: Ya, lada tu. Tak payah tumbuk acuh. Nisang tu pernah acuh.
2: Bercece beret dah ni. padang tu lah.
3: Minta maaf. Lepas tu, saya lagi tak sebut tadi tau. Telur jeruk.
0: Telur jeruk.
2: Betul.
3: Telur jeruk ni, kalau orang tak pandai buat, masih rebing. Dia air garang dia biasa. Kalau mak Cik Noh buat seminggu okey dah. Suami buat dulu pun okey. Seminggu boleh makan dah.
0: Dah garang banyak mana ke? Telur banyak mana? Nak suka sedap.
3: Kita masak air garang tu. Biar baru ni apa? Garang. Garang. Jangan wig garang sangat.
0: Jangan
3: wig garang sangat. Air garang tu. Macam ke nak buat jeruk itu kot. Tak boleh dah garang sangat. Jadi apa ni terlalu tu dia apabila gula sangat tu dia dah tu manis dia lari ke garang tu dia lah tak kena ke buah tu jadi tak somel lah buah dia
2: boleh faedah lah hari ni
0: tak tahulah
3: payah nak jumpa le ni jeruk sengkuang payah sungguh le ni
2: pun payah jumpa
0: jeruk sengkuang dah. Suang tak ada jeruk pun sedap makan colek weh.
3: Ya betul Kak Teh. Benda-benda hok ni hok masang.
0: Walaupun ye dak masang.
3: Kita dak jeruk pun sedap tapi dah tak ada jeruk kena jeruk.
2: Dah kena jeruk. Alah,
0: kena jeruk.
3: Colek
0: mula pulak dah jeruk dulu hari ni dah.
3: Kak Teh kena jual kedai Kak Teh colek kita nak pergi.
0: Boleh ada masalah. Kita buat colek ni nombor satu. Berakhir makan kita ni.
3: Berakhir makan kena jual juga. Dua dalam satu. Biar ada apa kata orang. Ada pendapatan di samping. Gitulah Kak Teh.
0: Baik.
3: Minta maaf eh.
2: Baik. Terima kasih.
3: Tadi sayang ke benda. Baik
0: kita buat juga. Betul.
2: Pada
0: orang saja.
3: Tak lama kecek ni. Okay. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi.
0: Pok ni bawa pok wer kampung Minda ni dia kata jeruk paling rare adalah jeruk keladang.
2: Jeruk keladang jeringa.
0: Sedap. Tahu dak keladang ni?
2: Lagu dia apa?
0: Buah keladang hak dia bunga tu. Bunga tu macam dia terbuka ke. Kalau dia luruh. Keladang ni dia dah lautang lah ada kan.
2: Iyalah.
0: Dan kawasan bandar dia tak ada. Rasa carilah.
2: Mustahil ada.
0: Kalau Minda tu, Talung tu memang kawasan dia.
2: Kawasan dia dah tu.
0: Orang ramai tak tahu buah keladang ni.
2: Buah keladang jeringa ni.
0: Tapi kat temu kalau buah keladang jeruk sedap sebab dia lembut. Bila duk jeruk dia kerah buat ulang nasi cicah budu letak puyuk ikik kinyik lada jarum. Lepas tu ambil kau budu dengan poyok tu masuk dengan buah keladang tu.
2: Kita ni macam orang upaya.
0: Masuk. Bukan tengah cerita bak makan nasi sedap ni. Tumpi buah kita. Tak suka buat apa. sungguh pun. Sungguh. Selagi ni keladang dengan tu ada selagi bunga tu, dia nak sama je. Dia kalau ada musim dia je ada ni keladang
2: ni. Apa ni ngayak dah keng ni benarnya ni.
0: Oh sedap weh. Sungguh pun.
2: Dia cerita hok yang mendengar, yang tengah tengok dekat live TikTok kecuali you.
0: Dah.
2: Orang depan dia ni yok. Dua orang dekat merah tu.
0: Dah eh. Ni buah belimbing dah
2: pula pasal. Astagfirullahalazim.
0: Buah belimbing buluh. Ha. Eh, orang ada jumpa dah hak jeruk belimbing buluh.
2: Ada dah. Orang tahu ke kita baru ni tak bunyi senyap pasal dah tau.
0: Ah.
2: Oh, tak apalah kalau dia dengar hari ni.
0: Kalau orang celur buat ular belimbing buluh tak ada dah.
2: Kita nak tanya. Kan kita biasa kenapa orang panggil acun nenah. Adakah dia kategori jeruk?
0: Oh.
2: Kita tanya tak?
0: Dia tanya.
2: Acun nenah ni.
0: Acun lah kok.
2: Betul lah. Tapi.
0: Buat makan lalu.
2: Tapi kalau kata kita kalau boleh lama, makan lalu tak ada masalah.
0: Kalau lama jadi jeruk lah.
2: Tapi kalau ikut kan, dia macam jeruk dah. Buruh-buruh dalam aiskrim jadi je. Kan? Adakah dia kategori acun kategori Allah akibat yang tahan aku yang yuk.
0: Kalau jawapan kat teh, kalau makan lalu tak jeruk. Kalau lama lok kita jadi jeruk lah. Gitu.
2: Tak butik
0: je. Lepas tu mak ku getang kata air tangan mak yang mak ku tak boleh nak tiru siapa lening. Bila mak buat acar timu masak bagi mulut mak ku sedap lah. Tapi kita buat tak rasa ke dia buat. Mak ku masih ada lagi sekarang umur 85 tahun.
2: Tu sudah pasti.
0: Api ikan jeruk. Ikan jeruk. Oh ya sungguh ni.
2: Ikan jeruk.
0: Ikan jeruk boleh jadi pelaga.
2: Boleh jadi pelaga.
0: Ikan di jeruk, lepas tu beli lama-lama gitu 6 bulan boleh jadi pelaga. Percaya lah.
2: Betul. Tapi dia dah yang lawang. Pelaga yang betul-betul dia perak. Dia lawang tu.
0: Abek idea. Apa idea? Jeruk pauh rengang. Rengang.
2: Tak kira tu kok.
0: Rojok kateh kategori apa cik? Sudah kerja.
2: Rojok kateh kategori dia. Rojok kateh.
0: Itu tak jeruk. Itu rojok.
2: Tapi dalam kateh kok. Cara dia macam jeruk.
0: Kateh tu.
2: Kuah tu. Kuah tu kan kuah jeruk. Tapi isi benda-benda.
0: Isi dia lah. Kateh kan tu. Ramai.
2: Isi dia pakai kateh. Jadi dia bagi je nama rojok kateh. Tetapi itu yang kita tanya persoalan kita tadi. Adakah dia kategori jeruk?
0: Macam nenah tu.
2: Acun nenah.
0: Acun nenah kuah merah tu lah.
2: Rojok kateh. Ni awak ni lebih kita dah dalam dengan live TikTok ni.
0: Mak dungu dia kata sebut pasal cermah. Selain dari buat jeruk, teringat masa kecil dulu mak pernah buat sirih cermah. Masuk cermah tu dengan air gula. Sampai cermah tu kecut jadi warna gelap sikit. Sedap. Sebelum tu kena rendang dulu cermah tu dengan air garang. Tak pasti lah orang lain pun dah buat kedok. Mak dari dungu.
2: Baik. Jadi sebut kata dia aja bukit jeruk jangan cerita. Itu nama tempat.
0: Itu nama tempat.
2: Itu mageng. Itu nama kapung.
0: Kena tahu dah. Pernah dah geng.
2: Cerita jeruk lain.
0: Teh kata nenah potong nipi-nipi tabur gula perang kejap dalam peti. Rasa macam jeruk juga.
2: Betul. Tak ni deh. Sebab kata hok cermah tadi. Amba teringat dulu. Era 99-98. Amba pernah beli jeruk cermah pedah.
0: Oh, sedap tu.
2: Ya. Dan tuang dia haruh dah. Dia sebelum dia rendang
0: cermah dalam air tu tak dalam benda kuah merah tu.
2: Basah sungguh.
0: Lepas tu dia buat gua deh.
2: Sebelum dia rendang cermah setengah orang dia kutik-kutik dia basuh-basuh dia rendang. Supaya cermah tu lembut. Hak ni dia bubuh dalam lesung.
0: Okey.
2: Dia bubuh dalam lesung dia ketuk sikit je kepak bunyi kepak kuah cermah tu. Yang dia pecah sikit ambil rendang bubuh dalam kuah pedah.
0: Bubuh dalam kuah pedah.
2: Ya.
0: Jeruk wah cupu. Mana jeruk wah cupu? Kalau ni seli ni dia kata jeruk bunga dala. Nasi tiga pinggan tak sedar. Jeruk kelubi buat jeruk manis atau buat pedas. Jeruk kelubi pahak buah paling masang.
2: Ada satu benda lagi.
0: Benda
2: jeruk bawang putih.
0: Jeruk bawang putih ada wayak dah.
2: Ya dah.
0: Bunga dala tu pasal mana bunga dala?
2: Cerita kita lepas ni. Lepas ke Batu Asor. Kita nak kabar Batu Asor dulu ni.
0: Batu Asor dulu lah.
2: Kita hari ni hari Abu tau. Di Kuala Terengganu, Marang Kuala Negeri pukul 4.35. Besuk Setiu 4.37. Sama dengan Ulu Terengganu 4.37. Kemaman Dungung sama dengan Kuala Terengganu 4.35. Jadi kita akan ingat sekejap. Hak bunga dala boleh cerita dengan kita. Boleh hantar WhatsApp.
0: Bunga dala benda weh.
2: Sebut gua ni.
0: Seli apa seli dah. Bunga dala se.
2: Dala ke dale?
0: Dala
2: kena bunga dalam macam patah dalam pula patah dalam. Cerita kita
0: bunga dala tu pasang wonder seli apa seli weh. Cuma yang

0: Amin ni kami dah awkala. Kok kami panggil benda lain boleh.
1: Sarah kata sedapnya buah keladang.
0: Oh, buah keladang. Saya lagi buah kapur. Dia panggil buah kapur.
1: Buah kapur, ya.
0: Dia lebih kurang juga tak? Kalau mak pecohotan kata, cihai jeruk gemia sedap lah kalau mak kita buat.
1: Jeruk pau, sirih air gula sedap. Masam-masam mani.
0: Ini bulat tip benda ni. Oh ni. Api kata cair liu dah petang ni.
1: Bukan cair ni, kami ni segemakeng ni.
0: Bunga dala ni buat macam jeruk mamang tu. Dah bunga dala tu betuk macam
1: nak
0: mana?
1: Nak tengok lagu anda balas. Ha, mana lagu anda balas balas.
0: Okey. Kami gambar.
1: Atau ke WhatsApp kan UFN 010-344-6632. Kita baik semula ni.
0: Ya.
1: Dalam air tangan.

0: والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله، Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kelebihan, kemuliaan dan kedudukan yang tinggi. Tempatkanlah baginda pada maqam yang terpuji yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tidak memungkiri janji.
2: Dengarkan perkongsian menarik bersama-sama Dr. Safi'i Hamzah hanya di Terengganu FM.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Atub alaina innaka antat tawwabur rahim. Amma ba'd. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Tu dalam nasihat Uqman al-Hakim wa anak dia Tuhan sebut dalam surah Uqman. Allah Taala kata wala tamshi fil ardi marha. Luqman Hakim dia nasihat anak dia, dia kata janganlah kamu berjalan di muka bumi ini dalam keadaan angkuh. Ha, kita jangan gitu. Dia nak tawaduk. Ha, dia nak tawaduk, nak tunduk. Orang tua-tua lu kata dah resmi padi

kalau kita rendah, kalau kita tawabuk, orang lagi respect itu. Tengok mana-mana orang yang mana dia kata rendah hati, bukan rendah diri. Rendah diri ni dia tak molek, sebab tak molek.

kita. Tak suka sombong lah makna. Sebab tu dalam hati kita mati Allah Subhanahu Wa Taala renung kehidupan kita. Jangan kita berlaku sombong. Kalau lama ni kita cakap sikit-sikit nak rendah, sikit-sikit nak rendah orang. Sabar, rendah hati tu sifat terpuji. Kita nak dalam tubuh kita ni ada sifat rendah hati. Tidak sombong kita di muka bumi Allah Subhanahu Wa Taala, barulah kita hidup di sini menjadi hamba Allah Subhanahu Wa Taala ni. Kalau kita nak terah, dia ada dalam tubuh kita semua insya-Allah. أقول قولي هذا أستغفر الله العظيم لي ولكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: Kuih apa ni bang?
1: Allah, kuih gini dah kena, Heng.
0: Oh, dah nak kacau macam gini. Macam kau ni telur kacau je lah.
1: Allah, pagok ni. Inilah panggil beronok sagu.
0: Beronok sagu?
1: Oh,
0: mayuh jumpa. Dah kena itu.
1: Pak Nio ni kena kuih apa ni?
0: Mana ni?
1: Ha.
0: Macam kepala bak ubi je.
1: Ini buku molek ni, kemah molek ni. Ini panggil tepung buku.
0: Tepung buku?
1: Ha.
0: Itu?
1: Ha.
0: Saya kita tak dah kena. Ha,
1: ni. Ni. Ha. Apa bulat-bulat debu ni?
0: Bulat-bulat debu?
1: Ha.
0: Bukan kuih mak debu.
1: Mak debu tu jiran aku.
0: Oh, pula.
1: Ini apa panggil tepung gomok.
0: Oh, gitu.
1: Ha.
0: Hei, kita tak kena kuih-kuih lama ni.
1: Kalau nak tahu,
0: ha,
1: ada rancangan baru dekat Tanu FM.
0: Oh, rancangan benda ke?
1: Rancangan Air Tangan Mok.
0: Air
1: Tangan Mok?
0: Air Tangan Mok. Oh, bila?
1: Hari Rabu, ha, pukul 4 sampai ke pukul 5 petang.
0: Oh,
1: mari kita pakat, mari dengar. Oh,
0: dalam jejak okey.
1: Ya. Yeah.
0: Ha, baik.
1: Gamok orang kita.
2: Ha, tu dia.
0: Ya, yeah, jadi kita kat pukul 5 dah teh. Ha, hari ni ceritanya pasal Air Tangan Mok kita, Air Tangan Mok ni yang berkaitan dengan jeruk lah.
2: Ha,
0: okey. Jadi kita ada
2: Cik Ana
0: yang biasa di atas voice note ni.
2: Okay.
3: Assalamualaikum. Cik Heng.
0: Assalamualaikum.
3: Dalam tangan Air Tangan Mok hari ni, Cik Ana nak bagi khabar cara buat jeruk buah kelubi.
2: Oh, jeruk
3: cara kelubi. Je kan. Koyak buah kelubi tu. Lepas tu kita rebus dulu. Ha, rebus sampai mendidih tu. Jangan lama sangat lah. Mendidih tu tutup api. Kita apa ni, ni lah. Kita buang air dia, kita rendam air garang. Nak kira harus 2 hari ke. Kita rendam dulu lah air garang. Sehari 2 hari. Lepas tu masak lah air nisang, dapur celibo, belacan. Lepas tu gula kan campur. Lepas tu kita rendam lah. Lepas 2 hari kita rendam air garang tu, kita masukkan dalam air nisang tadi yang kita masak tadi tu. Lepas tu kita lock dalam 3-4 hari ke 8 hari pun tak apa.

0: Kita rendam bagi lama sikit lah. Baru dia apa orangnya bersegera-segera. Baru sedap makan. Itu je ya. Saya buat jeruk kelubi. Assalamualaikum warahmatullahi
1: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ada lagi
2: tak? Okey, ada Ayu di Kolibar. Dia kata cakap buat jeruk dari arwah tok sapa kemok. Amba buat jeruk buah gambar dengan butang. Gambar masang jangan buang. Buat jeruk sedap. Rambutan pun sama. Banyak banyak doktor makan. Ma masuk nisan, lada lumak, pelacang, ayam asam jawa, letok gambar dan rambutan. Sedap buat makan nasi. Zaman dulu ma buat jual ais krim jeruk pedas letok pau. Lepas tu ramai je orang kampung buat ais krim jeruk pedas. Tapi hok ma kok orang cari. Sebab orang lain dok letok pelacang. Mani pun biasa je. Hok Ma buat ais krim jeruk pedas tu cukup rasa belacan dia. Pedas dan juga manis apa ke habis.
1: Gitu.
2: Lepas tu, Kak Abah kata, dia kata kisah hari tangan Mok ni zaman 93 ngidang nak makan jeruk buah gemia. Mok tua buatlah. Kak Abah susuk makan seseorang. Dan dia buat jeruk tapi makan dengan kepuk keping kat teh weh. Lio doh. Terima kasih bersama dengan TikTok ni.
1: Terima kasih banyaklah.
2: Kak nak kita Zainab Drama. Terima kasih. Kita ada Mokku, kita pun ada. Tamizi, pihak kita Naba,
1: Rama terata, Kak Nak Madah ada, Artihak, Ramalah yang singgah-singgah dekat dengan live TikTok dengan FN. Yang mana dok dang tu minta maaf banyak. Minta maaf banyak. Harap-harapnya saya kita hari ni yang manalah kadang-kadang terfikir nak buat jeruk. Ada memang ada orang
2: ada.
1: Duduk saja tapi nak buat jeruk. Cuma dah tahu nak buat jeruk benda.
2: Dah tahu dia buat kuah pesen ke mana.
1: Jadi dia dah disebut oleh kawan-kawan kita.
2: Dah terliur tak taruh lah kita ni. Terliur pun gitu saja je dah. Tapi terima kasih banyaklah idea-idea ni membagi pandangan pasal jeruk ni. Air tangan Mok ni.
1: InsyaAllah. Jadinya.
2: Okey, pukul 5 kita ada utama 5 petang. Kita mari pula dalam pilihan retro dah.
1: Baik, jadi itulah. Kita tahu akulah untuk ruangan ni. Kita tinggalkan sayang-sayang kita untuk ke ruangan berita utama 5 petang.
2: Okey.
1: Kita mari pukul 5 suku kat gang dalam pilihan
2: retro.

0: Malaysia sedang giat meneroka sumber bekalan minyak mentah baharu termasuk dari benua Afrika, Rusia dan Turki sebagai langkah memperkukuh keselamatan tenaga negara serta mengurangkan risiko akibat ketidaktentuan geopolitik global. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohamad Nasir menegaskan usaha itu melibatkan penilaian menyeluruh terhadap kesesuaian bekalan dengan keupayaan fasiliti pemprosesan sedia ada bagi memastikan sumber yang diperoleh dapat dimanfaatkan secara optimum.
1: Tapi sudah pasti ianya juga mencakupi ataupun perlu dilihat ketersediaan fasiliti kita untuk memproses bekalan berkenaan. Sebab kita tahu setiap bekalan minyak mentah yang datang daripada kawasan yang berbeza mempunyai karakter minyak yang berbeza. Jadi dia bukan semata-mata nak cari di semua tempat, tetapi bagaimana bekalan daripada sesetengah tempat itu sesuai dengan fasiliti yang kita ada.
0: Sementara itu, Akmal turut menjelaskan jaminan bekalan sehingga Julai merupakan sebahagian daripada strategi pengurusan bekalan secara berfasa bagi mengelakkan negara terikat dengan kontrak jangka panjang ketika harga minyak dunia masih tidak menentu.
1: Ketika ini kita tahu harga masih volatile. Jadi kita tak nak masuk satu perjanjian yang begitu lama dan menyebabkan kalau berlaku apa-apa kesan kepada harga minyak di pasaran, kita terikat. Jadi sebab itu kaedah yang dipinta daripada mereka ini adalah mereka akan memberi update terkini once they finalize everything. Jadi sebab itu insyaAllah seterusnya jangkaan saya by end of this month kita akan tahu pula the next update untuk supply security ataupun jaminan bekalan itu untuk tempoh yang selanjutnya.
0: Akmal Nasrullah Mohamad Nasir. Malaysia dan Jepun boleh memberikan sumbangan yang bermanfaat kepada pengukuhan rantaian bekalan serantau terutama dalam industri semikonduktor. Demikian menurut Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Jelas beliau, kelebihan Malaysia dalam pemasangan, pengujian dan pemukusan termaju melengkapi bahan, peralatan dan pembuatan canggih yang diterajui Jepun sekaligus mewujudkan peluang untuk membina ekosistem teknologi yang lebih berdaya tahan dan bersepadu. Petronas akan membekalkan gas asli cecair LNG kepada Jera Corporation Incorporated dari Jepun selama 20 tahun bermula 2028. Menurut Petronas, menerusi perjanjian baharu itu, pihaknya akan membekalkan sehingga kira-kira 2 juta tan LNG setahun. Pemeteraian perjanjian itu menandakan transformasi daripada perjanjian bekalan LNG tradisional kepada perjanjian bekalan yang lebih fleksibel serta memperkukuh lagi kedudukan syarikat sebagai pembekal LNG yang dipercayai dengan meningkatkan keupayaan bekalannya. Bank Negara dijangka mengekalkan kadar dasar semalaman OPR pada paras 2.75% sepanjang tahun ini. Ia berdasarkan permintaan domestik yang kekal berdaya tahan serta kadar inflasi yang masih terkawal. Menurut Kenanga Investment Bank Berhad, tumpuan dasar monetari dijangka terus menjurus kepada usaha mengekalkan kestabilan ekonomi dalam persekitaran luaran yang semakin mencabar. Inflasi keseluruhan juga dijangka kekal sederhana meskipun gangguan berterusan di Asia Barat. Majlis Amanah Rakyat MARA sentiasa memantau perkembangan semasa di rantau Asia Barat bagi memastikan keselamatan pelajar tajaannya terus terjamin. Timbalan Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah, Datuk Rubiah Wang mengesahkan situasi ketika ini adalah terkawal dan tiada sebarang permohonan daripada pelajar terbabit untuk pulang ke Malaysia. Jelas beliau, MARA akan bekerjasama rapat dengan Jabatan Perkhidmatan Awam serta agensi berkaitan bagi memantau keadaan pelajar Malaysia di luar negara. Penggunaan My Digital ID secara menyeluruh berpotensi mengekang jenayah penipuan di negara ini menerusi pengesahan identiti yang lebih selamat dan sukar dipalsukan. Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Komersial Bukit Aman, Dato' Rusdi Mohamad Isa berkata, platform identiti digital nasional itu dilihat sebagai penyelesaian jangka panjang yang mampu memperkukuh keselamatan transaksi digital serta mengurangkan risiko penipuan dalam talian, khususnya dalam urusan perbankan apabila pelaksanaannya dapat digunakan secara meluas oleh semua pihak berkaitan. Sebanyak 341 individu ditahan dalam 12 operasi membatera sindiket pusat panggilan di Sabah dan Labuan dengan rampasan bernilai lebih 1.1 juta ringgit sejak Januari hingga 8 Jun lepas. Pesuruhjaya Polis Sabah Datuk Jauteh Dikun berkata, operasi khas itu melibatkan 4 serbuan di Kota Kinabalu, masing-masing 3 di Labuan dan Tawau serta 1 di Sandakan dan 1 di Pinampang. Tangkapan melibatkan 303 warga China, 27 warga tempatan, 9 warga Vietnam serta seorang warga Taiwan dan seorang dari Laos. Kesemua individu ditahan berumur antara 17 hingga 60 tahun dan terdiri daripada 305 lelaki serta 36 wanita. Sebanyak 49 kenderaan disita manakala 98 notis saman dikeluarkan dalam operasi pemandu warga asing OPEWA yang dijalankan Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ Melaka. Pengarahnya Siti Zarina Muhammad Yusof berkata tindakan tegas itu diambil hasil pemeriksaan ke atas 147 kenderaan dengan etnik Rohingya merekodkan jumlah tangkapan tertinggi diikuti warga Pakistan, Bangladesh, Indonesia dan Vietnam.
2: Rasai debaran Gala Dunia 2026, Satu Bola, Satu Dunia. Saksikan di RTM Klik, muat turun sekarang.
0: Berita seterusnya. RTM mengajak rakyat Malaysia menjadikan platform penyiar awam itu sebagai pilihan utama untuk mengikuti kemeriahan kempen Piala Dunia 2026 bermula awal pagi esok. Ketua Pengarah Penyiaran Ashwat Ismail berkata, siaran langsung Piala Dunia di RTM bukan sekadar mengenai perlawanan bola sepak, bahkan medium yang menyatukan rakyat pelbagai latar belakang.
3: Sukan secara umumnya ini menyatukan kita semua sebagai insan. Kita memilih untuk membawa Piala Dunia 2026 ini kerana selain daripada itu yang dimahukan oleh rakyat Malaysia, terutamanya peminat bola sepak tempatan, dan kita pun umum tahu bola sepak ni adalah sukan utama di Malaysia dan mereka ingin menonton apakah kelainan Piala Dunia kali ini berbanding edisi yang lepas.
0: Menurut Ashwat, kali ini RTM bakal menampilkan kelainan dengan memanfaatkan kemajuan teknologi dan platform digital bagi memastikan kandungan dapat diakses dengan lebih mudah serta meluas. Selain siaran langsung ke semua 104 perlawanan, RTM turut menyediakan pelbagai kandungan sampingan bagi memberi nilai tambah kepada pengalaman penonton sepanjang kejohanan berlangsung. Sementara itu, beliau menyifatkan kempen Piala Dunia 2026 sebagai antara pencapaian penting RTM yang berikutan kejayaan menyajikan semua perlawanan dengan kos yang lebih rendah berbanding edisi terdahulu.
3: Kali ini jika dibandingkan dengan yang lepas, dana kerajaan adalah yang terendah jika dibandingkan Piala Dunia lepas. Piala Dunia, edisi Piala Dunia 2022, duit kerajaan atau pihak RTM belanjakan sekitar 33 juta ringgit. Kali ini berbelanja sebanyak hanya 26.2 juta ringgit dan semua dapat menonton 104 perlawanan.
0: Ashwat berharap penyiaran Piala Dunia kali ini dapat memberi pengalaman lebih baik kepada penonton setia RTM sekaligus memperkukuh kedudukan RTM sebagai platform pilihan rakyat untuk mendapatkan kandungan sukan berkualiti. Luar negara, Iran mendakwa melancarkan serangan terhadap beberapa pangkalan tentera Amerika Syarikat di rantau berkenaan. Ia sebagai tindak balas terhadap serangan negara itu yang menyasarkan bandar Jos, Sirik dan Qasim di selatan Iran. Markas pusat Khatam Al-Anbiya memberi amaran serangan lebih besar dan meluas akan menyusul sekiranya Amerika meneruskan tindakan agresif terhadap Iran. Angka kematian akibat gempa bumi kuat bermagnitudo 7.8 di selatan Filipina meningkat kepada 46 orang. Ia susulan penemuan satu lagi mayat bawah runtuhan sebuah bangunan pasaraya di Bandar General Santos. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Sumber minyak baharu diteroka, perkukuh bekalan negara. Malaysia-Jepun perkasa rantaian bekalan teknologi serantau. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Nur Mat Arof dari Pusat Berita RTM. Saksikan Piala Dunia FIFA 2026 secara percuma melalui MyTV dan RTM Klik. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

0: ini semua bukan pilihan kami. Semuanya pilihan anda. Segalanya dalam retro pilihan bermula 5.15 petang semestinya dalam GG OK. Gua Negamo Orang Kita.
1: Okay, baik, GG OK Gua Negamo Orang Kita. Kita panggil semula, Teh.
2: Untuk dalam pilihan retro.
1: Pilihan retro.
2: Kata tadi cerita Pak Jeguk, habis dah Pak tu.
1: Habis dah Pak tu. Jadi kita mari semula lah untuk lagu-lagu pilihan sayang-sayang kita. Jadi ada tiga permintaan lagu.
2: Ya.
1: Yeah. Sayang-sayang kita ni kita nak siar. Yang pertama daripada Azrang. Okey, Azrang. Okey, di Kapung Pau.
2: Kapung Pau
1: dah. Kapung Pau.
2: Oh.
1: Dah tahu nak sebut okay. Kapung Pau ke Gong Pau ke? Itu dia Kapung Pau.
2: Kapung Pau lah.
1: Kalau bergantung.
2: Kapung Pau kalau bergantung.
1: Okey, Azrang nak dengar lagu daripada Datuk Hatang ni. Dari kekasih kepada kekasih.
2: Okey.
1: Kemudian lepas tu kita ada lapor dah weh. Dan juga untuk lagu kedua. Permintaan daripada Ijai.
2: Okey.
1: Dengar lagu Sufi. Dama Sutra.
2: Okey.
1: Dan juga Fazri. Okey, di ketek nak dengar lagu Fabian's Kehancuran Sebuah Cinta.
2: Baik.
1: Jadi tiga buah lagu ni kita tengok waktu macam mana nanti kat pagi.
2: Sebab kita ada jangan lapar dulu.
1: Ada Beast on Air blog. Lepas benda tu dah. Baik eh. Jadi ke mana pun kita dengar tiga buah lagu.
2: Okey.
1: Termasuklah sekali dengan lapar dah
2: weh. Okey.
1: Pilihan retro.

0: berlebihan bermula 5.15 petang semestinya dalam GGOK, Guan Agama Orang Kita.
1: Dari dapur yang berasap pagi-pagi ke warung tepi jalan yang bau gulai semerbak, sampailah ke kedai viral orang berata panjang. Hari ini, kita nak cari makan pula. Perut dah bunyi dah ni. Lapor dah weh. Jadi, petang ni kita nak ke mana pula? Kalau perut dah setuju, jom gerak. Sebab, lapor dah weh.
2: Pagi kita lapor dah ni. Ke ruangan lapor dah weh kita hari ni. Yelah. Jadi, kita nak bawa pada pendengar kita ke sekedai makan seafood.
3: Siput dah.
2: Hok menarik di Besuk. Nama kedai ni Matima Ikan Bakar dan Seafood.
3: Matima Ikan Bakar dan Seafood. Kapur Raja lah.
2: Di Kapur Raja Besuk.
3: Okey.
2: Jadi Matima Ikan Bakar dan Seafood ni, dia memang untuk orang-orang yang cari makanan laut style hok santai.
3: Oh.
2: Lagi-lagi kalau mari dengan family, dengan saing-saing.
3: Keistimewaan utama kedai ni iaitu ikan bakar dapur arang.
2: Ikan bakar dapur arang.
3: Bau ikan bakar atas arang tu memang lain macam lah.
2: Yeah.
3: Lagi-lagi bila makan panas-panas dengan nasi.
2: Jadi dia memang bau arang lah. Jadi selain ikan bakar, ada jugalah banyak pilihan seafood lain. Macam ikan bakar berepoh dapur arang.
3: Check out ada.
2: Sotong celuk tepung.
3: Udang, sotong.
2: Ketang kerang.
3: Siakap bakar arang ada.
2: Sotong bakar berepoh lagi dan juga
3: kuitia tom yang.
2: Kuitia tom yang. Jadi, orang ni pok ikan bakar arang.
3: Besuk. Pilihan seafood yang macam-macam.
2: Yang macam-macam.
3: Suat untuk keluarga dan juga kepulang.
2: Kepulang.
3: Suasana santai dan selesa.
2: Jadi ada menu-menu saya shell out, sotong celuk tepung dan ikan bakar berepoh ni yang di-highlightkan sangat tu. Jadi siapa-siapa yang tahu nak cari pok seafood yang di sekitar Besuk, boleh cuba singgah ke Matima Ikan Bakar dan Seafood di Kampung Raja. Kalau nak makan ikan bakar arang hot style
3: Terengganu,
2: share out dan sebagainya tu, panah-panah memang panah lah. Benda baru masak kan. Jadi di Matima Ikan Bakar lah tepatnya. Boleh cuba. Jangan lupa ajak family.
3: Tu dia.
2: Baru puah makan ramah-ramah.
1: Kenyang, baru senyum lebar. Tadi tu baru satu pot kita singgah. Hari ini kita makan kat sini. Esok tempat lain lah pula. Kita jumpa lagi bila perut bunyi balik. Lapor dah weh.

0: dalam Retro Pilihan bermula 5.15 petang semestinya dalam GGOK Guan Agama Orang Kita.
1: Baik, GGOK Guan Agama Orang Kita.
2: Tak ada agung lah. Tahu je lah.
1: Ya, faham-faham saja.
2: Faham sudah. Okay, dia apa ketul lidah.
1: Kau cakap dengan saja Ruk Adi.
2: Banyak tu. Lidah ketul.
1: Okay. Kita ada lagi kali ikut kiraan 3 atau 4 lagu.
2: Dah matik sajalah. 3 ke 4.
1: 3 atau 4 gini.
2: Buat matik sajalah lalu. Nak yang tahu-tahu dah.
1: Kalau dang dang buat 4. Kita siap 4. Gentu. Okey lah. Baik. Kita nak siap permintaan daripada Jun.
2: Kalau lagu kalau lagu panjang 3 dah.
1: Panjang 3, pendek 4. boleh. Ni Jun lagi marang. Ingat ke Julai? Kena je bulan 6 lah Jun.
2: Dari cari dah.
1: Jun nak dengar lagu Samudra Sayang Sejahtera tu.
2: Okey.
1: Kemudian Zulwai.
2: Jangan ditanya buat apa suka Kak Teh suka.
1: Allah Kak Teh tengok. Dia tengok orang aku gayuk dia suka.
2: Dia cakap dah. Dia pula pilih hantu macam tu. WhatsApp atas tu.
1: Zulwai.
2: Bawa baca dah.
1: Zulwai. Dia nak lagu A. Romli. Ayahku kahwin lagi. Kita tengok dulu ada kedok ni.
2: Ada
1: kan?
2: Tak
1: ada. Mana tengah tahi eh?
2: Dia buat apa? Ramli tu ada lagu tu.
1: Kahwin lagi. Okey ada. L Ramli.
2: L Ramli.
1: Jangan salah hubung.
2: L Ramli.
1: L Ramli.
2: Ayahku tak kahwin lagi.
1: Ayahku tak kahwin lagi. Okey.
2: Aku pula awang lagi ubah dengan tajuk.
1: Hari ni awang ada dengan kita dalam konti ni.
2: Kita buat lagu lain awang nyanyi. Sebab dia nyanyi lagu Piram Lido. Sebab kita ada ni uji bakat.
1: Uji bakat.
2: Uji bakat mana awang? Bintang bukan. Uji bakat Bintang Piram Lido secara online atau video lah.
1: Betul.
2: Nanti kita buat promo.
1: Nanti ada promo ni.
2: Lepas tu. Demo hak minat Piram Lido tu. Bintang Piram Lido tu standby lah.
1: Boleh standby yang berminat nak cuba. Boleh standby. Okey.
2: Boleh hato.
1: Ya, kemudian permintaan yang satunya Razif. Razif nak dengar lagu daripada Mamak. Mamak Dewi Sukma.
2: Okey.
1: Mana ada. Okey, kita tengok masa yang ada. Saya kira dang selagi teh.
2: Nampak ke?
1: Saya kira. Okay, sebab lagu Ayuh Kahwin lagi pendek je.
2: Pendek je tu. Ya betul. Kata tu hak ni kan. Kalau lagu pendek boleh buat lagu kita cari hak atas.
1: Benar.
2: Hak-hak yang seterusnya tu pula.
1: Yang seterusnya. Permintaan daripada ni. Kita tengok kiraan masa juga. Takut dah lepas. Dah lepas dah mahal lah ni.
2: Yelah.
1: Okay yang ni daripada Razali. Pasir Panjang.
2: Tengok lagu.
1: Nak tengok lagu daripada. Jangan kita tengok dulu. Jangan kita tengok lagu Gerhana. Ada Gerhana?
2: Ada, tengoklah. Ada masa lagu
1: Gerhana.
2: Ada apa tak ada.
1: Okey, baik. Lagu
2: Amin
1: Gerhana.
2: Amin tu ada belaka ni.
1: Ada. Datuk Atang tau. Okey, baik. Kita untuk sasaran kita. Itu dia lagu yang kita dapat siokan pada petani.
2: Baik.
1: Minta maaf banyak-banyak.
2: Minta maaf. Jumpa pulak dengan Kak Teh.
1: Jumpa pulak Kak Teh.
2: Sabtu
1: ni.
2: Anggung pula dah kita.
1: Ya Rabbi.
2: Tak apalah dah berada pun.
1: Tapi dah nampak gua ni bong.
2: Cik Heng esok lah pukul 6.
1: Esok nang ngorek esok.
2: Dah tak ada lah kita dulu kat ulu.
1: Tak apalah.
2: Dimi ada.
1: Ada esok Cik Ain dengan Ayah Teh esok.
2: Esok masuk dulu kat ulu.
1: Esok kita cakap rumah sudah lah.
2: Boleh.
1: Baik, jadi pukul 6 ada berita.
2: Lepas tu tunggu bersama-sama dengan.
1: Siapa dia?
2: Tapi ya tengok
1: lah. Nama Rizal Imi Muhammad.
2: Ya, Ayah Teh.
1: Ayah Teh kita hari ni.
2: Dari Nurani 9.
1: Baik, kita jumpa sebelah belakang.
2: Ya, dalam Jijik. Okey.
1: Buat negara. Orang kita.

0: na ni Blanca na hindi. Kama madapasan, bawa mo to lelo. Lebih-lebih lagi ha masujan ni.
1: Inilah Dek Saleh. Ada orang yang anggap jalan raya tu dia punya. Ah, ha, pada dia, orang lain tak boleh kacau dia.
2: Mak, mak rempit ni kan mak. Mereka tu bangga sangat tau kalau diorang tengok apa yang mereka buat. Sebab itulah makin ramai orang tengok aksi mereka, makin menjadilah aksi yang diorang buat lagi berbahaya.
3: Ingatlah, jalan raya bukan tempat berlumba. Perbuatan berlumba di jalan raya adalah perbuatan yang tidak bertimbang rasa.

0: Terengganu FM sebagai panduan bersama tepat pukul 6 petang.
1: Antara paparan buletin hari ini, seorang remaja lelaki cedera parah selepas ambulans yang membawanya terlibat dalam kemalangan. Dan dua lelaki direman kerana pukul dan rosakkan harta benda kedai runcit. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama-sama saya Nur Ashran Haji Muhammad Noor dalam buletin Terengganu FM. Susulan tular aduan di media sosial mengenai daging yang dijual di salah satu lokasi program jualan rahmah madani PJRM di Kuala Terengganu, Pengarah KPDN Terengganu Muhammad Mufsilat mengesahkan operator tersebut dibenarkan meneruskan penyertaan dalam program itu selepas tindakan pembetulan dibuat. Operator tersebut sudah menamatkan perkhidmatan pembekal terlibat dan melantik pembekal baharu. Malah prosedur pemeriksaan dan pemantauan kualiti produk turut diperketat. Sebelum ini, KPDN mengambil maklum berkenaan aduan berkenaan dan meminta operator tersebut membuat penambahbaikan. Lokasi aktiviti riadah laksak terutama pendakian dicadang ditutup sementara sepanjang monsun timur laut bagi mengurangkan risiko kemalangan dan kehilangan di kawasan hutan. Ketua Pengarah Jabatan Bomba

jaringannya menggegarkan stadion dan mencetuskan jutaan sorakan. Ikuti sorotan gol-gol terbaik Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM.

0: buat peringatan untuk semua. Jangan hutang kapet dengan orang tak kenal sangat. Mari jual, bahaya weh. Nok-nok hari-hari mari tagih hutang kapet. Jaga-jaga. Dia datang. Sayang mari ambil uang.
1: Sayang mari ambil uang.
0: Sayang dia tulis ni. Mula-mula saya mari ambil uang. Lama-lama sayang mari ambil uang.
1: Saya mari ambil sayang lah.
0: Sayang menyayang. Sudah dah lah.
1: Lepas tu dari kapet tu dia jadi terbang melayang.
2: Barang siapa yang membaca satu huruf daripada kitabullah, diberikan kebaikan. Dan satu kebaikan dilipat gandakan 10 kali lipat ganda. Saya Arsi Osman.
3: Bersama saya Husna Salsabila dalam rancangan Kalam Wahyu. Membawakan kepada anda kompilasi bacaan Majlis Tilawah dan Hafazan Al-Quran
2: daripada peserta Qari Majlis Tilawah dan Hafazan Quran bagi tahun 2025.
3: Saksikan setiap Jumaat jam 3.30 petang di TV1.
2: Hanya di Kalam Wahyu, #AlQuran, penawar jiwa.

0: Dengan FM Mesra Ceria dalam segmen Nurani 6 petang hingga 9 malam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kepada rakan-rakan pendengar Terengganu FM, tak kira di mana saja saudara berada ketika ini, terima kasih kerana masih lagi bersama kami. Kita dah pun pukul 6.12 minit petang Rabu hari ini, penghujung 24 Zulhijjah 1447 Hijrah, bersama dengan 10 Jun 2026 Masihi. Dan terima kasih kepada dua rakan saya, rakan kami yang telah temani kita dalam GGOK seperti tadi, Guana Kamu Orang Kita, Katih dan juga Cik Him. Dan izinkan saya, Rizalimi Haji Muhammad ataupun Rizal, menemani rakan-rakan kita sekarang, ambil copong alih. Copong ni saya ambil alih sampai pukul 9 malam nanti. Dan seperti mana biasa, Alhamdulillah, selepas saja berita jam 6 petang yang dibaca oleh Ashran tadi, dan antara pukul 6 hingga pukul 7 nanti kita akan bersama dalam ruangan agama kita. Kita bersama dengan pembimbing kita hari ini dalam ikut jadual hari Rabu, dalam pengajian Iqra kita bersama dengan yang berbahagia Ustaz Dr. Azizul Hassan, yang sudah pun bersama dengan kami, bersama dengan saya di depan ni. Dan hari ini kita nak menyambung kembali pengajian kita, masih lagi surah Al-An'am ayat 50 hingga 52. Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sihat hari ni?
1: Sihat.
0: Alhamdulillah. Mari manilah. Nampak hari ni. Terus dari jabat tu mari.
1: Ya. Tak balik rumah lagi.
0: Tak balik lagi. Tak balik apa. Kejap lagi patut balik. Jadi orang kata orang Kota Demang ni. Demang pada dua ni. Dah lama lagi. Bangun pukul 3 boleh bangun eh. 3 pagi. Jadi saya nak serahkan pada yang bagi Ustaz Dr. Azizul untuk kita mukadimah kita seketika. Lepas tu kita akan sambut memanggil kita hari ni. Kita nak beri makan apa hari ni? Masing-masing.
1: Hari ni macam biasalah
0: 20 lah. Bagi 20. Per 20. Hari ni kita nak berapa hari ni?
1: Hari ni. Garang dalam
0: 10 orang boleh?
1: 10 orang.
0: Try. Hari ni tak panjang sangat tau.
1: Macam biasa. Panjang ni.
0: Panjang juga.
1: Setengah setengah muka.
0: Panjang juga. Jadi kita anggur dalam 7 lah.
1: Paling ramai.
0: Tapi kalau 10 alhamdulillah.
1: Baik, insyaAllah.
0: Okay, sila.
1: Okay, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
1: Alhamdulillah alamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Baik, alhamdulillah, terima kasih kepada Abang Rizal dan seterusnya sahabat-sahabat pendengar lah Terengganu FM. Doa saya untuk semua mudah-mudahan berada dalam keadaan yang sihat sejahtera, diberi kelapangan masa, kesihatan, dan insyaAllah dinaungi rahmat dan inayah daripada Allah Ta'ala senantiasa, insyaAllah. Baik, berbalik kepada slot ataupun topik pengajian kita pada petang ni. Bariza dah sebut tadi ayatnya adalah 50 hingga 52 ya, daripada suratul An'am. Dan kita masih berada di juzuk yang ketujuh lah kok.
0: Juzuk ketujuh.
1: Dan muka suratnya muka surat 133. Jadi mana-mana yang nak baca tadi tu,
0: sekali lagi muka surat 133.
1: Ayat 50 hingga 52, 3 ayat, tapi 3 ayat ni menyamai dengan separuh muka surat lah. Baik, saya nak terus sahaja kepada sedikit lah perhatian, nak menarik sedikit perhatian kepada sahabat-sahabat semua yang sedang mendengar saat ini. Kena dengan ayat 50 hingga 52 ni, kat mana perkara-perkara yang boleh kita beri perhatian lebih lah. Okey, untuk ayat 50 dulu. Ayat 50 ni Allah Ta'ala, firman Allah Ta'ala bermula dengan A'udhu Billahi Minash Shaitanir Rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul la akulu lakum indi khazainullahi wa la a'lamul ghaib. Baik, saya cadangkan untuk berhenti di situ, berhenti dekat perkataan al-ghaib. Okay, wa la a'lamul ghaib, berhenti di situ dan ulang balik daripada perkataan wa la a'lamul ghaib wala aqulu lakum inni malak. Okey, kemudian bawah dia in attabi'u illa ma yuha.

0: Ilai.
1: Okey, perkataan ilayya di pada huruf apa huruf ya tu ada tanda tasydid ataupun sabdu. Sabdu ni dalam bahasa Melayu kita, dalam bahasa Arabnya tasydid ataupun syaddah. Okey, yang ini dia kena bacaan tu dia tak boleh terlalu mendatar ataupun terlalu ringan. Contoh macam mana tu? Contohnya dia baca in attabi'u illa ma yuha ila. Dia tak boleh baca gitu, ila. Mendatar, ringan, tidak ada apa-apa tekanan pada suara. Sedangkan secara jelasnya huruf ya pada perkataan ila tu ada sabdu, ada tanda sabdu. Jadi kalau kita nak berhenti, boleh, tak ada masalah. Cuma pastikan sabdu itu wujud dalam bacaan kita. Maka dia akan jadi macam mana? Okay, kita kena baca gini. In attabi'u illa ma yuha ilai. Ilai. Ha, gitu. Maksudnya kita kena sedikit menekanglah pada huruf ya sebab dia ada sabdu. Okey, dia tak boleh habis suara tanpa ada apa-apa tekanan. Okey, baik. Kemudian ayat 51. Okey, ayat 51. Ayat panjang dan saya syorkan untuk kita berhenti pada perkataan wali. Okay, kita baca daripada awal kan, wa anzir bihi alladhina yakhafuna an yuhsharu ila rabbihim laysa lahum min dunihi wali. Yang ni pun sama juga. Huruf ya di penghujungnya tu ada tanda sabdu. Jadi kalau nak berhenti mesti kuatkan sedikit tekanan suara kita di situ. Laisa lahum min dunihi wali. Wali. Jangan wali. Wali. Tak jadi. Wali. Ha, tekan suara pada sabdunya huruf ya. Okey, baik. Kemudian ayat yang ke-52. Okey, sama-sama kita tengok ayat 52 ni. Kat mana ni? Ha, yang pertama sekali pada perkataan wala taqrudi. Taqrudi. Okey, kat sini ada pertemuan dua huruf huruf ta dan juga huruf ta. Ta dan juga ta. Dan untuk pengetahuan semualah sebagai ulang kaji, bahawasanya huruf ta dan huruf ta ni merupakan dua huruf yang berkongsi tempat keluar yang sama ataupun makhraj yang sama. Dia duduk ataupun lahir daripada makhraj yang sama, tempat keluar huruf yang sama. Di mana? Di hujung lidah dan ditekan ke belakang ataupun ke gusi, permulaan gusi ataupun kita katakan permulaan lelangit depan. Okey. Hujung lidah ditekan di situ, disentuh di situ. Ta at, cuba kita buat at, kita akan perasanlah di mana lidah kita tu akan melekat. At at. Okey. Dan satu lagi huruf yang sama makhraj dengan dia adalah huruf dal. Ad. Ha, tiga huruf ni, ta, ta dan dal, huruf yang berkongsi satu tempat keluar. Tapi walaupun secara umumnya di situ kita melihat ada persamaan dari sudut tempat keluar, bukanlah bermakna sebutannya mesti sama, tak. Dia tak sama. Sebab apa? Sebab walaupun dia huruf yang sama pada tempat keluar, namun semua huruf yang keluar daripada tempat tersebut mempunyai ciri-ciri huruf yang berbeza. Contoh macam huruf ta, pamannya dia huruf ciri-ciri yang ada pada dia, ciri-ciri yang nipis, istifal contohnya salah satunya lah. Kalau ta pula tebal, istilah terangkat pada bahagian pangkal lidah. Jadi dia ada ciri-ciri yang kita sebut dia sifat huruf lah. Inilah yang akan membezakan antara huruf dengan huruf yang lain. So wala tatrudi, sebut betul-betul ta-nya di mana, ta-nya di mana. Mana satu yang ta-nya, mana satu yang ta-nya. Jangan tertukarlah. Jangan ta ke, jangan baca wala tatrudi, salah. Ataupun jangan baca wala tatrudi pun salah. Jadi ta kena baca ta, ta kena baca dengan ta. Wala tatrudi. Baik. Kemudian terus bacaan kita, wala tatrudillazina yad'una rabbahum bilghadati wal'ashiyyi yuriduna wajha. Baik, perkataan wal'ashiyyu. Oh, kat sini kena beri perhatian yang lebih. Sebab apa saya katakan beri perhatian yang lebih? Sebab pertama sekali, perkataan wal'ashiyyi berakhir dengan huruf ya yang bertanda dengan sabdu. Dan seterusnya datang pula pada perkataan yuriduna tu huruf ya depan dia. Huruf ya baris depan. Jadi huruf ya baris bawah bersabdu, kemudian datang huruf ya berbaris hadapan. Jadi sekat sini ada beberapa benda lah yang kita kena jelaskan. Pertama sekali kena jelaskan dulu huruf ya yang bersabdu baris bawah. Kemudian jangan dipanjangkan bunyi dia, terus masuk kepada huruf ya bagi depan. Wal'ashiyyu yiyu. Jangan baca wal'ashiyyi yuridu, salah. Okey, yang seterusnya pada perkataan wajhah. Okey, wajhah ni kalau kita tengok berakhir dengan huruf ha dan sebelumnya juga huruf ha. Ada dua huruf ha di sini, wajhah. Ha, jadi kalau kita tidak berapa nak jelas sangat bacaan kita tu, mungkin dia boleh hilanglah huruf ha yang kedua tu. Wajaha. Ha, gitu je. Tak cukup sifat dia dan sebagainya. Wajaha. Wajaha. Ha. Ada lebihan suara yang sepatutnya kita bunyikan untuk menjelaskan huruf ha yang kedua tu kena ada dalam bacaan kita lah. Dan okey, seterusnya kita terus bacaan tu, ma 'alaika min hisabihim min syai'in wa ma min hisabika 'alaihim syai'. Okey, kalau dia tak cukup nafas, dia berhenti dekat syai' yang kedua ya. Wa ma min hisabika 'alaihim min syai', berhenti di situ. Dan dia ulang balik. Wa ma min hisabika 'alaihim min syai'in fatatrudahum. Ini pun sama juga, fatatrudahum macam perkataan wala tatrudi tadi, iaitu huruf ta dengan huruf pa. Okey, jaga yang ini, insyaAllah bacaan itu akan jadi lebih baik dan cantik lah. Okey, Abang Rizal, saya baik. Nak terus kepada pemanggil.
0: Jadi kita ada. Nak bersama dengan pemanggil kita, kepada mereka yang sudah pun bersedia, jangan lupa sekali lagi surah Al-An'am ayat 50 hingga 52. Yeah, jadi nampaknya ayat 50 tu dia panjang dengan 52 dia panjang sikit lah.
1: Betul.
0: Jadi insyaAllah lah tu.
1: Tak jadi, apa. Dan.
0: Kita cuba panggil pertama. Nak ambil atas ke bawah dulu?
1: Boleh mana-mana.
0: Kita ambil atas dulu. Hello, Assalamualaikum. Hello, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Mak tutup radio sekejap.
0: Ni siapa dia ni?
2: Molong.
0: Duk mana Molong, dia ingat dah sama?
2: Molong Bukit Payung.
0: Bukit Payung. Molong dah bersedia dah, Molong?
2: Sedia dah.
0: Sila.
2: Molong dah demam dah minggu ni.
1: Molong minggu lepas lagi sedia dah.
0: Okey, sila
2: lepas,
0: bersama dengan.
2: Lepas demam dah.
0: Sila bersama dengan bagi Ustaz. Silakan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sila, Molong.
2: A'ud.

ولي أنا شفيء لعلهم يتقون.

0: Perkataan bil ghadati wal ashi.
1: Bil ghadati wal ashi yuridu wajhah.

0: شيء فتطردهم فتطردهم فتكون من الظالمين. صدق الله العظيم. Assalamualaikum Ustaz DJ, terima kasih banyak.
1: Baik. Okay. Terima kasih kepada Kak Ani. Ada lagi pemanggil? Kita cuba.
2: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Siapa ini?
3: Siapa? T.H. Harp.
1: Ya?
3: Ini T.H. Harp.
1: Tengganu FM.
3: Okey. Tengganu FM. Ini talian untuk mengaji sama Ustaz Azizul kan?
1: Ya, ya, betul. Siapa di talian kita ni?
3: Saya Puan Mariam dari Semarang.
1: Mariam, Puan Mariam dari?
3: Marang.
1: Marang, Terengganu.
2: Puan Mariam.
1: Okey, sila. Pertama kali ke ni?
3: Ya, pertama kali.
1: Tu debor tu. Tak apalah. tapi agak ni bukan kali pertama dan kali terakhir lah. Neh.
3: InsyaAllah. Ya,
1: okey, sila bersama dengan bagi Ustaz Dr. Azizul.
3: Ya, saya tutup media sekejap.
1: Okey. Kita ada pemanggil baru ini Ustaz ni.
2: Ya, yeah, alhamdulillah.
1: Agak gitulah.
3: Cuba saya.
2: Baik, sila.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

لهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع

0: Baik.
1: Sadaqallahu azim. Macam tu dah. Macam apa dia? Koriah.
2: Dengan jidah ni dia belajar banyak dah ni.
1: Okey. Terima kasih Puan Mariam Tunggu sampai hujung ni. Nak pergi makan kat gini. Sebab tapi itulah jangan kata yang ni yang terakhir deh. Cuba lagi ni. Baik, terima kasih Puan Mariam.
0: Okey,
1: assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi
1: wabarakatuh. Ada pencabar tu. Kita cuba. Terus lah, panggil kelima ni.
2: Boleh, yang kelima.
1: Kita dah pukul 6.3.
2: Nak mencapai target 7 orang.
1: 6.39 dah kita ni. Assalamualaikum. Hello. Hello, assalamualaikum. Hello. Tak dengar. Tak apa, kita cuba yang ni. Hello, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Ya, siapa di talian kita ni?
3: Oh, Cik
1: Lijo. Cik Lijo. Cik Lijo duduk mana, Cik Lijo?
3: Saya Kesum.
1: Kesum mana? Sila-sila Cik Lijo dengan yang bagi doktor, Ustaz Dr. Azizul. Silakan.
3: Assalamualaikum, Ustaz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya. Sila, Cik.
3: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Baik.
1: Sadaqallahul Azim. Terima kasih Cik Lijah kita.
2: Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam. Okey, kita pukul 6.42. Ada lagi pemanggil ni Ustaz ni?
3: Boleh, boleh.
1: Hello, Assalamualaikum. Hello. Hello.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi.
1: Siapa di talian kita ni? Hello.
4: Hello.
1: Siapa,
4: hello.
1: Siapa di talian kita ni?
4: Saya Mama Jah.
1: Mama Jah dari?
4: Dari Kemaman.
1: Dari Kemaman. Pertama kali juga ni?
4: Ya.
1: Okey.
4: Ya, pertama kali. Ni minta maaf DJ.
1: Dapat.
4: Saya pun baru dengar nasib saya dapat. Lepas tu saya tak tahu ke surat berapa.
1: Ni surah Al-An'am. Surah tu Al-An'am ayat 50 hingga 52.
3: Ke surat 133.
1: 133. Dah tak? Dah cari?
4: 133.
1: Muka surat 133 ayat 50 hingga 52.
4: Ayat 50
1: hingga 52.
4: 52.
1: Jumpa.
4: Sebab tak sangka pula dapat.
1: Dapat.
3: Tenang.
1: Ya, mari pergi debar. Main debar. Okey, jumpa eh.
4: Ya, insyaAllah jumpa ni.
1: Okey, sila. Teruskan bacaan.
4: A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.

بكر عليهم ومن حسابك عليهم من شيء فتطردهم فتكون من الله.

0: Yang kali pertama dan kali terakhir lah ni.
1: InsyaAllah.
0: Terima kasih ya, Mak. Tu Mama Jah ni.
1: Ya, saya. Terima kasih DJ, terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi.
0: Baik. Kita dah 6 pemanggil ni, kita dah pukul 6.47. Jadi ada seorang lagi terakhir ni, terakhir. Yang ketujuh eh.
2: Mencapai target.
0: Sedang molek eh. Hello, assalamualaikum. Hello.
3: Assalamualaikum.
0: Ya, boleh lelaki kita ini. Siapa di talian kita ni?
3: Pok Seng.
0: Pok Seng. Pok Seng dari mana Pok Seng?
3: Batu Buruk.
0: Batu Buruk. Ni Pok Seng biasa dah lah.
3: Dah, ni yang kedua
0: sih. Yang kedua? Okay.
3: Oh, lama dah tinggal.
0: Beginner belaka ni. Kata awal-awal kata. Baik-baik, Pak Seng. Jadi, teruskan dengan bagi Ustaz Dr. Azizul. Sila.
3: InsyaAllah.
0: Sila.
3: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Ni Pak Seng kena tutup radio.
2: Tutup radio. Ada yang gemar.
0: Boleh kita kerja ni. Poseng. Hello. Poseng, tutup radio.
2: Ada gangguan.
0: Ada gangguan. Ada gangguan lain.
2: Ada gangguan suara.
0: Ada gangguan suara. Okey. Okey, Poseng boleh dah? Okey, silakan Poseng.
2: Ya, sila.
0: Sila. Hello. Hello. Okey, hello Pak Seng.
3: Boleh.
0: Boleh baca. Teruskan.
2: Boleh baca.
0: Bismillah. Kalau tutup radio boleh baca dah. Pak Seng tutup radio kejap boleh tak?
2: Dia ada
0: putus radio kejap.
2: Dia gemer dia mengganggu.
0: Boleh tak Pak Seng?
2: Jadi saya.
0: Tutup radio kejap. Lepas tu mulut dekat ganggang tu dekat sikit.
2: Saya tak dengar suara.
0: Tak dengar.
3: Okey,
0: baik.
3: Kullu aqulu lakum inni qadilullah. ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك إن أتبع إلا ما يوحى إليك قل هل يستوي الأعمى والبصير أفلا تتفكرون وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لكم من دونه ولي ولا شفيع لعلكم يتقون ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة
2: والعشي يريدون وجهه
3: ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والنسي يريدون وجهه
2: فتطردهم فتكون من الظالمين

0: Okey.
1: Putih dah setahu.
0: Tak apalah.
1: Tak apalah. Tapi dah dekat-dekat nak ambil. Okay, okay, tak apalah. Alhamdulillah, terima kasih kepada Pak Syed tadi. Kena mencuba tadi. Kita pukul 6.52. Rasa itu tadi atau akhir dah tak, Ustaz?
0: Betul.
1: Okey. Jadi macam mana dengan kita ada 7 hari ni?
0: 7.
1: Maklum. Haji ya?
0: Masing mulut Abang Izzah.
1: Haji Mang, Kak Ani, Puan Mariam nombor 4, Cik Lijo nombor 5, Mama Jah Kemamang dan Pok Seng. Waktu buruk tadi. Tak okay. Ada, tapi tak apalah. Kira kita habis lah tu, kira.
0: Habis lah tu.
1: Siapa tu? Mak ada.
0: Okay, saya akan komen dan saya akan bagi markah lah. Sebagaimana yang sebelum ni. InsyaAllah. Saya akan tengok dari satu ayat ke satu ayat lah. Cuba kita perhati. Kesalahan ni saya rangkumkan semula daripada 7 pemanggil ni. Baik, bermula pada ayat 50. Qul aqulu lakum. Perkataan yang pertama sekali yang saya nak sebut di sini ialah perkataan aqulula. Okey, kat sini dia ada dua huruf lam lah. Satu huruf lam berbaris depan dan satu lagi huruf lam berbaris atas. Jadi, kedua-dua huruf lam yang berada sebelah menyebelah ni, ya, dia kena beri perhatian juga. Takut dia jadi bacaan tu barisnya kurang sempurna. Qul aku lakum, aku lakum, aku lu lakum, aku lakum, dia dah jadi macam satu lam. Kemudian indi khazainu, kha bukan kha. Dia kita orang Melayu, huruf kha dalam bahasa Arab kita tak sebut kha, ya, betul lah, saya faham lah tu. Macam contoh orang nama Khairu, dia tak sebut khairu. Dia sebut khairu. Jadi dia bawa benda tu, cara sebutan bahasa Melayu tu, dalam bacaan Quran. Maka jadilah perkataan, jadilah sebutannya khazainu. Tak jadi khazainu. Kha. Ha? Khazainullah. Baik. Kemudian in attabi'u, bawah dia tu, in attabi'u illa, huruf ain selepas dia huruf hamzah. Dua huruf ni saling berdekatan lah dari segi makrasnya. So kena sebut betul-betul lah mana ain mana hamzah, jangan tertukar. Kemudian ilayya tadi, alhamdulillah, saya tengok majoriti pembaca hari ni berjaya lah menekan suaranya pada huruf ya bersabdu tu. Kemudian kul hal yastawil a'ma wal basir, di sini kalau kita tengok banyak huruf lam ni, kul lam sukun, hal lam sukun, al a'ma lam sukun, wal basir pun lam sukun. Lam sukun dia sifatnya adalah pertengahan baina rikhwin wasyadidi lin umar, di antara sifat ar-rikhawah ataupun sifat asyiddah. Tengah-tengah dia tu adalah sifat tawasuk, antara salah satu hurufnya adalah lam. Memang dia sifat tawassut, tapi dia jangan terlalu lama. Jangan kita sebut kul hal yastawil a'ma wal basir, itu dah lebih hak dia lah. Sebutannya sederhana, kul hal yastawil a'ma wal basir. Okey. Kemudian afala tatafakkarun, di sini pun ada dua huruf yang duduk sebelah-sebelah juga. Cuma hak ni lagi kritikal lah, sebab dia dua huruf yang sama terus baris ni. Dua-dua baris atas. Jadi jangan baca laju lah kat sini. Biasa ni boleh jadi laju. Afala tatafakkarun. Dia kena baca slow-slow. Satu-satu. Afala tatafakkarun. Baik. Ayat 51. Wa anzir huruf zal, bukan huruf zai. Kita ni orang Melayu juga terkesan dengan sebutan huruf z. Huruf z dia agak menyerupai huruf zai, tapi dalam bahasa Melayu kita tak ada huruf zal. Kita tak ada huruf zal. Huruf zal pun kita akan sebut huruf zai ataupun huruf z lah dalam bahasa Melayu kita. Jadi habis semua huruf kita pun sebut dengan cara yang sama. Bahasa Arab tak boleh, zai adalah huruf zai, zal adalah huruf zal. Dua huruf yang berbeza. Kemudian waliyun tadi pun alhamdulillah disebut dengan cara yang betul. Mana yang waqaf di situlah. Okey, kemudian ayat 52 wala tatrudin. Kat sini pun saya tengok ada bolak sikit. Bolak sikit. Wala tatutu. Jadi nak tebal huruf ta. Wala tatrudi. Itu cara bacanya. Dan untuk perkataan bilghadati, jangan huruf waw itu dibaca dengan huruf waw baris atas. Jangan baca bilghadawati. Salah. Walaupun dia tulisannya itu huruf waw, tapi dia dah letakkan tanda isyarat bacanya dengan alif. Sebab tu kita tengok dalam mushaf penandaannya tu diberikan dengan alif kecil. Alif kecil. Bilghadati. Bilghadati. Okay, kemudian wala ansyi yuridu. Ini pun saya dah ulang di mukaddimah tadi. Wala ansyi yuridu wajhah. Sebut betul-betul wajhah pun sama. Dan fatatrudahum sama jugalah tadi, ada silap bolong sikit sini. Fatatrudahum fatakuna minal zalimin, ada yang tersalah baris. Fatakunu fatakuna, nunnya baris atas walaupun tak berubah makna, tapi dia tetap dianggap sebagai satu bentuk kesalahan yang besar lah. Okey, jadi itu sajalah komen daripada bacaan yang saya dengar tadi.
1: Yeah,
0: markah. Dan markahnya isytihar lah, diumumkan lah. Okey, maklum saya bagi 13/20.
1: 13/20.
0: Haji Mang, okey, bagus bacaan. 17/20. Untuk Kak Ani, saya beri markah 12/20. Okey, untuk Puan Mariam 18/20, walaupun baru pertama kali apa panggil cuba. Alhamdulillah bacaan sangat baiklah. Okey, 18. Cik Lijah 17/20. Majah pun 18. Ni semua orang pertama kali call hari ni.
1: Yeah.
0: Markah tinggi. Dan Pak Seng saya bagi 10/20. Dan saya harap boleh memperbaiki lagi lah bacaan dengan lebih,
1: InsyaAllah.
0: Orang kata baik lah, InsyaAllah. Okey, itu saja.
1: Itu saja. Jadi kita kira hari ni macam melang belaka lah kira.
0: Boleh.
1: Alhamdulillah. Jadi yang pertama kali tu jangan anggap yang pertama lah, macam kita kabut je lah. Boleh cuba lagi. Waktu dah orang kat Penang gitu.
0: Mengah dia tu, dia dengar tu tapi dia tak sempat nak.
1: Baik. Okey. Baik, okay, kita dah pun hampir ke 7 malam. Terima kasih sekali lagi kepada yang bahagia Dr. Ustaz Dr. Azizul Hassan kerana sudi sama kita untuk mengaji bersama rakan-rakan pendengar kita. InsyaAllah janji temu kita minggu depan ada lagi.
0: InsyaAllah.
1: Demam-demam juga ni, tapi jangan lupa lah.
0: Demam dia tu,
1: demam bola lah. Demam bola juga. Tapi jangan lupa lah cakap kita lah. Okay, sikit lah daripada Ustaz sebelum berpisah ni, mungkin ada satu nak beritahu.
0: Okay, macam biasalah pesanan saya ni, dia akan berkisar tentang teruskan untuk membaca Al-Quran mengikut cara dan proses yang betul lah. Sebab kadang-kadang orang duduk ingat dia boleh baca Quran dengan elok tu dengan penilaian diri sendiri. Tak boleh. Quran mesti ada orang yang menilainya,
1: kan, dan
0: orang
1: lah. Tu
0: mestilah orang yang memang berkepakaran. Okay, jadi jangan duduk saja kat rumah. Cari je mana-mana guru yang ada, InsyaAllah. Secara online ke fizikal ke mana-mana sekarang ni.
1: Jangan boleh learning macam saya cara Ustaz.
0: Dan mengaji, insyaAllah.
1: Itu saja. Itu saja. Sekali lagi saya sudahi. Sekali lagi terima kasih kepada yang bahagia Dr. Azizul. Dan sekarang jangan lupa minggu depan. Dan saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
0: Assalamualaikum.

Siapa bakal mencipta sejarah? Siapa pula bakal menjulang trofi paling berprestij dunia? Ikuti perkembangan pasukan pilihan anda, sorotan gol terbaik serta fakta-fakta menarik sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Hanya di Radio RTM 1G+.

0: والصلاة القائمة. آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله، Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kelebihan, kemuliaan dan kedudukan yang tinggi. Tempatkanlah baginda pada maqam yang terpuji yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tidak memungkiri janji.

0: Dengarkan perkongsian menarik bersama-sama Dr. Safi'i Hamzah hanya di Terengganu FM.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Atub alayna innaka antat tawwabur rahim. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Tu dalam nasihat Uqmanul Hakim pada anak dia Tuhan sebut dalam surah Luqman. Allah Taala kata wala tamshi fil ardi marha. Luqman Hakim dia nasihat anak dia, dia kata janganlah kamu berjalan di muka bumi ini dalam keadaan angkuh. Ha, itu jangan gitu. Dia nak tawaduk. Ha, dia nak tawaduk, nak tunduk. Orang tua-tua lu kata dah resmi padi.

kalau masalah siapa masa bihong itu orang sekeliling kau uruh itu tak usah kita sombong lah maknanya. Sebab tu dalam hati kita Allah Subhanahu Wa Taala renung kehidupan itu. Jangan kita berlaku sombong. Kalau lama ni kita cakap sikit-sikit nak rendah, sikit-sikit nak rendah orang. Sabar, rendah hati tu sifat terpuji. Kita nak dalam tubuh kita ni ada sifat rendah hati, tidak sombong kita di muka bumi Allah Subhanahu Wa Taala. Barulah kita hidup di sini menjadi hamba Allah Subhanahu Wa Taala ni. Kalau kita nak terah, dia ada dalam tubuh kita semua insya-Allah. أقول قولي هذا أستغفر الله العظيم لي ولكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: Negara FM, kita dah pun pukul 7.31 minit malam dan sekarang kita ikuti pula bacaan ayat suci Al-Quranul Karim yang diterbitkan untuk siaran oleh Rosli Zagani, dan malam ini akan bacaan ini akan disampaikan oleh Yang Berbahagia Tuan Haji Hafaz Haji Ali. Beliau akan menyampaikan surah Yusuf ayat 32 hingga 43. Dipersilakan.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم

عن نفسه فاستعصم.

ودخل معه السجن فتيان.

0: bagi menjamin kemajuan ekonomi, keharmonian kaum dan kestabilan negara, rakyat haruslah bersatu hati, bertolak ansur, saling menghormat, menghormati serta berpegang teguh kepada prinsip rukun negara. Jangan kita lupa dengan sejarah hitam negara, peristiwa rusuhan kaum pada 13 Mei 1969 yang tercetus apabila ada pihak yang bertindak keterlaluan menghina orang lain dan hilang rasa hormat kepada bangsa dan ketuanan negara ini. Peristiwa ini telah mengguntuhkan perpaduan rakyat dan menghancurkan kestabilan negara. Jangan sampai pisang berbuah dua kali.
1: Ke bawah Duli yang

0: Baik, kita menghampiri pukul 8.3 minit malam. Sebenarnya yang janjikan kita ikuti hidayah ulangan yang disiarkan pada pukul 1.30 minit tengah hari tadi, yang diterbitkan untuk siaran oleh Khadijah Khalid dengan tajuknya Senyum Itu Sedekah, dan akan disampaikan oleh Sabiul Samiah, yang telah disampaikan oleh Sahibu Samaha Ustaz Haji Ahmad Fawaz Fazil, itu Mufti Wilayah Persekutuan. Dipersilakan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Man yahdillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala tajid lahu waliyyan mursyida. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Insyaallah saya akan baca satu buku yang bertajuk 20 checklist. Jadi buku itu dikeluarkan oleh syarikat kita dan dia mempunyai nilai-nilai yang baik. Jadi buku itu mempunyai 20 akhlak yang sangat baik untuk kita muhasabah. Kerana tuan-tuan dan puan-puan, kita tahu akhlak merupakan satu, dia panggil, modal yang sangat besar dalam kehidupan kita, sehingga dia boleh menjadikan kita disukai oleh Allah dan disukai oleh manusia sendiri, sehingga ia boleh menjadi satu ruang yang boleh menjadikan kita mendapat rezeki yang baik daripada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merumuskan dalam hadisnya, wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Gaulah manusia dengan akhlak yang baik. Apa itu makna akhlak? Akhlak adalah satu sifat yang ada dalam jiwa seseorang, sehingga kita suka buat baik dan sehingga kita benci untuk melakukan kejahatan. Maka akhlak ia merupakan medan yang dibincangkan oleh orang Islam dan orang bukan Islam. Kerana akhlak ini ia merupakan sistem ataupun cara hidup yang diwarisi daripada nubuah, zaman berzaman, kepada Rasul kepada Rasul, sehingga Rasulullah bersabda, bu'ithu li'utammima makarimal akhlak. Aku diutuskan untuk menyempurnakan akhlak. Makna akhlak dah ada, tetapi datangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menyempurnakan akhlak yang menjadikan insan itu, yang pertama dia beradab dengan Allah Subhanahu wa taala, dan yang kedua dia beradab dengan diri sendiri. Maknanya sampai adab kita dengan diri sendiri sehingga kita berpakaian, walaupun kita bersendirian, kita mempunyai akhlak-akhlak yang tertentu. Kemudian kita beradab dengan ahli keluarga kita, kita beradab dengan jiran kita, kita beradab dengan orang lain, kita beradab dengan makhluk, sehingga kepada hayawan. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ar-rahimuna yarhamuhumullah, orang yang pengasih dikasihi oleh Allah. Sehingga kita berakhlak dengan makhluk. Kepada anjing kita mendapat pahala yang besar. Orang Melayu anggap anjing itu dah kena samak, kita tak boleh buat baik. Tapi Islam tak macam tu. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah meletakkan satu tajuk yang begitu unik dalam Sahih Al-Bukhari-nya, babu rahmatin nasi wal khalqi, bab perlu kita sayang semua manusia, baik Islam dan bukan Islam, dan menyintai, merahmati binatang. Dan Imam Bukhari meletakkan hadis yang berkaitan dengan anjing. Yang uniknya, anjing ini kita tak boleh nak larang, kita tak boleh nak jaga dia, kita tak boleh nak pelihara dia. Tetapi pengharaman tersebut tidak menghalang kita untuk kasih kepada dia. Ini yang menunjukkan agama Islam ini agama yang unik daripada agama lain. Kerana binatang yang diharamkan kita pelihara dia, kita boleh berbakti kepada dia. Dengan ijma' semua ulama, daripada mazhab Syafi'inya sampai kepada semua mazhab yang ada. Sehingga kan orang yang membantu anjing itu masuk ke syurga Allah Subhanahu wa taala. Makna kalau kita tolong anjing pun dapat syurga, insya-Allah derma ini akan menyampaikan kita ke syurga Allah Subhanahu wa taala. Dan derma ini sebahagian daripada rukun beriman dengan ghaib. Walladzina yu'minu bil ghaib wa yuqimunash-shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Ulama menguraikan orang yang beriman dengan ghaib, mereka menginfakkan sebahagian daripada hartanya. Dan kita kembali pada tajuk yang tadi, makna dia ni dia tolong anjing bagi minum air. Bagaimana mereka yang kalau menolong manusia, kita beri air, orang yang dahaga. Kadang-kadang kita tengok mungkin Pak Gad, mungkin orang yang jaga kebersihan, mereka dahaga, tak ada wang sebab mereka miskin. Kita bagi sebotol air mineral kepadanya. Subhanallah, pahala cukup besar. Karena kita memberikan seseorang itu kekenyangan. Itu adalah sifat Allah Subhanahu wa taala. At'amahu min ju'in wa amanahu min khauf. Allah itu memberi makanan kepada orang yang lapar. Dan siapa yang melaksanakan agenda tersebut, pahalanya sangat besar. Kerana dia telah melaksanakan apa yang dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu isu-isu sebegini perlu kita terangkan. Sebab itu dalam buku ini, alhamdulillah, buku ini baru keluar dalam 3 minggu. Dan ini buku yang pertama yang sulung yang dikeluarkan oleh Ustaz Said sendiri. Dan kita alhamdulillah di Telaga Biru kita bertuah kerana dia memberi kita buku ini. Dan kalau tuan-tuan berminat, buku ini ada lebih kurang 20 tajuk dan saya akan bacakan 20 tajuk. Baca bukan cerita, baca tajuk dia saja. Kalau cerita ni sampai subuh tak habis. Sebab dia ada 100, lebih kurang 235 muka surat. Lama kalau nak baca. Jadi saya hanya sebut tajuk saja. Dan saya akan huraikan secara ringkas tajuk-tajuk pilihan. Sebab buku ni sesuai untuk anak-anak kita, untuk kita baca kepada diri kita, kepada isteri kita, kepada keluarga kita dan kepada semua masyarakat. Kerana dia bersifat muhasabah. Yang pertama tajuk dia ialah senyum itu sedekah. Dan saya akan huraikan kesan senyuman itu dalam kehidupan kita, scientific. Kemudian cintai pewaris Nabi, menghormati ulama. Kemudian yang ketiga sabar, sabar atau syukur. Yang keempat 7 golongan VIP Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima jangan marah. Dan yang keenam tolonglah saudara kamu yang zalim. Yang ketujuh sebarkan assalamualaikum. Yang kelapan surat cinta buat pemimpin, teguran untuk pemimpin. Yang kesembilan berpakaian tetapi telanjang. Yang ke-10 makan daging saudara sendiri. Yang ke-11 arak punca 10 golongan dilaknat. Yang ke-12 hidupkan sunnah bersahur. Yang ke-13 adil fitri medan aplikasi sunnah. Yang ke-14 ahzab moden. Yang ke-15 sukarkah mendapat haji yang mabrur. Yang ke-16 ibadah korban hidupkan sunnah. Yang ke-17 ruh sebenar hijrah. Yang ke-18 muflis akhirat. Yang ke-19 tipu, bahaya tipu. Dan yang ke-20 malaikat turut berdoa untuk yang golongan yang didoakan oleh malaikat. Jadi kita akan pilih beberapa tajuk berdasarkan waktu kita yang kecil ini, yang sempit ini, untuk kita memilih dan kita menguraikan intipati yang ada dalam buku ini untuk kita jadikan sebagai pedoman dan juga muhasabah kita. Yang pertama, senyuman itu adalah sedekah. Senyuman adalah satu ibadat yang sangat berkesan dalam semua kehidupan, hatta dalam bisnes. Bahkan senyuman ini menyebabkan kanak-kanak disukai. Timbul persoalan, kenapa kanak-kanak disukai? Kerana dia senyum sehari 400 kali. Kita tak tahu senyum sehari berapa kali. Jadi macam malaikat zabannya susah kat sini. Dia sangat sedekut senyum. Sedangkan Rasulullah bersabda, la tahtaqiranna minal ma'rufi syai'an walau an talqa akhaka biwajhin taliq. Dan janganlah kamu meremehkan kebaikan walaupun melontarkan senyuman. Dan merupakan ibadah, dia merupakan cara kita mendekati insan. Sebab itu senyuman ini adalah akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis disebutkan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aktharan nasi tabassuman. Rasulullah adalah orang yang paling banyak senyuman. Dan dalam kehidupan kita, kita tidak boleh muka masam. Al aslu fil hayah, kehidupan kita mesti dengan keadaan yang gembira, keadaan yang boleh menyenangkan orang lain. Kalau kita jumpa orang yang muka masam, muka stres, efek dia tak bagus. Ada semua orang dia prinsip begitu, dia muka masam. Itu bukan kehidupan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walaupun terdapat cerita orang yang muka masam kehidupannya, fikir akhirat, itu bukan kaedah kehidupan. Kaedah kehidupan mesti kita gembira. Bukan suruh ketawa macam majalawak tu, tapi gembira, kita tak menyusahkan orang. Sebab itu dalam doa Nabi ajar kita, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Kehidupan kita tidak boleh menunjukkan kesedihan kita kepada orang lain. Hanya kepada Allah dan orang-orang tertentu. Mungkin murabbi, doktor ataupun siapa. Tapi tak boleh kita war-warkan kepada orang. Kerana itu bukan kehidupan seorang Muslim. Seorang Muslim ini dia ceria, dia semangat kehidupannya, dia tidak lemah. Maka dilarang kita stres. Kita mesti minta simpan daripada sedih. Kerana Hamka kata, orang yang banyak sedih itu mengaburkan akal. Dia tak mampu berfikir. Kita tak mampu nak berfikir. Dia sebab sedih. Kehidupan Rasulullah tidak ceria. Kehidupan para sahabat ceria. Ya, ada time sedih. Tapi kesedihannya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Inni ashku bathi wa huzni ila Allah. Nabi Yaqub alaihi salam hanya mengadu kesedihan kehilangan anaknya yang dicintai Nabi Yusuf alaihi salam hanya kepada Allah. Sehingga kan jiran dia pun tak tahu masalah dia. Disebut dalam tafsir Ibnu Katsir, kita baca surah Yusuf, jiran dia pun tak tahu kesedihan dia. Sehingga anak-anaknya yang mengkhianati Nabi Yaqub alaihi salam pun tak pernah melihat keluhan bapaknya kepada mereka. Dan sedikit pun tidak mengurangkan kasih sayang dia kepada anak-anak dia yang jahat itu. Permulaan anak-anak yang mengkhianati dia. Akhirnya mereka bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Menunjukkan kesabaran yang luar biasa. Maka dirakamkan dalam surah Yusuf, inni ashku bathi wa huzni ila Allah. Aku hanya mengadu kesedihan aku kepada Allah. Di waktu sekarang ni kita cerita sedih kita kepada semua orang. Jumpa orang ni cerita, jumpa orang ni cerita. Tambah bila ada Facebook lagi cerita kesedihan. Tayar pancit pun cerita. Semua benda kita, kita berkongsi kesedihan dengan Allah. Benda peribadi. Cukup kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala dan orang-orang yang tertentu. Karena bila kita banyak masalah, orang tak hormat kita. Baru kita jatuh. Akhlaqiyah yang luar biasa. Sebab itu al-aslu fi hayatil muslim, kehidupan asal dalam seorang muslim itu dia ceria, dia bersemangat, dia tidak lemah. Kerana lemah itu syaitan. Wala ta'jis, dan kita jangan kita lemah, kuatkan semangat. Itu yang perlu dalam kehidupan kita. Walaupun kehidupan kita ekonomi yang teruk, walaupun dalam keadaan macam mana, kita mesti cuba menjadi orang yang kuat semangat. Orang yang menghadapi kehidupan ini dengan penuh kecekalan dan berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan pedomannya Nabi Yaqub AS yang ditimpa ujian yang sangat besar. Tetapi jiran-jirannya tak pernah melihat kesedihannya. Ya, kita tidak mampu mencapai maqam sedemikian, tetapi kita berusaha agar mengurangkan kesedihan kita, agar menyembunyikan kesedihan kita. Dan kita warnai kehidupan kita ini dengan keceriaan seperti matahari. Sebab itu Muhammad Iqbal dia merumuskan kehidupan Muslim ini seperti matahari. Al-Muslimu kasyamsi idha gharabat fi jihatin tala'at fi jihatin ukhra. Orang Muslim ini seperti mana matahari, bila tenggelam di barat dia muncul di timur. Jadi sentiasa fama zahat tali'atan, sentiasa dia muncul, dia bangun, dia menyumbang. Dia tidak pasif. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuhibbul fa'la. Nabi suka benda yang positif, benda yang baik-baik. Nah, ini yang perlu dibina dalam masyarakat kita. Dan awal sekali pembentukan kita yang positif adalah senyuman. Kalau mengikut kajian ini, senyumannya lebih kurang 2 cm. Dia tak boleh lebih sangat, lebih sangat. Dia panggil senyuman mengorat. Dia kajian gitu. Dia 2 cm selama 10 saat. Tapi tak payah kira lah 10 saat. Kita kira 1, 2, 3 tu. Itu dia punya, itu cara buku je. Tapi makna senyuman yang okey, kita kata. Tak lama dan tak sekejap. Dan itu kehidupan kita. Dan itu dia ada panggil good impression. Dia ada influence. Dia ada kesan pada orang yang melihat kita. First kali kita masuk pejabat, assalamualaikum warahmatullahi dengan keadaan senyum. Kita masuk masjid dengan keadaan senyum. Ini masuk macam tentera nak pergi serang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini bukan kita nak pergi perang.
3: perang okey lah, dia ada ada dia punya apa, dia punya cara. Kita kata assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masuk kopi ya, dia buat askar. Assalamualaikum. Dan ini dah di ahli syurga yang disebut dalam hadis tadi, ahli syurga orang yang sah, yang mudah digauli, layin, lemah lembut, sahlin layinin, yang sedang didekati, yang tak banyak cereweknya. Ini cereweknya banyak, ahli syurga tidak cerewek. Senyuman sangat penting. Sebab itu perbedaan masyarakat di Madinah itu diwarnai dengan kehidupan yang begitu kasih sayang. Dan perlu kita membina masyarakat yang sedemikian. Kalau di sekolahnya, kalau kita masuk daripada gurunya sampai ke student muka masam, itu tidak bagus. Dengan keceriaan, dengan semangat, itu ibadat kehidupan. Kadang-kadang kita lupa ibadat sedemikian, kadang-kadang mengatasi ibadat sunat. Kerana Rasulullah suka kita menghiburkan orang, memberi kegembiraan kepada orang lain. Saya pergi hospital, saya cerita, doktor betul dia penat, 20 jam tak tidur, 15 jam bekerja. Tapi kita jangan lupa, ia adalah ibadat. Kita memberi, kita doktor ni adalah malaikat rahmah. Betul kita penat, tapi kita berusaha untuk melontarkan senyuman kepada pesakit kita. Kadang-kadang kita pergi hospital, muka dia masam semua. Bila nak senyum, kita tak tahu. Tak senyum-senyum, geletek pun tak senyum juga, lagi masam. Ini problem. Kalau kita tidak beribadat dengan senyuman, kita lupa, kita sebut dalam sembahyang kita, qul inna salati wa nusuki wa mahyaya, kehidupan kita lillahi rabbil alamin. Kita berjaya untuk menghidupkan sembahyang kita kerana Allah. Kita berjaya menghidupkan ibadat kita kerana Allah. Tapi kita tidak berjaya untuk menghidupkan kehidupan kita kerana Allah. Dan kita, ya, ada keadaan yang kita kadang-kadang tidak sedar, muka kita masam. Tetapi itu bukan sikap yang bagus. Kita perlu perbetul. Siapa pun tidak terlepas daripada kesalahan. Tetapi tidak boleh mengatakan itu prinsip saya, itu akhlak saya, tidak. Dan saya tidak boleh berubah, dan tidak boleh mengubah akhlak saya. Dan ini yang dibincangkan oleh Al-Imam Ghazali rahimahullah dalam kitabnya Ahya Ulumuddin. Adakah akhlak itu boleh berubah? Maka kita ni, muka kita dah zabaniah daripada awal. Sebab zabaniah ni malaikat yang tak pernah senyum. Belum begitu. Adakah kita tidak boleh jadi baik? Maka mazhab Aristotle, mazhab Yunani, falsafah Yunani, dia kata orang tu kalau dia jahat daripada kecil sampai ketua dia jahat. Kerana akhlak tidak menerima perubahan. Tapi itu fahaman yang salah. Imam Ghazali kata, kalau harimau, maksud sarkas dulu ada di zaman Imam Ghazali lah. Kalau kita faham macam tu lah. Sebab Imam Ghazali kata, kalau rimau yang garang tu boleh dilembutkan, takkan akhlak yang teruk tak boleh dilembutkan? Maka Imam Ghazali kata, akhlak boleh berubah. Kalau orang kena kata dia cengeng, cengeng ni sini panas barat. Kadang-kadang tak jumpa kunci kereta pun, habis dia mengamuk satu rumah. Pasal apa? Pasal tak jumpa kunci kereta. Ada orang dia pergi, pongoi. Dia panas barat. Dia tersepak batu, batu pun dia mati. Ada orang macam tu. Dia boleh dipulihkan dengan mengetahui keburukan marah. Marah ni satu benda yang kita kaji, tidak menghasilkan kasih sayang. Orang takkan sayang kita. Buatlah 1,000 kebaikan pun, bila kita ni pemarah, orang tak sayang kita. Orang hormat kita, tapi tak sayang kita. Sayang dengan ihsan, sayang dengan kelembutan. Sebab itu Rasulullah diajar oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran, fabima rahmatin minallahi lintalahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lam faddu min hawli fa'fu anhu wastaghfir lahu. Dengan kasih sayang Allah, kamu berlemah lembut dengan golongan musyrikin, dengan masyarakat. dengan mereka, dengan mandorong kamu. Kalau kamu kasar, bahasa kamu keras, hati kamu pun keras, lam faddu min hawli, mereka itu akan lari daripada kamu. Itu kaedah Al-Quran. Jadi orang yang panas bahan, orang lari. Jadi panas bahan, lari. Apa yang konsep Al-Quran yang diperkenalkan? Fa'fu anhum, sentiasa maafkan orang walaupun orang itu tidak minta maaf kepada kita. Ibadat yang sangat besar. Kadang-kadang cerita ni kita sebut, saya bukan tak nak maafkan dia, tapi dia tak minta maaf lagi. Oh, kita lupa itu ibadat yang besar, ibadat yang menyampaikan kita kepada syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah menyebut, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh wa 'indal muttaqin. Bersegeralah kepada syurga dan pengampunan Allah, syurga Allah yang seluas langit dan bumi. Siapa golongan-golongan yang bertakwa tersebut? Alladzina yunfiquna fis-sarra'i wad-dharra'i wal kaadhimina al-ghayza wal 'aafina 'anil-nas wallahu yuhibbul muhsinin. Orang yang menginfakkan di waktu senang dan susah, dan dia menahan marah. Kawil dia sangat menahan marah, dia marah dalam hati dia, tapi dia tidak mengeluarkan caci makinya. Orang yang mudah keluar bahasa caci makinya, malaun gitu. Kalau di belakangnya lah habau gitu. Kalau di kedai dan dajjal sini budak ni, ah tu orang kedai tu. Dia dajjal tak turun lagi, dia dajjal dia kata kat orang. Atau budak ni dajjal tu, ah tu orang kedai tu. Itu golongan-golongan yang sukar. Golongan yang bermasalah. Dan Allah menyebut wal kadhim min al-ghaib, dia menahan marah. Kemudian wal afina 'anil nas, dia pemaaf, dia maafkan orang sebelum orang minta maaf kepada dia. Benda-benda yang berkaitan dengan peribadi dia. Ini kadang-kadang bergaduh tujuh keturunan tak selesai lagi. Diwaris-wariskan pergaduhan tersebut. Hanya ke dua kaki tanah. Ini yang berlaku dalam wakaf kita, dalam realiti kehidupan kita. Kita melihat kes-kes di mahkamah, bergaduhan apa? Harta faraid, Allahu Akbar. Adik-beradik bawa isu ke mahkamah. Apa nilai harta berbanding ukhuwah kita? Laham sangat kita tentang harta bawa isu ke mahkamah. Faraid kadang-kadang pedih je, tapi syayatin dah masuk. Kalau tuan-tuan pergi mahkamah, macam-macam kita. Adik-beradik daripada kecil, tapi bila mak ayah meninggal, okay, faraid bergaduh. Kita faraid ni kita punya mata lah. Sikit-sikit tu maafkan. Kadang-kadang 200-300 je, tak boleh. Hak saya, Allahu Akbar, buat menurilah. Jangan terlampau sangat tamak. Kadang-kadang difikir orang tamak selalu untung. Selalu orang sebut, orang tamak dia untung, dia ambil semua hak orang. Kita tak mau berkira sedemikian. Maaf-maafkan Allah. So itu Rasulullah SAW menceritakan kepada sahabat, kamu nak tengok ada ahli syurga. Tarakum sahabalah ahli syurga. Itu masuk seorang lelaki. Di kalangan sahabat ni orang biasa lah, bukan Abu Bakar, bukan Umar. Jadi Ibnu Umar tengok, ish, macam mana jadi ahli syurga ni? Sebab dia keluar dari pintu yang Nabi semua sahabat, tengok lelaki yang keluar daripada pintu ni yang merupakan ahli syurga. Jadi Ibnu Umar tak perhati, dia minta izin kepada lelaki tersebut nak pergi tidur rumah ni. Dia pun tidur, tengok ibadat orang tu biasa aja, sama ni orang lain tahajud sembahyang, tak ada apa yang orang kata apa membezakan dia dengan orang lain, tak ada. Mana tak pasal dia tanya lagi, tak ada tuan, saya tengok ibadat tuan ni biasa aja, apa yang keistimewaan tuan? Jadi itu apa yang kamu tengok lah, tapi saya tengok tak ada beza dengan orang lain. Maka dia beritahu tiap-tiap malam dia maafkan kesalahan orang kepada dia. Yang penting. Sebab itu dalam hadis Abu Daud, Nabi bersabda, atuhibbu an takuna mithla Abi Dhandhan, kamu tak suka ke menjadi seperti Abu Dhandhan? Siapa Abu Dhandhan? Dia suka maafkan orang. orang di zaman dulu. Dan Abu Bakar pernah ditegur oleh Allah kerana merajuk. Kita ni kalau merajuk ni macam-macam, merajuk dengan lisan, merajuk dengan biras, merajuk dengan yang semua, yang menantu pun kita merajuk. 3 hari okey lah, tapi dah 1 tahun 2 tahun masih merajuk lagi. Kita hidup dalam keadaan yang pesih. Jadi Abu Bakar pernah merajuk sekali. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih.

0: الصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله، Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kelebihan, kemuliaan dan kedudukan yang tinggi. Tempatkanlah baginda pada maqam yang terpuji yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tidak memungkiri janji.

0: Dengarkan perkongsian menarik bersama-sama Dr. Safi'i Hamzah hanya di Terengganu FM.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Atub alaina innaka antat tawwabur rahim. Amma ba'd. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Tu dalam nasihat Uqmanul Hakim dan anak dia Tuhan sebut dalam surah Luqman. Allah Taala kata wala tamshi fil ardi marha. Nah, Luqman Hakim dia nasihat anak dia, dia kata janganlah kamu berjalan di muka bumi ini dalam keadaan angkuh. Nah, kita jangan gitu. Dia nak tawaduk. Dia nak tawaduk, nak tunduk. Orang tua-tua lu kata dah resmi pagi.

kokoh molek sebab merendah diri. Sebab hati dia ni, hati dia ni comel dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tak ambuh hidup di dunia ni dalam keadaan manusia tu dalam keadaan sombong. Tak? Sebab sombong ni tak ada tempat dalam syurga Allah. Ha. Yang orang masuk dalam syurga ni ialah orang yang tidak sombong. Sebab sombong ni kotor. Sombong ni sifat tak molek. Jadi kalau sombong, macam mana nak berada dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala? Sebab tu di akhirat nanti.

Orang sekeliling kat rumah kita. Tak usah kita sombong lah maknanya. Sebab tu dalam hati kita minta Allah SWT renung kehidupan kita. Jangan kita berlaku sombong. Kalau lama ni kita cakap sikit-sikit nak rendah, sikit-sikit nak rendah orang. Sambung rendah hati tu sebab terpuji. Kita nak dalam tubuh kita ni ada sifat rendah hati. Tidak sombong kita di muka bumi Allah SWT, barulah kita hidup di sini menjadi hamba Allah SWT ni. Kalau kita nak terah, dia ada dalam tubuh kita semua, insyaAllah. Aqulu qawli hadha, astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Sekarang FM Mesra Ceria, kita dah pun pukul 8.45 minit malam. Dan Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM akan menganjurkan tausiah Ma'al Hijrah, Majlis Bacaan Doa Akhir dan Awal Tahun, pada 16 Jun 2026 jam 5 petang hingga 9 malam. Dan Majlis Sambutan Ma'al Hijrah Peringkat Kebangsaan tahun 1448-2026 pada 17 Jun 2026 jam 7 pagi hingga 12 tengah hari bertempat di Masjid Putrajaya. Majlis ini akan dibawakan secara langsung menerusi RTM 1 dan disambung siar ke TV Al-Hijrah serta live streaming di media sosial rasmi JAKIM. Selain itu, sesi tausiah Ad Ma'al Hijrah akan disiarkan secara langsung menerusi live streaming di media sosial rasmi JAKIM dan TV Al-Hijrah. Baik, kita dah pun tadi 8.45, 8.46 lah sekarang ni. Okay. InsyaAllah pukul 9 malam nanti kita akan ke Angkasa Puri Kota Bidia untuk ikuti utama 9 malam. Dan malam nanti dalam cerita Pantai Timur di Terengganu, tak tahu yang Pahang dan Kelantan, di Terengganu kita akan bersama DJ Hal malam ini. InsyaAllah berteman dengan DJ Hal malam ini dalam cerita Pantai Timur. Dan seterusnya kita ada Tune and Roll malam ni. Hal juga akan mengambil alih Tune and Roll, insyaAllah. Jadi teruskan setiap anda bersama kami dengan FM Mesra Ceria. Selepas lagu ini kita akan ikuti peribahasa ulangan yang diterbitkan untuk siaran oleh Zulkifli Yusof ataupun Icung.

0: satu hari, satu peribahasa.
1: Bertelingkah antan di lesung, ayam juga yang kenyang. Maksudnya, selisih faham antara dua saudara tentang sesuatu, orang lain juga yang beruntung. Contoh ayat, dua syarikat itu bertelingkah tentang projek tersebut sehingga pihak lain pula mendapat keuntungan. Kerana apabila dua pihak berselisih, orang lain yang beruntung. Bak kata, bertelingkah antan di lesung, ayam juga yang kenyang.
0: Satu hari, satu peribahasa.

Norani kita di hujung-hujung pertemuan dan jangan lupa selepas berita ataupun utama siang malam nanti temani rakan saya Hal. Malam ni insyaAllah selepas cerita Pantai Timur kita akan ikuti Tune and Roll. Hal akan mengambil alih dan temani rakan saya sampai pukul 12 malam. Dan izinkan saya Rizalmi Haji Muhammad ataupun Rizal mengundurkan diri setakat ini. InsyaAllah kita bertemu lagi Esok depan-depan saya dalam GGOK Gua Negamu orang kita. Esok kita dalam GGOK kita bercakap pasal bola deh. Kita cakap pasal bola. Sekarang kita demam bola Piala Dunia 2026 yang berlangsung di tiga negara, Kanada, Amerika Syarikat dan juga Mexico. Dan perlawanan pertama pada 12 hari bulan, kalau kita waktu pagi lah, 3 pagi hari Jumaat tu, pertemuan antara Mexico dengan apa, kita kena tengok RTM dan juga Unify TV. RTM di channel di siaran TV OK dan juga Sukan Plus, boleh menonton mesti RTM dan juga RTM Klik. Jumpa lagi, izinkan saya setakat ini. Assalamualaikum, bye bye.

0: Malaysia, Jepun setuju perkukuh kerjasama dalam pelbagai bidang terutama tenaga, industri strategik dan daya tahan rantaian bekalan. Laporan Muhammad Khairi Khalid di Tokyo.
1: Perundingan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dengan rakan sejawatan dari Jepun, Sanae Takaichi, berjaya memperkukuh hubungan kedua-dua negara. Dalam bidang tenaga, menyaksikan Malaysia-Jepun memutamatkan perjanjian jual-beli gas asli cecair LNG jangka panjang antara Petronas dengan JERA dari Jepun untuk bekalan 2 juta tan setahun bagi tempoh 20 tahun bermula pada 2028.
2: This is a remarkable feat and a success in terms of a trust and collaboration between the two great friendly countries.
1: Ketika mengulas mengenai bidang pertahanan, Datuk Seri Anwar berkata, Malaysia sebagai sebuah negara maritim akan terus memperkukuh kerjasama dengan Jepun bawah rangka kerja bantuan keselamatan rasmi. Mengenai kerjasama kewangan, menurut Perdana Menteri, Malaysia Jepun telah memperluaskan pengaturan pertukaran mata wang dua hala untuk memudahkan urus niaga dalam ringgit dan yen.
2: And we have now expanded to the financial arrangement or bilateral swap agreement, and then which again is very important, very dear to my heart, is actually expanding local currency transactions using ringgit and yen so that we can enhance our dependence on each other. And I'm very pleased to hear the agreement and understanding between both the Central Bank, the Bank of Japan and also Central Bank of Malaysia.
1: Lautan rasmi Perdana Menteri yang berakhir hari ini turut menyaksikan pemeteraian 4 memorandum kerjasama dalam pelbagai bidang strategik termasuk keselamatan maritim, alam sekitar, pengurusan sisa pepejal dan peraturan peranti perubatan. Laporan Muhammad Khairi Khalid dari Tokyo untuk RTM.
0: Harga runcit bagi petrol RON 97, RON 95 dan diesel tidak berubah bagi tempoh 11 Jun hingga 17 Jun 2026. Kementerian Kewangan MOF memaklumkan harga runcit RON 97 kekal RM4.35 selita, manakala RON 95 dan diesel bagi pasaran semenanjung Malaysia masing-masing RM3.72 selita serta RM4.67 selita. Bagi harga petroleum bersubsidi pula, harga RON 95 di bawah program Budi 95 dikekalkan pada RM1.99 selita bagi lebih 14 juta penerima yang layak. Maka harga diesel di Sabah, Sarawak dan Labuan tidak berubah iaitu RM2.15 selita. Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM mencarangkan beberapa lokasi aktiviti riadah lasak khususnya pendakian ditutup sementara sepanjang monsun timur laut MTL. Ketua Pengarah JBPM Datuk Seri Teknologis Nur Hisham Muhammad berkata penutupan sementara itu membolehkan keutamaan diberikan kepada operasi berkaitan banjir, ribut dan bencana yang lazim berlaku sepanjang musim berkenaan termasuk bertujuan mengurangkan risiko kemalangan dan kehilangan di kawasan hutan. JBPM telah berbincang dengan Jabatan Perhutanan untuk menambah baik prosedur operasi standard dan aspek keselamatan. Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ akan mendakwa kes pengubah suai motosikal secara ekstrim di mahkamah mengikut Seksyen 42 Akta Pengangkutan Jalan APJ 1987 susulan peningkatan tren berkenaan. Pengarah Karan Penguat Kuasa JPJ, Datuk Muhammad Kifli Mahasan berkata, setakat ini tiada kertas siasatan telah dibuka di bawah peruntukan itu dan mendapat izin dakwa daripada Timbalan Pendaur Raya untuk tindakan lanjut. Beliau berkata langkah itu adalah satu pendekatan baru JPJ yang sebelum ini lebih tertumpu kepada tindakan penguatkuasaan seperti saman dan sitaan.
3: JPJ juga menegaskan bahawa budaya menunggang motosikal secara membahaya mengubah suai motosikal yang ekstrim tanpa mengikut prosedur dan menunggang tanpa lesen, tanpa LKM dan tanpa isyuran yang sah bukan sahaja merupakan satu kesalahan di sisi undang-undang, malah boleh mengundang risiko kemalangan yang serius serta mengorbankan nyawa. JPJ tidak akan berkompromi terhadap mana-mana pihak yang sengaja melanggar undang-undang, tindakan tegas termasuk pengeluaran notis, penyitaan kenderaan dan pendakwaan akan dilakukan bagi memastikan jalan raya negara kekal selamat serta bebas daripada penunggang yang tidak bertanggungjawab.
0: Datuk Muhammad Kifli Mahasan. Berita seterusnya, RTM mengajak rakyat Malaysia menjadikan platform penyiar awam itu sebagai pilihan utama untuk mengikuti kemeriahan kempen Piala Dunia 2026. Ketua Pengarah Penyiaran Ashwat Ismail berkata, siaran langsung Piala Dunia di RTM bukan sekadar mengenai pelawanan bola sepak, bahkan medium yang menyatukan rakyat pelbagai latar belakang.
4: Sukan secara umumnya ini menyatukan kita semua sebagai insan. Kita memilih untuk membawa Piala Dunia 2026 ini kerana selain daripada itu yang dimahukan oleh rakyat Malaysia, terutamanya peminat bola sepak tempatan, dan kita pun umum tahu bola sepak ini adalah sukan utama di Malaysia, dan mereka ingin menonton apakah kelainan Piala Dunia kali ini berbanding edisi yang lepas.
0: Menurut Ashwat, kali ini RTM bakal menampilkan kelainan dengan memanfaatkan kemajuan teknologi dan platform digital bagi memastikan kandungan dapat diakses dengan lebih mudah serta meluas. Selain siaran langsung ke semua 104 perlawanan, RTM juga menyediakan pelbagai kandungan sampingan bagi memberi nilai tambah kepada pengalaman penonton sepanjang kejohanan berlangsung. Pelaksanaan Kod Sukan Selamat akan menjadi keutamaan bagi memastikan persekitaran sukan yang lebih selamat, khususnya untuk wanita dan golongan muda yang ingin menceburi bidang sukan. Menteri Belia dan Sukan Dr. Muhammad Taufik Johari berkata, inisiatif itu penting bagi menangani kebimbangan ibu bapa terhadap aspek keselamatan anak-anak apabila terlibat dalam aktiviti sukan sama di peringkat sekolah, persatuan mahupun pertandingan.
5: Paling penting fokus kita adalah untuk membentuk kod selamat untuk wanita. Sebab bila kita tengok, kadang-kadang penglibatan wanita atau terutamanya wanita-wanita muda yang mana ibu bapanya agak risau jika anak-anak menyertai masukan dan sebagainya, bagaimanakah keselamatan anak-anak mereka. Sebab itu kita memastikan bahawa pelaksanaan kod selamat ini benar-benar dilaksanakan supaya kita boleh meyakinkan bahawa bidang ini ataupun sukan ini sebenarnya adalah bidang yang selamat.
0: Dr. Muhammad Taufik Johari. Walaupun kini berada dalam kelompok bergu lelaki terbaik dunia, pasangan negara Gozife dan Nur Izzuddin Rumsani mengakui masih belum berpuas hati dengan pencapaian yang diraih setakat ini. Menurut Zife, mereka tidak menetapkan sasaran khusus untuk mana-mana kejohanan, namun bertekad untuk terus memburu kejayaan. Dalam perkembangan sama, Izzuddin berharap lebih banyak syarikat swasta tampil menghulurkan bantuan kepada atlet profesional tempatan yang memerlukan penajaan bagi meneruskan kerjaya dan menyertai kejohanan di peringkat lebih tinggi.
6: Saya harap banyak lagi syarikat-syarikat swasta yang melihat peluang ni, dan sebab bukan hanya kami tapi banyak lagi pemain-pemain profesional yang lain yang memerlukan bantuan dari mereka semua. Sebab mereka semua banyak ada yang mempunyai bakat, cuma tak ada peluang yang dan sponsor yang membantu mereka lah.
0: Menurut pasangan bergu nombor satu negara itu, Grandu juara dunia dan pingat emas Olimpik kekal menjadi antara sasaran utama yang ingin direalisasikan dalam karier mereka. Luar negara, rakyat Indonesia meluahkan kebimbangan selepas syarikat tenaga milik Republik itu, Pertamina, menaikkan harga petrol bukan subsidi lebih 30%. Kenaikan mendadak itu mencetuskan reaksi terkejut dalam kalangan pengguna, khususnya mereka yang bergantung kepada kenderaan harian untuk bekerja. Kenaikan harga bahan api itu berlaku ketika Bank Indonesia menaikkan taraf faedah bagi kali kedua dalam tempoh sebulan dalam usaha menstabilkan keyakinan terhadap ekonomi dan mata wang rupiah. Selain itu, data fiskal menunjukkan kos subsidi bahan api, elektrik dan baja meningkat lebih 200% pada Mei berbanding tahun sebelumnya, sekaligus menambah tekanan kepada kedudukan kewangan Indonesia. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Malaysia-Jepun perkukuh kerjasama strategik. Lokasi pendakian ditutup ketika monsun timur laut. Sekian berita yang disunting oleh Azrul Faizal Jusso dari Pusat Berita RTM. Saksikan Piala Dunia FIFA 2026 secara percuma melalui MyTV dan RTM Klik. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

0: Assalamualaikum, selamat malam semua. Balik semula bersama-sama kami untuk gabungan 3 stesen RTM di Pantai Timur, Terengganu FM, Kelantan FM dan juga Pahang FM. Edisi hari Rabu macam biasalah, pukul selepas kita ikuti utama 9 malam sampai lagi pukul 10 malam. Hari ini untuk edisi 10 Jun 2026, ada pun masuk ke malam 25 Zulhijjah 1447 Hijriah. Di Terengganu FM malam ni ada bersama-sama dengan saya, nama saya Hal. Dan siapa agaknya dua lagi kawan saya yang ada dekat Kelantan FM dan juga Pang FM yang akan kita dengar perkataan yang dikongsikan oleh Dewan Bahasa dan juga Pustaka untuk Tiara Kata malam ni. Jadi kita nak bersama-sama dengan rakan kita di Pang FM. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar Hal? Rif kat sini macam biasa ya.
0: Khabar baik. Alhamdulillah. Rif, okey Rif?
1: Alhamdulillah. Baik, sihat walafiat.
0: Tenang-tenang saja ya.
1: Ya, betul.
0: Hari ni cuaca kat Kuala Terengganu nak kata panas tak panas sangat. Dia ada mendung-mendung, joong-joong gitu. Kadang-kadang dia renyai-renyai sikit. Kat Pahang, kat Kuantan macam mana?
1: Dia kalau untuk hari ni, kalau sebelah siang tadi Kuantan khususnya keadaan cuacanya baik, tak hujan. Sekarang hujan, tapi dengan ceritanya sekarang ni macam nak hujan. Okay. Tapi tak tahulah sebab dalam ni tak nampak kat luar kan.
0: Tapi walaupun kat sini cuaca mendung pun, tapi suhu dia 31 darjah juga. Panas juga.
1: Panas juga tu ya.
0: Dia walaupun mendung jauh gitu, dia berbahang. UV index dia pun tinggi juga ya.
1: Oh, bahaya tu ya.
0: Gitulah. Kalau nak keluar tu kena pakai apa panggil tu?
1: Sunscreen. Yes. Kalau Melayu dia apa?
0: Pelindung UV.
1: Pelindung matahari.
0: Gitulah kan. Okey Dave, kita nak tengok siapa. Kawan kita yang ada dekat Kelantan ni.
1: Istimewa katanya.
0: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ha.
0: Ya.
2: Ha, dan juga Rif.
0: Iya.
1: Ya, betul.
0: Malam ni kita ada, minggu ni kita ada kumbang lah di,
1: ada bunga.
0: Bunga lah, mak kumbang lah pula. Tukar.
2: Dah buat apa lama. Gitu
1: Lama dah sebenarnya cerita Pantai Timur ni tak ada bunga ni.
2: Agak-agak malam ni bunganya kembang lah. Sebab apa saya cakap kembang? Sebabnya baru lepas hujan. Orang Kelantan kata baru serik.
0: Baru serik. Air dada kering lagi lah.
2: Dodang lagi.
0: Dodang bukan dodek ke?
2: Dodang. Malam ni sama dengan saya Suhail Lamak Daud
0: Okay.
2: Kalau ada yang tak kenal.
0: Tapi kalau pendengar-pendengar di Terengganu ni dulu sinonida dengan suara SMD. Suhail Lamak Daud kan?
1: Ya. Kalau pendengar-pendengar lama di Pahang pun rasanya
2: sama juga lah.
1: Tentang memorinya tu. Pernah belaka.
0: Okay.
2: Pantai Timur je lah.
0: Pantai Timur.
2: Hashtag Pantai Timur saja.
0: Kita akan teruskan sampai pukul 10. Tapi macam biasalah kita nak berkenalan dengan ID stesen masing-masing lah dulu. Kita nak ke Pahang dulu. Silakan.
1: Ke Pahang. Okay, jom kita dengar ID stesen Pahang FM. Satu pilihan.

0: Radio Brescia. Pahang FM. Baiklah, ruangan cerita Pantai Timur dari Konti Pahang FM bersama dengan saya, Reef, untuk malam ini. Kepada orang-orang kita, mana yang nak masuk ke talian kita, nak kongsikan berkenaan dengan cara kata kita pada malam ini, 0951401124 dan juga 0955140125. Nak masuk WhatsApp pun boleh juga, 0103207448. Itu nombornya, ya.
1: Okey, bolehlah kalau nak telefon nanti. Nanti kita akan beritahu apa tiada kata kita malam ni. Tapi sebelum tu kita nak ke Kelantan pula. Silakan.
2: Boleh. Kita dengar idenya dulu, ya.
0: Ya.
2: Kelantan.

0: Okey, kalau di Terengganu FM Ustaz Ceria, anda boleh telefon 0969-2353-30 atau 6238-330 atau ke WhatsApp 0103446632 ataupun boleh juga tengok tonton dekat live TikTok. Baru je panas-panas lagi ni.
1: Panas
0: berasak lagi dekat live TikTok kita Terengganu FM underscore. Okey,
1: boleh.
0: Mula-mula ni kita kena bagi tahu dulu kan, Tiara kata kita kan.
1: Ya, betul. Kita kena kongsikan dulu.
0: Ya.
1: Kemudian nanti barulah pendengar-pendengar kita dapat nak bersama.
0: Ya.
1: Tapi menarik ni sebenarnya, pada malam ni katanya dari glosari dialek Kelantan ya. Jadi kita
2: kena sebut betul-betul.
0: Dia kalau orang besut dia juga setiu ni, rasa macam guna juga ni perkataan ni. Dia panggil
1: Kak Su ni, bagi Kak Su.
0: Kak Su. Sebut macam mana Kak Su?
1: Mana nyebut yang tu Kak Su?
2: Sebe. Ya.
0: Dia ada macam tengah tu macam ada
2: kena sadu sikit.
1: Sadu.
2: Sebe.
1: Oh, benda tu sebe ni kita orang faham ni, orang pun nak tahu ni. Sebe apa sebe? Apa tu?
2: Kalau was sebeh benda lain.
0: Sebeh benda lain.
2: Ini sebeh je.
0: Kalau ditambah urut lain pun jadi lain juga.
2: Betul.
0: Okey. Jadi kalau ikut bahasa standard dia adalah berkenaan dengan cahaya yang tidak terang. Malap ataupun suram.
2: Okey.
0: Kalau kat Terengganu lah dia panggil sebam.
2: Sebang.
0: Maksudnya apa? Lapu tu macam dah ceroh je, sebam je. Gitu. Maksudnya contoh dia kan.
1: Okay.
0: Jadi kita nak tahulah dekat Kelantan dengan Pahang malam ni Sebeh.
2: Sebut betul-betul eh.
0: Itulah. Sebeh. Dekat tempat anda panggil apa? Macam mana anda gunakan sebeh tu ya? Sebeh.
1: Kalau dalam perkataan biasanya kita boleh kata kelam.
0: Kan? Okey.
1: Tak apa nak nampak kelam.
2: Tak jelas.
1: Tak jelas.
2: Tak terang.
0: Okey. Nanti kita akan terima panggilan dekat negeri masing-masing. Tapi sebelum tu, kita ke lagu dulu. Jadi malam ni kita bagi lagu macam biasalah, istimewa lah. Kita bagi bunga lah malam ni kat kelas. Lagu apa tu?
2: Alright, disebabkan malam ni kita baru lepas hujan di, kalau di Wakacat, saya maklum hujan. Saya tak tahu di daerah-daerah lain di negeri Kelantan.
0: Okey.
2: Jadi kita siar lagu rock sikit eh. Siar lagu rock. Tapi cerita pasal jemput bisa.
0: Jemput bisa. Boleh lah hujan-hujan ni.
1: Boleh.
2: Alright, kita berhibur bersama dengan kumpulan Kapak Jemput Bisa menerusi cerita Pantai Timur untuk malam ni.
1: Yeah.

0: Are you on rock?
1: Yeah.
2: Oh, rock sungguh kita.
0: Betul.
2: Goyang kepala ha.
0: Betul.
1: Lagu ni versi rock ya.
0: Versi rock.
1: Saya ingat
0: asasannya lagu DK biasa je.
1: Lagu DK biasa. Sebab saya ingat zaman-zaman saya dekat bangku sekolah dulu, lagu ni glamour lah.
0: Betul.
1: Yeah.
0: Dia beri nafas baru.
1: Ya.
0: Okay.
1: Sentak lagu ni layan zaman sekolah dulu.
0: Okay. Baik. Ya, harapkan ada yang punya ilham lah malam ni nak buat jepu pisang.
1: Beli pisang sikat, klik rumah buat jepu.
0: Buat jepu.
1: Okay. Kita balik kepada Sebel kita hari ni untuk Tiara kata. Boleh telefon 0963535330 atau 6238330 di Terengganu ataupun di Kelantan ataupun di Pahang lah. Kongsikan perkataan ataupun dekat tempat anda guna sebel ni apa. Kita ke Pahang dulu, silakan.
2: Okey, tak ada pula pemanggilnya tadi. Ada yang nak bersama kita. Okey, ada. Jom. Kita bersama dengan hello.
3: Hello, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Warahmatullah. Apa khabar Maju, sihat?
3: Sihat macam biasa.
2: Alhamdulillah. Ya, mana cuaca yang situ hujan?
3: Hari ni tak hujan. Dia hari ni apa masa-masa manis.
2: Masa-masa manis.
0: Tak sama asing.
3: Sejak senyum, sejak hari redup. Sejak panas.
2: Gitu cuaca
3: ni. Itu nama ke masa-masa manis.
2: Iyalah.
3: Sejak senyum, sejak marah.
0: Ingat ke cerita Piramli?
2: Itu nama manis aku cari. Ada juga masa-masa manis ya. Okey, Maju, malam ni bersama dengan Hal di Terengganu dan juga Kak Su di Jesu. Jesu ke? Panggil Rasul yang ramai tahu lah.
0: Betul.
3: Kelantan.
2: Yo. Ada bunga malam ni.
3: Ada segar sikit.
1: Itulah Maju, kalau tak ada bunga selalu tanya bunga. Ni ada bunga dah ni.
3: Ada bunga dia segar sikit.
0: Maju yang segar.
2: Maju ni bunga yang memang setiap minggu ada. Alhamdulillah. Terima kasih Maju ya. Okey Maju, kita hari ni perkataannya sebel. Betul ya, sebel.
1: Sebel
2: ni maksudnya cahaya yang tak terang ataupun malak ataupun suram. Jadinya kalau di tempat Maju ni perkataan gitu apa, kalau gambaran situasi macam tu tu panggilnya benda.
3: Kalau tempat Maju ni kalau itu apa ni, kelabu-kelabu tu dia panggil kelabu asap.
2: Sama-sama.
3: Tu bermakna dia tak terang. Dia nampak macam tak jelas lah.
2: Nampak tak
3: dia nampak
2: je.
3: Tapi tak jelas. Tu dia panggil sama. Lepas tu kelabu asap. Kelabu asap. Kalau gelak ke kan lain pula. Gelak gelita, gelak gelemek. Kalau gelak tak nampak langsung.
2: Itu tak nampak terus tau.
3: Itu tak nampak terus. Ini kalau nampak
0: cuba ayat sikit Maju.
3: Sama-sama lah.
2: Cuba kena ayatnya tu Maju.
0: Cuba.
3: Tadi Maju petang tadi pergilah masuk dalam hotel. Tiba-tiba hari dah petang. Nampak sama-sama je pokok kayu. Berasa juga takut.
0: Asyik baik nampak jalan pulang.
3: Itu pula kalau jadi apa itu hari 15 hari hilang. Tapi dia tu sebab tu dia gelak gelita, dia tak nampak. Dia ini nampak sama-sama.
2: Kelabu asap je ya.
1: Maju ni cari benda dalam hutan tu.
3: Hiking. Itu dia nampak sama-sama dah.
2: Okey. Pucuk paku tu ya.
3: Cari pucuk paku, pucuk ceperek.
2: Macam pucuk boleh cari ya.
1: Yeah.
2: Okey. Baik. Terima kasih Maju ya. Sama-sama ataupun kelabu asal ya.
3: Terima kasih.
1: Sama-sama.
3: Mantap sama.
2: Ya.
3: Okey, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam
2: warahmatullahi. Dengarlah tu.
1: Terima kasih Maju. Maju. Nasib baiklah sama-sama tu Maju keluar terus.
2: Tak habis lagi
1: tak habis lagi hutan ni. Boleh buat cerita ni.
2: Iyalah. Sebab petang-petang masuk hutan kita negaranya.
1: Itulah kan. Okey, terima kasih panggilan di Pahang kita. Kita ke Kelantan pula kalau ada.
0: Kelantan tapi sebelum tu Kak Su nak baca dulu kiriman WhatsApp.
1: Boleh.
0: Daripada Kak Yah Jabi, dia kata selamat malam ke 33 DJ Bertugas.
2: Yeah,
0: contoh ayat sebel ni ialah malap.
1: Malap.
0: bapa lampu malam ni jadi malak je. Begitu katanya. Alright, kita cuba timur panggil pula eh.
1: Okey.
0: Ya. Hello, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
0: Pok Yaria tu, jangan suka lagi. Jangan suka dia. Oh, dia bau besar.
1: Dah ada apa-apa.
4: Jangan suka lagi. Tadi bunyi sebel saat ni. Ingat kita pukul lampu lalu kan ni.
0: Serah hati kita. Kita tak apa cerah. Okey. Suka. Kalau Pok Yaria pula, gana ayat. Kalau Pok Yaria...
4: Sebel ni dia orang kita agak malak lah.
0: Malak lah. Okey. Atau ada
4: perkataan
0: lain.
4: Ada perkataan lain. Perkataan lain tak ada orang kita sini. Apa ni? Kalau sebel kak, malak kak, tak cerah lah.
1: Tak cerah.
4: Kalau lapu rambut kan. Kalau lapu buka oleh bilik kak, lapu sebel kak. Gelak lah. Tak cerah lah mana.
1: Okey.
0: Acik Terawak ayat sekali teh.
4: Orang tanya, lapu motor ya. Warna lapu remuk, lapu sebel ni. Ada tempat tu ribu kak balik.
0: Kena tukar bur tu.
4: Kabur.
0: Okay. Beres. Terima kasih Pak Yang.
4: Okay. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi.
0: Suka Pak Yang. Tahu tak bo tak?
1: Ha? Bo tahu bo?
0: Bo tahu ke?
5: Apa tu bo? Tebo ke?
0: Bukan. Bo tu apabila cerita pasal lampu tadi. Bo tu adalah mentol.
1: Mentol.
5: Bo.
0: Kita cakap orang putih.
5: Yo, cakap orang putih. Tak nyebut dah mentol.
1: Lampu sebab beli bo baru lah.
0: Beli bo baru lah.
1: Hak gambar dah, hak wat besar sikit.
0: Wat besar sikit.
1: Okey, kita tengok di Terengganu pula. Assalamualaikum. Ya? Yeah? Yeah. Belum tekan lagi. Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam.
1: Ya.
5: Barulah dengar bunyinya.
0: Apa khabar Ayu?
6: Alhamdulillah. Apa khabar Kak Suri dan Jahan?
5: Sihat.
0: Alhamdulillah.
5: Kak Suri macam tu, suara Ayu tu.
0: Ya. Yeah.
6: Tengok duk rata ketam sana ni. Lepas tu tengok dengan kata nak masuk sekali lah. Cerita pasal timur malam ni. Orang Kelantan kata benda sebel.
0: Oh, Terengganu kata benda
6: sini ni macam hal kata tadi lah. Sebang. Lepas tu malak ni dia ada tambah sikit lagi belakang. Kalau orang Terengganu, kalau Alik Kuala ni lah. Kata apa lapu mahaku ni metode tu kodoh. Malak uak juga.
1: Malak uak.
6: Malak uak.
1: Maksudnya uak rendah lah tu.
0: Kurang uak.
1: Patut sebang.
6: Betul-betul tu uang ayah penduduk dalam uak perlu ni. Apa yang api aku ni. Tukar-tukar dah metal malak uak juga. Aku beli uak berapa uak. Berapa uak kuasa.
1: Uak salah rupanya.
6: Tu kata wotang dah hangat maksudnya. Tapi memang gagah kot tu dia malak uak. Sebang. Sebang tu biasalah ayat Terengganu sebang. Yeah. Tapi kalau Alik Terengganu, kalau sebam, kalau ada huruf M di belakang tu, dia bukan malak sebam tu.
1: Dia apa dia?
6: Buka kamu. Kalau buka kamu dia orang masuk sebam, S-E-B-A-M, makanan penuh dalam mulut.
1: Betul.
6: Tapi kita jarang guna perkataan tu.
1: Itulah, jarang guna tu.
6: Jangan guna. Kalau buka kamu rewang, dia ada gitu.
0: Tapi
6: kalau Alik Terengganu ni, S-E-B-A-N-G.
1: Sebang. Okey.
6: Sebang uang, malak uang ni. Api ni, pusing apa ni.
1: Salah huruf jadi ketak mulut lah. Penuh makanan lah.
6: Penuh mulut. Tapi sini kalau nak sedap, kalau api malak ni kot, dia kata gini. Aku malas nak tukar metode lah. Tukar pun gini juga. Sebang uang, malak uang ni.
1: Apa tukar metode sebang juga?
6: Alah. Kau beri buat tu singa.
0: Panjang cerita kita. Mana ambil
1: Tukar metu sebab juga. Dah aku nak kata benda.
6: Pesinga di jihad kau beri mu.
1: Terima kasih you.
6: Sama-sama. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi
0: wabarakatuh. Dia kalau di Kelantan, dia panggil sebel.
1: Sebel.
0: Kalau
1: sebel.
0: Ke Thailand, dia panggil sebai.
1: Oh, sebai. Waktu kena sekali dengar sekali dengan lagu tu. Okey, selesai pusingan pertama kita untuk sebel malam ni. Okey, kita nak ke lagu pula. Lagu kita ke Terengganu pula dah.
5: Terengganu, boleh.
1: Kita dengar lagu ni dah.
0: Boleh.
5: Silakan.

0: Okey, kembali bersama-sama kami di Cerita Pantai Timur pukul 9.39 minit malam. Dah buat apa kata gitu tajuk lagu tadi tu?
1: Dah buat apa kata gitu?
0: Ya, ngos naik kat adik.
1: Terasa kita dia kata hidup kepek.
0: Banyak yang kata dalam tu tu.
2: Habis. Tak ada arah lah.
0: Okey, tak ada lagu daripada Pak Din Veteran. Dah, kita nak ke pusingan kedua kita. Untuk sebar malam ni.
2: Sebar.
0: Kita balik semula ke Pahang. Sila.
2: Okey, kita ke Pahang. Tapi tak ada pula yang manggilnya sekarang ni. Tak apalah. Kita lompat dulu ke mana Kelantan.
0: Ke Kelantan ada.
1: Kelantan boleh. Halo, Assalamualaikum.
3: Halo, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Assalamualaikum.
1: Pak Seli kata...
3: Ya,
1: saya ambil tu sakit
3: hari ni.
1: Waktu saya
3: ambil
1: dah sakit
3: hari ni.
1: Jangan cerita tu sakit. Pakai-pakai amal ambil belakang
0: pula. Nak pergi juga ni.
1: Nak pergi pulang cerita Tanjung. Ya, bukan nak tengok FIFA. Okey, baik Pak Su. Malam ni kita bercerita mengenai sebar Pak Su.
3: Sebar ni maknanya tidak apa ni. Tidak apa-apa seluruh lah maknanya. Baik. Oh, malam ni boleh tu sebar. Tidak seluruh. Gitulah.
1: Cumanya Su nak tanya Pak Su. Adakah sebar ni sesuai juga kalau kita nak guna untuk orang gelap?
3: Sesuai
1: ke? Ya, kau tak buat su.
3: Sebar ni boleh gelap ke orang tu?
1: Tidak, untuk orang yang gelap.
2: Orang?
1: Orang tak apa-apa cerah. Boleh ke kita kata, guna dah mau kulit sebar lagi ni?
3: Tak
0: boleh kena nyanyi. Dia baru balik pula.
1: Oh, jenis sebab sok modok. Dia pula. Okey, baik. Kalau Pak Su pula awak ayat lagu mana perkataan sebab. Kalau Pak Su ada perkataan lain tak guna selain daripada sebab ni?
3: Mana malam ni boleh tu sebab. Mana lah. Itulah maknanya.
1: Okey, maksudnya Pak Su guna perkataan sebab jugalah. Tak guna perkataan lain.
3: Guna
0: kata sebel
3: lah.
0: Sama jugalah.
1: Terima kasih.
0: Waalaikumsalam. Maju tadi dia kata apa?
2: Sama-sama.
0: Oh, maksudnya baru satu je lah perkataan yang sebel ni yang lain selain daripada sebel.
2: Apa tadi tu? Kelabu asap.
0: Okey. Kita nak tahu juga ada tak tempat lain yang sebel tu dipanggil lain. Kita ke Terengganu kan?
2: Boleh.
0: Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.
0: Pak Mat Besut. Pak Mat. Ya, kamu baik alhamdulillah.
4: Macam tu.
1: Ya.
4: Hari-hari.
2: Baik, terima kasih.
4: Alhamdulillah.
1: Sihat.
2: Ceria dengan saya Pak Mat malam ni ya.
4: Ya ke?
0: Pak Mat selain
4: daripada sama.
0: Oh, Pak Mat.
4: Ya.
0: Selain daripada sebel, ada ke perkataan lain?
4: Sebel ni dia malak pun boleh juga.
0: Malak.
4: Oh, patu. Apa? Sama-sama.
1: Kalau Pak Mat guna ayat mana?
2: Kalau Pak Mat ni biasa ke guna?
4: Kata saya guna malak.
0: Malak.
4: Contohnya, bapa lapu mula ni malak. Kau tepi api gitu.
1: Malak lah, bukan malah tak.
4: Bukan malak. Boleh gitu juga.
0: Boleh malak juga?
4: Boleh malak juga. Kau dia awet banyak, okey? Dia di malak, boleh. Pasal dia di dengar awet.
0: Maksudnya kalau guna malak belaka lah.
4: Malam berlaku lah.
0: Okey. Baik.
4: Sama tu ilis ke tu.
1: Ini dah setara tu orang besu.
4: Ilis lah. Sama ni.
0: Jadi sebaik jaga guna lah.
4: Sebaik tu memang guna juga. Tapi mainkan malak lah.
0: Baik. Terima kasih Pak Mat.
4: Okey, sama-sama. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Warahmatullahi.
0: Saya pun banyak guna malak juga. Jarang guna sebel. Kalau kecek dengan orang belah besuk dan Kelantan guna sebel. Banyak guna malap juga rasanya.
1: Malap lah dia. Kalau Kak Su guna suram.
0: Suram.
1: Tiba.
0: Gila lagi.
2: Ada pemanggil nampaknya di Pahang ni.
0: Sila.
2: Hello. hilang dah. Hilang dah.
1: Merajuk.
2: Ha, merajuk dah.
0: Telefon semula, telefon semula.
2: Telefon lagi. Ha. Tapi iyalah kalau macam okey, ada. Angkat terus. Hello.
5: Hello, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
5: Ha. Orang Kelantan ni dekat Pahang ni.
2: Oh, Kelantan.
1: Dah buat apa gitu? Dah buat apa Cik Edah eh? Cik Edah? Bapa Cik Edah pergi Pahenungnya?
5: Tak tahu. Jalan dia jauh tu. Apa? Kita nak singgah-singgah di Kelantan, singgah Pahenung, tak ada tempat nak singgah.
2: Oh. Pelajuk lah.
5: Dia tak buka pintu. Kita pelajuk lepas. Jangan pergi sampai ke Kuantan. Suruh situ kan ni?
2: Boleh. Kita buka pintu.
1: Boleh.
2: Tak ada masalah. Sama tadi nama Kak Dah, Cik Dah.
5: Ah ya ya.
2: Oh, Cik Dah.
5: Selamat malam dululah. Kumbang tu itu apa? Ha tu Dengano di Pahang satu kita lah di Kelantan tu. Selamat malam semua tiga tu.
2: Ya, selamat malam semuanya.
5: Ah kita pergi kalau kata sini kau orang kenapa nampak dia serup suram kau nampak nak tiok tengah mana nampak mendung nak nu. Nampak kue cigoh kan masa dia masang kita kata eh mendung nak ujar kau. Kita rasa sedek eh. Kita tahu dah dia tu masam marak kata suram muka tak apa nak curuk tak apa nak senyum tu. Kita sini ya lah. Kata nampak nak ujar kali nampak gelak molek di sana tu.
1: Tu maksudnya perubahan watak dia dah.
5: Apa ni watak dia lah. Perasaan muka kita tengok muka nampak nak teduh. Kita kata teduh nak ujar kau. Gitu je lah. Cuma kita nak kata buat apa nak tiak ke sedih. Kita tak kata sedih. Kita pergi kata ke mendung ke atau suram ke gitu lah.
1: Malah tu. Nak tanya Cik Edah. Kalau sebel Cik Edah biasa guna tak perkataan sebel?
5: Sebel. Orang aku kalau sebel kata malam ni sebel. Nak jahit tak boleh nak cucuk jarum. Tak nampak lebih jarum ni.
1: Maksudnya Cik Edah pun guna sebel jugalah.
5: Sebel jugalah. Kalau aku tak apa nak jarum kat. Kalau buat 40 dengan buat 100 yang terima buat 100 buat 40 memang sebel lah.
0: Betul lah kata kalau boleh buat.
1: Patah ada beza dengan dia. Buat aku.
2: Kena tukar bol lah.
1: Tukar bol lah.
5: Terima kasih.
0: Sama je dah.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Okay. Mana ada Arif eh? Boleh tukar bol eh?
2: Boleh. Kita menggunakan terus pengetahuan yang kita baru tahu tadi eh.
0: Dia ada satu lagi kalau bobo ni Arif. Apa dia bahasa yang selalu guna? Pecah bol.
2: Kantoi.
0: Allah pecembur dah lah. Tahu dah lah pecembur dah lah aku ini.
2: Maksudnya. Itu Terengganu ke Kelantan tu?
0: Selalu juga guna kat sini.
2: Kat Sumi biasanya ada guna gitu?
1: Ada juga.
2: Campur. Ada juga. Okey. Kita boleh guna lah tu.
1: Boleh.
2: Dah tahu ni kita boleh guna.
0: Selesai dah semua pusingan eh?
2: Ya, pusingan kedua dah. Tiga.
0: Kita nak layan lagu di Pahang lah pula. Lagu apa tu malam ni?
2: Kita dengar lagu Uwe lah Atok. Jom kita dengar.
0: Okay, jom. Alright.

0: Ya, baik itu dia. Nyanyian Zurin anak Semantan lagunya Away lah atau ya.
1: Okay.
0: Banyaklah ceritanya itu dalam. Gitu ya.
2: Dia cerita pasal ada atuk dia ke?
0: Dia macam-macam lah kisahnya yang berlaku.
2: Weh lah atuk. Gitu ya.
0: Okey, baik. Masih lagi berkenaan dengan benda kita cerita malam itu ni.
2: Sebel. Lain kata orang Kelantan sebut bunyi.
0: Sedap je dengarnya. Kalau kita sebutnya kelakor.
2: Dia smooth je. Okey, kita ke Pahang pula kalau ada.
0: Di Pahang tak ada, sekarang
3: lagi.
0: Ni.
3: Okey. Kasih di Kelantan eh.
0: Boleh, boleh. Kelantan ada. Okey, sudah.
3: Hello, assalamualaikum.
4: Ya, waalaikumsalam.
3: Ya, siapa tu?
4: Tanah Merah ni.
3: Abang Joe.
4: Yo.
3: Ya, Abang Joe, hujan ke tidak Tanah Merah?
4: Hujan, rentik-rentik, renyah-renyah katanya. Okay,
3: renyah-renyah tak apa, jangan gelenyah-gelenyah ya.
4: Tapi tak tahu, nampak gelap kat atas tu.
3: Gelap kat atas. Tapi malam ni memang nampak gelap semua dah.
4: Kena wik patuh gelap pun dah.
3: Silakan.
4: Duk gelap dengan kertas atas teka. Lepas pagi nampak gelap. Tu atas takut menebak. Mentah lagi.
3: Okey, baik. Kembali pada tajuk kita hari ni, sebel.
4: Sebel.
3: Orang Tanah Merah panggil sebel juga ke, Abang Joe?
4: Ya, sebel dengan malak ni dia berbeza tu. Sebel ni dia cahaya. Lampu kau, tak kira lah matahari kau, pelita kau. Dia kira cahaya sebab. Kalau malak ni, dia boleh pergi cahaya pun boleh pergi, hak lain pun dia boleh pergi.
3: Hak lain tu kenapa dia maksud dia?
4: Macam kita kata, mana kat demo kau boleh tengok ni sebab. Orang suruh tadi ambil benda tu, main liat gitu. Tak gok dah main sebab lagi ni. Dia sebab ni dia lama gok ke dia bergerak apa? Bergerak orang suruh gapo.
2: Lihat. Lihat. Slow.
4: Slow. Dia slow.
3: Jadi kalau Bejo mengenai cahaya ni panggil sebab lah.
4: Kalau cahaya ni gak dia panggil apa gapo dia asal lagi tu?
3: Tahu apa Jo nak
4: ya. Sebab. tak jadi kata apa kawan tak lagi mana normal dah mengajak dia apa. Tak ada buah dah puas coti dah cuma ibu

0: yoga. Ha. Oh, duk main sebel gitu.
1: Memang
0: malak pun boleh yoga, malak pun.
2: Oh. Malak boleh yoga.
0: Ah, tapi dia beli kategori malak dia boleh pergi banyo.
2: Okey. Ha. Kategori hak alat bejonya kategori mana?
0: Ha?
2: Kategori kalau bejonya lagu mana hak malak ni?
0: Malak.
2: Ha.
0: Hak malak ni dia tak pun nak pergi kat mana.
2: Oh.
0: Oh, kalau kita suruh gapo dia macam nganggu gitu lah.
2: Malak juga tu.
0: Boleh guna juga. Dia kata, kata, dia ambil sebuah dia buat not toxic, dia geriak dulu, dia nganggu. Dah buat terperhatian kata kau.
1: Oh, boleh guna untuk perbuatan jugalah.
0: Dia. Kalau lampu dia juga, buat malak pun, dia boleh pergi banyak malak.
2: Boleh pergi banyak. Yang hidup pergi banyak juga lah.
0: Kau beju lah, kacik warna beju sekali. Lagu lain, kalau ni buat sama lah. Kacik selur, tak selur.
1: Tak malak-malak.
0: Tak makan nasi lagi.
2: Tak malak-malak setahun ni.
1: Ada lagi
3: nasi. Tak makan nasi lagi punya.
0: Tiga pun juru beju tak kena ni. Tengganu siapa dia ni?
1: Tengganu dengan ha malam ni beju.
0: Oh, ha. Dia faham?
3: Rif kat bahang untuk malam ni.
0: Oh, tiga penjuru lah.
2: Tiga penjuru.
0: Badan rasa teh tarik tali. Rasa saloh dah ada bau. Terima kasih semua sekali katanya. DJ tiga penjuru.
1: Ya, terima kasih.
2: Terima kasih, Bejo.
0: Okey, selamat. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Bejo ni gelaran dia Raja Pantun.
1: Oh, patut lah.
2: Kalau tak patut remeh.
1: Pantun dia pun. Oh, patung pak kerak tu.
2: Betul.
1: Oh, patung pak kerak.
2: Oh. Kalau kita ada kerak tak jumpa. Oh,
1: betul.
2: Tak jumpa masa.
1: Moja dia tak suruh kita balah.
2: Betul.
1: Okey. Kita nak baca kiriman WhatsApp di Terengganu ni. Dia kata daripada Abang Mi di Geliga.
2: Baik.
1: Abang Mi kata kalau kat Terengganu perkataan sebang orang lama dulu sebut beleh. Oh, beleh. Oh, lapu beleh. Oh, ada juga.
3: Beleh.
2: Ha. Maksudnya dia kecil dah.
1: Ha, beleh-beleh. Ha. Ha, wak dia tu kecil lah tu. Ha. Mujur juga Abang Mi royak kalau dah royak dah tahu.
2: Ha. Ha.
1: Contoh ayat, guana lapu tu nampak beleh je, nak macam nak padang je.
2: Macam pelita, betul. Pelita kan ada juga orang kata beleh.
1: Beleh
2: dia makin lama, dia makin kecil, dia punya sumbu tu.
1: Okay. Kau lama kau beleh dah. Okay. Terima kasih Abang Mi. Itulah kiriman di Terengganu kita. Ada lagi kiriman-kiriman yang nak di perhabis ada tak?
3: Tak ada.
1: Jadi kebanyakannya malam ni kalau sebut pasal sebel ni.
2: Sebel?
1: Yang kita selain daripada sebel ni kita jumpa tadi sama malak.
2: Malak.
1: Terbaru tadi beleh.
3: Beleh.
1: Tiga tu je setakat ni. Hak lain-lain lagi tu tak ada lagi tu.
2: Betul.
1: Kalau ada lagi nak rakyat boleh. Boleh telefon lagi kan. Tapi kita duduk di ujung dah ni.
3: Betul.
1: Kita 3 minit lagi akan ke pukul 10 malam. Kejap je masa berlalu dok. Okay. Jadi sebelum kita berakhir ni apa rancangan menarik dekat stesen masing-masing lepas ni? Dekat Kelantan tu ada apa lepas ni? Pukul 10.
2: Pukul 10 kami lepas ni seperti biasa kita dalam cekok kita ada rancangan rentak kenangan sebagainya. Cuma nak maklum sikit je. Kalau tak dipuk seli ada maklum dia pergi ambil dia tiket dia kata.
3: Tiket dia
2: tu. Sebenarnya gini 20 hari bulan ni 20 Jun nanti kami di Kelantan FM akan mengadakan sambutan ulang tahun RTM ke-80. Kita akan buat di Pulau Seri Tanjung. Jadi kalau nak ke Pulau Seri Tanjung tu kena naik boat.
1: Boat tu tiket lah.
2: Boat tu lah tiketnya. Jadi kita bagi boat tiket ni kepada siapa yang cepat dia dapat boleh dapat di kita punya itu balai pengawal kita.
3: Laju
2: jadi kita mengharapkan juga program ni pun alhamdulillah mendapat kerjasama yang cukup ramai daripada penaja-penaja kita.
1: Okay.
2: Dan Pulau Seri Tanjung ni sendiri kalau Rih belum sampai lagi, Hal belum sampai lagi, kena mari.
1: Memang tak ada siapa tunggu.
2: Kena mari. Sebab ni merupakan salah satu destinasi pelancongan yang cukup menarik di negeri Kelantan. Walaupun bunyi macam pulau, itu ada jauh pun. 10 minit sampai dah naik boat.
1: Pulau Suri
2: sebelah tu Pulau Seri Tanjung.
1: Sebelah
2: dia.
1: Okey. Kesalah pula lagi.
2: Tak kesalah pula.
1: Tak sampai mana. Okey. Itulah dia. Dekat Pahang apa yang menarik lepas ni?
3: Baik, hari ini kita akan dengar seleksi lagu dan juga info-info yang menarik lah untuk pendengar-pendengar semuanya.
1: Okey, dah. Jadi dekat Terengganu, lepas ni kita akan dengarkan lagu-lagu Inggeris. Lagu-lagu Inggeris kalau kebiasaannya bersama-sama dengan DJ Au, DJ Au ni. Malam ni bersama-sama dengan DJ Hal.
3: Oh, DJ Hal pula ya.
2: Seperti London lah malam ni.
1: Lagu saja Inggeris.
3: Okey. Oh, kecek-kecek Ganu lah.
1: Kecek standard-standard. Rancangan dia, nama dia tetap sama lagi. Tune and Roll. Jadi kalau anda semua yang selalu dengar apa ni, Cerita Pantai Timur ni, selalu juga DJ, pernah jugalah DJ Au ni mengendalikan Cerita Pantai Timur ni kan.
3: Ya.
1: Jadi lepas ni DJ, bukan DJ Au ni, bersama-sama dengan DJ Hal ya.
3: Ya.
1: Jadi sampai ke hujung pertemuan kita untuk edisi hari ni.
3: Ya, betul.
1: 10 hari bulan Jun 2026 ni. Terima kasih untuk Reef. Terima kasih untuk DJ Su. InsyaAllah jarang-jarang sekali kita bersama tau.
2: Betul.
1: Ada masa, ada peluang kita bersama-sama lagi di lain masa ya.
3: InsyaAllah.
1: Kita jumpa lagi. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: bulan dan bintang. Temankan DJ Hal.
1: Ada malam, ada DJ Hal. Ada malam, ada malam, ada DJ Hal.
0: Ada malam, ada DJ Hal. Saya Awi. Layan terus Terengganu FM. Terengganu FM. Mesin.

0: Your best English hits. Tune in home. Our music. Your man.
1: Ya, Cimin and Roh kembali bersama-sama dengan anda untuk edisi 10 Jun 2026. Apa khabar semua? Harap okey saja, tertenang je, baik-baik je. Sambil-sambil duduk buat kerja, yang bekerja tu ada yang habis kerja pukul 10 malam, ada yang habis kerja pukul 11 malam, ada yang habis kerja pukul 12 malam, ada yang habis pagi esok. Tak kisahlah habis pukul berapa sekalipun. Yang penting mood tu, biarlah dalam keadaan baik-baik dan juga okey saja. Ya. Yeah. Okey, kita akan lain senarai lagu Inggeris sampai ke pukul 11 malam nanti untuk malam ini. Dan saya nak tahu jugalah siapa yang sedang dengar radio waktu ini. Boleh juga lapor diri anda ke nombor kami di 0103446632. Dan juga boleh tonton saya juga dekat live TikTok Terengganu FM underscore yang sedang bersiaran sekarang ini. Kita mulakan dengan lagu

cantik, aksi dramatik, keputusan mengejutkan. Semuanya dalam liputan khas Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Dengarkan sorotan terkini dan perkembangan pasukan pilihan anda setiap hari. Satu jiwa, sejuta sorakan.

0: buat peringatan untuk semua. Jangan hutang kapet dengan orang tak kenal sangat. Mari jual, bahaya weh. Nok-nok hari-hari mari tagih hutang kapet. Jaga-jaga. Dia datang. Sayang mari ambil uang.
1: Sayang mari ambil uang.
0: Sayang dia tulis ni. Mula-mula saya mari ambil uang. Lama-lama sayang mari ambil uang.
1: Saya mari ambil sayang lah.
0: Sayang menyayang. sudah dah lah.
1: Lepas tu dari kapet tu.

Abang Pukul 2 di Besut dan juga Setia Gareth Gates. Lagu ni keluar pada tahun 2002. Lagu ni judulnya adalah Any One of Us Stupid Mistake, yang merupakan antara lagu yang popular, antara lagu popular jugalah oleh Gareth Gates ni, yang keluar pada 8 Julai 2002. Ini adalah single kedua daripada album What My Heart Want to Say. Dan lagu ni jadi hits dan juga popular dekat Eropah dan juga UK dan juga di negara kita Malaysia. Siapa-siapa yang membesar di tahun 2000, 2001, 2002 tu kan, 2003 kan, waktu tu ada yang kata masih lagi dekat bangku sekolah-sekolah lagi, lagu ni selalu keluar dekat radio, ya. Maksudnya anda membesar dengan lagu-lagu inilah. Lagu ni mengisahkan seorang lelaki yang menyesali kesilapan besar yang pernah dibuat kepada pasangan dia yang dicintai. Lepas tu dia mohon maaf, minta maaf dan harap diberikan peluang yang kedua, sebab percaya bahawa siapa saja boleh buat kesilapan dan dia diberikan peluang yang kedua. Gitu ya. Jadi itulah sebersikit info berkenaan dengan lagu Gareth Gates, Any One of Us. Okay, terima kasih. Kita nak teruskan lagi dengan seksi lagu yang berikutnya. Ini lagu persembahan daripada Rich Manu dengan It's You Matter.

0: matches, you know. The only one, baby. I'm out of here.
1: Kopi Bola Pagi membawakan rangkuman aksi, drama, kejutan dan detik menarik perlawanan malam tadi. Mulakan hari anda dengan bola sepak dan secawan informasi. Kopi Bola Pagi, segar, pantas.

daripada Cyndi Lauper dengan Girl Just Want to Have Fun. Lagu ni keluar pada tahun 1980-an lah, popular di era 1980-an, dan lagu ni adalah lagu yang menjadikan Cyndi Lauper sebagai ikon pop waktu itu pada era 1980-an. Dan lagu ni keluar pada penghujung tahun 1983 sebagai single pertama daripada album She's So Unusual. Okay, dan walaupun lagu ni dia tajuk dia macam kedengaran macam santai gitu, tapi sebenarnya lagu ni dia membawa mesej tentang kebebasan wanita untuk menikmati hidup, buat pilihan sendiri dan tak dikongkong oleh masyarakat. Ditulis oleh Robert Hazard dan juga ditulis sebenarnya oleh Robert Hazard dari perspektif lelaki, tapi waktu tu Cyndi Lauper dia ubah menjadikan lagu ni lebih berfokus kepada wanita dan akhirnya menjadi simbol pemerkasaan wanita. Tajuk dia pun kan Girls Just Want to Have Fun. Okay, sebenarnya lagu ni menjadi top 10 di lebih 25 buah negara kalau dalam carta, dan nombor 2 carta Billboard Hot 100 di US dan juga nombor 2 di carta UK. Itulah dia ya. Okay, daripada lagu Cyndi Lauper Girl Just Want to Have Fun tadi tu, kita nak ke lagu yang berikutnya pula ni, daripada artis penyanyi wanita juga ni. Okay, penyanyi yang dikenali dengan nama Pink. Siapa suka warna pink? Tapi nama dia Pink ya. Lagu yang berjudul Family Portrait. Jom kita dengar sama-sama. Kekal terus bersama-sama kami di Terengganu FM.

1974, Terry Jacks versi Terry Jacks dengan Season in the Sun. Okay, lagu ni telah dirakamkan oleh ramai artis terkenal sepanjang beberapa dekad. Lagu ni sebenarnya adalah lagu asal daripada lagu Perancis Les Morts et Bon, ciptaan Jacques Brel sebelum diadaptasi ke bahasa Inggeris. Dan antara artis-artis yang pernah rakamkan lagu ini antaranya adalah The Kingston's Trio versi bahasa Inggeris 1963, The Beach Boys 1970, tapi hanya dikeluarkan secara rasmi pada 2021, Andy Williams 1974, Bobby Winton 74, lepas tu Westlife, ini versi 1999. Ni mesti anda pernah dengar lagu versi Westlife kan, Season in the Sun, yang memperkenalkan lagu ni kepada generasi baru. Lepas tu Nirvana pun pernah juga rakamkan versi yang lebih santai dan emotional pada 1953 dan diterbitkan pada 2004 dalam koleksi mereka. Lepas tu Me First and the Gimme Gimmes versi punk rock 1997 dan juga Black Box Recorder, ini rakam versi alternatif pada 1998. Ramai sebenarnya yang pernah rakamkan lagu We Have Hill, We Have Fun, We Have Season in the Sun. Yeah? Jom kita nak ke lagu berikutnya. Ini lagu bersama Spandau Ballet dengan True.

Frekuensi ini untuk pendengaran anda. Dari pagi sampailah ke malam. Anda dan kami, kita saling berteman. Kamilah, Terengganu FM.

Okay, ada lagu bersamaan MJ Michael Jackson dengan Beat It. Ha, siapa-siapa yang pernah dengar atau suka dengan lagu ni ataupun pernah dengar, ada satu lagi versi bahasa Melayu, bukan Beat It tajuk dia, tapi Beat In.

frekuensi ini untuk pendengaran anda. Dari pagi sampailah ke malam. Anda dan kami, kita saling berteman. Kamilah, Terengganu FM.

11.20 minit malam, kembali bersama-sama kami Dato' Aisyah. Lagu di tahun 1991 dengan Selanjur Bercinta. Boleh telefon kami 10 minit daripada sekarang ni, 0962353330 dan juga 6238330 untuk ucapan dan juga dedikasi selamat malam anda. Kekal bersama-sama kami di 96.2 di Besut dan juga Setiun Terengganu FM.

Radio. Ikuti laluan ke final yang membawakan analisis eksklusif, strategi permainan, dan penilaian prestasi pasukan dari perspektif pakar.

Malam Piala Dunia FIFA 2026, perlawanan pembukaan akan dijadualkan bermula pada 11 Jun 2026. Hari ini 10 Jun 2026 ya. Sama-sama nantikan. Okey, dan ini kita nak kongsikan jugalah sikit dengan anda berkenaan dengan Piala Dunia 2026 yang bakal mencatat sejarah sebagai edisi terbesar sejak kejohanan ini diperkenalkan pada tahun 1930. Jika sebelum ini hanya 32 pasukan saja bertanding, kali ini sebanyak 48 pasukan akan beraksi. Jadi ini bermakna lebih banyak negara dan lebih banyak pemain, lebih banyak gol dan lebih banyak kejutan akan untuk peminat bola sepak di seluruh dunia. Dan untuk edisi 2026 ini, tiga negara, satu kejohanan, yang mana buat pertama kali dalam sejarah tiga negara menjadi tuan rumah bersama, iaitu Amerika Syarikat, Kanada dan juga Mexico ya. Dan anda juga boleh saksikan dan juga boleh dapatkan lebih banyak informasi berkenaan dengan Piala Dunia FIFA 2026 ini dengan page rasmi kami di Facebook Rasmi Terengganu FM. Jumlah perlawanan meningkat kepada 104 perlawanan berbanding 64 pada edisi terdahulu. Dan jika anda menonton satu perlawanan setiap hari, anda memerlukan lebih anda boleh lebih banyak lagi informasi dekat page dan juga media sosial Maxos Rasmi Terengganu FM dekat media sosial. Okey, 0962353330 dan juga 6238330, 0103446632 untuk ucapan dan juga dedikasi. Selamat malam anda.

0: Ada yang tanya apa tajuk lagu ni? Tajuk lagunya adalah Sultans of Swings daripada Dire Straits. 0962353330 6238330 untuk ucapan dan juga dedikasi selamat malam anda. Ni pemanggil pertama kita. Siapa tu? Selamat malam.
1: Hello.
0: Ya, selamat malam. Hello.
1: Malam ada di Jihad.
0: Terima kasih Kak Roh.
1: Sama.
0: Kak Roh ingat siapa malam ni Kak Roh?
1: Berapa orang?
0: 5 saja.
1: Terima kasih 5 pun. Yang pertama kepada Zul Alif. Yang kedua kepada Zali Ketel. Yang ketiga Amir Arum. Yang keempat Sini. Yang kelima Zul Pasa. Dengan ucapan selamat malam. Dengan Zijiha balik kali. Tidur lalu. Tak payah basuh kain.
0: Tak ada hari ni. Basuh belakang dah. Seminggu dah basuh.
1: Beres.
0: Terima kasih. Hello, selamat malam. Terputus 0965333062383330. Ni pemanggil kedua kita.
2: Tika.
0: Siapa tu?
2: Ini malam ini adalah Mawang bersama di Jihad. Selama dah duduk macam apa malam.
0: Oh, kejut kita. Dah. Mawang, apa khabar Mawang?
2: Mawang ni.
0: Baik ke Mawang?
2: Baik. Lagi ni. Tak ada nak buat ucapan banyak. Gini lah. Mawang sayang 5 orang dah lah.
0: Ya. Sila.
2: Pada benda. Mok Ngoh Binjar. Pasal ni baru kau cakap dengan Mok Ngoh. Kak Nisu. Mekna Bukit Dimang. Kimi Batu Rakit. Umi Ajir. Cukup dah je 5 orang.
0: Sama lagi.
2: Lepas tu balik nanti. Hati-hati jalan raya.
0: Terima kasih Mawang.
2: Sampai balik pukul 12 nanti.
0: Ya, terima kasih.
2: Okey, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Assalamualaikum. Siapa tu?
3: Saya.
0: Masuk dah. Pukul berapa tidur?
3: Dah petang balik dah tidur. Dah ni terkejut pula.
0: Terkejut ni pukul berapa agak tidur balik?
3: Tidur balik ni tahulah. Payahlah dah tidur. Nak boleh tidur pula. Payah.
0: Du.
3: Nyanyilah ibu kan. Boleh lah tidur.
0: Buat ucapan dulu. Mana tahu lepas buat ucapan boleh tidur. Sila.
3: Ucapan malam ni untuk Kak Konti. Lepas tu pada Kak Roh kita. Terima kasih Kak Roh. Malam kemarin Kak Roh buat ucapan. Lepas tu pada rumah-rumah kita. Kak Leha kita tu senyap mana Kak Leha. Pada Kak Nik kita Saripah dia burung. Lepas tu pada Kak Ma. Apa ni? Gelugu Raja kan? Lepas tu pada Ha sekali lagi. Terima kasih Ha. Tak boleh nak cakap banyak-banyak Ha. Dah tak batuk. Tak sihat lagi ni.
0: Okey, terima kasih.
3: Mama. Yeah.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya iyakan saja. Dah tahu Kak Ma mana tau? Kak Ma duduk mana? Umbrella dengan Bukalah Hatimu. Dah buka dah. Tak ada orang sudi masuk. Lama dah buka.

0: Antara dua, Farah, yang mana satu pilihannya? Kalau dah sampai ke antara dua tu, maksudnya banyak pilihan lah tu kan, ya? Yeah? Okey, dah pukul 11.44 minit malam sekarang ni. Selamat malam semua. Kita ada Ichu ni. Hai DJ Hal. Ichu kata nak ucapkan selamat malam kepada semua kawan-kawan yang sedang menonton live Terengganu FM. Terutamanya kepada Uncle Mat, AG, D. Rahman, Norul dan juga Zana. Semoga terus mesra ceria bersama-sama dengan Ada Malam, Ada DJ Hal. Terima kasih bacakan komen. Balik kerja hati-hati. Terima kasih banyak-banyak, ya. Okey, panggilan lagi. Siapa yang ada dekat talian ni? Assalamualaikum.
1: Hello.
0: Hello.
1: Yeah.
0: Surya.
1: Yeah, Abang Rahim.
0: Ucapan awak untuk lima orang malam ni.
1: Okey. Kak Ani Minca, Kak Agar, Cik Ami, Andi Gauding, Abang Satu, Abang Rahim Kepadu, Adik KI, Adati.
0: Lepas tu, nama-nama yang awak buat ucapan tu, awak nak bagi tahu apa? Tak tahu?
1: Tak. Apa?
0: Nama-nama yang awak sebut tadi tu, awak buat sebut untuk apa?
1: Tak. Orang nama.
0: Awak sebut nama-nama tadi tu untuk apa?
1: Nak ucapan.
0: Ucapan apa? Ucapan selamat malam.
1: Ya, yeah, selamat malam.
0: Oh, gitu. Orang suruh buat ucapan.

0: Kemaman 90.7.
1: Terima kasih kakak bersama-sama kami di Kemaman 90.7 sampai ke hujung. Datukan saya teman anda bermula pukul 9 malam tadi. Sampai sempat lagi lah kalau kita nak terima seorang lagi pemanggil ni. Assalamualaikum, selamat malam.
2: Waalaikumsalam.
1: Ya, yeah, Mak Ngah ke?
2: Mak Ngah ni.
1: Ya, yeah. Mak Ngah macam untuk siapa Mak Ngah hujung-hujung ni?
2: Untuk Umi Johor tadi. Orang kalam rangang. Terima kasih lah. Selamat malam. Karuh Suga, Cik Mujik Haji Kadir, Samuluh Radin, Kak Niksu.
1: Dengan ucapan?
2: Ucapan selamat malam, Laka.
1: Laka-laka. Terima kasih, Mak Ngah.
2: Sama-sama, Jihar. Selamat tidur.
1: Ya, yeah, selamat tidur. Terima kasih. Okey, insyaAllah kita jumpa lagi lain masa. Tetap juga di sinilah, di Terengganu FM ni. Jaga diri baik-baik, jaga kesihatan baik-baik, jaga hati baik-baik supaya hati selalu baik. InsyaAllah, kalau hati baik, orang selalu boleh senang, selalu boleh sayang dengan kita, ya. Macam biasalah, keikhlasan dan juga kejujuran kita. Orang nampak, orang rasa, orang ada rasa insting itu. Halo, Nur Didi untuk seketika. Selamat beristirahat, selamat beradu semua. Selamat malam, Terengganu. Assalamualaikum.

0: dahsyat betul lah. Merecik lah lagu-lagu dekat National FM ni. Ha, saya Bang Asri atau Bakoba atau Yak Yak Ye pun layan ni. Apa lagi? Ha, jom kita layan National FM. Yak Yak Ye.
1: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati.

Senario dengan sebelum dan sesudah memulakan hiburan untuk tengah malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah malam rakyat Malaysia. Salam Malaysia Madani untuk semua pendengar Nasional FM. Tak kira di mana jua anda berada. Terima kasih buat Reza yang telah bersama dengan anda 4 jam yang lalu, 8 malam hingga 12 malam. Dan kini tibalah masanya segmen nombor 1 tengah malam anda, Nasional Game Buruh Hantu, muncul lagi untuk 6 jam berikutnya, 12 malam sampai pukul 6 pagi. Pertemuan hari Kamis 11 Jun 2026, 25 Zulhijjah 1447 Hijrah. Dari selatan tanah air terus menyusur membawa ke utara, pantai barat, kepada timur, Sabah dan juga Sarawak. Apa khabar semua? Baik semua? Jaga makan, jaga kesihatan, itu yang paling penting. Yang tak sihat, makan ubat, relax, tenang-tenang. Makan ubat tau, jangan di skip ubat tu. Dengar nasihat doktor. Yang belum dapatkan rawatan, tolong dapatkan rawatan dengan segera. Nasional Game Buruh Hantu, anda akan bertemankan dengan pemilik suara ini, wajah ini, dan Alif Zain Alif. Kita semua frekuensi di seluruh negara, termasuk di Brunei, di Singapura, Indonesia, Selatan Thailand, MyTV 701, Astro. Juga kita ada RTM Klik di seantero dunia. Juga frekuensi RTM Negeri yang saya pinjam untuk 6 jam. Jadi buat rakan-rakan ATM Negeri, selamat berehat, selamat sampai ke rumah ya. Baru habis tugas 12 malam. Tak apa, jangan risau, saya akan temani rakyat Malaysia di seluruh negara. Di Melaka saya nampak tadi ada DJ Ain, di Mutiara FM ada DJ Mimi tadi. Jadi selamat berehat. Dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya menyeru anda semua, semua pendengar Nasional FM yang saya panggil sebagai geng saya. Bukan geng jahat tau, tapi geng baik. Walaupun namanya agak ganas, Geng Buruh Hantu. Di manakah anda semua? Jangan lupa laporkan diri anda bersama dengan saya di Facebook rasmi Nasional FM. Juga di live TikTok seketika nanti. Lepas kita teman berteman sampai pukul 6 pagi dengan lagu-lagu yang terbaik yang telah pun disusun atur untuk pertemuan hari ini ya. Di samping informasi yang akan saya berikan untuk anda, akan saya sampaikan kepada anda informasi yang sahih, yang betul, yang benar, tidak benar, melainkan benar sahaja yang saya akan kongsikan bersama-sama dengan anda. Okey, dah semalam hingga 1.30 minit pagi, kita layan lagu yang agak rancak, hiburan pelbagai rentak yang saya berikan untuk anda sebelum kita sama-sama bertukar mood kita kepada lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu-lagu menangis tepi bucu katil.

0: Geramnya aku. Tak ada tempat lain kau nak buang sampah. Balik-balik depan rumah aku. Balik-balik depan rumah aku. Ya Allah. Buat sakit hati.
1: Sarah. Apa benda yang kau mengomel sorang-sorang daripada tadi aku tengok ni, ha?
0: Ini tak ada tempat lain dan nak buang sampah ni, ha? Ni yang kat sebelah rumah kita. Balik-balik depan rumah ni lah juga.
1: Oh, jiran kita tu?
0: Iyalah, siapa lagi?
1: Lah, kenapalah nak marah? Cubalah bincang elok-elok dengan Kak Sena tu. Cakap dengan dia, Kak, janganlah buang sampah kat rumah kita. Cuba buang kat dalam tong sampah yang disediakan tu, ha? Ada kau bincang dengan dia elok-elok tak?
0: Ada, dah berapa kali dah aku tegur dia. Tak indah. Buat muka sepusin aja. Ih, geram aku.
1: Tak apa. Kau jangan nak marah-marah. Biar aku pula yang cuba cakap dengan Kak Sena tu. Ha, baru dia tahu Milah ni macam mana.
0: Kau cubalah. Selamat berjaya, Cik Milah.
1: Sarah, kau jangan cabar aku tau. Jangan pandang aku sebelah mata. Petang ni juga aku akan jumpa Kak Sena nak cakap dengan dia.
0: Eleh.
2: Amalkan sikap, berbudi bahasa. Budi bahasa, budaya kita.
3: Nasional FM, sentiasa di hati.
4: Siapa pilihan anda untuk muncul juara dunia? Kongsikan ramalan, pandangan dan sokongan anda dalam segmen interaktif khas Piala Dunia FIFA 2026 bersama Radio RTM, Satu Jiwa, Sejuk.

Persembahan Kumpulan Kristal dengan La Over. Nombor kita ke 12:28 minit tengah malam. Geng-geng berhantu semua okey lagi. Relax lah, malam masih muda lagi kan. Sediakan kopi O, T.O. Nesca Petari, apa saja minuman kegemaran anda, Milo pun okey. Dengan bisko-bisko yang ada kan. Sambil-sambil kita menantikan perlawanan pertama Piala Dunia untuk 2026. Perlawanan pertama menyaksikan Mexico menentang South Africa ataupun Afrika Selatan. Jangan lupa tonton di RTM tau. RTM bawakan kepada anda. Bukan lagi pilih-pilih perlawanan. Tidak, 104 perlawanan kami bawakan untuk anda secara langsungnya. Destinasi terbaik untuk anda semua menonton Piala Dunia adalah di RTM. Percayalah, yakinlah. Kami bawakan semua perlawanan. Pukul 10 pagi 11 Jun, jangan lupa kita wakil Asia kita, Korea Selatan akan menentang Republik Czech. Jadi sama-sama kita nantikan ya. Bagaimana cuaca di tempat anda waktu ini? Ada katanya dilaporkan hujan di kawasannya. Kalau kita ikutkan Jabatan Meteorologi Malaysia ataupun ramalan kaji cuaca, ribut petir hujan lebat dan juga angin kencang dijangka melibatkan negeri Kedah di Bandar Baharu di Pulau Pinang, seberang Perai Selatan, Perak pula di Kerian, Larut, Matang dan Selama, Hulu Perak, Kuala Kangsar, Manjung, Kinta, Perak Tengah, Kampar dan juga Batang Padang. Termasuklah di Kelantan, di daerah ataupun di jajahan Jeli, Kuala Kerai, Gua Musang, Terengganu, di Besut, Setiu, Kuala Nerus, Hulu Terengganu, Kuala Terengganu, Marang dan juga Kemaman, Pahang, di Tanah Tinggi, Cameron, Lipis, Jerantut, Maran, Kuantan dan juga Pekan, Negeri Sembilan di Jelebu dan juga Jempol, termasuklah di Negeri Sarawak, di daerah Surian, Samarahan, Sri Aman, Betong, Kapit, Belaga, Bintulu, Sebau dan juga Miri sehingga jam 2 pagi nanti. Itu yang diramalkan oleh Met Malaysia. Mana dia geng-geng berhantu? Ramai ke yang dah laporkan diri? Ramai. Yasmizi Abdullah antaranya yang hadir. Razak Balangi, Nodiana Nodin dari Miri Sarawak, Cik Burger bersama dengan rakan-rakannya, Fadli, Jali, Joa, Noah, Ajib, Kelapa Sawit, Kulai Johor, Nenek Ani, Bidadari Salju, Iskandar Putri, Syam Putra, Mesin Johor, Kak Pau, kita ada Princess Sue, Abdul Jalil Tahir, Nur Isa, Nida Wahida, Ita Chot dari Ipoh, Ita Rozaya, Sumandak, Sabah. Siapa lagi? Mohon Faizal Mustafa tentunya dari JB, Tantari dan juga Mas Mirah, Nazri Yahya, Lina Lina dari Rantau Panjang Kelantan, Abang JJ Gemas, Intan Hamid, Sadiah Markum dari Batu Pahat, Zai Zurani, Tembelo Pahang, Nadira Nista Leo. Dia katanya sekarang dalam kereta Sungai Petani nak ke Pulau Pinang. Okey, selamat sampai ke destinasi anda. Anak Anton, Alfred Lemon, Agnes Emma, Miri Sarawak. Kita ada siapa lagi? Marsa Salik, Rosdam Adam, Jama Aloha, Joanna Ahmadi, Rash Zarina, Masnya Sanawi, Aina Sofia, Mama Yusof Terengganu, Syafri, saya Syah, pilot darat e-hailing, mantap, pilot darat Ramlah Din, Eli Zuhaili, Mama Isha Mudin bersama dengan Mansur Taridi, Amirullah Abadi, Janet Zai, Aiman Ramli, Lee Izzah KBE, ada sebab lagi Lin Roslinda, Asia Arijalun, Budak Lawa Mistik, Dan Khairuddin, Dark Red. Itu antara yang terawal melaporkan diri bersama dengan saya di Facebook rasmi Nasional FM. Mana dia geng-geng TikTok? Geng-geng buruh hantu di TikTok, mana dia? Laporkan diri anda bersama dengan saya. Okey, selamat bertugas dan juga selamat bekerja. Untuk mereka yang sedang bertugas, sedang bekerja, ikhlaskan diri kita dalam pekerjaan kita, galas amanah dan tanggungjawab yang diberikan kepada kita dengan sebaik-baiknya ya. Yang sedang meronda keselamatan, selamat meronda. Ramai yang sedang meronda tau. Pengawal keselamatan, Abang Rela yang sedang meronda, juga peronda-peronda MPV seluruh negara. Sambil meronda, jangan lupa tentang keselamatan anda juga ya. Ini dia peronda jaket biru. Lagu ciptaan Dato' M. Nasir, lirik oleh Usop, Sarah Yaakob.
Terus dengarkan Nasrani yang berhantu. Luncur sampai pukul 6 pagi. Berteman ke pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif.

0: Demam bola sepak dunia kembali menghangat. Ikuti sorotan jaringan terbaik, detik-detik mendebarkan dan perkembangan pasukan pilihan anda sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Dapatkan juga fakta menarik, statistik terkini dan pelbagai segmen interaktif khas untuk pendengar. Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Lagu-lagu terbaik setiap hari 12 malam hingga 6 pagi, Nasional 12.6 di Nasional FM.

Kumpulan Search dengan Dorap Komando. Komando-komando Malaysia, selamat bertugas. Yang menjaga sepadan-sepadan negara juga, selamat bertugas untuk anda. Memastikan keselamatan untuk rakyat Malaysia. Terima kasih banyak-banyak Tabik Spring satu kali. Anggota-anggota keselamatan, anggota-anggota pertahanan, tentera darat, laut maupun udara, mereka yang menjaga samudera negara, selamat bertugas semua ya. Terima kasih banyak-banyak dari saya dan juga rakyat Malaysia kerana sanggup berkorban apa saja demi memastikan keselamatan dalam negara. 12.50 minit tengah malam dan kehangatan Piala Dunia FIFA 2026 semakin kita rasai ya. Apabila, jangan risau, apabila kesemua 104 perlawanan kejohanan bola sepak terbesar dunia itu akan disiarkan melalui RTM.

juga Unify TV. Kejohanan yang bakal membuka tirainya 11 Jun hari ini merentasi 16 lokasi di Amerika Syarikat, Kanada dan juga Mexico, sekali lagi menjadi tumpuan peminat bola sepak di seluruh dunia, termasuklah di negara kita, Malaysia. Perhatian kini terarah kepada kemudahan akses siaran yang membolehkan peminat mengikuti setiap aksi kejohanan tersebut, sekaligus membuka peluang lebih luas

dah berada di mana-mana saja, dalam lori, dalam kereta, tak sempat nak balik rumah, boleh tengok je dalam RTM Klik. Senang dan mudah. Pemandu-pemandu se-Malaysia, selamat memandu, selamat sampai ke destinasi. Macam biasa, ikut peraturan jalan raya. Mana dia? Kawan-kawan saya, pemandu-pemandu teksi, pemandu-pemandu Grab, abang-abang lori, brother-brother bus semua, kasih horn satu kali, pam-pam-pam. Mudah-mudahan dan perjalanan anda diiringi dengan rahmat Allah SWT. Selamat sampai ke destinasi. Dari Beruas ada Botak. Terima kasih Botak. Kita ada Muhammad Fikri, Rohatun, Lavender Girl, ada Nasri, Syahidatul Syahrul, ada Nadira Nisa Leo, ada Alam, Zabidah Yahya. Kasut dah buruk katanya, luncur di abang lori menuju ke Kota Baru. Pam pam pam satu kali. Kita ada Madam Rose, Ikram, Jumaid, Gromok, Mesara, hamba Allah, Marliana Mukhtar, Izati juga turut melaporkan diri bersama dengan saya. Wang Spawi juga tengah memandu. Sania Muhammad, Rita Razi, Karu Azlin, Nizam, Ariana, Yana, Bunga Mawar, ada Arif, anak Anton dari Kudat Sabah, melaporkan diri bersama dengan saya di live TikTok pada waktu ini. Mana dia geng-geng TikTok ni? DJ Rahmat melapor diri dari mana? Yisun, Singapura. Terima kasih mendengar kita di Singapura. Ada Aim, yang mana memandu kasih horn, ya, kasih horn untuk Abang Manis. Pam pam pam satu kali. Marsa Salim, Asmalini, Hanan juga terus melaporkan diri bersama-sama dengan saya. Zainab Zakaria, assalamualaikum DJ. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semua okey ya, geng-geng berhantu semua okey semua. Akilah Danish ada ni, dia kata kalau okey, kita layan terus lagu-lagu terbaik. Lagu-lagu agak rancak sehingga 1.30 minit pagi sebelum kita bertukar mood kita kepada lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu-lagu menangis tepi bujur katil. Nasional Game Buruh Hantu, luncur sampai

0: sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM sentiasa di hati.
1: Informasi yang sahih, lagu-lagu terbaik, semuanya

Lagu jemputan Maya Masayoshi Yamashita Minoru Nihara Loudness dengan Heavy Chains membawa kita ke 1.06 minit pagi untuk kita berada di jam yang kedua Nasional Game Berhantu. Dah jam kedua, dah sekejap je masa berlalu kan. Saya rasa macam sekejap saja masa berlalu. Ini dah memasuki jam yang kedua. Baik, pada ketika ini sebenarnya semakin ramai rakyat Malaysia memilih pendakian sebagai riadah mereka. Tapi untuk mendaki ni kenalah, kata orang tu, siapkan apa yang yang perlu kan. Kalau suka mendaki tu jangan mendaki seorang-seorang kalau boleh. Apatah lagi kalau nak mendaki di hutan-hutan yang lebih tebal. Jangan mendaki seorang-seorang. Kalau tak biasa, jangan mendaki seorang-seorang. Jangan dibuat main. Kita tak nak peristiwa kehilangan seperti sebelum-sebelum ini berlaku kan. Kecederaan apabila sampai di atas. Kalau seorang-seorang macam mana. Dan bagi pihak Jabatan Bomba dan juga Penyelamatan Malaysia menyarankan beberapa lokasi aktiviti riadah lasak seperti pendakian ditutup sementara sepanjang monsun timur laut. Ketua Pengarah JB PM Dato' Sri Nur Hisham Mohamad menyatakan langkah itu bertujuan mengurangkan risiko kemalangan dan juga kehilangan di kawasan hutan. Penutupan sementara itu juga boleh membolehkan keutamaan diberikan kepada operasi berkaitan banjir, ribut dan juga bencana yang lazim berlaku di sepanjang musim monsun timur laut. Dan pada waktu monsun timur laut, tumpuan sepatutnya diberikan kepada operasi banjir, ribut dan perkara berkaitan. Sebab itu memohon, pihak bomba memohon supaya lokasi riadah lasak terutamanya pendakian ditutup sementara agar usaha pengurusan monsun timur laut dapat dilaksanakan dengan lebih berkesan. Betul juga tu ya. Sebab bila tiba monsun timur laut kan, kadang-kadang cuaca yang tidak menentu, hujan yang tidak menentu, tiba-tiba anda hilang di hutan, agak sukar sebenarnya pencarian itu untuk dilakukan ataupun dilaksanakan oleh pihak keselamatan. Bagus juga ditutup ketika monsun timur laut. Saya setuju. Saya antara yang menyokong. Tapi tak tahulah bagaimana geng-geng pendaki ataupun geng-geng geng-geng berhantu setuju atau tidak. Driver lori TPC melaporkan diri bersama dengan saya. Marsa Saleh ada Josh Boy. Pilot darat dari Sarawak. Mantap. Pilot darat pam-pam-pam. Kompong warisan ada siapa lagi? Azub Aidi. Ada Rinova, Kurma Jingga, Opera. Ada Azifika, Ajib 8189, AP Achar. Faizal dari JB, Jaja Cute, Abang Mat Ampun, Azizah Mahmat, Alan 9916, Bogi Man, Jas Akbar, Mat Yusri, Zila Sabtu, Syafuan juga bersama-sama dengan saya. Apis Zul Adir, Arifah Imani, Azila MTJ, Mat Tai, Samadikam, dekat bawahnya. Kap Kung Kap, Jaja 83, Ijam, JBL, Muhammad Syarul, Sofi. Ada Duman Hussein, Abang Lori is guest hadir. Mantap Abang Lori, kasih horn tau. Untuk Abang Manis Sahariah, Abin Nas, pam-pam-pam, setuju ditutup. Oh, setuju dengan pusat-pusat mendaki yang ditutup sementara monsun timur laut saja. Lepas tu kita buka balik. Sebab biasa monsun timur laut ni banyak kawasan dilanda banjir kan. Kita tumpuan kita pada pada itu sebenarnya. Lepat Lihat hadir. Kita juga siapa-siapa. Ada siapa lagi? Ada Nura Zulkifli, Kuala Terengganu. Mantap. Ramai-ramai yang melaporkan diri bersama dengan saya. Terbaik semua geng-geng berhantu. Tiger Aini Alustar hadir. Yang hadir dekat live TikTok tu, jangan lupa tepi-tepi like-nya kasih luncur laju boleh tak? Boleh kan? Wan Awang dari Kajang hadir. Hamsia Zulkifli. Selamat pagi geng berhantu. Okey, jom terus layan lagi. Lagu-lagu terbaik hiburan berbagai rentak sehingga 1.30 minit pagi sebelum kita bertukar mood kita kepada lagu-lagu menangis di tepi bujur katil. Rahimah Rahim bersama dengan lagunya Gadis dan Bunga Tak Dapat Dipisahkan.

Satu-satunya cara untuk menghasilkan pekerjaan yang terbaik adalah mencintai apa yang anda kerjakan. Hai, saya Nazri Fahmi. Terus layan Nasional FM, sentiasa di hati.

paduan suara Purnima bersama dengan Udin Narayan. Sona kita nak sona, hey, membawa kita ke 127 minit pagi. Oi, dengan Hindustan semua bergoyang lah. Ada yang kata dah letih ni bang bergoyang. Asal sekali bergoyang, bukan selalu. Kita bergoyang tu keluar peluh kan, sambil-sambil menyanyi layan lagu-lagu terbaik di National Camp Buruhan tu, berteman dengan pemilik suara ini tentunya Nur Alim Zaid Alif. Semua okey eh, semua okey. DJ Abang Manis, hero number one GBH. Yalah tu. Ya, betul. Baik, adakah anda penerima bantuan ataupun sumbangan asas rahmah? Ada yang penerima, ada yang bukan kan? Tapi bagi penerima sumbangan asas rahmah itu sebenarnya adalah satu kelegaan tau. Banyak lah, banyak yang lega lah. Kurang-kurangnya dapat gantuan tu memenuhi keperluan seperti keperluan harian eh, beras, minyak, masak serta keperluan persekolahan anak-anak kan. Jadi pelaksanaan bantuan sumbangan asas rahmah sebenarnya terus memberikan kelegaan kepada rakyat Malaysia, khususnya kepada golongan berpendapatan rendah dalam menghadapi cabaran kos sara hidup. Ramai yang mengatakan bantuan mengurangkan beban perbelanjaan isi rumah dan juga membantu suri rumah menampung keperluan asas keluarga. Bagi pesara, warga emas, sara amat bermakna kerana menampung kos harian tanpa pendapatan tetap. Jadi inisiatif ini terus mencerminkan keprihatinan kerajaan memastikan tiada golongan tercicir daripada menikmati manfaat pembangunan negara ya. Jadi kalau kita lihatkan daripada awal perubahan kerajaan Madani sebenarnya nak menoktakan kemiskinan tegar dalam negara kita. Banyak negeri ataupun ramai yang telah pun dikeluarkan daripada kemiskinan tegar. Kita mahu ekonomi negara kita juga baik. Kalau nak ekonomi negara kita baik, kita kena terus bersatu padu. Dia keamanan, kemakmuran, kesejahteraan negara kita, kita perlukan bersatu padu. Dalam pembentukan ekonomi, membangunkan ekonomi juga kena bersatu padu. Semua orang memainkan peranan penting dalam negara. Tiada yang tertinggal. Semuanya memainkan peranan penting. Setiap insan yang bergelar anak Malaysia memainkan peranan penting dalam negara kita. Okey, geng-geng berantus, semua okey. Mantap semua. Liza Saharia, sayangku Zaza, melaburkan diri. Puteri Lilin Rozila Ramli Wa Ijhar Alin GBH bersama dengan Nasi Ambong ya. Ida Comel, kita Amy Aimi, Zawati Afiza, Mami Daddy Fikri 92, ada Mujib Hafiza, Chef Mi dari Brunei. Layan GBH setiap hari, mantap. Berbati-bati Iza Kemboja, kita ada Maria Mazilan, Nur Pineng, Boy Tobing, Joe Johari, Rusmira, Surya Andri, Suryana Ahmad, Remy 78, layan sampai pagi, Muhammad Nazwa, layan GBH, Tiga Ainul, Mami Jack, Diamond 85, mau lapor ketua. Terakas jalanan luncur. Pam-pam-pam. Ada As Burger masih buka sampai pukul 2 pagi. Oh ya, yeah. Peniaga-peniaga burger semua Malaysia macam mana? Abang-abang burger, kakak-kakak burger semua. Semua okey ke? Berapa biji burger laku hari ini? Ada yang kata sampai tak cukup bang stok yang ada. Alhamdulillah, syukur. Ada yang kata tak habis lagi ni bang. Tak apa, dia sedikit ataupun banyak kena bersyukur selalu. Bukan sedikit atau banyak yang menentukannya. Yang paling penting keberkatan itu yang kita mahukan. Juga peniaga-peniaga, kedai-kedai makan, toki-toki, warung, restoran-restoran yang terus bersama-sama dengan National FM menemani anda dan juga pelanggan-pelanggan anda. Mama Siti Aminah juga turut hadir melaporkan diri. Jerry Pompapon, mantap. Dak Daus. Okay, tadi sebenarnya kita dah layan lagu-lagu yang agak rancak. Hiburan pelbagai rentak saya berikan dari 12 malam sampai pukul 1.27 minit pagi tadi ya. Jeng jeng jeng. Apabila anda mendengarkan muzik latar ini, ini bermakna kita bertukar mood kita kepada lagu-lagu yang lebih syahdu. Lagu-lagu kenangan anda semua, kenangan rakyat Malaysia. Kerana setiap lagu yang saya putar, cuba putarkan, cuba mendengarkan kepada anda,
pastinya ada kenangan dalam diri anda. Sama ada kenangan manis atau pahit, itu bergantung pada keadaan itu. Tapi kenangan pahit, manis pun, kedua-dua kenangan itu memberikan kita pengalaman. Pengalaman menjadikan satu pengajaran dalam hidup kita. Pengalaman menjadi cikgu yang terbaik untuk mengajar kita. Pengalaman juga yang mendewasakan diri kita. Pengalaman juga yang menjadikan kita lebih baik pada hari ini dan juga di masa akan datang, insyaAllah ya. Pengalaman juga memberikan kita ketawa. Pengalaman memberikan kita kesedihan, kekecewaan. Tetapi kalau boleh kita jangan kecewa dalam hidup sahaja. Jangan terlalu kecewa dalam hidup sehingga kita lupakan kebahagiaan hari esok. Mungkin Tuhan telah sediakan satu kebahagiaan buat diri kita sebagai balasan kerana ketabahan kita pada hari ini. Maknanya kita kena terus sabar. Sabar, tabah. Sabar itu pahit. Keikhlasan itu sangat-sangat pahit. Tapi percayalah, yang pahit itu adalah penawarnya. Hashtagnya seharum mawar. Dahulu saya nak mulakan lagu-lagu menangis tapi bujuk katil dengan lagu ini. Lagu ciptaan Manan Dengar, lontaran suara Fauzan Latif bersama dengan lagunya Kau Yang Merubah Segalanya. Terus layan, terus dengarkan Luncur sampai pukul 6 pagi di National FM.

AINAS. Sekilas fakta, Perak terkenal kerana pelombongan biji timah sejak abad ke-19, terutama di kawasan Lembah Kinta, Batu Gajah dan Kampar. Nasional FM di Ipoh Perak, 90.0 FM. Hai, saya AINAS. Sekilas fakta, Gunung Kinabalu setinggi 4,095 meter adalah gunung tertinggi di Malaysia dan lokasi mendaki popular yang menjadi warisan dunia UNESCO. Nasional FM di Kota Kinabalu, Sabah.

RM2.15 seliter. Sementara harga di bawah sistem kawalan petrol bersubsidi kekal RM2.05 seliter, manakala sistem kawalan diesel bersubsidi pada RM2.15 seliter. Itu harga petrol untuk minggu ini, 11 hingga 17 Jun. Harap maklum ya. Maknanya kekal pada minggu lalu harga yang sama, minggu ini juga harga yang sama. 2:01 pagi waktu ini kita melangkah di jam yang ketiga. Oh, sedar tak sedar dah masuk jam yang ketiga untuk pertemuan hari Khamis yang berbahagia 11 Jun 2026. Oh, ramai juga yang menyambut hari lahir hari ini kan. Jadi selamat hari lahir yang menyambut pada hari ini. Semoga dipanjangkan usia, ditambah rezekinya, hidup dalam rahmat Allah SWT. Semoga hari lahir tahun ini memberikan anda 1000 kebahagiaan. Junaidah Kamarin memberikan salam. Waalaikumsalam CK Yap. Terima kasih hadir. Fisabilillah dari Johor. Kita ada Muhammad Dali, Bahari Ghazali, Nur Aziza, Cik Man dari Putrajaya, Lin 79, Kota Kinabalu, Melati, Raja Mazda, Rohani, ada Ani 83, Mizi 85 melaporkan diri bersama dengan saya, Zaz, Zaketin, ada siapa lagi? Sadia, Kartina, ada Su, Zulkifli, Syamsuddin, Jita, Rosli, Abang Bas kita. Oh, mantap. Abang Bas, kasih hon satu kali Abang Bas. Pom-pom-pom. Luncur kan? Hati J, adik Fira, Fiza Riza, anak Umi, ada Warta 90. Siapa lagi? Mazda 646, ada aku, Shida, Wan Beres, Sokmo, juga Abang Lori ni. Ada Ojas, Estio, Glossom, Ferrerai. Katanya sedang meronda ni bang. Dalam kereta meronda. Oh, selamat meronda lah. Ada AJ, Johnny J, Isa, Azli 95, Ayam Golik. Ayam Golik tak pun hadir eh. Top 100 pun sama-sama. Terbaiklah semua yang hadir. Hati Azuriati, Cakwi Tiau, SAD Serama memberikan salam pada saya. Waalaikumsalam Cakwi Tiau satu. Udang kasih lebih, boleh tak? Antar kemari. But SB masuk, pom-pom-pom. Ini Abang-Abang Lori, biasanya pada-pada darat bersama-sama dengan saya. Abang Grab pun hadir, Suhaimi, Alung Helmi. Biasanya mereka akan memberikan horn satu kali untuk saya. Hashtagnya teruntuk cinta hati. Untuk lagu seterusnya, hashtagnya adalah teruntuk cinta hati. Nak menangis tapi wujud katil, jom sama-sama kita menangis. Kadang-kadang kita lihatkan air mata itu akan berbicara sebenarnya saat mulut kita tak mampu lagi menjelaskan sebuah rasa sakit. Kerana apa dia? Kerana berpisah jua. Tapi anda dengan saya jangan berpisah tau. Berpisah kita sampai pukul 6 pagi nanti. Lagu dan lirik ciptaan Nasmin Mudin, Kak G atau Zian Azin, Berpisah jua. Terus layan, terus dengarkan Nasional Game Berhantu di Nasional FM.

0: keharmoniannya perlu kita pelihara, perlu kita pupuk dan diterapkan dalam diri. Bermula dengan diri kita sendiri, kemudian kita perlu wariskannya tahu kepada generasi seterusnya.
1: Selain itu, rakyat Malaysia juga bertanggungjawab dan berperanan dalam menjaga keharmonian, kedaulatan, keamanan dan keselamatan negara yang kita cintai.
0: Jadi sama-samalah kita hayati prinsip faham, hormat menghormati dan terima dalam memupuk keharmonian dan juga kepelbagaian dalam masyarakat Malaysia.
1: Kita kan masyarakat majmuk.
0: Betul tu. Nasional FM. Berapa ramai antara kita yang pinjam barang orang tapi tak reti nak pulang? Ha, masa mula-mula nak pinjam, bukan main manis ayatnya. Tapi kenapa bila tiba masa, bukan main payah nak pulang? Kadang-kadang buat harta sendiri terus. Jangan macam tu, okey? Adab meminjam, kenalah dijaga. Pesanan ini dibawakan oleh Nasional

Diana dengan Punca. Apakah punca perpisahan? Selalunya sebab tak ada persefahaman yang baik, kan? Tapi itu lumrah dalam kehidupan, lumrah dalam percintaan terutamanya. Dan sebab percintaan itu pasti ada pertemuan yang indah, pastinya ada perpisahan. Sama ada berpisah mati ataupun berpisah hidup, kerana tidak ada persefahaman yang baik. Bertemu dan berpisah itu biasa. Tapi kalau kita rasa kecewa, kan, cuba pandang ke sungai. Kalau kita tengok air sungai itu mengalir walaupun berjuta batu menghalangnya, maknanya hidup ini kita kena teruskan. Kalau kita rasa sedih itu, pandanglah ke langit. Kita akan sedar bahawa Allah sentiasa bersama dengan kita. Betul. Tak percaya kalau rasa sedih, rasa kecewa itu, pandang ke langit. Oi, luasnya langit tu, kan. Pandang ke langit, kita akan sedar bahawa Allah SWT akan terus bersama dengan kita. 2.30 minit pagi waktu ini. Oh, sekarang kalau kita nak pergi ke Pekanbaru, kan, Pekanbaru Indonesia dah tak susah lagi dah. Sebab apa? Sebab ada penerbangan terus ke sana. Laluan penerbangan terus Pekanbaru, Negeri Melaka, Melaka ke Pekanbaru yang mula beroperasi semalam dijangka menjadi pemanggil kepada pertumbuhan sektor pelancongan dan juga ekonomi dua hala antara Malaysia dan juga Indonesia menerusi peningkatan ketibaan pelawat dari kedua-dua negara. Jadi Pengurus Besar Bahagian Promosi Pelancongan Negeri Melaka, Nasrul Ahmad, menyatakan seramai lebih 500,000 ketibaan pelancong Indonesia direkodkan ke Negeri Melaka tahun lepas, dengan sasaran peningkatan hingga 30% tahun ini. Jadi laluan penerbangan baru ini dijangka sebenarnya memperkukuh hubungan antara Melaka dan juga Pekanbaru, sekaligus memberikan peluang kerjasama lebih luas dalam sektor pelancongan. Melaka sahaja kalau kita lihat, kan, mempunyai pelbagai produk dan juga destinasi pelancongan yang berpotensi menarik lebih ramai pelancong dari Indonesia, termasuk pelancong yang berkunjung untuk tujuan percutian, memberi belah dan juga mendapatkan perkhidmatan lain, termasuklah rawatan kesihatan. Saya pun antara yang suka pergi ke Negeri Melaka, tau. Betul. Walaupun kadang-kadang pergi ke Negeri Melaka tu time hujung minggu tu, memang jalan memang kata orang tu sesak lah menuju ke Bandar Hilir. Tapi seronok pergi ke Negeri Melaka tu. Seronok saya pergi ke Negeri Melaka. Yang lagi seronok, saya suka naik beca keliling Bandar Hilir tu, naik beca. Tapi saya suka naik beca Hello Kitty. Oh, betul, nampak muka ganas tapi beca saya Hello Kitty tau. Anda pula bagaimana? Ada yang suka naik yang Doraemon punya beca, tapi saya memilih Hello Kitty. Kan warna-warna pink gitu, baru romantik namanya naik beca. Kata Mizi 85, naik malam-malam meriah lampu beca. Betul, saya setuju. Terima kasih untuk Ina yang melaporkan ini bersama dengan saya. Nasi lemak Simpang 3 Seremban, mantap. Kita ada Nur Azila, Fauzia Osman, Raina Ahmad, Kidot. Termasuk seketika kerja bang dengan lagu Menangis Tapi Berjugati, mantap. Miss Yati, ada Rohani, Ijam Amin, Arif Hazrin. Ada juga Ros Ainur, Putri Farisha melaporkan diri, Kak Ai, Medi Morris, Rusniah, Akub, ada Kenyon, siapa lagi, Virginia Vanessa, Syahril, Katina Abdul Karim, Jamilah Ju 8754, Mr. ZH, Hayati Majid, Tok Misai, Hamzi, Visa Izara. Ui, mantap. Tengah layan Maggie Soup ni bang, kedai makan dalam hutan Tasik Banding, kasut buruk katanya. Ui, sedap Maggie Soup tu. Kamariah yang sedang menjamu selera, selamat menjamu selera. Dimulakan dengan bismillah, diakhiri dengan alhamdulillah. Yang Erwin teknisi, salam dari Pekanbaru Riau. Mantap orang Pekanbaru. Nanti saya pergi ke Pekanbaru, jangan lupa sambut saya, ya, geng-geng buruh hantu di Pekanbaru.
Terus Ainur masak kek untuk jualan sambil layan National FM. Hashtagnya teruntuk cinta hati menerusi lagu ini pula. Lagu ciptaan Toyak lirik oleh Jui. Gemesik suara Nurul menerusi lagunya kerana terluka. Kerana terluka. Ada yang terluka ke? Saya harapkan anda terus terhibur. Dan lagu-lagu ini dapat mengubati luka anda.

Sekilas Fakta. Muzium Negeri Terengganu, muzium terbesar di Asia Tenggara dengan seni bina tradisional dan koleksi sejarah Islam dan maritim. Terengganu juga terkenal dengan keindahan Pulau Peranginan.

0: FM di Kuala Terengganu, Terengganu 91.7 FM.
1: Wey, mari Terengganu ni wey.
0: Hai, saya Ainas. Sekilas fakta, tapak UNESCO Georgetown diiktiraf kerana seni bina dan warisan hidup, budaya komuniti pelbagai etnik yang menggalakkan gaya hidup tradisi, nyata mempesonakan. Nasional FM di Georgetown, Pulau Pinang, 96.9 FM.

sebuah lagu ciptaan Ning Idah Rahayu, lirik oleh Jui. Lukis dengan siapa yang rampas cintamu. Tapi jangan tanya saya, tanyalah kekasih anda. Siapa yang rampas cinta saya ni dari awak ni? Cuba tanya je, cuba tanya. Jangan tanya saya. Walaupun saya ada mangkuk ajaib, manalah saya tahu kan. Pemandu-pemandu se-Malaysia, ada yang memandu dalam keadaan hujan waktu ini. Kerana kalau ikutkan Jabatan Meteorologi Malaysia ataupun Map Malaysia, ribut peti hujan lebat dan juga angin kencang dijangka melibatkan negeri Perak di Hulu Perak, Kuala Kangsar, Kintan dan juga Kampar, termasuklah di Kelantan, di jajahan Jeli, Kuala Kerai dan juga Gua Musang, seluruh negeri Terengganu, di Pahang pula Tanah Tinggi, Cameron, Lipis, Raub, Jerantut dan juga Maran, Selangor di Kuala Selangor dan juga Hulu Selangor, manakala di negeri Sarawak di daerah Kuching, Serian, Samarahan, Betong, termasuklah di Kapit, di Bintulu, Belaga dan juga Sebau serta Miri, Subis sehingga jam 3 pagi nanti. Itu yang diramalkan oleh Met Malaysia ya. Bukan 3 pagi, sehingga 4 pagi. Met Malaysia meramalkan. Ada yang memandu dalam keadaan hujan, kena fokus 200%. Oh ya, dalam pada itu juga kita lihatkan ya, krisis Asia Barat kan. Kita sebenarnya risau tentang anak-anak ataupun belia-belia negara kita, pelajar-pelajar kita yang berada di luar negara kan, yang berada di Asia Barat. Kita tahu krisis di Asia Barat sebenarnya tiada keredaan, semakin meruncing. Dan dalam pada itu juga, Majlis Amanah Rakyat MARA sentiasa memantau perkembangan semasa di rantau Asia Barat bagi memastikan keselamatan pelajar tajaannya terus terjamin. Perkara itu disahkan oleh Timbalan Menteri Kemajuan Desa dan juga Wilayah, Datuk Rubiah Wang. Katanya ketika ini situasi adalah terkawal dan setakat ini tiada sebarang permohonan daripada pelajar terbabit untuk pulang ke Malaysia susulan ketegangan yang berlaku di rantau berkenaan. Dan MARA belum mengeluarkan lagi sebarang arahan ataupun langkah drastik. Sebaliknya, hanya menasihatkan pelajar agar sentiasa berwaspada ya. Kita doakanlah, kita doakan. Apa yang paling penting, doa kita yang paling penting ya. Terutamanya ibu bapa yang anak-anaknya ada belajar di Asia Barat, kita doakan mereka, nasihatkan mereka. Dan kalau keadaan meruncing, terus hubungi untuk dibawa pulang, insyaAllah. Ati 80, selamat pagi Ati 80. Kita ada Sue My Heart, Norma Dayana, Lin Aza, ada Melara, GBH, ada Miss Kayo, Sam Dizzy, terima kasih Sam. Ada siapa lagi? Acun Niza, Muhammad Rohaizat, Linda Kitchen, Zuumi, Bob Janggut juga melaporkan bersama dengan saya. Dayan Nur Rafidah, Mastura, Mustaqim, kita ada Waginah juga, Rosana, J-Stan, Kak Ia, Aini 67 tengah bekerja waktu ini, adalah Koste, Marina Hassan, Zaila Ros, Dana 979, Zohardi. Juga selamat pagi, Boss Pack hadir, Yudha Khairi juga turut hadir. Mantap, ramai pembuat-pembuat kuih se-Malaysia hadir. Nur Cahaya juga turut hadir. Zulaika Azurin, selamat pagi untuk anda. Yang buat kuih, yang buat nasi lemak, yang buat lontong, yang masak nasi berlauk, macam-macam lagi. Semuanya yang kata orang tu nak meniaga awal pagi nanti kan. Waktu ini memang dah bangun dah. Kejap lagi dan pukul 5 pagi dan nak masak, nak buka warung, nak buka kedai makan untuk 8 pagi. Captain Munch, ada dari Proton, mantap Proton Tanjung Malim. Buka kuat-kuat sikit speaker tu di Proton Tanjung Malim ya. Kuih kita pun hadir juga. Waalaikumsalam, memberikan salam. Aspeknya teruntuk cinta hati menerusi lagu ini pula. Lagu dan lirik ciptaan Sari Amri. Gemersik suara Aziz menerusi lagunya Pelamin Anganku Musnah. Dah musnah nak buat macam mana kan? Hanya kenangan saja yang tinggal. Terus layan geng buruh hantu.

lagu ciptaan Sarizan B, lirik oleh Hafifi. Diwai dengan Setelah Dirimu Ku Kenali, ha, baru kita tahu kan. Ha, tak kenal maka tak cinta, bila dah kenal lain pula jadinya. Baik, ada ketikanya kita memang kecewa dengan seseorang. Ada ketikanya memang kita akan kecewa dengan seseorang, dan kita lebih memilih diam daripada berkata-kata kan. Kita memilih diam bukan kerana kita takut dengan dia, bukan, sebab kita takut dengan amarah kita sendiri. Kita takut dengan lidah kita sendiri. Kita takut lisan kita, kata-kata kita dapat melukai hati orang lain, yang mungkin lukanya akan terbawa sampai mati. Jadi diam adalah pilihan yang terbaik. 3.30 minit pagi waktu ini. Selamat pagi untuk anda yang baru bertemankan Nasional Game Berhantu. Anda bertemankan pembelik suara ini, tentunya Nun Alif, saya Alif. Dengar suara ini baik-baik. Kita nak layan lagu-lagu terbaik sampai pukul 6 pagi nanti. Ramai yang meminjam PTPTN ataupun Pembangunan Tabung Pendidikan Tinggi Nasional, PTPTN, tapi masih lagi belum membayarnya. Peminjam-peminjam PTPTN, sila bayar. Kita dah belajar, dah habis belajar dah. Kita dah bekerja, kita bayarlah, rundinglah dengan PTPTN. Boleh berunding apa, saya mampu sekian setiap bulan, tak apa, yang penting bayar. Sebab duit itu juga kita akan gunakan, PTPTN akan gunakan untuk membantu adik-adik kita yang lain, untuk generasi yang lain. Sebagaimana generasi yang sebelum terdahulu, sebelum kita membayar PTPTN untuk kita, begitu juga kita membantu generasi yang akan datang. Dan untuk tahun ini saja PTPTN memperuntukkan 60.1 juta ringgit menerusi pemberian wang pendahuluan pinjaman kepada lebih 40,000 pelajar baharu yang melanjutkan pengajian peringkat diploma di Universiti Awam dan juga Politeknik bagi sesi kemajukan kemasukan Jun 2026 ya. PTPTN memaklumkan setiap pelajar yang layak akan menerima WPP sebanyak RM1,500 bagi membantu menampung sebahagian kos persediaan awal kemasukan ke institusi pengajian tinggi sekaligus meringankan beban kewangan keluarga. Jadi siapa yang layak diberikan tentunya kepada warga negara Malaysia yang bersetuju menerima kemudahan berkenaan semasa membuat permohonan kemasukan ke IPTA melalui UPU online ataupun portal kemasukan UA, selain daripada ibu bapa ataupun penjaga mereka yang merupakan sumbangan tunai rahmah STR serta memenuhi syarat kelayakan yang ditetapkan ya. Jadi tahniah kepada anak-anak kita yang dapat melanjutkan pelajaran ke peringkat IPTA dan juga Universiti Awam, untuk anak-anak kita, untuk pelajar-pelajar yang dapat melanjutkan pelajaran, belajarlah bersungguh-sungguh. Ada yang kata saya nak belajar ni nak mengubah nasib keluarga. Ya, kita doakan semoga anda dapat mengubah nasib keluarga. Semoga apa yang dicita-citakan oleh anak-anak kita akan terus berjaya. Kita terus sokong anak-anak kita kerana mereka juga bakal jadi pemimpin kepada negara kita akan datang kan. Anak-anak kita yang akan memimpin negara kita. Semoga kita doakan mereka menjadi insan yang berguna kepada ibu dan ayah, kepada bangsa, agama dan juga tanah air. Ina, selamat pagi, yang melaporkan diri Kemboja, Amin Azmi, MFR, Din JB, Iris Chomis, Liza Liza, Purnama Merindu, Kela Hasdi, Botak Bahar, Hazliza Bahar, Rino Hara, siapa lagi? Zam 77, Nizam, Great Pulau Pinang, ada Iwan Pilot Darat, pam-pam-pam, mantap Iwan. Semoga selamat sampai ya. Destinasi Zizal 60, ada Ali, Mazwan Osman, siapa lagi? Zul Hakimi, Razali, Frankie Alun, mantap, Mawar Merah. Ramailah, ramai geng-geng berhantu melaporkan diri. Pak Cu Trakus pun melaporkan diri ya. Luncur sampai pagi semua. Okey, waktu ini kita hentikan seketika boleh tak eh? Untuk lagu-lagu menangis tapi bujuk hati, sebab kita beri laluan kepada koleksi lagu-lagu 80-an. Koleksi 80-an pun best-best tau. Sebab ianya dapat mengimbau juga kenangan-kenangan kerana hashtagnya adalah kenangan lalu. Sesungguhnya kenangan lalu itu pastinya akan membuatkan kita tersenyum je bila kita terkenangkan kenangan lalu.
Mungkin ada yang terkenang kan zaman kanak-kanak, zaman belajar, zaman remaja, zaman macam-macam lagi pada zaman itu. Tapi yang pasti pada zaman itu, zaman-zaman 80-an, 90-an, boleh saya kategorikan sebagai satu zaman di mana kita ni susah. Kita ni memang susah. Kita tidak berduit. Kita kurang duit. Tetapi kita rasa bahagia. Setuju atau tidak dengan kenyataan saya? Terpulang kepada anda. Hashtag ini adalah kenangan lalu. Saya nak mulakan dengan lagu ini. Lagu tahun 1982. Dato' Yusni Hamid dengan Kau Yang Ku Nanti. Jadi terus layan, terus dengarkan Nasional Keburuhan Tu di Nasional FM.

Persembahan Khairul Idrisan mengusir lagu pada tahun 1988, Aku Yang Kau Panggil Sayang, menutup tirai kursi 80-an. Waktu sekarang sudah pun tepat jam 4 pagi. Oh, dah berada di jam yang kelima Nasional Game Berhantu. Jadi untuk anda yang baru bertemankan Nasional FM, terima kasih banyak-banyak. Tapi ramai yang bersama dengan saya sejak jam 12 malam tadi sampai ke saat ini. Ada yang kata tak boleh nak tidur ini bang, sebab layan lagu-lagu mantap. Confirm lah, mestilah, wajib lah. Game Buruhantu, Nasional Game Buruhantu, segmen nombor 1 tengah malam anda. Hanya memberikan yang terbaik, lagu-lagu yang terbaik saja yang saya putarkan untuk anda ya. Ada yang kata sambil layan lagu, sambil layan hujan ni bang, sejuk je. Tak apa, biar panas dekat luar, tak apa. Asalkan dalam hati kita sejuk je, jangan ikut macam cuaca. Kalau cuaca panas kat luar, hati pun panas, jangan begitu. Ribut betih, hujan lebat dan juga angin kencang dijangka melibatkan negeri Perak, di Hilir Perak, Batang Padang dan juga Mualim, termasuk di Pahang, Tanah Tinggi Cameron, Lipis, Raub dan juga Jelantut, Negeri Sembilan di Port Dickson dan juga Rembau, seluruh negeri Melaka, di Johor, di Tangkak, Sarawak, di Kuching, Samarahan dan juga Kapit, termasuk Bukit Mabung, Bintulu dan juga Miri, Subis, Sabah, di Sandakan, Terlupit dan juga Beluran sehingga jam 7 pagi nanti. Itu yang diramalkan oleh Met Malaysia. Oh iya, ada yang bertanya juga dekat Facebook ni, betul ke siaran Piala Dunia 2026 dekat RTM ni 104 perlawanan sepenuhnya? Betul, takkanlah saya nak tipu pula. Betul-betul, ini memang betul, bukan cubaan. Ini betul-betul bukan cubaan tau. Kerana kerajaan komited memastikan seluruh rakyat Malaysia dapat menikmati Piala Dunia FIFA 2026 secara inklusif, sah dan juga menyeluruh ya. Jadi kerajaan telah pun memutuskan supaya usaha sama dengan sektor swasta dijalin untuk memastikan penyiaran berkualiti tinggi serta sasaran capaian yang luas. Jadi kandungan program apa dia? Grandstand dari Angkasa Puri. Kita ada grandstand dari Angkasa Puri. Ada bahasa Melayu, ada bahasa Inggeris. Jadi liputan tambahan dalam rancangan Selamat Pagi Malaysia juga. Jadi penyiar rasmi adalah RTM dan juga Unify TV ya. Anda boleh tonton di RTM ataupun Unify TV. Yang duduk dalam kereta, yang duduk dalam lori ataupun pilot-pilot darat nak tengok Piala Dunia, boleh muat turun, RTM klik, tengok je dalam telefon tu. Pergi ke mana-mana, janji ada internet je. Kalau tak ada internet nak buat macam mana kan? Tak boleh nak buat apalah. Baik, terima kasih untuk geng-geng Berhantu yang baru melaporkan diri. Kita ada Mak Suna, Hayati Arifin, Siha, Adrina, siapa lagi? Hasham, Miana, Hajan Nur, Ina-Ina dari Melaka, Manja, Cik Rina, Bogan Villa, Nur Adila, Putra Kajang, Remy 78, Suhana, Angah, Juri, siapa lagi? Yong Iza, Razali, Jamingan. Terima kasih banyak-banyak. Syirah, GBH, Sapura, Ismail. Saya nampak yang tepi-tepi like tu. Jangan risau, saya sangat menghargai semua geng-geng berhantu tau. Saya sangat menghargai anda kerana anda menjadikan segmen ini sebagai segmen nombor 1, 12 malam sampai pukul 6 pagi. Itulah geng-geng berhantu. Bunga Larangan, terima kasih Kak Lili. Hadir punch card ya. Okay, sambung lagi menangis tepi pujuk katil. Merusi lagu ini pula dengan hashtagnya Saru Mawar. Tapi sebelum itu, seperti biasa, waktu begini kita terbang ke Bollywood seketika melalui lagu paduan suara Sadana Sargam dan juga Udit Narayan dengan Dewano Kopatahe. Terus luncur, terus layan Nasional Game Berhantu sampai

0: 3, 2, 1. Aksi bermula. Jangan lepaskan sorotan perlawanan, statistik terkini dan detik-detik paling mendebarkan sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Ikuti liputan khas kami dan rasai sendiri bahang kejohanan terbesar dunia. Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Informasi yang sahih, lagu-lagu terbaik, semuanya di

Aerosmith dengan I Don't Want to Miss a Thing. Tak nak tertinggal apa-apa pun. Tak nak tutup mata sentiasa untuk menatapi wajahnya. Oh, begitulah ya. Kalau dah namanya cinta kan. Orang jatuh cinta ni, mabuk cinta ni, oh, lebih bahaya tau daripada mabuk todi tu. Serius. Mabuk cinta ni jangan main-main. Makan tak lalu, tidur tak lena, mandi pun tak basah. Yalah, mandi tak basah sebab tak mandi. Itu pasal lah kan. Tempat 36 minit pagi. Selamat pagi untuk anda yang baru bangun. Ada yang terbuai mimpi yang indah. Yalah, mabuk cinta sampai ada yang meroyan ya. Baik, bagi pengguna-pengguna train di stesen JB Central, operasi perkhidmatan train di stesen JB Central akan ditutup sementara bermulanya hari ini tau. Jadi dengar baik-baik bagi memberikan laluan kepada kerja-kerja pelancaran struktur terus bagi projek sistem Transit Rapid RTS Link Johor Bahru ke Singapura. Jadi Kereta Api Tanah Melayu KTMB memaklumkan sepanjang tempoh penutupan itu, penumpang yang terlibat bagi train ETS EP9535 dan juga EG9449 akan meneruskan perjalanan menggunakan perkhidmatan bas perantara yang disediakan antara stesen Kereta Api Kempas Baru dan juga JB Central. Jadi kawasan khas untuk menaiki ataupun menaikkan dan juga menurunkan penumpang turut disediakan di kedua-dua lokasi dengan petugas serta ambassador turut ditempatkan di kawasan terlibat bagi membantu membimbing penumpang. Jadi penumpang dinasihatkan agar mematuhi papan tanda serta arahan petugas bagi memastikan keselamatan dan juga kelancaran pergerakan sepanjang tempoh penutupan. Jadi penumpang yang terkesan boleh menghubungi pusat panggilan KTMB menerusi talian 0397799120 untuk maklumat lanjut ya. Jadi ambil maklum mengenai perkara ini. Ada yang tiba-tiba, Afsan dah tak ada train ke? Ada train tapi ditutup sementara. Tapi jangan risau, bas perantara yang disediakan antara stesen Kereta Api Kempas dan juga JB Central ada ya. Jadi jangan risau. Jadi kalau anda nak ke tempat kerja di awal pagi nanti, tidaklah terkendala, ada bas perantara yang disediakan untuk anda sepanjang tempoh penutupan itu. Zidane Pilot Darah dikata, assalamualaikum, lewat hadir hari ini menghala ke JB. Kenapa lewat hadir? Nak kena denda ke? Cik Mew katanya National FM buat rindukan Kuala Lumpur dan 4 tahun tak balik ya. Ada berada di luar negara kan. Tapi tak apalah, nak buat macam mana. Tapi betul juga hujan emas negeri orang, hujan batu negeri sendiri. Lebih baik negeri sendiri kan. Kata orang lah, bidaran kata. Okey, Azam Baker melaporkan diri. Nurizam Roha, Sui September, Jamila Ahmad yang baru melaporkan bersama dengan saya, Normala Abdul Hamid. Kita ada Ejen Gluta, White Gluta Horse. Kita Nur Aina, Chef Zack, Cik Nana Rose, Ayati Majid, Nur Julai, Yong Iza, Nur Haiza. Ada lagi siapa lagi? Farid Abdullah, Lina Adam, Nur Azul Wawa, Zahafiza. Kita ada Ana, Nur Haiza, ada Salwa. Ramai yang melaporkan diri bersama dengan saya. Yani dikata, assalamualaikum dari Kota Baru, Kelantan. Oh, Mac Kelate, Mac Kelate. Lagi sambung lagi lagu-lagu menangis tepi bujur katil. Hashtagnya apa dia? Hashtagnya teruntuk cinta hati menerusi lagu ini pun. Suara Ira Milpan dengan lagunya Retak Hatiku. Terus dengarkan Nasional Kemburu Hantu bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif, sampai pukul 6 pagi nanti. Luncur terus.

saya Ainas. Sekilas fakta, wayang kulit, Mak Yong, Dikir Barat dan Wau Bulan antara seni tradisi terkenal di Kelantan yang menjadi nadi kebudayaan masyarakat Melayu. Nasional FM di Kota Baru, Kelantan.

Lagu dan lirik cuitan Zahri Amri, UKIS dengan pahit akan manis akhirnya. Menutup tirai untuk menangis tapi berjukatil. 52 minit pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Bangun pagi dengan penuh rasa semangat. Semangat-semangat terus. Kerana roda dalam kehidupan kita akan terus berputar. Kita tetaplah bersyukur untuk apa dia, untuk apa yang telah pun terjadi ya. Jadi tetaplah berjuang dan jangan juga kita menyerah dalam kehidupan kita. Tidak ada kehidupan yang sempurna sebenarnya. Sebab sedih dan bahagia selalu hadir datang menyapa kepada kita. Maka kita jadikanlah sabar dan juga syukur sebagai penyempurna semua rasa yang ada. Okay, terima kasih untuk anda. Kita dah berada di jam yang terakhir sebenarnya untuk pertemuan Nasional Geng Buruh Hantu pada hari ini. Dan terima kasih untuk geng-geng Buruh Hantu yang terus kekal setia dari jam 12 malam tadi hingga ke saat ini. Yang memandu telah pun ada yang dah sampai ke lokasi bertemankan GBH. Mantap. Alhamdulillah, syukur dah sampai lokasi. Yang belum sampai lokasi terus memandu luncur, mudah-mudahan selamat sampai ya. Baiklah, sebagai panduan kepada muslimin dan muslimat disampaikan waktu solat fardu subuh bagi seluruh ibu negeri dan bandar-bandar utama di Malaysia hari ini Khamis 11 Jun 2026, 25 Zulhijjah 1447 Hijrah di Kota Kinabalu. Bandu telah pun masuk waktu subuh pada jam 4.47 minit pagi, Labuan 4.51. Kuching Sarawak pula akan masuk waktu subuh pada jam 5.19 minit pagi, Kuala Lumpur dan Putrajaya 5.50 minit pagi, Kuala Terengganu 5.40, Kuantan dan Pahang 5.45, Kota Baru Kelantan 5.42, Johor Bahru Johor 5.44, Bandaraya Melaka 5.49, Seremban Negeri 9, Shah Alam Selangor 5.50 minit pagi, Johor Pulau Pinang 5.51, Alustar Kedah 5.49, Kangar Perlis 5.48 minit pagi. Selamat menunaikan solat fardu subuh untuk semua muslimin dan muslimat di mana jua anda berada. Baik, Raudah akan menyusul 5.15 minit pagi. Raudah yang telah pun disediakan oleh penerbitnya Nur Azlina Nordin dengan tajuknya Memahami Hukum Faraid. Siri yang pertama saja, kita kena tahu bagaimana hukum faraid, hukum pembahagian harta kan, harta pusaka, yang akan disampaikan oleh yang berbagai Ustaz Muhammad Zul Hakimi Muhammad Daniel. Dan rakaman Raudah ini diadakan di Masjid Muhammadi Angka Sebuah di Kota Media. Okay, jom layan lagu-lagu di jam yang terakhir. Lagu-lagu apa dia? Lagu-lagu dengan hashtagnya Belayan Jiwa. Lagu-lagu yang mungkin memberikan ketenangan kepada anda. Ada yang sepanjang malam keresahan, ada yang sepanjang malam kesedihan. Mudah-mudahan lagu di jam yang terakhir ini dapat mengubat sedikit kesedihan anda. Kalau tidak semua pun, sedikit pun jadilah ya. Sebab saya ada sepanjang 6 jam ini mata-mata keikhlasan hati saya untuk menghiburkan anda semua. Walaupun ada lagu-lagu itu menangis tapi bujuk katil, tapi percayalah, keikhlasan untuk menghiburkan anda. Mudah-mudahan anda terhibur dengan lagu-lagu yang diputarkan. Lagu di jam yang terakhir, saya mulakan dengan lagu ini dahulu. Lagu ciptaan saya Amran, lirik oleh Madi. Sebuah lagu daripada persembahan Toki dengan Biasan. Terus dengarkan Nasional Geng Buruh Hantu sampai pukul 6 pagi.

0: InsyaAllah pada hari ini kita akan berkongsi berkaitan dengan ilmu fiqhul mawaris, fiqh warisan. Saya bawakan tajuk yang bertajuk berbunyi mati apa hajati dengan harta. Bila kita cakap berkaitan dengan harta, tuan-tuan, ramai orang cakap, saya ustaz, saya tak ada harta. Ustaz, saya tak banyak harta. Ustaz, saya ada itu ini je, tak ada banyak harta pun. Kerana tuan-tuan, pada kebiasaannya masyarakat kita, bab harta ni dia banding-bandingkan dengan orang lain. Yang ni banyak harta ustaz. Ni dia kena tengok sikit pasal mufaraid ni. Yang ni saya tak payah ustaz, tak tuan. Serana semua kita akan melalui kematian. Bila berlaku sahaja kematian kepada kita, kullu nafsin zaiqatul maut, setiap yang bernafas, setiap yang bernyawa pasti akan menemui kematian. Berlaku sahaja kematian kepada kita, contohnya sekarang ni pukul 1.12 minit petang, berlaku kematian kepada kita, katakanlah 1.15 minit petang, maka semua yang asalnya milik kita, semua yang pada asalnya kepunyaan kita, sama ada kita beli ke, sama ada kita dapat melalui pewarisan oleh ibu ayah kita dan sebagainya, kemudian semua itu akan menjadi pusaka kita. Bila menjadi pusaka kita, tuan-tuan hadirin mati Allah Subhanahu wa taala sekalian, ada individu-individu waris yang berhak terhadap harta yang kita tinggalkan itu. Dan ramai orang ingat harta itu berupa duit sahaja, sedangkan bukan, tuan-tuan. Semua harta yang kita punya, sama ada harta itu berdaftar ataupun tidak berdaftar, sama ada harta itu harta alih ataupun harta tidak alih, yang orang kita tahu duit semata, rumah, kereta, simpanan, barang kemas dan sebagainya, itu semua harta. Ya, begitu juga dengan harta-harta yang tidak berdaftar. Kan orang nampak macam kecilnya, pakaian, songkok, kopiah, jubah dan sebagainya. Kalau tuan-tuan jenis kaki pancing, kan, ada macam-macam lah, bangang pancing, rod pancing ni kan, yang suka simpan helmet motor, banyak kan. So itu semua harta. Semua itu adalah bila berlaku sahaja kematian, menjadi milikan waris-waris kita. Orang kita kebanyakan, tuan-tuan hadirin mati Allah Subhanahu wa ta'ala sekalian, bila berlakunya kematian, ya, bagi pakaian-pakaian si mati itu disedekahkan. Pakaian-pakaian mati itu dibagi pada orang lain. Boleh ke tak boleh? Boleh selepas dipersetujui oleh waris-waris pusaka yang lain. Sebagai contoh, si mati tinggalkan pakaian, ya, maka pakaian kita tak boleh terus nak sedekahkan. Kita abang sulung, kita contohnya, kita adik-adik lelaki, kita lelaki tunggal, kita kata okey, sekarang ni baju-baju arwah mak ni, baju-baju arwah ayah ni kita sedekahkan, tak ada siapa nak pakai. Tak boleh terus sedekahkan, kena dapatkan izin daripada waris-waris pusaka yang lain. Ada siapa tak nak baju mak ni, siapa tak nak baju ayah ni, tak nak lah, kami semua tak boleh pakai baju ni, kita sedekahkan supaya dapat dimanfaatkan oleh orang lain. Itu caranya, bukan terus sedekahkan, bukan terus infakkan, bukan terus kita bagi pada orang lain, tak. Ada setengah pula, kita ni bukannya waris, kita ni adik-beradik dengan si mati. Kita ni abang contohnya, kita ni kakak contohnya. Kita pergi ziarah kematian, tengok, ish cantik lah helmet arwah adik kita contohnya, bagi kepada pasu lah helmet ni, cantik lah pasu tengok ni. Korang mana banyak motor lagi, korang kecil-kecil sekolah lagi, kan? Kita minta. Tak boleh macam tu, tuan-tuan. Ya, kita kena dapatkan izin daripada waris. Kalau waris kata, ambillah pasu, kami pun tak nak pakai lah helmet ni, kami pun kecil lagi kan, lama-lama tu besar. Tapi ada setengah tu bersimpan sebagai kenangan, kerana itu adalah milikan si. Seperti kalau kita teringin sangat, nak sangat, cantik sangat ni, kita tawarkan dengan waris, boleh tak pasu beli helmet ni, pasu teringin lah, kan? Boleh, tak ada masalah. Kalau waris setuju, kalau waris tak setuju, tak boleh juga kita bahas mana pun. Ya, macam saya contohnya, tuan, berlaku kematian pada almarhum ayah dia saya pada umur saya ketika itu 12 tahun, sekitar 20 4 tahun yang lalu, 4-3 tahun macam tu lah. Saya kata dengan adik-beradik mak saya, saya kata dengan mak saya, saya kata dengan pakcik saya, baju-baju dalam almari milik ayah ni jangan siapa-siapa pun ambil, jangan siapa-siapa pun sedekahkan. Memanglah saya tak boleh pakai masa tu umur 12 tahun, tetapi ada nilai kenangan di situ. Nampak pakaian tu kita ingat. Begitu juga waktu kematian ayah saya, adik saya yang kecil sekali, umurnya sekitar setahun 5 bulan, tuan-tuan. Malam berlaku kematian tu, dia tak boleh tidur, menangis-nangis. Jadi orang tua-tua cakap apa, pakcik saya kata, ni ambil baju arwah ni, yang mana yang belum basuh tu, selimutkan dengan adik saya masa tu. Alhamdulillah, tenang dia dan boleh tidur pada malam itu. Ya, memang tak boleh pakai, tetapi dia ada sentimental value terhadap pakaian-pakaian tersebut. Jadinya, bila berlaku sahaja kematian, harta yang ketinggalkan itu akan jadi pusaka. Semua, bukan mata duit saja, semua harta itu adalah menjadi pusaka waris. Termasuklah hutang-hutang. Hutang-hutang mana? Hutang-hutang yang orang berhutang dengan si mati. Biasa kalau kita pergi solat jenazah, waris akan cakap pasal hutang si mati buat dengan orang hidup. Betul? Itu biasanya. Tuan-tuan, terima kasih kerana hadir solat jenazah ayahanda saya. Pertama, minta tolong ampunkan kalau ada kesilapan si mati, dosa-dosa si mati dengan tuan-tuan. Yang kedua, kalau ada hutang-hutang, tuan-tuan boleh datang berjumpa dan bincang dengan keluarga. Ni hutang si mati dengan yang hidup. Yang hidup hutang si mati macam mana? Mati dah dia, Ustaz. Ayah dah bayar hutang. Kan? Orang dah meninggal, Ustaz, nak bayar tak? Tetap kena bayar. Sebab apa? Sebab hutang yang si mati itu berikan, ataupun orang hidup berhutang dengan si mati, berlaku kematian kepada dia, itu adalah pusaka milik waris-waris dia. Tuan-tuan bayangkan, jika si mati itu meninggalkan waris-waris di kalangan anak-anak yatim, takkah kita secara tidak sengaja memakan harta anak yatim? Itu paling risau, paling bimbang, paling kita takuti.
1: Allahumma

Lagu dan lirik Encik Mimpi. Tio Lokman Naufal dengan Haruman Terindah membawa kita ke 5.35 minit pagi. Kurang lebih setengah jam lagi untuk kita bersama-sama sampai pukul 6 pagi. Saya sudah pun sampai ke penghujung, hampir-hampir ke penghujung untuk National Game Buruhantu pertemuan hari Khamis yang berbahagia 11 Jun 2026. Saya mengharapkan anda terhibur semuanya dengan lagu-lagu yang saya putarkan sejak jam 12 malam tadi, ya. Mudah-mudahan terubat sedikit kerinduan, mudah-mudahan terubat sedikit keresahan di hati, kesedihan yang ada, kegembiraan yang ada, kita kongsi bersama, bersama-sama dengan semua pendengar. Saya kongsikan semua apa saja dengan pendengar National FM yang saya panggil sebagai geng-geng buruh hantu. Terima kasih geng-geng buruh hantu yang melaporkan diri bersama dengan saya di Facebook, di live TikTok. Semakin pagi semakin ramai dekat live TikTok, sambil-sambil kita berhibur, sambil kita bersembang-sembang mengenai kenangan-kenangan lama, macam-macam lagi yang kita boleh sembangkan. Jadi kepada anda yang ada akaun TikTok tu, jangan lupa follow, like dan juga kongsikan live TikTok National FM, termasuklah Facebook, Instagram dan apa saja media sosial National FM. Kita nak lebih ramai lagi yang mengikuti kita, yang follow kita, kan. Dan 6 pagi nanti Tiga Suara akan bersama-sama dengan anda. Tiga Suara akan berkongsi dengan anda pelbagai lagi segmen-segmen menarik di awal pagi nanti menerusi National Pagi, 6 pagi hingga 10 pagi bersama dengan rakan-rakan saya. Jangan lupa tahu, terus kekal setia juga frekuensi RTM Negeri yang saya pinjam 6 jam. Jangan lupa anda bersama-sama dengan RTM Negeri. Kalau anda berada dekat Perak, dengarkan Perak FM untuk kau mengajar, kan. DJ Faizal, selamat pagi DJ Faizal. Dia kata hari ni tak apa, tak konti hari ni pagi ni. Dia mesej saya ni, dia kata dia tak konti, dia nak pergi ke kedai Pak Tam. Pak Tam duduk bersiap di kedai sambil dengar apa manis. Pak Tam roti canai, mantap Pak Tam. Pak Tam saya di Awang, ya. Roti canai Taman Ria Sungai Petani. Nanti kalau saya pergi ke Sungai Petani, jangan lupa belanja saya roti canai. Sedap roti canai, kan. Baik, sebelum kita berpisah, hormatilah ibu bapa anda, hormatilah guru-guru, hormatilah rakan-rakan kita, hormatilah sesiapa saja hidup dalam aman harmoni, peliharalah kemerdekaan negara, kerana itu menjadi tanggungjawab setiap insan bergelar anak Malaysia. Dan anak Malaysia, jangan lupa kita perkukuhkan perpaduan yang ada, mengangkat Malaysia ke arah lebih baik, berkonsepkan Malaysia madani. Maksudnya waktu subuh bagi kawasan Kuala Lumpur dan Putrajaya pada jam 5.50 minit pagi. Jadi salam subuh untuk anda semua. Sebelum kita berpisah, sedikit kata-kata untuk saya kongsikan hari ini. Kita jadilah terang. Jadilah terang tanpa harus memadamkan cahaya orang lain, ya. Kita naiklah tanpa harus menjatuhkan orang lain. Kita raihlah bahagia tanpa menyakiti hati orang lain. Kita jadi baik meski sering dinilai buruk oleh orang lain. Pemilik suara ini, Nun Alif Zahir Ali, mengundurkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan bye-bye.

0: Beruntunglah untuk mereka yang masih ada mak dan ayah dapat berbakti untuk mereka. Namun, untuk yang sudah kehilangan syurga kita ini, masih ada peluang untuk pahala mengalir buat mereka di sana. Bagi yang berkesempatan untuk menjaga ibu dan ayah, santuni dan curahkan kasih sayang buat mereka sebagaimana mereka menyayangi kita sewaktu kecil. Hargai setiap insan yang hadir dalam hidup kita sebelum kehilangan. Cipta kenangan manis dan indah bersama-sama dengan yang tersayang. Pesanan kasih sayang ini daripada saya, Ijo, hanya di Terengganu FM.
1: Teruskan permainan berhemah anda bersama-sama kami di Terengganu FM 96.2 di Besut dan Setiu. Terengganu FM, Mesra Ceria.

Oh, ada di Facebook dan Instagram kami. Kalau nak tahu, jom ikut kami di Facebook Terengganu FM dan Instagram terengganufm.rtm.

0: Hangatkan hati. Hayatilah dengan penuh keinsafan bersama yang berbahagia Dr. Anas Muhammad Yunus dalam Syukur 6.20 pagi dan siaran ulangannya 12.30 hari terbitan Zulkifli Yusof.
1: A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, atas dunia ini Allah perintahkan kita supaya menjadi orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa itu akan berjaya di akhirat kelak. Dan ada tanda-tanda macam mana orang itu bertakwa. Kita usaha untuk bertakwa dengan mentaati perintah Allah, maka hendaklah kita tengok-tengok tanda-tanda orang yang bertakwa itu juga. Yang pertama, tanda orang yang bertakwa itu adalah pada lisan dia. Maka lisannya tidak digunakan untuk bercakap bohong, mengumpat, menyebarkan fitnah, banyak bercakap benda-benda yang sia-sia, bahkan disibukkan dirinya, lidahnya dengan zikrullah, baca Al-Quran, ilmu dan sebagainya.

dan macam-macam lagi lah. Yang ini maknanya penyakit hati, antara yang penyakit hati yang paling bahaya ialah hasad dengki. Jadi kita lihat orang bertakwa tidak ada perkara ini dalam hatinya. Yang ketiga, pada pandangan mata. Maka dia tidak suka memandang pada perkara yang haram. Bukan sekadar pada pakaian yang haram, tetapi juga tidak terpikat kepada kemewahan-kemewahan dunia. Dia hanya memandang untuk mengambil iktibar. Dan Nabi bagi tahu siapa yang tengok ataupun suka sangat melihat perkara yang haram, Allah akan memenuhi pandangannya dengan api neraka pada hari kiamat. Kemudian seterusnya pada perutnya. Maka perutnya tidak diisi barang yang haram, itu dosa besar. Siapa yang masuk sesuap daripada yang haram ke dalam perut seseorang, maka seluruh malaikat di langit dan bumi akan melaknatinya selama ataupun selama barang tersebut berada dalam perutnya. Dan jika dia mati dalam keadaan demikian, maka tempatnya di neraka. Waliyazubillah, hendaklah kita mengelakkan daripada perkara-perkara yang haram. Yang kelima, pada kedua tangannya. Orang yang bertakwa ini, tangannya tidak digunakan untuk perkara yang haram, sebaliknya digunakan untuk mentaati perintah Allah. Dan yang keenam, pada langkah kakinya. Dia tidak berjalan untuk berbuat maksiat, tetapi

bergaul dengan ulama-ulama dan orang-orang yang soleh. Dan yang ketujuh, antara tanda orang yang bertakwa ini ialah pada ketaatan dia. Ketaatan dia semata-mata untuk mencari keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Siapa ada yang tujuh perkara tersebut, maka dia termasuk dalam orang-orang yang dikatakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, innal muttaqina fi jannati wa uyun. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa itu berada dalam syurga dan mata air syurga. Dan kata Ka'ab bin Ahbar, dia kata Allah cipta bangunan daripada zabarjad yang hijau. Di dalamnya ada 70 ribu aula. Setiap aula ada 70 ribu pondok. Tidak ada yang boleh masuk ke situ selain orang yang ditawarkan barang yang haram, namun dia menolaknya kerana tak

10 pagi. Ceria pagi. 10 hingga 2 petang. Anggun. 2 hingga 6 petang. GGOK. 6 hingga 9 malam. Nurani. Dan 9 hingga 12 tengah malam. Selekta. Semoga kami dapat memberikan hiburan yang terbaik untuk anda. Terengganu FM, mesra ceria.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi.
1: Selamat pagi di mana jua anda berada. Hari ini pertemuan kita 11 Jun 2026.
0: Ya, dan seperti biasa gandingan kami berdua kembali lagi

0: ceria pagi anda sampai pukul 10 pagi. AZRA semangat kental.
1: Saya Farah Haji Fauzi, wajib ceria.
0: Ya, di mana juga anda berada. Ha, gitu kan. Okey, mudah-mudahan hari ini hari yang menyala-nyala untuk anda.
1: Ya, cakap pasal menyala-nyala juga semangat berkobar-kobar walaupun hari Khamis kan. Mm-mm. Ada yang bila hari Khamis dia semangat berkobar lah, ya, senang balik kampung. Dah lama kerja kat Kuala Terengganu, nak balik ke Dungu lah, nak balik ke Besu lah, nak balik ke Setiu lah.
0: Ada juga yang merentasi sempadan negeri, nak balik ke Kuantan lah, nak balik Kota Baru dan sebagainya.
1: Betul. Kadang-kadang semua ini boleh menjadikan kita lebih semangat untuk bekerja di awal waktu. Dan juga tak bersabar nak habiskan tugasan.
0: Ya.
1: Yeah. Satu lagi kan, nak pesan jugalah. Tadi kan kita datang office kan, pagi ni kan. Kita, yelah, jalan lengang. Waktu-waktu kita bergerak ni.
0: Betul.
1: Rasanya ada jugalah beberapa kali dulu Farah cerita. Hari ni terjadi lagi. Dan kita laju sikit lah kan. Ada kawasan-kawasan yang lampu dia sengaja dimalapkan mungkin kan. Ataupun tak terang sangat. Jadi kita lalu tu terkejut. Tiba-tiba ada makcik nak pergi masjid, tapi keadaan dia berjalan tu bukan di tepi jalan tau, sedikit ambil ke jalan raya yang kita nak bawa kereta ni. Saya, ya Allah, menjerit seorang diri. Allahu Akbar, saya kata. Tak sehon lah. Kita ni dalam hati, ya Allah, saya, kita macam cemburu tau. Kita ke kerja, dia ke masjid. Tapi dalam masa yang sama, kita tahu kita pun, kita teruk hidup kena teruskan. Kerja tu kena juga kan. Sebab kita sebagai manusia di muka bumi ini, bekerja-kerja lah waktu kita. Tapi kita harapkan kita ada masa juga nanti, esok-esok ada kesempatan macam makcik ni tadi, pergi masjid macam tu lah. Awal pagi. Cumanya pergi masjid tu bagus. Janganlah makcik tempat-tempat gelap macam tu, duduk tengah-tengah jalan macam tu.
0: Dia pakai telekom putih kan?
1: Pakai telekom putih.
0: Mengocap.
1: Lepas tu ambil pula rezak jalan yang tengah jalan ni. Sepatutnya duduk tepi jalan. Jadi mungkin sebab mungkin dia rasa pagi tu apa ramai, tak banyak kereta kan. Tapi dia lupa tempat tu tak cerah sangat.
0: Jadi kita risaulah, takut-takut ni bayangan gurauan.
1: Ya Allah, bayangan gurauan tak apa. Saya takutlah kalau tak apa, kereta terlanggar ke apa.
0: Kan masalah. Jadi pada makcik-makcik,
1: ya, mak-mak, makcik-makcik,
0: kakak, jalan tu dekat bahu jalan tu tepi-tepi sikit ya.
1: Kalau boleh selain daripada pakai baju, pakai yang glow in the dark lah, ada sikit-sikit celoreng ke apa kan. Kat tangan ke, bagi tag kan.
0: Nampak juga ni ada pembalikan cahaya situ kan. Okey, untuk anda semua, sekejap lagi kami nak kongsikan Terengganu sana sini.

0: Dengarkan bersama-sama kami di Terengganu FM. Bukan saja di udara, kami ada di mana-mana. Ikut kami di Facebook Terengganu FM, Instagram terengganufm.rtm dan TikTok Terengganu FM _. Sama-sama kita eratkan silaturahim di media sosial Terengganu FM. Terengganu,
1: sana sini. Jadinya cerita hari ini kami nak bawakan perkhabaran dari Marang.
2: Ya, ini pasal Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia sedang meneliti keperluan menambah baik prosedur operasi standar dan operasi aktiviti sukan lasak, terutamanya mendaki gunung bagi elakkan kejadian pendaki hilang berulang. Oh, mereka bersiap siaga lah ni.
1: Ya, betul. Sebab apa kan, kita tahulah apa ni, hobi ataupun kegiatan riadah yang semakin popular ni, kita tak boleh nak tangkis begitu saja. Sebab kok mana memang ia satu aktiviti yang baik sebenarnya. Cuma teknik dan juga kaedah untuk melaksanakan supaya tidak berlaku sebarang kemungkinan itu yang perlu dikedepankan.
2: Ya.
1: Jadinya dan, alhamdulillah lah ni.
2: Betul. Dia adanya sebegini kan. Di mana telah diadakan semalam lah untuk keperluan tambah baik SOP dan juga peraturan daki gunung.
1: Ya.
2: Dia kata, pihak bomba kata mereka tidak ada kawalan langsung kepada satu kawasan. Tapi mereka tengok pihak berkuasa mana yang boleh bekerjasama untuk buat penguatkuasaan.
1: Ya. Jadi kata mereka lah, mereka akan lihatlah keperluan untuk perkemaskan sistem pendaftaran atau penandaan kawasan-kawasan hutan lah. Okey, dan kita harap juga orang yang nak mendaki ni buat persiapan yang terbaik lah, insyaAllah.
2: Dan sebagai info sebanyak 140 kes kehilangan dan juga sesat ketika mendaki melakukan aktiviti direkodkan dalam tempoh 17 bulan kebelakangan ini.
1: Yeah.
2: Oh, banyak juga tu.
1: Baru je semalam saya tengok apa ni, satu podcast berkenaan dengan salah satu benda lah. Petua-petua kalau nak masuk dalam hutan ni.
2: Okey, dia cakap apa tu?
1: Dia cakap kalau boleh pilih baju tu ya, warna dia warna yang terang-terang.
2: Warna terang.
1: Warna oranye ke.
2: Supaya senang orang cari. Macam kalau kita, macam kalau orang nak pergi menangkap ikan ke apa semua tu kan. Disarankan warna gelap supaya ikan tak nampak kita.
1: Oh, kalau dalam hutan.
2: Dalam hutan. Supaya kita ni sama je warna macam habitat mereka.
1: Dalam hutan lain.
2: Dalam hutan ni sebab kita nak suruh orang tahu kita.
1: Ya.
2: Bukan nak suruh sama dengan habitat tu kan.
1: Jangan pakai warna hijau. Tak boleh.
2: Tak boleh lah sama dengan daun.

0: Ceria yang pagi 6 hingga 10 temani anda.
1: Semasa luar negara.
2: Ceritanya Piala Dunia.
0: Ya, bola-bola sudah bermula ni. Persediaan-persediaan Persekutuan Bola Sepak Antarabangsa FIFA.
2: Pun begitu, kita nak cerita pasal ni.
0: Keadaannya.
2: Piala Dunia bermula dalam suasana yang sedikit kontroversi lah dekat Mexico
0: kontroversi
2: ni.
0: Kontroversi juga dekat artis je kontroversi. Rupanya pasal bola pun kontroversi juga.
2: Iya.
0: Pasal apa ni?
2: Pasal harga tiket tinggi.
0: Ya Allah, mahal. Nak tengok bola ni.
2: Menjelang kejohanan ni, tak terlepas daripada kontroversi termasuk isu harga tiket yang tinggi serta tindakan immigration Amerika Syarikat yang halang beberapa individu memasuki negara dia lah.
0: Alamak, Pakcik Kayo ni, Pakcik Kayo. Jual tiket pun macam tu.
2: Saya ada baca tau.
0: Pasal apa?
2: Pengadil Somalia tu dengan nama Omar Artan tu kan. Dia tak boleh masuk ke US ni, ke AS ni.
0: Oh, tak boleh.
2: Pasalnya adalah desas-desus, orang cakap dia ni ada kaitan dengan pengganas.
0: Oh, ni Omar sebenarnya. Kalau cakap pasal Omar ni, dinobatkan sebagai pengadil lelaki terbaik Afrika 2025 oleh Konfederasi Bola Sepak Afrika CAF, dan impian terbesar dalam hidup dia musnah selepas ditahan sebaik sahaja di lapangan terbang antarabangsa Miami.
2: Kata beliau, saya sangat kecewa. Saya hanyalah seorang pengadil yang cuba merealisasikan impian terbesar dalam hidup saya untuk berada di Piala Dunia.
0: Walaupun kecewa, Omar ni yang disambut sebagai wira sekembalinya ke Mogadishu berjanji akan terus mengejar impian untuk mengadili Piala Dunia 2030.
2: Itu ceritanya kan. Ingatkan artis je ada cerita-cerita kontroversi.
0: Ingatkan player je kan. Rupanya pasal apa ni, pengadil pun terlibat juga. Hebatnya.
2: Yelah. Tapi tak apalah, dia tetap dikenang jugalah dalam kalangan rakyat kat Somalia tu sebagai hero kan.
0: Itulah wira-wiranya mereka. Tapi kalau kita ni pengulas bola sepak macam ni, kita akan didendangkan tak?
2: Pengulas.
0: Kita pengulas kat sini. Awak nampak jawab saya susah hati. Saya takut jawapan tak memberasakan. Ini boleh buatkan kecewaan ya.
2: Ini harapan awak lah. 1 sampai 10 ya. Berapa
0: harapan
2: yang awak?
0: Harapan saya selepas berpiala saya akan buat konsert ya. I love you all, kata Kak Liza.
2: Wah, betul lah dia ni. Pagi dia cari punca tau.
1: Semasa luar negara.
2: Ceria pagi
0: dengan FM.

gol cantik, aksi dramatik, keputusan mengejutkan. Semuanya dalam liputan khas Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Dengarkan sorotan terkini dan perkembangan pasukan pilihan anda setiap hari. Satu jiwa, sejuta sorakan.

0: Bulan.
1: Mari kita cerita semasa dalam negara pula kali ini.
2: Ya. InsyaAllah kalau hari ni 11 hari bulan bermulanya bola sepak waktu Mexico, tapi kalau waktu Malaysia ni 12 hari bulan lah besok ya.
1: Ya, dan RTM tetap komited saji siaran berkualiti 104 perlawanan Piala Dunia 2026.
2: Ini yang kita nantikan.
1: Betul, RTM Klik menjadi antara platform penting dalam meluaskan capaian siaran.
2: Ya, janji
1: kami warga RTM untuk menyajikan siaran berkualiti ke semua 104 perlawanan Piala Dunia 2026.
2: Kita boleh saksikan mengikuti kejohanan bola sepak berprestij ini menerusi RTM Klik nanti, saluran RTM dekat platform MyTV serta Unify TV. Jadi saya dah tekan dah ni. Dah bersiap sedia.
1: Laju. Masa ni baru dia bagi tahu teknik regangan belum masuk ke bola sepak lagi. Bila awal pagi.
2: Ya, awal pagi kita dah kita dah buka dah siaran satu-satu.
1: Ya, betul.
2: Tu.
1: Inilah rakyat Malaysia mahu kan.
2: Inilah ya. Sedekah payung sebelum hujan.
1: Tepat sekali. Tapi kita nak cerita yang betul lah. Kita akan siapkan 104 perlawanan. Jadi peminat bola sepak tempatan, kita akan dapat saksikan bersama-sama apakah kelainan Piala Dunia kali ini berbanding dengan edisi lepas dan apakah kerancakannya macam mana.
2: Pada masa yang sama kita kena tahu lah sebenarnya ini bukan kerja RTM saja. Kita ada kolaborasi juga dengan apa ni, jenama-jenama penting telekomunikasi tempatan untuk kita faham apa keinginan masyarakat.
1: Itulah. Kita bagi tahu juga dan kita bagi siaran ni apa yang kita belanjakan. RTM membelanjakan sekitar 3.3 juta ringgit. Manakala hanya 26.2 juta untuk membawa ke semua 104 perlawanan. Itu pada edisi 2022. 3.3 juta ringgit. Manakala untuk tahun ini hanya 26.2 juta untuk membawa ke semua 104 perlawanan.
2: Jadi siapa-siapa yang ada telefon pintar tu, kita nak tanya, dah muat turun ke RTM Klik?
1: Kena tu, platform penstreaman ni sebabnya memang popular. Dah mencatatkan lebih 7 juta muat turun, manakala jumlah pengguna aktif direkodkan antara 3.5 juta hingga 4.8 juta pada Mac dan juga April lalu. Nak cerita pasal penstreaman ni juga, RTM Klik bagi negeri Terengganu kan, kita paling tinggi tahu tak siarannya pada waktu pukul berapa?
2: Pukul berapa?
1: 7 hingga 8 malam. Itu bencana tingginya.
2: Itulah. Orang nak tengok berita
1: Pukul 7.
2: Pukul 7.
1: Tak, di radio kita.
2: Radio kita.
1: Mungkin orang lepas dengar azan, dengar balik apa ni, siaran-siaran ceramah agama kita siarkan. Kan?
2: Oh, ingat ke pagi tu.
1: Mantap, malam semua malam tadi. Sis. Mata garik-garik.
2: Setelah kita sebut garik.
1: Baru faham.
2: Jadi sikitlah kita nak cerita sebab kita masih dalam.
1: Tapi yang pagi bila ada berdua ni tetap lah ya. Tetap. Maintain.
2: Kecantikan. Kesopanan, kesusilaan.
1: Semua ada.
2: Semua rukun negara tu follow. Sikit kami nak kongsikan berkenaan dengan siaran perlawanan pembukaan Epic yang akan berlangsung nanti. Kita akan tengoklah grandstand bermulanya. Mana tadi ya? Saya dapat grandstand Piala Dunia 2026 nanti RTM dijadualkan bermula 1 pagi esok 12 Jun. Kita nak tengoklah perlawanan antara Mexico dan juga Afrika Selatan pada 3 pagi waktu Malaysia.
1: Ada tak KP kita?
2: Encik Ashwat tu kan?
1: Ya, Encik Ashwat. Pilihan pasukan dia apa?
2: Brazil.
1: Awak tengok saya pakai baju apa?
2: Brazil.
1: Sama. Sejiwa. Ini juara 5 kali Brazil kekal dekat di hati beliau. Macam saya lah. Saya tetap kata Brazil.
2: Awak macam Taufik juga semalam kan?
1: Kenapa?
2: Sebab Taufik semalam dia cakap macam ni.
1: Cakap apa?
2: Saya sokong pasukan yang menang.
1: Saya tak macam tu.
2: Oh, iya ke?
1: Saya tetap dengan Brazil.
2: Oh, patutlah awal-awal dah beli baju.
1: Baju ni beli 5 tahun lepas.

0: Okey, baik, itu dia kami bagilah sikit apa ni info berkenaan dengan Piala Dunia. Tapi insyaAllah dari masa ke masa kami akan kongsikan lagi berkenaan dengan Piala Dunia 2026 FIFA ya.
1: Ya, tepat sekali. Dan kita mampir berkawan 7 pagi. Macam biasa lah 7 pagi kami nak bawakan anda untuk kita utama 7 pagi.
0: Kami akan kembali lagi menemani anda untuk jam yang berikutnya.

Ikuti laluan ke final yang membawakan analisis eksklusif, strategi permainan dan penilaian prestasi pasukan dari perspektif pakar.

Kopi Bola Pagi membawakan rangkuman aksi, drama, kejutan dan detik menarik perlawanan malam tadi. Mulakan hari anda dengan bola sepak dan secawan informasi. Kopi Bola Pagi, segar, pantas.

0: bagi tengah FM Asia Masra Ceria di mana jua anda berada. Kami dalam fenomena bola sepak sekarang.
1: Ya, tapi belum lagi demam-demam sesama bola sepak.
0: Belum. Masih bukan di awal. Pra-pra.
1: Dia cuma suhu dia naik sikit lah.
0: Naik sikit. Kenapa?
1: Temperature dia suhu kepada bola sepak tu.
0: Musim bola. Ni kejohanan bola sepak paling berprestij dianjurkan secara bersama Amerika Syarikat, Kanada, Meksiko adalah edisi terbesar dalam sejarah penganjuran dengan 48 pasukan sekaligus meningkatkan lagi demam bola sepak global termasuk di Malaysia kita dan bermulanya pagi ni dari Radio Terengganu FM bersama Bidu Anita.
1: Yang jadikan besar tu bukan apa, sebab dulu sebab ada apa? 32 je sekarang dah ada 48 pasukan.
0: Itulah. Dan Farah pasti kali ini adalah untuk awal-awal ni fenomena peminat untuk cari jersi pasukan kegemaran mereka. Kalau anda tonton Terengganu FM pagi ni pada pukul 7.45 pagi nanti, tengoklah juga Farah dan juga Azra mewakili daripada pasukan mana.
1: Boleh-boleh gitu kan. Okey, untuk jam sekarang kami nak kongsikan kepada anda
2: perkembangan dalam dan luar negara. Kami bawakan kepada anda menerusi paparan utama akhbar.
1: Betul lah tadi yang awak cakap tu
0: pasal apa?
1: Jualan jersey semakin laku tu.
0: Yelah sekarang ni, tapi kebanyakan telah jersey-jersey tak kisahlah. Dia akan ambil pasukan-pasukan popular kebiasaannya kan.
1: Okey, Piala Dunia mengatasi ruangan mutakhir hari ini dalam akhbar dalam talian ni kan. Akhbar dalam talian ni, Son belum terfikir mahu bersara. Salah seorang pemain dalam Korea Selatan lah ni. Seterusnya, masih lagi berkenaan dengan bola sepak juga. Rehat minum 3 minit buka peluang iklan baharu. Seterusnya, Iran ugut hentikan perlawanan Piala Dunia. Ini tak salah desusnya lah. Kita lihat di ruangan mutakhir yang mencampur aduk kan berkenaan dengan berita-berita hari ini. Semangat tidak pernah luntur. Seterusnya, bahagian hidupan liar bernilai RM160,000 dirampas. KPDN HEP rekod 329 kes berkaitan barangan tiruan tahun lalu. Seterusnya, 6 sekeluarga maut. Puspakom hanya periksa SUV, bukan tentu punca nahas. Seterusnya, lelaki wanita ditahan samun dan cederakan pemandu e-hailing. Ini menakutkan sikit lah. Ya, seterusnya, pertahan mandat negeri bukan khianat kerajaan perpaduan. Dan penuntut universiti swasta maut rakan cedera kereta terbabas bertembung lori. Serangan sawan punca suami maut ketika mendulang emas. Seterusnya, ziarah kasih ruang dekati golongan berdepan cabaran ya. Dan Zumini haram terbongkar, rusa, kijang, landak, ular, sawa, batik antara yang dirampas. Dan saya nak lihat juga di ruangan berikutnya, kita lain sikit paparan hari ni ya. Gara-gara Piala Dunia lah.
0: Pasal apa?
1: Sebab apa, sukan ni dia dia ada dua kategori. Satu ditumpukan untuk Piala Dunia khas. Ada satu sukan-sukan lain ya. Tapi ini berkenaan dengan friendly tidak memandang rendah setiap pasukan. Dan data pasport skuad Argentina bocor. Seterusnya, di ruangan global pula, tiga maut tanah runtuh di utara Vietnam. Netanyahu bertanding semula dalam pilihan raya umum Israel, 61% rakyatnya bantah. Dan Arab Saudi lancar syarikat penerbangan baharu serta 12 maut, 9 cedera dalam tembakan di Johannesburg. Itu dia. Satu kita petik di ruangan hiburan untuk anda pagi ni. Siapa tak kenal dengan Dewa 19 ya?
0: Dewa 19.
1: Hadiahkan konsert penuh emosi dan memori. Itu dia daripada Azra pagi ni.
0: Okey, jom ikut Farah pula kita jengah layanan akhbar untuk merisi ruangan nasional sekali lagi. Ini ziarah kasih ruang yang dekati golongan berdepan cabaran hidup dan penyertaan aktif Malaysia. Persidangan ILO berkukuh kedudukan rakan global konstruktif. Ini penyertaan aktif Malaysia dalam persidangan pertubuhan buruh antarabangsa ataupun ILO memperkukuhkan kedudukan negara sebagai rakan global yang konstruktif dalam membentuk masa depan pekerja inklusif, mampan dan berdaya tahan. Lagi satu dimuatkan, ini tindakan terhadap penempatan Rohingya di Hulu Langat sejak 2016, kata MB Selangor, dan kemalangan maut 6 keluarga pemeriksaan Puspakom ke atas SUV bukan untuk tentukan punca. Itu nasional. Kita beralih ke kolom sukan yang rata-rata bercakap mengenai bola sepak Piala Dunia. Ini Afrika Selatan sedia hadapi gema bertemu Mexico dan kelebat Neymar masih menjadi tanda tanya. Haiti pula ubah jersey Piala Dunia kerana imej perang. Infantino pertahan harga tiket Piala Dunia lagi lagi satu Piala Dunia 2026 bukan pentas terakhir dan Yamal teruja mahu cipta impak di Piala Dunia. Ini pula kisah daripada pasukan kegemaran saya. Siapakah peminat Brazil? Angkat tangan.
1: Ramai sangat.
0: Wow, sama dengan Farah, okey? Tapi tajuk akhbar hari ini, skuad wanita Brazil dilayangkan 8 kad merah pasal apa pula?
1: Sabar.
0: Hidup ni ada ujian.
1: Yeah.
0: Untuk kita dapat kejayaan, biasanya ada ujian.
1: Mm-mm.
0: Saya pasti Brazil berjaya.
1: Okay.
0: Itu untuk sukan. Kita rantas ke luar negara. Ini dari luar negara, Iran perlu tanggung akibat kerana lambat berunding kata Trump. 550 migran diselamatkan di perairan Greece dan ini pula angka korban gempa bumi Filipina meningkat kepada 46. Di Hanoi pula kisahnya, 3 lelaki maut selepas tertimbus dalam kejadian tanah runtuh. Jadi terima kasih untuk akhbar-akhbar pada hari ini. Nanti pada pukul 7.30 pagi macam biasa, sama-sama kita aminkan doa pagi yang disiarkan di Terengganu FM dan menyusul buletin pagi pada pukul 8 pagi.
2: Perkembangan dalam dan luar negara kami bawakan kepada anda menerusi paparan utama akhbar.

Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillahil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana warhamna wa tub alaina wahdina wa nawwir imanana wa atina min ladunka rahmatan wa thawaba wa hayyi lana min amrina rasyada. Ya Allah, hamba-Mu datang dengan harapan seribu, mengintai-ngintai ampunan-Mu terhadap dosa yang lalu. Terimalah taubat kami kepada-Mu, kami merayu. Terimalah penyesalan kami kepada-Mu, kami mengadu. Ilahana lasna lil jannati ahla wala

Rahman, ya Rafi'al Balaya wal Afat. Kami pohon segala bencana engkau angkat. Kami minta segala wabak engkau tambat. Kami rayu segala bala engkau sekat. Kami harap segala malapetaka engkau ikat. Engkaulah pengurus perkara dunia dan akhirat. Lidah kami berdoa, hati kami mengharap. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Muntaqim. Ya Allah, cita di hati ini syurgamu. Takut di hati ini nerakamu. Niat di hati ini redamu. Yang ada dalam hati ini.

Allah, hanya namamu. Yang ada dalam hati ini, ya Rahman, hanya kemuliaanmu. Yang ada dalam hati ini, ya Rahim, hanya ma'rifatmu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.

0: Positif Pagi.
1: Nombor 4, orang yang terlalu penggeli. Terlalu penggeli ni, dia kalau geletik sikit, gelinya lebih sikit. Dia terlalu penggeli. Ikut kajian, dia biasanya lebih cemburu. Sebab orang yang penggeli ni juga orang yang sensitif. Orang sensitif mudah terasa hati. Mudah terasa hati, mudah lebih cemburu sikit. Ikut kajian secara saintifik. Tapi tidak semestinya begitu. Ya. Ini semua panduan bahasanya. Panduannya. Saya tidak mengatakan pula orang yang tidak penggeli itu tidak cemburu. Dia cemburu juga. Tapi mungkin cemburunya lebih terkawal. Nombor 5. Tanda-tanda fizikal yang cemburu. Tulisan berbunga-bunga. Orang yang tulisan berbunga-bunga ni orang yang kreatif. Orang yang kreatif ni kadang dia kreatif dalam kepalanya. Kadang benda yang bukan-bukan dia fikirkan dalam kepalanya sampai cemburunya mendadak ataupun melambung tinggi, melampaui batas. Ada perkaitan secara saintifik tulisan yang berbunga-bunga dengan orang yang lebih cemburu sikit sebab dia kreatif dan takut-takut kreatif dalam mindanya menyebabkan dia lebih cemburu. Dan yang akhir sekali untuk pagi ni, nombor 6, orang yang cemburu ni kalau dari tulisannya dia punya echo untuk huruf-huruf J, G, Y dan Z. Huruf J kan ada echo ya, ada loop bawah tu. Kalau echo tu besar dan panjang, dia lebih sikit cemburu berbanding orang yang echo-nya kecil ataupun langsung tak ada echo. Untuk tulisan huruf apa? Huruf J, G, Y dan Z. Jadi kalau echo-nya tu besar dan panjang, besar kemungkinan orang ini lebih sikit cemburunya berbanding orang yang echo-nya tu kecil ataupun tidak nyata langsung. So, ini dia sebagai panduan ya, bukan fatwa, bukan petua, dan jangan percaya bulat-bulat takut jadi khurafat. Ini semua dengan izin Allah, dengan kuasa Allah, tapi ikut kajian saintifik dan ikut pengalaman orang tua-tua dan pengalaman saya sendiri mengenal tanda-tanda fizikal yang mungkin mencerminkan kecemburuan, kecemburuan yang lebih sikit dari orang lain.
0: Positif Pagi.

0: Saksikan semua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 secara langsung dalam HD di Unify TV. Dapatkan pas musim pada harga RM50 untuk pelanggan Unify TV. Nikmati juga lebih 70 saluran premium seperti HBO, Nickelodeon, beIN Sports dan banyak lagi untuk seisi keluarga. Dapatkan pas anda di unify.com.my/FIFA World Cup 2026. Unify TV, penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Tertaluk Terma.
1: Cicet Pagi. Buat peringatan untuk semua, jangan hutang kapet dengan orang tak kenal sangat. Mari jual, bahaya weh. Nak-nak hari-hari mari tagih hutang kapet. Jaga-jaga dia datang. Sayang mari ambil uang.
2: Sayang mari ambil uang.
1: Sayang dia tulis ni. Mula-mula sayang mari ambil uang. Lama-lama sayang mari ambil uang.
2: Sayang mari ambil sayang lah.
1: Sayang menyayang. Sudah dah lah.
2: Lepas tu dari kapek tu dia jadi terbang melayang. Jangan terbang-terbang melayang jauh sangat. Hati-hati bawa kenderaan ya, dengar-dengarkan ya, kami.
1: Ya, kesayangan kami semua. Pandu berhati-hati kalau pegang steering tu. Jangan ada amalilau mata sangat. Boleh kita tengok kita kanan tu bagus. Tapi jangan keterlaluan sebab apa, takut hilang fokus untuk pemanduan anda.
2: Yelah. Tambah-tambah hari ni kan diorang bukan main lagi. Semua YouTube ni hari ni nak pasang lagu-lagu apa FIFA World Cup ni. Lagu-lagu Piala Dunia. Termasuk tengok, juga yang dulu-dulu.
1: Siapa?
2: Termasuk juga dengan apa?
1: Waka-waka.
2: Biar yang lama pun.
1: Ya, semua dia keluar habis dah.
2: Habis dah.
1: Ya, termasuklah Petek. Kandung Petek.
2: Tak semena-mena kan?
1: Ya, akan masuk jugalah kan.
2: Okey, kami nak ajak anda main permainan makna saat ni sebenarnya. Cabaran dia mudah saja hari ni.
1: Mudah je?
2: Okey. Bina ayat menggunakan perkataan yang kami bagi. Perasaannya adalah tengok bola.
1: Tengok bola?
2: Ya. Yeah.
1: Mudah je, tengok bola, okey?
2: Betul-betul.
1: Kalau kau lupa, dia panggil tonton bola je lah. Kita tonton bola.
2: Tonton?
1: Dia panggil tengok juga.
2: Tengok bola.
1: Tengok juga.
2: Tengok juga. Tengok bola. Tengok bola. Jom tengok bola.
1: Tapi kita nak cakap tengok bola lah. Ikut lawak cerita benda pun.
2: Yeah.
1: Kena ada perkataan ataupun kena ada cerita pasal tengok bola.
2: Betul.
1: Tapi buat ayat tu dalam dialek Terengganu lah.
2: Mesti jangan dialek lain. Tak nak.
1: Tak ambil.
2: Okey. Boleh hubungi kami sekarang di 09-6235-330.
1: Dan juga 6238-330.
2: Boleh juga kami sedang berada dalam live Facebook sekarang juga .
1: Ya, dan juga kami sedang memakai jersey pasukan kesayangan kami berdua.
2: Ya. Yeah.
1: Biasanya video wanita ada persamaan, kali ini kami tidak sama sekali.
2: Hari ini balas
1: awak. Ya, hari ini lain ya, lain. Saya adalah pasukan
2: Waka-waka Brazil lah.
1: Shakira.
2: Dia set Shakira.
1: Awak siapa? Awak ada lagu tak?
2: Ada lagu.
1: Lagu apa?
2: Tadi orang Ole tu kat Spain lah tu.
1: Syafiq Wan kata marilah makan nasi kukus DJ cantik.
2: Mana?
1: Kalau tak cantik tak boleh makan ke?
2: Pula dah. Okay, bina ayat. Kami akan tunggu panggilan daripada anda juga. Sekejap lagi kita bagi seminit
1: je.
2: Yeah.

0: Teruskan bersama-sama kami di Terengganu FM.
1: Ya, Terengganu FM Mesra Ceria.
2: Cakap dia panjang-panjang. Lengur.
3: Aguana kita okay. Ni ayat bergatah dah ni.
1: Aduh, tubik dah belaka. Gelewak lah orang nak tengok bola depan you. Waksa kot depan TV.
3: Oh.
1: Orang nak tengok Mak Do See You. Mak Do See You.
3: Mak Do See You.
1: Nak tengok Mak Do See You.
3: Pulak dah.
1: Ini kata Abau Muaz Ahmad.
3: Okay.
1: Orang Arab lah.
3: Sabri Ismail dekat
1: Sabri.
3: Facebook.
1: Okay.
3: Dia kata gini, tengoklah bola. Tidur bola, makan bola. Dia selagi dah habis bulan 7 ni.
1: Ya. Yeah. Hari ni start lah.
3: Hari ni start.
1: You kalang store. Selamat pagi. Hari Khamis biasa dapat punya duit kerja seminggu.
3: Okay.
1: Guan cakap ah duit
3: ni. Ini ucapan pagi tadi ni kot. Sapaan pagi tadi.
1: Oh iya ke? Okey, selamat pagi punya duit ya.
3: Tapi ayat dia gini. You kalah store ni.
1: Okey.
3: Mana malam ni tengok bola ke tidur?
1: Tu dia. Gana. Ada orang dia kata malam tengok bola. Guan kepuk lah apa semua. Buat take off apa semua. Kerah tidur.
3: TV tengok dia?
1: Iya.
3: Okey.
1: Lepas tu tengok siaran ulangan. Sebab nak cerita juga kawan ni tengok ni.
3: Tu lah. Takut lagi.
1: Semangat tak boleh luntur.
3: Tak boleh luntur. Takut jangan kawan cakap dia tahu benda.
1: Dah tinggalang. Aris Mamat pula tengok bola je dia sampai beleh mata-mata.
3: Janganlah. Lepas tu ni Syafiq Wang dekat Facebook je khabar.
1: Ya.
3: Weh, saya awak nak tengok bola mana work out lagi. Orang khabar belah-belah dok RTM gerang.
1: RTM okey.
3: Ni.
1: Percuma je.
3: Tekan 110 ke 111 tu bek
1: lah. Tu bek belah ke kat My TV tu. Sabri Ismail tengok bola tidak boleh bangkai dapat baca edak ni. RTN TV Syafiq kata terima kasih tolong jawab. Dekat Facebook kita ni.
3: Okey. Ada pemanggil Italia ni.
1: Halo.
4: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa tu?
4: Azra.
1: Ya.
4: Farah Azra.
1: Ya, saya.
3: Hola.
1: Ya.
3: Cakap bola, Spanyol bola. Sikit.
1: Siapa tu? Namanya siapa?
4: Wan Tajudin.
3: Wan Tajudin
1: lain sikit suara hari ni.
3: Oh, ya. Yeah.
1: Biasa lain hari ni merdu-merdu gitu. Makan madu ke apa?
4: Kereta barang tu besar. Masa raya tak langgar. Orang balik semayang. Adi.
3: Kau mana tak sapa ni?
1: Kereta barang tu besar. Sebab dia langgar balik semayang. Tadi orang baru nak pergi semayang.
3: Dia ulah kejadian.
1: Kejadian pagi tadi. Bukan Wan Tajudin yang lalu tu kan?
4: Bukan.
3: Dah jadinya Wan Tajudin ayat ni tengok bola ni.
1: Maknanya perkataan tengok bola. Kita cakap tengok bola pula ni.
4: Tengok bola tak minat mana.
1: Tak minat bola.
3: Ya. Jadi gitulah ayatnya daripada Wan Tajudin.
1: Terima kasih
3: Wan.
1: Ya.
3: Okey. Lagi ni. Bergatah dah.
1: Padanglah.
3: Okay.
1: Kita dah makan Mak Jong kali ni.
3: Tak ada.
1: Mak Jong duk kita saja dah nak makan ni. Kita banyak duk. Ini 4694 no name.
3: Okay.
1: Why you no name? What is your name? No name.
3: Farid Ali. Itu tulis bawah.
1: Tulislah kat default picture dia tu. Ketulislah nama Farid Ali.
3: Dia kata gini. Mungkin tengok bola. Gok ku 3 pagi molek. Ada celek ke mata. Suruh tahajud gok. Nak buka mata susah. Mana saning dia kabur.
1: Mok bleber tu.
3: Farid Ali kabur.
1: Mewakili semua orang kat Malaysia ni.
3: Mewakili tak orang sedunia.
1: Zah dari Parker pula. Tengoklah bola tu. Tengok. Dah nak tengok sangat. Orang nak tengok drama attack tak boleh. Ini kaki drama. Suami kaki bola.
3: Dia jadi konflik tu.
1: Saya sarankan beli TV satu lagi.
3: Apa konflik rumah tangga hari ni? Nak tengok TV.
1: Isteri nak tengok drama K.
3: K drama.
1: Suami pula nak tengok bola. Sudahlah. Beli TV satu lagi lah Zah.
3: Itulah. Tak dapur Tak belaga sangat lagi.
1: Ya. Betul juga.
3: Bijak apa petua.
1: Pakai headphone.
3: Bijak apa petua.
1: Tak pakai headphone je.
3: Okay.
1: Sorang tepi.
3: Goal. Mekna bukit dimang ayat dia. Galik tengok bola orang duduk sebelah dia. Tak sedar makna saat ni.
1: Terima kasih Mekna.
3: Lagi dekat Facebook kita tengok
1: Siapa dia?
3: Gini Syafiq khabar.
1: Syafiq benda.
3: Lagu tahun ni work kat Shakira Dai.
1: Idea ni kenapa die betul ke?
3: Betul.
1: Die.
3: Nanti kita daftar lagu tu ya.
1: Betul.
3: Ah.
1: Kita akan tengok macam mana lagu tu. Adakah lebih sedap daripada
3: Waka-waka
1: macam tu.
3: Tapi kita tetap nak mainkan waka-waka tau.
1: Memang lah, sebab saya kan pergi nak Brazil.
3: Ya,
1: tak sabar dengan lagu tu.
3: Biarlah, it's time for Afri.
1: Awak bagi cadangan, saya bagi cadangan.
3: Ah, ya, ya.
1: Awak dengan Shakira ke dengan saya?
3: Kita koyalah ada ubat tu.
1: Saya dah start nak, dah saya 2-3 hari dah saya berlatih lagu tu.
3: Sebabkan saya yang ini saya duk bayang dah nasi kabu yang ini. Duk bayang nasi kabu.
1: Boleh makan nasi kabu sambil dengar suara Farah.
3: Ha tu lah. Ya, kita kena jet sikit.
1: Kita start sikit boleh tak?
3: Boleh.
1: Waka-waka.
3: Sikit itu.
1: Sikit dah tu.
3: Sikit, banyak sikit.
1: Tarik nafas dulu.
3: Tarik kuat.
1: Waka-waka bagus sikit tu.
3: Leluh elok lah.
1: Waka-waka Kak Lisa akan buat konsert, okay?
3: Okay, Kak Abah dungu.
1: Ya, Kak Abah.
3: Ayat dia gini. Dia kata lu lah nak ngadak ni tengok bola ni. Dia kata udah mari dah.
1: Rana tu dah faham. Semangat.
3: Dah sebab kita nak nak buat ayat dia ni.
1: Oh, dia kata.
3: Dia kata dulu awal-awal.
1: Dia kata dulu.
3: Ngadak TV.
1: Ini pula 4 tahun sekali baru boleh tengok Piala Dunia ni.
3: Oh, Syed Johan.
1: Kok mana ayat Terengganu, Syed Johan? Menjok tengok bola sikit dok kelih. Tah perlu tu suti berah tak dok. Apa tu?
3: Tak sampai ni Mizi.
1: Mizi. Mula Mizi.
3: Oh, Mizi pasir panjang.
1: Sikit dok kelih tah perlu tu suti beras tak dok.
3: Saya rasa nak kabur gini.
1: Dapur.
3: Menjak tengok bola sikit ada kelih tah dapur tu suti beras tak dok.
1: Aduh, pada ingat beli beras tak?
3: Betul kata.
1: Beras kita beli. Ayah awal lah kila ni.
3: Abu Muaz Ahmad.
1: Ya, silakan.
3: Ayah ada gini.
1: Ya.
3: Kadang orang tengok ulangan bola sebab kukuk boleh berubah keputusan. Oh, harapan palsu tu.
1: Dia ingat buat cek bola periksa kena.
3: Tu kata.
1: Mak orang tak suka tengok bola. Dia mak orang buat apa gambar Farah Hatani? Mak orang mari mana pula mak orang weh.
3: La ilaha illallah.

0: Ikut dapur dok berasak dah barang diingat.
1: Sopalah.
2: Ya. Nak sedap lah ni.
0: Allah sudah sudah. Dia ajak ada sale dia kata dok.
1: Jadi pojak. Pojak kena bawa telefon, pojak kena ada RTM klik dalam telefon kalau gitu.
0: Tak ada masalah pojak.
2: Kita kena buat lagu tu sungguh.
1: Ya.
0: Benda boleh selesai. Kita selesai cara boleh.
2: Kita duduk dalam kereta dengar.
1: Jadi terbaik. Petua bu Ida bereslah.
0: Contoh suami misali.
1: gitu dia.
2: Alhamdulillah.
1: Terima kasih pojak.
0: Kita bayangin gitu je.
1: Waalaikumsalam.
0: Mudah je nak ambil hati. Saya nak marah bini ajak pergi beli.
1: Betul ah.
0: Ha? Kita puji sikit suami misali tak ada apa lah.
1: Tak ada apa dah gilal lagi. Ni nama Muhammad Haizuddin Hamid.
0: Nama panjangnya.
1: Dekat Facebook ya kabo. Sungguh nak tengok bola. Lah bola tengok dia. Gitu.
0: Oh tu dekat Facebook kita eh. Ini pula dekat mana ni? Abang Mi. Kamal Hilmi Majid. Awalnya nak tengok bola tapi got lah bola tengok kita pula.
1: Gitulah. Pak Non dengar pula ayat dia. Oh, nak tengok buka, nak tengok bola, nak tengok mu tepi.
0: Depan. Oh, depan TV setiap tu lah. Orang tengok TV nampak dia tergayang depan tu. Abang J.
1: Abang J.
0: Mari lah tengok bola rumah aku. Bawa keput supik buat ngunya.
1: Ya malah beli suruh orang.
0: Ya malah nak goreng, dia suruh orang.
1: Tengok bola TV tutup. Benda Suriani ni ho.
0: Suriani. Lambat cepat-cepat delay tu.
1: Itulah.
0: Ini pula assalamualaikum. Abang kau ke Mamang. Penimpal dia nak layan ke segmu. Cerita pasal bola semacam. Kita dah buah, kita tengok bola.
1: Ya.
0: Rokman kata.
1: So pakai pula.
0: So.
1: Kalau tengok bola, habis kedih dia pergi bawa orang. Lepas tu hanya aku bang.
0: Oh, tahu tak apa. Makan tak tahu siapa tepi.
1: Tapi yuk.
0: Plastik hitam.
1: Oh, tu bahan cekedih. Apa tu? Kalau muah pula pergi tengok bola, kedai mamak.
0: Tosik.
1: Sambil bahan tosik.
0: Siapa yang utung kedai mamak juga. Hontong.
1: Nak tengok bola tosik satu.
0: Parah geng Kaabah Brazil go. Dah main lagi Kaabah go dah.
1: Sabar dia belakang semua.
0: Dok ni pula apa pula Amzam drama besok delay loading.
1: Sambung Kaabah dia.
0: Baik, sambung.
1: Jadi ayat kita hari ni kita nak tepuk tangan saya sedap belaka. Maknanya gitu
0: kan. Waka ye.
1: Hamba rasa macam down kita main lagu waka. Macam mangat ni.
0: Berapa minit jangan we dah habis lagu tu. Lepas ni. Lepas dah jadi boleh dah habis dah ni.
3: Lenguh.
1: Berasa dok dam.
0: Allah, you main juga. Ini kita panggil ni. Sabotaj ni. Sabotaj jalan diam.
1: Hey. Okay.
0: Aku terdah lepas berita pasang lagu ni. Lagu okay. Ni 3 minit lebih dok dah.
1: Kita nak jaga kau.
0: Letih.
1: Okay. 1, 2, 3.
0: Waka ye.